0: Rachel Etomida. Penjelasan Ciudi disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali. Ya. Walaupun di bawah Kementerian Pemko PMK sudah dilakukan rapat koordinasi, tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
0: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria, menjelaskan vape menjadi salah satu wadah atau celah untuk penyebaran narkoba di tanah air. Selain itu, vape memiliki dampak buruk untuk kesehatan seperti paru, pankreas, hingga diabetes. Arief menyebut ada 4 juta pengguna vape di Indonesia.
2: Jadi vape itu menjadi salah satu ancaman karena saat ini pengguna vape sudah mencapai lebih dari 4 juta. Ya. Dan vape ini secara medis dari uji yang dilakukan oleh BRIN berdampak kepada kesehatan, ya, satu masalah diabetes, kemudian masalah paru-paru, ya, kemudian yang ketiga juga masalah pankreas, ya. Dari uji-uji yang dilakukan oleh BRIN, vape itu punya dampak terhadap kesehatan. Namun demikian, vape juga menjadi salah satu celah yang bisa dimanfaatkan untuk penyebaran narkoba, sehingga ini hal yang saya kira harus benar-benar di...
0: Pendengar, Etomida adalah obat bius atau anestesi yang biasa digunakan medis untuk prosedur pembiusan darurat atau operasi, terutama pada saat pasien kritis. Etomida ditetapkan sebagai narkotika golongan 2 di Indonesia karena marak disalahgunakan. Efek samping penyalahgunaan Etomida mulai gangguan pernapasan, penurunan kesadaran mendadak, hingga risiko ketergantungan dan overdosis yang mengancam nyawa. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3, Terus Negara untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman RI memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Karena menurutnya, temuan dari setiap kasus pelayanan publik seharusnya dapat menjadi dasar bagi Ombudsman untuk menyusun rekomendasi, karena nantinya dapat mendorong perbaikan secara menyeluruh. Ia mengatakan, Ombudsman memiliki peran penting dalam mencegah dan memperbaiki maladministrasi. Ia pun mencontohkan berbagai persoalan pelayanan publik yang dapat muncul di sektor berbeda, mulai dari lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, hingga perguruan tinggi.
4: Revisi bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik. Kami tadi meminta Ombudsman segera memberikan indikator 12 aktivitas maladministrasi yang selama ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelayanan publik. Mulai dari penundaan berlarut, penerimaan imbalan, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan seterusnya. Teman
5: media, sementara itu, Ombudsman RI akan menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan atau lapas. Rekomendasi ini akan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian IMIPAS. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan, rekomendasi disusun menyusul temuan hunian mewah lapas kelas 2A Cibinong Bogor. Syafrida mengatakan kajian tersebut akan mencakup sejumlah persoalan di lapas, termasuk temuan dugaan pungutan liar atau pungli.
6: Untuk pengawasan, tapi kami akan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Kementerian IMIPAS, terutama Dirjen Pemasyarakatan, untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh sebagaimana tadi dalam kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2.
5: Komisi 2 DPR mendorong Ombudsman menjadikan temuan dalam setiap kasus sebagai bahan evaluasi dan nantinya untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara permanen. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Yang tadi disampaikan oleh
3: DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang APBN 2027 menjadi undang-undang yang ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan belanja negara mencapai 4.106,3 triliun rupiah. Pemerintah mengarahkan APBN 2027 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
7: Laporan khusus.
8: Untuk disahkan menjadi undang-undang?
9: Setuju.
8: Terima kasih.
10: Rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang pada Selasa 29 September kemarin di gedung DPR RI di Jakarta. Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya rapat paripurna sekaligus meminta persetujuan fraksi-fraksi sebelum keputusan pengesahan diambil.
8: Kepada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
9: Setuju.
8: Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui sidang ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, dan Menteri Hukum RI atas peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.
10: Pengesahan APBN menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal pemerintah pada tahun mendatang. Anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah menjelaskan target pertumbuhan ekonomi 6% dibutuhkan untuk memperbesar skala perekonomian Indonesia. Dengan perekonomian yang semakin besar, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat lebih luas dari aktivitas produksi dan konsumsi. Namun pencapaian target pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pemerintah perlu memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tambah produk nasional agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka statistik. Said menilai strategi peningkatan nilai tambah ekspor dan investasi perlu terus dilanjutkan. Konsumsi rumah tangga juga tetap menjadi pilar utama dalam struktur produk domestik bruto nasional.
11: RUU APBN di paripurna dalam pengambilan keputusan tingkat 2. Arah kebijakan politik anggaran APBN 2027, yang pertama tentu era APBN yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR merupakan cerminan dan kebijakan politik anggaran negara untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Welfare state, negara mengambil tanggung jawab untuk memberikan berbagai program subsidi, perlindungan sosial, serta pemberdayaan rakyat melalui program pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, agar cita-cita kesejahteraan hadir nyata, maka setiap program pemerintah yang dibiayain oleh APBN harus dirasakan dampak nyata oleh rakyat. Dengan demikian, program yang dibiayai harus bisa diukur baik dengan pengukuran berdasarkan science base, tetapi juga melalui kepuasan rakyat secara langsung sebagai penerima manfaat.
10: Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran pada 2027. Indikator tersebut mencakup tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30 hingga 4,87%, tingkat kemiskinan 6 hingga 6,5%, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 hingga 3,49 juta orang. Pemerintah juga menetapkan target inflasi sebesar 2,5% dan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Stabilitas harga dan nilai tukar menjadi perhatian karena berkaitan dengan daya beli masyarakat serta tekanan terhadap sektor real. Untuk mendukung berbagai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan APBN dengan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai 3.435,1 triliun rupiah. Belanja negara ditetapkan sebesar 4.106,3 triliun rupiah, sedangkan pembiayaan anggaran mencapai 671,2 triliun rupiah. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah dan terukur. Kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal.
7: Namun kita bersyukur bahwa di tengah tantangan global yang tidak mudah tersebut, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Di semester 1 2026, ekonomi tetap tumbuh 5,45%. Inflasi tetap terkendali. Arus modal masuk tetap meningkat dan cadangan devisa ada di level yang aman. APBN sampai saat ini juga menunjukkan kinerja yang solid. Hingga Agustus 2026, pendapatan negara tetap tumbuh, belanja negara tumbuh kuat dengan defisit terkendali di tingkat 0,93% dari produk domestik bruto. Ini menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan.
10: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp539,7 triliun, sementara anggaran ketahanan pangan ditetapkan sebesar Rp195,3 triliun. Anggaran tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, menjaga perlindungan masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Meski demikian, besarnya alokasi anggaran perlu diikuti pelaksanaan program yang efektif dan terukur. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengesahan APBN 2027 menjadi landasan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal pada tahun mendatang. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program dan belanja negara mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut harapan masyarakat terkait dengan APBN 2027.
12: Ya, menurut saya pribadi ya Mas ya, harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya, semakin baik, contohnya kayak lapangan kerja bertambah, dan untuk pendapatannya nih masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi sendiri bukan cuma angka, tetapi benar-benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
13: Penting sekali karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. Kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
14: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial, dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN 2027 ekspansi, pertumbuhan harus berbuah kesejahteraan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yulina Marta Doki, dibacakan selengkapnya Tomo Hakim.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Undang-Undang APBN 2027 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pemerintah secara strategis memposisikan instrumen fiskal ini sebagai katalisator pertumbuhan, sekaligus perisai pelindung kesejahteraan sosial. Lewat postur anggaran yang ekspansif dan defisit terkendali di level 2,4% dari produk domestik bruto, pemerintah menampilkan optimisme terukur yang berakar pada kehati-hatian fiskal. Secara nominal, roda fiskal digerakkan melalui target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun, yang berhadapan dengan alokasi belanja sebesar Rp4.106,2 triliun. Defisit tersebut ditopang oleh pembiayaan anggaran senilai Rp671,1 triliun, serta keseimbangan primer positif di angka Rp20,8 triliun. Angka-angka makro ini menuntut tata kelola yang kredibel, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar menjadi daya ungkit produktif. Melalui 8 klaster prioritas nasional, APBN 2027 menempatkan keberpihakannya pada sektor-sektor utama yang menopang kehidupan berbangsa, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, hingga akselerasi pengentasan kemiskinan. Sektor pendidikan menembus angka Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, serta ketahanan pangan senilai Rp195,3 triliun. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan krusial kita ke depan bukan lagi sekadar seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan bagaimana kualitas eksekusi di lapangan mampu mentransformasikan alokasi dana menjadi layanan publik yang superior dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 tentu memerlukan orkestrasi kebijakan yang terpadu, sinergi yang solid antara ekspansi fiskal, gairah investasi, ketangguhan dunia usaha, serta peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci utama. Pertumbuhan tinggi tidak boleh sekadar menjadi catatan statistik di atas kertas, melainkan harus mampu menerjemahkan diri menjadi penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemerataan keadilan ekonomi. Setiap program prioritas wajib memiliki key performance indicator yang transparan, disiplin eksekusi yang ketat, serta eliminasi total terhadap pemborosan anggaran. Segala kritik, koreksi, dan masukan konstruktif dari DPR selama proses legislasi harus dimaknai sebagai esensi sehat dari mekanisme checks and balances. Kolaborasi sinergis antara eksekutif dan legislatif ini krusial untuk memastikan APBN tetap adaptif terhadap turbulensi global, namun tetap taat asas tata kelola yang baik. Pada akhirnya, APBN 2027 harus menjadi instrumen transformatif yang tidak hanya menjaga stabilitas makro dan memacu ekspansi, tetapi juga merawat kemandirian nasional demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Arah kebijakan fiskal 2027 ini selayaknya didukung penuh sebagai momentum strategis bangsa. Namun, dukungan tersebut harus senantiasa dikawal dengan pengawasan berlapis, baik oleh parlemen, institusi pengawas, maupun partisipasi publik, guna memastikan ekspansi fiskal ini berbuah efektivitas optimal, menjaga kesehatan fiskal jangka panjang, serta mewariskan fondasi ekonomi yang kokoh bagi generasi mendatang. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya yang sesuai dengan perundingan antar kedua negara. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan hasil perundingan dengan Myanmar bahwa sebanyak 5.000 pengungsi disepakati untuk dipulangkan secara sukarela dan bertahap. Dari dunia olahraga, kontingen Indonesia menambah 1 medali emas dan 2 perak pada rangkaian pertandingan Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ke-11 kemarin. Dengan bulu tangkis menjadi penyumbang utama melalui nomor ganda putra dan ganda campuran. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin mempersembahkan emas telah menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikang Wang Chang melalui pertandingan 3 game 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Makassar. Setelah sebelumnya Anda mengikuti informasi lewat warta berita dari Pro 3 RRI. Dan pendengar, masih bersama saya Arti Alfiat menemani Anda di Makassar pagi ini dan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
4: Hilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
6: Informasi cuaca.
1: Pendengar, kami update kembali informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda. Di hari ini, hari Rabu 30 September 2026. Pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Timur, Luwu Utara, Tanah Toraja, dan Toraja Utara. Malam hari diperkirakan berawan, dini hari diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Utara. Sudara 18 hingga 37 derajat Celcius, kelembaban udara 41 hingga 100% dan angin bertiup dari utara ke tenggara dengan kecepatan 11 hingga 40 km per jam. Untuk peringatan dini, waspada potensi angin kencang di wilayah Bantaeng, Baru, Bulukumba, Goa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Pare-Pare, Pinrang, Sidrap, Sopeng, dan Takalar, serta waspada potensi udara panas di wilayah Baru, Bone, Bulukumba, Endrekang, Goa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Makassar, Maros, Palopo, Pangkep, Pare-Pare, Sidrap, Sopeng, Sinjai, dan Takalar, serta siaga potensi udara panas di wilayah Pinrang dan Wajo. Demikian update terbaru informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda hari ini.

Karena Aku Cinta Kau dari Once Michael mengantarkan kita di menit ke-42 dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dan baiklah mendengar Pro 1 RRI Makassar, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda drama dari Komdigi episode 2 dengan Benteng Emas di Tengah Badai. Hadir untuk Anda di hari ini 30 September 2026.
1: Drama radio Jejak Pangan Nusantara. Episode Benteng Emas di Tengah Badai. Produksi Radio Republik Indonesia bersama Kementerian Komdigi.

0: Aduh, Mas Bagas, jangan bikin makin panik. Saya ini jualan nasi tiap hari. Kalau beras beneran langka, usaha warung saya bisa tutup. Mas, masih ada sisa berapa karung di lapakmu? Saya ambil semuanya sekarang.
1: Pemirsa, situasi di pasar induk pagi ini mendadak riuh. Kepanikan warga terpicu oleh beredarnya kabar burung di media sosial mengenai keterbatasan pasokan beras. Saya Nara, melaporkan langsung dari lokasi. Pak, Pak, Pak Hendra, tunggu sebentar, Pak. Memborong beras sampai belasan karung begini justru bisa memicu kelangkaan buatan di pasar lho, Pak.
0: Mbak reporter, saya ini punya keluarga dan usaha kecil yang harus dijaga. Ini kabarnya.

0: Loh, mau kemana, Mbak?
1: Mbak Nara, kita ini sebenarnya mau dibawa kemana? Wah, ini gudang besar sekali.
2: Kita lagi berada di salah satu kompleks gudang penyimpanan cadangan beras pemerintah. Ayo masuk Pak Hendra, Mas Bagas. Biar kalian bisa lihat sendiri dan membuktikannya nanti ya.

0: Selamat pagi, selamat datang di gudang penyimpanan kami. Saya Astrid, penanggung jawab fasilitas di sini.
1: Ini semuanya stok beras, Bu.
2: Ya Tuhan, ini tumpukan karung beras sampai ke atap gedung. Tinggi sekali.
0: Ini baru satu blok penyimpanan, Pak Hendra. Yang Bapak lihat di sini adalah bagian dari cadangan beras pemerintah. Total stok yang dikelola di seluruh jaringan gudang nasional saat ini lebih dari 5 juta ton. Jumlah cadangan tertinggi yang pernah kita miliki.
2: 5 juta ton? Tapi di medsos bilangnya stok nasional sudah menipis.
3: Bu Astrid, mungkin bisa dijelaskan ke Pak Hendra dan Mas Bagas nih, dari mana sebenarnya pasokan beras sebanyak ini didapat dan bagaimana pengelolaannya, Bu?
0: Sebagian besar beras di sini diserap langsung dari hasil panen para petani lokal kita di berbagai daerah. Jadi, selain memastikan ketersediaan pangan warga tetap aman, pemerintah juga menjaga agar hasil jerih payah petani kita terus terserap dengan baik.
2: Oh, jadi beras ini dari petani kita sendiri ya, Bu?
0: Iya, Pak.
2: Tapi kalau disimpan dalam jumlah jutaan ton begini, apa mutunya tidak turun?
0: Tentu tidak dibiarkan begitu saja, Pak. Ada standar perawatan mutu yang ketat, rotasi stok yang teratur, dan distribusi antar wilayah secara terencana. Jadi kapanpun ada daerah yang membutuhkan atau ada kondisi darurat dan bencana, stok beras di gudang siap disalurkan segera.
2: Wah, lega sekali rasanya mendengar ini. Berarti berita soal beras langka itu memang tidak benar ya, Bu? Kalau begitu, warung kecil saya tidak perlu takut kehabisan bahan pokok ya, Bu?
0: Tidak perlu khawatir, Pak Hendra. Tugas kami di sini adalah memastikan ketersediaan pangan masyarakat selalu terjaga. Bapak bisa tetap berjualan dengan tenang.
3: Nah, Mas Bagas, gimana nih sekarang? Masih percaya pada kabar burung tanpa sumber resmi?
4: Saya minta maaf, Mbak Nara, Bu Astrid. Saya terlalu cepat percaya dan ikut menyebarkan kabar yang belum jelas kebenarannya di media sosial. Saya tidak tahu kalau cadangan pangan kita sebenarnya seaman ini ya.
0: Tidak apa-apa, Mas Bagas. Yang penting dijadikan pelajaran. Sebagai anak muda yang aktif di media sosial, akan lebih baik jika Mas Bagas ikut menyebarkan informasi yang menenangkan dan terverifikasi, bukan menyulut ketakutan warga.
2: Kalau begitu, saya tidak perlu memborong 10 karung sekaligus kan, Bu?
0: Betul, belilah secukupnya sesuai kebutuhan harian, Pak. Kalau kita semua tenang dan tidak memborong berlebihan, distribusi di pasar tradisional pun akan lebih lancar.
3: Sahabat Nusantara, kepanikan seringkali lahir bukan karena ketiadaan bahan, melainkan karena informasi yang keliru. Hari ini, kita menyaksikan sendiri bagaimana cadangan beras pemerintah yang berada pada kisaran 5 juta ton lebih berdiri siap untuk menjaga ketahanan pangan bangsa. Beras yang tersimpan rapi di gudang-gudang nasional adalah bukti nyata penyerapan hasil panen petani kita, sekaligus benteng kesiapsiagaan menghadapi berbagai situasi. Mari kita jadi konsumen yang bijak. Belilah bahan pangan sesuai kebutuhan dan hindari panic buying dan senantiasa saring informasi sebelum membagikannya. Saya Nara, sampai jumpa di Jelajah Pangan Nusantara.

0: berikutnya.
1: Drama Radio Jejak Pangan Nusantara, episode Benteng Emas di Tengah Badai, diperankan oleh Diana Spadawati sebagai Nara, Dani sebagai Bagas, Herlan sebagai Pahendra, Nining Yuningsih sebagai Astrid. Narasi oleh Verly Jan. Musik dan montase Al Ramdhani. Penulis naskah Yanti Rahminur. Sutradara Yanti Yusfit.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar hadir untuk Anda pendengar di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang diklaim memperlihatkan banjir bandang menerjang sebuah mal di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dalam video tersebut tampak beberapa orang mencoba menahan pintu kaca mal. Usaha itu gagal dan air tetap menerjang masuk. Video tersebut beredar pada 24 September 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah ditelusuri tidak ditemukan pemberitaan kredibel mengenai peristiwa banjir yang menerjang masuk ke mal di Kota Bandung. Banjir memang terjadi di beberapa titik di Kota Bandung, salah satunya di Jalan Koporaya, Kecamatan Bojongloa, Kidul pada 26 September 2026. Video yang beredar tersebut merupakan hasil manipulasi buatan Artificial Intelligence AI. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Bu, makanan ini berapa harganya?
1: Rp10.000, nak. Ibu buat sendiri.
0: Baik, Bu. Saya coba satu. Wah, enak sekali, Bu. Ini kalau dipromosikan lewat media sosial, pasti bisa lebih dikenal.
1: Iya, nak. Ibu juga sedang belajar memasarkan produk secara online. Dukungan dari pelanggan sangat membantu usaha kecil seperti ibu.
0: Ternyata membeli produk lokal bukan sekedar membeli makanan ya, Bu. Kita juga ikut membantu usaha masyarakat tetap berjalan.
1: Betul, nak. Dari usaha ini, ibu bisa membeli bahan baku, memenuhi kebutuhan keluarga, dan kalau usaha berkembang, mudah-mudahan bisa membuka lapangan pekerjaan.
0: Berarti mendukung UMKM juga sejalan dengan Astacita, Bu.
1: Iya, semangat Astacita mendorong kewirausahaan, penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat perekonomian masyarakat.
0: Kalau begitu, kita bisa mulai dari hal sederhana.
1: Benar, pilih produk lokal, dukung usaha masyarakat, dan bantu memperkenalkannya kepada orang lain.
0: Karena satu pilihan kecil bisa memberikan dampak yang besar.
2: Dukung UMKM,
3: kuatkan ekonomi masyarakat
2: untuk Indonesia yang maju.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dian, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiart yang menyapa Anda di kebersamaan kita lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi. Hari ini hari Rabu 30 September 2026 membahas topik kita seputar penguatan anggaran kelola sampah Makassar. Dan memang informasi yang ada terkait pemerintah Kota Makassar yang bersiap memperkuat anggaran pengelolaan sampah hingga mencapai 3% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tambahan anggaran tersebut yang akan diarahkan untuk memperkuat kebutuhan operasional, diantaranya mendengar bahan bakar armada pengangkut sampah, sarana kebersihan, serta penambahan kendaraan pengangkut sampah. Inilah yang akan kita diskusikan nanti lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi. Untuk itu tetaplah bersama kami.

0: Dengar Pro 1 RRI Makassar, kebersamaan kita lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi. Hari ini Rabu 30 September 2026 membahas seputar penguatan anggaran kelola sampah Makassar. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan narasumber kita, pengamat kebijakan publik Sulsel, ada Pak Kafrawi Sainong. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Frawi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak.
0: Sehat-sehat ya Kak Frawi ya.
1: Baik, sehat-sehat juga semua.
0: Iya. Nah, Kak Frawi, ini ada yang menarik ini karena dari informasinya, pemerintah Kota Makassar ini bersiap memperkuat anggaran pengelolaan sampah hingga mencapai 3% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tambahan ini. Bagaimana Anda melihat dengan adanya penambahan anggaran untuk pengelolaan sampah? Apakah ini akhirnya menjadi solusi terbaik untuk permasalahan sampah ini khususnya di Kota Makassar menurut Anda?
1: Ya, tentu kalau melihat dari penganggaran yang cukup naik ya, bahwa dalam arti dari anggaran yang berada di bawah 3% dari APBD kita misalnya, ini tentu kita perlu lakukan rinciannya. Mm-hmm. Bukan hanya sekedar dari kita melihat dari masyarakat yang aktif misalnya, mm-hmm. bahwa pemerintah hadir untuk membantu masyarakat dengan masalah-masalah sampah itu bisa terselesaikan secara adil ya, dengan anggaran yang cukup tinggi ini bisa menjadi perbaikan yang utuh ya, bukan hanya soal bagaimana proses angkutan sampah ya, tapi tentu muara akhir dari sampah yang ada di kita, di lokasi kita di Kota Makassar itu juga betul-betul bisa terpenuhi dalam melindungi masyarakat ya. Karena sampai hari ini misalnya pemerintah belum mendapatkan dengan berbagai macam ya ini kalau kita bicara masalah-masalah yang ada soal sampah, mm-hmm. ya tentu bukan hanya soal penanganan sampah dari tingkat masyarakat, tapi tentu di sampai tingkat akhir bagaimana pengelolaan sampah dengan pemerintah itu juga yang perlu kita harusnya bisa lihat, bisa tinjau ya, mm-hmm. bahwa apakah ini betul-betul pengelolaan itu dilakukan dan penggunaan anggaran itu tepat guna, itu juga kita akan melihat proses yang akan berjalan nanti dalam setahun mendatang ya, bahwa APBD ini akan diperlakukan perancangan dan itu akan kita lihat dalam proses bagaimana pemerintah nantinya akan memanfaatkan anggaran itu dan kita sebagai masyarakat akan melihat penganggaran yang telah dilakukan pemerintah betul-betul membantu masyarakat, bukan hanya soal persoalan membantu di tingkat sampai rumah tangga kita, tapi tentu sampai di tingkat akhir sampai yang ada khususnya kita di Kota Makassar seperti itu Kak.
0: Iya. Nah Kak Frawi, seperti yang Anda sampaikan tadi, berharap anggaran yang dikeluarkan ini atau digelontorkan ini ada pemanfaatan di dalamnya. Nah dari informasinya ini rencananya dengan penambahan anggaran pengelolaan sampah hingga mencapai 3% ini akan diarahkan untuk memperkuat kebutuhan operasional ini, diantaranya mungkin bahan bakar armada pengangkut sampah, kemudian adanya sarana kebersihan, serta penambahan kendaraan pengangkut sampah ini. Sudah sesuai kan menurut Anda?
1: Ya, tentu kalau melihat proses yang ada sampai hari ini ya, baik itu dalam menggunakan teknologi maupun yang masih konvensional maupun masyarakat, sebenarnya operasional yang ada sebenarnya sudah cukup baik ya. Namun ketika sekali lagi pemerintah dengan melakukan alokasi dan melakukan nanti implementasinya untuk penggunaan anggaran ini hanya dilakukan tanpa kajian yang utuh ya dari proses penganggarannya ini, hati-hati ya, karena bisa jadi penganggaran itu proses implementasi itu akan menjadi sia-sia saja atau mubazir ya, yang seharusnya pemerintah bisa membantu masyarakat melalui apa yang benar-benar dibutuhkan di kita di Kota Makassar, tapi ternyata itu hanya sia-sia karena proses yang tidak melalui kajian yang utuh, yang tidak melibatkan para pihak, baik itu akademisi, melibatkan masyarakat, ya, melibatkan juga para tentu pengelola kebersihan, misalnya petugas kebersihan, sebenarnya apa yang sebenarnya mereka butuhkan, sehingga pengalokasian anggaran itu tidak serta-merta hanya datang dari pemerintah saja, dan ini yang seharusnya pemerintah juga bisa semakin sadar ya, bahwa penganggaran ini bukan hanya sekedar persoalan bagaimana menyelesaikan secara matematis penganggaran belanja daerah kita, tapi bagaimana juga implementasi untuk kebutuhan kita di masyarakat juga itu betul-betul sesuai dengan ketepatannya ya, bukan hanya sekedar ada misalnya nanti akan ada mobil kebersihan yang baru, tapi ternyata dalam beberapa bulan juga akan tidak terpakai, itu juga akan sia-sia saja. Sebaiknya banyak hal yang sebenarnya bisa dilakukan ya, tentu perbaikan layanan pengelolaan akhir ya, bagaimana proses pengangkutan yang lebih aktif ya, karena tentu saat ini kita juga harus secara jujur ya, pengangkutan sampah juga selalu menjadi masalah dari tahun ke tahun. Nah, ini yang harusnya bisa menjadi perbaikan yang bukan hanya persoalan alokasi-alokasi yang bisa tidak bermanfaat tentunya, dan ini yang bisa kita bisa masukkan untuk pemerintah untuk bagaimana mengalokasikan ini bisa biar agak tepat sasaran.
0: Baik, nah Kak Frawi, kalau kita berbicara seputar pengelolaan sampah ini juga selalu dihubungkan dengan yang namanya bank sampah begitu. Bagaimana Anda melihat dengan adanya penambahan anggaran nanti, kiranya ini juga bisa teralokasikan ke bank-bank sampah yang ada di Kota Makassar secara khusus, sehingga peran bank sampah ini dari material yang masih memiliki nilai ekonomi ini dapat dimanfaatkan kembali dan tidak seluruhnya berakhir di TPA begitu.
1: Iya. Ini yang sebenarnya juga menjadi masalah pengelolaan sampah kita di Kota Makassar. Saya harus berkata secara jujur ya, bahwa pengelolaan sampah, bank-bank sampah yang ada di Kota Makassar ini juga kita harus bilang dia antara hidup dan mati ya. Baik, yang kita harus akui memang ada beberapa wilayah yang hidup secara bagus bank sampahnya, tapi di beberapa tempat juga bank sampah juga ternyata memiliki banyak kritis atau mengharapkan bantuan dari pemerintah ya, bahwa kita harus tahu bahwa bank sampah pernah menjadi hal yang sangat baik di Kota Makassar. Tapi ternyata misalnya masukan dari teman-teman bank sampah ini menjadi ruang ketika bank sampah yang terpusat misalnya di Todo Pulu, misalnya yang ada di Todo Pulu ini juga tidak ada bentuk partisipasi yang melibatkan banyak pihak yang ada di bawah agen-agen bank sampah di Kedepul sana misalnya. Dan tentu di bank-bank sampah yang lain juga seperti itu, masalah-masalah yang persoalan bagaimana mereka harus menjual barang yang telah dikelola oleh masyarakat itu juga tidak didukung oleh bank sampah yang lebih besar di Kota Makassar ini. Yang seharusnya sinergitas antara bank sampah yang dikelola besar oleh pemerintah kota dan pengelolaan bank sampah yang ke masyarakat itu betul-betul bisa saling bersinergi. Dan ini yang kita harapkan, kalau memang ini bisa menjadi angin segar nantinya dengan adanya bantuan anggaran atau penganggaran yang cukup tinggi dalam mengelola sampah, ini juga bisa menjadi, harusnya bisa menjadi perhatian yang baik untuk pengelolaan bank sampah oleh masyarakat dan pengelolaan bank sampah oleh pemerintah secara pusat yang besar begitu. Itu bisa menjadi kelompok yang saling bersinergi, saling mengayomi dan bisa saling membantu, bukan malah saling menjatuhkan, atau bisa saja ya ini akan membuat kelompok bank sampah yang ada di masyarakat ya bisa menjadi mati, padahal bank sampah yang seharusnya bisa membantu pemerintah ya, ya itu tentu teman-teman bank-bank sampah yang ada yang paling dekat di tengah-tengah masyarakat.
0: Baik, terima kasih untuk analisanya Kak Frawi, sudah bersama dengan RRI Makassar saat ini. Sehat-sehat selalu Kak Frawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, demikian perbincangan kita dengan Kak Frawi Sayenong, pengamat kebijakan publik Sulsel yang sudah sama-sama kita membahas terkait penguatan anggaran kelola sampah Makassar. Kami kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi, membahas seputar topik kita penguatan anggaran kelola sampah Makassar. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan Pak Helmi Budiman, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Makassar. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kadis.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Kota Makassar.
0: Sehat-sehat ya Pak Kadis ya.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya, Pak Kadis, ada informasi terkait akan adanya penambahan anggaran begitu untuk pengalokasian pengelolaan sampah ini. Seperti apa ini dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar menanggapi informasi ini, Pak?
1: Iya, tentu kalau kita melihat kondisi dan kedaruratan sampah, memang sampah ini perlu mendapatkan prioritas. Tidak hanya dari sisi kebijakan, tetapi tentu pemberian alokasi anggaran juga.
0: Iya.
1: Nah, memang saat ini mungkin kalau kita lihat memang Makassar melakukan banyak sekali reformasi, pembenahan, khususnya mungkin berkaitan dengan pengolahan sampah. Ini kalau tidak didukung dengan kebijakan, ya tentu dan tentu diikuti dengan anggarannya tentu tidak bisa maksimal. Karena ngurusin sampah ini hari libur pun juga tiap hari manusia melahirkan sampah gitu.
0: Nah, berbicara tadi seputar prioritas alokasi anggaran ini ya. Dan nanti untuk pengelolaan sampahnya yang mana yang lebih akan diprioritaskan ini? Sektor mana saja dalam rantai pengelolaan sampah ini, entah itu pengangkutannya, operasionalnya ke TPA atau mungkin pengolahan modern yang nantinya ke depan menjadi prioritas utama dalam penambahan anggaran ini, Pak Kadis?
1: Nah, kalau bicara masalah sampah, kita membagi urusan sampah itu menjadi beberapa segmen. Ada yang namanya hulu, median, dan hilir. Nah, hilir ini berada di TPA. Nah, kita tahu sendiri kemarin dari bulan 2 sampai dengan saat ini itu kita sudah mendapatkan kebijakan prioritas dan juga sudah mendapatkan dukungan alhamdulillah dari pemerintah kota, dari Pak Wali Kota Makassar untuk pembenahan TPA. Jadi memang kita sudah banyak sekali pembenahan TPA ini. Sekarang PR kita membenahi yang namanya di hulu dan median. Ini pusatnya dari sumber sampah maupun juga dengan pengolahan sampah di TPS 3R ataupun juga yang ada di masyarakat. Nah, ini akan lebih fokus di sana. Akan ada beberapa prioritas termasuk juga tidak hanya melalui anggaran DLH tetapi juga penambahan anggaran melalui dana kelurahan, itu juga kita sudah minta. Memang ada beberapa anggaran, tapi mudah-mudahan seandainya mungkin tidak cukup waktu, tidak cukup anggaran yang tersedia nanti di perubahan, itu kita akan alokasikan kembali atau kita minta kembali diprioritaskan di APBD pokok nanti di 2027.
0: Nah, Pak Kadis, ini kan selain bertumbuh pada APBD mungkin yang akan ada penambahan gitu ya sebanyak 3%. Sejauh mana mungkin dari Dinas Lingkungan Hidup Makassar memiliki atau memanfaatkan skema alternatif lain ini, misalnya saja kerjasama dengan pemerintah, dengan badan usaha, atau mungkin juga dari dana hibah atau mungkin dari CSR swasta ini untuk memperkuat pendanaan pengelolaan sampah sehingga permasalahan sampah di Kota Makassar ini bisa teratasi begitu, Pak Kadis?
1: Iya, tentu kalau alternatif pembiayaan itu juga sudah kita sementara desain atau sementara kita harapkan. Tapi untuk saat ini kerjasama dengan mungkin dengan Yokohama, dengan Maniwa itu juga sudah berjalan untuk pengelolaan sampah. Dan terakhir mungkin besok kita akan kedatangan tim dari Jakarta yang akan melakukan penilaian assessment berkaitan dengan carbon trade. Tentu kita berharap pembenahan yang kita lakukan di TPA itu bisa sesuatu yang bisa diukur, bisa dinilai nantinya itu bisa dilakukan carbon trade sehingga bisa mendapatkan grant atau dana tambahan dari pihak ketiga. Tentu ya banyak alternatif-alternatif yang kita lakukan, tapi tentu selain pendanaan, tentu kita berharap dari sisi masyarakat itu melakukan perubahan paradigma. Ini yang paling penting sebenarnya, meskipun kita mempunyai teknologi, mempunyai alat yang canggih, tetapi masyarakatnya yang tidak sadar, tidak paham, kemudian tidak mendukung program pemerintah, yaitu Makassar Hidup Sampah 2029, ini agak berat kita wujudkan. Karena yang menjadi kunci kesuksesan ini tidak lain dan tidak bukan lagi pemerintah semata, tapi menjadi tanggung jawab kita bersama.
0: Iya, nah Pak Kadis, seperti yang Anda sampaikan, perubahan paradigma, perubahan mindset, kesadaran dari masyarakat ini dalam menyikapi sampah ini. Selain sosialisasi yang sudah sering dilakukan, adakah mungkin alternatif cara lain sehingga edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah ini bisa termengerti begitu? Ada kolaborasi dengan pihak sekolah mungkin atau mungkin dari RT RW sehingga masing-masing paham ini untuk tahu memilah sampah dan benar-benar menjaga lingkungan kita ini agar tetap bersih dan sehat, Pak Kadis?
1: Iya, saya rasa beberapa SKPD itu sudah bergerak juga membantu kami, tidak hanya mungkin dari DLH, kecamatan, RTRW itu sudah juga membantu. Yeah. Dinas Pendidikan juga sudah melakukan edukasi kepada, tidak hanya kepada guru-guru, tetapi seluruh anak murid juga sudah dilakukan. Dan ya tentu kita berharap ya, semakin banyak SKPD yang membantu.
0: Yeah.
1: Dan memang ya perubahan paradigma ini cukup berat kita lakukan, karena ini kan merubah mindset kita yang dulunya mungkin tempat sampah cuma satu, kemudian dirubah menjadi tiga. Dan tentu ya kami dari DLH itu mencoba merubah paradigma masyarakat, melihat sampah itu dari sisi nilai keekonomisannya.
0: Yeah.
1: Karena memang sampah ini kalau tercampur itu sudah tidak mempunyai nilai. Tetapi kalau dia dipilah, kemudian kita pisahkan dan kita kelola secara mandiri ataupun secara komunal, itu mempunyai nilai tambah atau bisa menjadi sumber daya. Ini yang coba kita gerakkan masyarakat melalui ekonomi sirkular tadi.
0: Nah, berbicara seputar ekonomi sirkular ini Pak Kadis, ini kan kalau berbicara juga seputar pemilihan sampah, terkadang yang masuk untuk penyelesaiannya adalah keberadaan bank sampah ini, khususnya bank sampah umum ini, sehingga harapan yang Anda sampaikan tadi, material yang masih memiliki nilai ekonomi ini dapat dimanfaatkan kembali dan tidak seluruhnya berakhir di TPA, tetapi justru ini akan membantu perekonomian masyarakat itu sendiri, Pak Kadis, tanggapan Anda?
1: Iya. Ya, untuk saat ini kami sudah mendorong bank sampah ini menjadi sesuatu yang sentral untuk di pengelolaan sampah saat ini. Tahun lalu itu pembukuan penjualan bank sampah itu hanya di angka sekitaran 153 juta lebih. Tidak terlalu banyak untuk jumlah penduduk kita yang 1,5 juta. Tetapi tahun ini saja di bulan Agustus kemarin kami sudah membukukan di kisaran penjualan 1 miliar rupiah. Mungkin akhir tahun nanti kami berharap nanti di angka 2,2 miliar mudah-mudahan bisa kami penuhi nanti untuk penilaian bank sampah. Dan pastinya manfaatnya pasti dirasakan oleh masyarakat. Dan tahun depan kami juga sudah mengajukan untuk perbaikan kelembagaan di bank sampah, dari awalnya menjadi dari UPTD biasa kita dorong menjadi badan layanan umum daerah supaya bisa mengakselerasi percepatan pengembangan bank sampah itu sendiri. Dan kami juga sudah targetkan untuk bank sampah itu tahun depan penjualannya atau omsetnya itu di angka 12 miliar. Nah ini kalau 12 miliar ini masuk ke masyarakat, diputar kembali sesuatu yang bermanfaat, tentu ya bisa menjadi nilai tambah bagi masyarakat.
0: Baik, yang terakhir Pak Kadis, ada yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat kita khususnya Kota Makassar, supaya ini ayo sama-sama kita menjaga lingkungan kita di Kota Makassar menjadi lingkungan yang bersih dan bisa segera menyelesaikan permasalahan sampah ini di kota ini. Silakan Pak.
1: Ya, tentu berbicara masalah sampah ini bukan sesuatu yang mudah kita lakukan, ini sesuatu yang sulit. Dan sekali lagi, berbicara masalah sampah bukan lagi hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama, tentu masyarakat kita berharap mendukung program kita Makassar Bebas Sampah 2029. Mungkin demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Helmi Budiman untuk waktunya bersama dengan RRI. Sehat-sehat selalu Pak Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, demikian perbincangan kita dengan narasumber kita Pak Helmi Budiman, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, bagaimana penguatan anggaran untuk pengelolaan sampah yang ada di Makassar ya. Tadi juga kita sudah perbincangkan topik ini dengan Kafra Wisayenong, pengamat kebijakan publik Sulawesi Selatan. Dan memang informasi yang ada terkait pemerintah Kota Makassar ini bersiap memperkuat anggaran pengelolaan sampah hingga mencapai 3% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Tambahan anggaran tersebut ini akan diarahkan ya untuk memperkuat kebutuhan operasional, diantaranya bahan bakar armada pengangkut sampah, kemudian juga sarana kebersihan, serta penambahan kendaraan pengangkut sampah. Tadi kalau Anda menyimak juga informasinya lewat warta berita, memang sudah disampaikan adanya penyesuaian anggaran yang dilakukan secara bertahap ya. Karena kalau kita berbicara seputar struktur APBD yang telah berjalan, ini tidak dapat diubah secara drastis. Dan pemilihan sampah juga diarahkan tentunya ya dalam perbincangan kita untuk memperkuat peran bank sampah umum, sehingga material yang masih memiliki nilai ekonomi dapat dimanfaatkan kembali dan tidak seluruhnya akan berakhir di TPA. Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, demikian perbincangan kita lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi hari ini Rabu 30 September 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan baiklah pendengar Pro 1 dari Makassar, hingga di sini saya Arti Alfiat menemani Anda sedari pukul 5 subuh tadi hingga saat ini jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah ya. Dan sebentar ada rekan saya Dwi Kartika yang akan mengawal Anda di Makassar siang. Saya pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Bumi Manusia karya Pramudya Anantatur adalah novel yang membuka gerbang ke dunia kolonial Hindia Belanda di akhir abad ke-19. Diceritakan melalui mata seorang pemuda Jawa yang cerdas dan berjiwa merdeka, Minke. Novel ini bukan hanya kisah individu, melainkan juga cerminan pergolakan sosial, budaya, dan identitas di tengah penjajahan. Adapun latar belakang dan karakter utama dalam novel ini ialah Minke, seorang pribumi Jawa, murid HBS, yakni Sekolah Menengah Atas Belanda, yang sangat pintar dan berbakat dalam menulis. Ia adalah simbol generasi baru pribumi yang mulai menyadari ketidakadilan dan ketertinggalan bangsanya, namun juga terpesona oleh kemajuan barat. Minke adalah alter ego Pramudya sendiri. Nyai Ontosoro atau Sanikem, seorang perempuan pribumi yang dulunya dijual oleh ayahnya untuk menjadi gundik seorang Belanda bernama Herman Melema. Meski berstatus gundik, Nyai Ontosoro memiliki kecerdasan, kemandirian, dan semangat juang yang luar biasa. Ia berhasil mengelola perusahaan dan mendidik dirinya sendiri hingga menjadi sosok yang disegani. Ia adalah representasi kekuatan dan martabat perempuan pribumi yang terpinggirkan. Annelies Melema, putri kandung Nyai Ontosoro dan Herman Melema, berdarah campuran Eropa Jawa. Ia adalah sosok yang rapuh, lugu, dan sangat tergantung pada ibunya. Annelies menjalin cinta dengan Minke. Ada juga Robert Melema, kakak Annelies, berdarah campuran yang digambarkan sebagai pribadi yang arogan dan rasis. Jean Marais, seorang pelukis Perancis yang memiliki simpati besar terhadap pribumi, teman baik Minke. Novel ini dimulai dengan Minke yang menempuh pendidikan di HBS Surabaya, sekolah elit yang mayoritas muridnya adalah Eropa. Kecerdasannya membuat Minke dikenal, meskipun seringkali ia harus menghadapi diskriminasi rasial. Suatu hari, Minke berkenalan dengan Nyai Ontosoro dan putrinya Annelies saat ia datang melayat Herman Melema yang meninggal secara misterius. Pertemuan ini mengubah hidup Minke. Ia terpesona oleh kecerdasan dan kekuatan Nyai Ontosoro, serta jatuh cinta pada Annelies yang lembut dan polos. Minke mulai sering mengunjungi rumah Nyai Ontosoro di Wonokromo, yang ternyata adalah sebuah kompleks perusahaan pertanian besar yang dikelola dengan sangat baik oleh Nyai Ontosoro. Di sana,

0: dan mengklaim Anelia sebagai hak mereka. Mereka mengajukan gugatan ke pengadilan kolonial, menuduh Nyai Ontosoro dan Anelias tidak sah secara hukum. Pengadilan kolonial yang bias dan rasis secara sepihak memihak keluarga Belanda. Meskipun Nyai Ontosoro dan Minke berjuang mati-matian menyewa pengacara dan menggunakan segala cara untuk mempertahankan hak-hak mereka, hukum kolonial menunjukkan wajah bengisnya. Nyai Ontosoro yang tidak memiliki status hukum karena ia seorang gundik tidak diakui di mata hukum. Anelies yang dianggap tidak memiliki wali sah karena ibunya bukan istri resmi, akhirnya diputuskan harus kembali ke Belanda bersama keluarga sah Herman Melema. Novel ini berakhir dengan adegan yang sangat mengharukan dan menyakitkan. Perpisahan Minke dan Anelies. Anelies yang rapuh dipaksa pergi, meninggalkan Minke dan Nyai Ontosoro yang hancur. Adegan ini secara simbolis menunjukkan betapa kuatnya cengkraman kolonialisme yang merampas hak, cinta, dan kemanusiaan. Bumi Manusia adalah kritik tajam terhadap sistem kolonialisme yang menindas dan merampas martabat. Novel ini mengangkat tema-tema penting seperti rasisme dan diskriminasi, yakni perlakuan tidak adil terhadap pribumi dan Eropa Indo. Keadilan dan hukum, biasnya sistem hukum kolonial yang selalu memihak pengusaha. Pendidikan dan kesadaran nasional, yakni pentingnya pendidikan untuk membuka mata dan menumbuhkan kesadaran akan hak-hak bangsa. Peran perempuan, kekuatan dan ketangguhan perempuan pribumi dalam menghadapi tantangan. Adapun juga pencarian identitas, yakni pergolakan Minke dalam menemukan identitasnya di tengah dua dunia yang bertabrakan. Novel ini adalah sebuah mahakarya yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik dan mengajak pembaca untuk merenungkan kembali sejarah dan perjuangan bangsa. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Makassar pagi ini.

Ada masalah di sekitar Anda, tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro 1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk! Ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda akan kami sampaikan.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan di ruang dengar Anda lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

ada masalah di sekitar Anda tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro 1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk, ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda akan kami sampaikan.

0: full informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Dika Artika, menemani Anda di program Halo RRI. Dan saya tidak sendiri mendengar, saya bersama rekan saya yang ada di Boni. Halo. Mana nih? Udah ada enggak nih? Saya bersama dengan rekan siapa nih? Alhamdulillah sehat. Siapa nih di Boni nih?
2: Ada Ulfa di Boni.
1: Ada Ulfa di Boni. Gimana kabar Ulfa, sehat? Halo, putus-putus ya siaran kita ya.
2: Halo.
1: Suara saya terdengar nih Ulfa?
2: Terdengar, tapi suara saya agak feedback ya.
1: Oh, feedback ya.
2: Iya. Oke, gimana sekarang?
1: Oke, sudah bagus. Mantap nih. Gimana nih kabar Ulfa, sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Bone gimana?
2: Bone cerah.
1: Cerah
2: dan
1: ya.
2: Panas.
1: Baik, kita terima telepon nih yang mau menyampaikan keluhan ataupun memberikan informasi ya di 082133339440. Halo.
3: Halo, selamat datang kepada rekan
1: kami. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Junedi di Makassar.
1: Pak Junedi.
3: Apa kabar ini? Level 2. Ada di mana?
1: Baik, sehat.
2: Alhamdulillah sehat Pak Junedi.
3: Kalau Sri Ulfa bagaimana kabarnya?
2: Sehat Pak Junedi.
3: Iya, oke. Ini masalah ini kalau masalah sampah yang lagi dibahas tadi pagi di Posati.
1: Kenapa sampah tak?
3: Sampah itu sekarang bagaimana keadaannya ke depannya ini? Apalagi masyarakat yang itu pulang-pulang, kasihan itu pulang-pulang. Itu kasihan juga, kasihan pekerjaannya. Kalau misalnya nanti itu bisnis ini dijadikan solusi bagaimana ke depannya itu, Kak Dwi.
1: Apa itu? Aduh, jelas ke suara atau Pak Junedi?
3: Halo?
1: Iya.
3: Ini masalah sampah. Itu hari saya pernah ke Yusuf mau menyanyi. Itu di sana sampah banyak berserakan. Tidak nangkup mobil. Itu alasannya lah bilang kurangi mobil sampah. Itu bagaimana itu? Solusinya ke depannya ini Eka Dwi.
1: Baik.
3: Itu saja. Terima kasih.
2: Terima kasih Pak Junedi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, ini terkait dengan pengangkutan mobil, pengangkutan sampah gitu ya. Kalau di Bone seperti apa nih? Kalau di Makassar kan sekarang sudah mulai nih kembali menyosialisasikan terkait dengan pilih sampah, kemudian ada waktu-waktu pengangkutan sampah juga nih. Kalau di Bone seperti apa nih Ulfa?
2: Kalau di Bone masih dengan kebiasaan lama nih Dwi. Jadi belum ada pemilahan sampah di sini, dan kalau untuk pengangkutan sampah sendiri masih lancar juga sampai hari ini. Meskipun pengangkutan sampahnya tidak setiap hari juga ya, beberapa kali saja dalam sepekan.
1: Oke. Baik, kita ada penelpon lagi nih, Ulfa. Halo. Iya.
4: Halo.
1: Iya, dengan siapa di mana?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Pak Aldi, apa yang ingin dikeluhkan nih?
4: Informasi dulu ya. Bahwa acara Musrembang kemarin 3 hari yang lalu ya, tidak salah ya. Ada salah satu warga meminta kepada kecamatan terus ke daerah untuk membantu warga yang terdampak kekeringan di, kalau tidak salah, di desa Pengapat Dusun Perang, kalau tidak salah ya, di Dusun Perang. bantu air minum, air bersih, air bersih beberapa tangki. Dan alhamdulillah kemarin sore kan dasar ya, menurut informasi dari Pak Desa ya, sudah tersalurkan.
1: Iya.
4: Dan tentunya masyarakat di sana sangat senang dan antusias dan ucapkan terima kasih ke pemerintah daerah dengan bantuannya dalam hal ini ke Badan Penanggulangan Bencana kalau tidak salah ya. Dampaknya daripada kekeringan. Nah memang di kantor desa tertulis di situ posko kekeringan, dampak kekeringan, bencana kekeringan ya. Dan alhamdulillah sudah ada bantuan dari sana. Dan selanjutnya ini sudah saya sampaikan juga hari Senin kemarin ya, yang terkait dengan pelayanan capil di luar kantor dinas ya di kecamatan ya, di kecamatan Lembang itu di aula terkait dengan masalah kependudukan. Yang di situ ada namanya identitas keluarga digital. Nah, di situ ada melayani masyarakat yang mau mendaftar sebagai apa ya, IKD, identitas keluarga digital. Walaupun ya tentunya ada perbedaan sedikit ketika di kantor dinas melayani ketika di luar, karena di situ kan di aula kantor camat itu kan sifatnya terbatas ya, maksudnya ada melayani dalam duduk apa, ada juga pakai meja di situ ya. Kan kalau kantor dinas itu kan pakai antrian, ini siapa saja ya masuk ya, lain seperti itu. Namun pertanyaannya, apakah ini apa identitas keluarga digital, apakah seluruh Indonesia secara nasional atau hanya Kabupaten Pindrang saja, atau bagaimana ini? Nah ini pertanyaannya. Ataukah apa tujuan daripada ini kepada masyarakat ini sebagai pengguna identitas keluarga digital? Ya mungkin itu yang saya sampaikan.
1: Yang aplikasi itu ya Pak Aldi ya?
4: Iya.
1: Oh, itu kan format digital saja itu, KTP dan KK-nya kita dalam situ. Jadi kalau misalnya mau mengakses dan segala macam itu sudah terintegrasi secara digital melalui IKD.
4: Jadi ini apakah dikhususkan untuk orang yang warga yang menerima bantuan langsung?
1: Enggak. Ini semuanya Pak, karena saya juga ada IKD. Iya. Kalau misalnya kita
4: sudah ada.
1: Kalau misalnya ada pengurusan, biasanya pengurusan KTP atau ada perbaikan data, biasanya itu diusulkan juga dari dinas capilnya sendiri untuk mendaftar melalui aplikasi di data melalui aplikasi. Jadi tidak ada, kalau setahu saya sih tidak ada kaitannya juga dengan bantuan sosial. Ini kan untuk digitalisasi semua. Ya? Iya, kalau saya ada IKD-nya.
4: Karena saya kalau saya kecamatan Lembang seandainya ya, berarti begitu membeludaknya, itu pun tidak ditentukan hari sekian, hari ini, hari besok.
1: Iya.
4: Itu tidak, mahanya apa ya?
1: Jadi dia pelayanan memberikan, jadi dari dinas Pindrang sendiri catatan sipil Pindrang memberikan pelayanan di luar kantor, jadi ada di kantor camat juga begitu kan?
4: Di luar kantor.
1: Iya.
4: Nah, jadi ini kan di aula melayani, jadi itu kan kondisinya di situ tidak ini kursinya atau bagaimana? Kan kalau di dinas itu kan ada antrian, ini tidak ada.
1: Jadi masyarakat yang memilih kan Pak Aldi, tidak diarahkan dari dinas bahwa harus ke situ kan?
4: Informasinya pun orang-orang tertentu, maksudnya tidak secara keseluruhan.
1: Untuk IKD itu, Pak Aldi boleh kalau misalnya ini membawa apa sih biasanya, kalau kemarin saya bawa kartu keluarga sama KTP aja untuk didaftarkan secara digital, boleh. Jadi nanti kalau misalnya di IKD itu sudah ada, bisa dilihat kepala keluarga, kartu keluarganya ini, KTP-nya secara digital itu ada. Iya.
4: Dan pelayanan itu ya Pak, banyak
1: kendala,
4: apakah itu ada jaringan, ada juga informasi di situ bahwa datanya tidak valid, tidak.
1: Kalau tidak valid kan otomatis sudah langsung bisa diurus, karena kan langsung dari di catatan sipilnya kan, yang petugas catatan sipilnya kan Pak Aldi ya.
4: Oh begitu kan. Ini kan salah satu usulan dari Pak Dewanya, katanya untuk wilayah Lembang kan ini kan jarak tempuh itu 58
1: km
4: jauhnya, jadi usulannya supaya pelayanan terkait dengan KTP itu jangan di kantor dinas di Lembang karena jauh ya jarak tempuhnya.
1: Betul.
4: Jadi apa jika laporan pandangan umum beberapa
1: hari lalu. Baik. Jadi memudahkan masyarakat, jadi nggak bertumpuk ya, juga di kantor dinas cuma capil
4: dalam
1: gitu ya.
4: Pelayanannya itu kan
1: ada yang nggak pakai dapat kursi. Siap. Baik.
4: Mungkin peralatan tidak bagaimana ya di situ.
1: Baik. Siap.
4: Banyak yang mengeluh itu, kenapa ini bagian? Ya itu ya kondisi.
1: Iya. Siap. Oke, baik. Terima kasih Pak Aldi ya.
4: Lebihkan kurangnya. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau Ulfa sendiri sudah ini nggak mendigitalisasi kakaknya gitu di IKD?
2: Kalau saya belum sih Dwi sejauh ini, tapi kalau dilihat dari pelayanan di Dukcapil sendiri, memang di Dukcapil lagi gencar untuk memberikan, memaksimalkan pelayanan gitu ya. Jadi seperti yang dikatakan penelpon tadi, di Dukcapil Bone juga itu jemput bola. Jadi tidak hanya memberikan pelayanan di kantor saja, tapi juga di luar. Pada saat CFD di Bone kan ada CFD juga rame tuh. Nah biasanya kalau minggu pagi mereka juga hadir di situ memberikan pelayanan, dan mereka juga aktif di live streaming medsos mereka untuk memberikan informasi, juga merespon keluhan ataupun pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat.
1: Iya, jadi ini salah satu langkah yang apa ya dari teman-teman
2: dari,
1: betul, karena kan siapa tahu ada orang-orang yang saya nggak bisa kalau hari kerja gitu, bisanya di hari-hari libur. Nah memanfaatkan momen car free day itu untuk melayani masyarakat begitu ya. Kalau di Makassar ini tidak hanya di Dukcapil juga, kalau nggak salah di MPP kemarin saya bisa di mall pelayanan publik kita kan juga bisa ada pelayanan khusus untuk itu. Nah ini mungkin mumpung ada momennya nih, boleh masyarakat memanfaatkan begitu ya pelayanan dari teman-teman dinas dari Dukcapil sendiri. Baik, silakan mendengar 0821-33-33-9440. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana, Pak?
5: Dengan Upi di Bone.
1: Silakan, Pak Upi.
5: Ya, saya menanggapi tentang yang disampaikan oleh Pak Adia. Kalau di Bone sendiri, ya punya pesanannya, baru sebenarnya sistem maksudnya apa secara apa sukarela artinya yang bersedia dan punya baru yang anu ya mau apa ya mau yang bisa anu
1: apa digitalisasi
5: ya, betul digitalisasi kependudukan ini bagi saya sendiri bagus sekali ini Mbak Dwi karena pertamanya kan artinya memudahkan untuk kita umumnya mendokumentasikan data kependudukan kita. Misal contohnya kita tak usah lagi bawa KTP fisik ke mana-mana ya.
1: Betul.
5: Cukup saja ada replikasi seperti begitu pun artinya anu kartu keluarga. Apalagi kan maksudnya kalau kita bandingkan dengan maksudnya kalau secara manual kan kita harus petentang ya kartu keluarga atau KTP. Di sini kan maksudnya sistem perbandingannya kan sangat susah kalau kita bawa fisiknya. Saya sendiri mendukung sekali kalau artinya tentang digitalisasi di kependudukan ini ya kependudukan digital ini ya, jadi sendiri mendukung. Mudah-mudahan apalagi artinya sekarang program pemerintah itu semakin mendekat kepada masyarakat karena bukan lagi yang terlalu dilaksanakan pengurusan di kantor Dinas Capil Kabupaten karena kalau di Bone sendiri sudah ada beberapa lokasi itu sudah hampir 5 mungkin lokasi mungkin di Bone karena sejarahnya makin mendekatkan masyarakat dengan pelayanan ya. Tahu sekali lagi artinya contohnya yang jauh-jauh dari kota, jauh-jauh dari Dinas Capil harus ke Capil dan menempuh waktu dan orang ya biaya yang tinggi. Apalagi kan sekarang selain kita menghemat karena susah juga selainnya ya BBM, jadi mungkin hasilnya dengan dekatnya, semakin dekatnya pelayan seperti ini semakin memudahkan.
1: Iya.
5: Yeah. Ya, sama minta fallbacknya Mbak Dwi, artinya hari Senin lalu kan saya minta informasi nomor hotline BPBD Bone. Ya, itu aja Mbak Dwi, makasih.
1: BPBD Bone ya.
5: Ya, BPBD Bone. Ya.
1: Baik.
5: Oke, makasih.
1: Makasih ya Pak Upi ya. Baik. BPBD Bone. Baik, silakan mendengar ya 0821-3333-9440 di kebersamaan kita dalam Halo RRI yang masih bersama dengan Ulfa juga ini di siang hari ini pendengar. Halo. Halo. Halo.
6: Iya.
1: Dengan siapa di mana ini? Halo. Halo RRI, dengan siapa di mana?
2: Halo.
1: Terputus-putus suara tak ini, enggak kedengar jelas ki. Ini kalau BPBD Bone saya lihat di mana nih? Di Instagramnya ini ada ini ya, saluran WhatsAppnya ya ini ya, ini Ulfa ya. Ini iya. Mungkin bisa bergabung nih Pak Upi di saluran WhatsAppnya Sigap Bone, BPBD Kabupaten Bone untuk informasi-informasi kebencanaan, edukasi dan juga peringatan dini. Jadi nanti ada beberapa informasi, peringatan dini, himbauan kebencanaan, informasi penanganan dan informasi lainnya. Ini bisa melalui ini ada link sih ya, harus di copy nih linknya kalau misalnya masuk ke mana ke BPBD Kabupaten Bone nih Pak Upi ya. Bisa melalui Instagramnya, bisa melalui Facebooknya, bisa melalui
2: bisa scan barcode juga nih.
1: Iya betul ya. Saya coba lihat-lihat juga nih ya. Kalau kontak hotline-nya ini kami belum mendapatkan, mohon maaf ya Pak Upi ya. Kami coba nanti deh, siapa tahu ada dari PA kami bisa mendapatkan informasi siapa dari BPBD Bone begitu ya, yang bisa memberikan hotline ataupun nomor secara langsung gitu. Karena ini kami dapatnya di cuman melalui saluran WhatsApp saja untuk sementara ini, Pak Upi.
2: Oke, okay, ada nomor telepon juga nih, Dwi.
1: Oh ada, boleh silakan.
2: Ya, untuk BPBD Kabupaten Bone di 0481-292-0000 292-0000
1: Empat kali nolnya ya?
2: Empat kali nolnya.
1: 292 nolnya 4 di belakang.
2: Ya.
1: Oke. Baik Pak Upi, bisa berkunjung, bisa kalau mau dapat informasi bisa ke saluran WhatsApp-nya, bisa lewat Instagram, bisa lewat Facebook, bisa menghubungi nomor telepon dari BPBD Bone juga ya. Baik, silakan mendengar 0821-3333-9440. Halo. Halo RRI.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Siang.
1: Dengan siapa di mana?
7: Dengan Jaya di Sopeng.
1: Jaya di Sopeng. Baik, silakan Pak Jaya.
7: Terkait dengan air bersih. Kayaknya di desa kami ini kesulitan ya, bersih.
1: Desa apa ini Pak Jaya?
7: Iya.
1: Di desa mana? Nama desa ta?
7: Desa Pelangiseng, Kecamatan yeah. Lili Lau, Kabupaten Sopeng.
1: Kecamatan Lili Rilau di
7: Kabupaten Sopeng.
1: Iya, sejak kapan kita tidak dapat air bersih ini?
7: Sudah lama itu, 12 tahun itu kita menanti itu air pipa pipanya sudah terpasang sampai sekarang nih.
1: Oh, PDAM-nya memang belum ada gitu ya. Pipanya sudah ada?
7: Iya, ada, sudah terpasang pipanya. Sudah 12 tahun sudah nih, sudah lebih 2 periode.
1: 12 tahun.
7: Ini 3 periode ini, 15 tahun belum ada itu.
1: Baik, baik.
7: Penanganan dari PDAM.
1: Okay.
7: Jadi kami melalui RRI kita sampaikan aspirasi supaya RRI menjadi penyambung lidah masyarakat, bisa tersampaikan begitu.
1: Siap Pak Jaya, kami coba menginformasikan ya Pak Jaya ya.
7: Iya, karena kita butuh bantuan air bersih di sini karena jauh sekali, dah 1 kilo, mana di sana jalanan rusak, banyak orang yang jatuh pergi mengambil air.
1: Iya.
7: Iya, ada Halo RRI, kami masuk di sini mencoba menyampaikan aspirasi kami, mudah-mudahan bisa diteruskan.
1: Baik, siap. Oke, nanti kami coba ya Pak Jaya ya, karena ini sebenarnya sudah diinformasikan juga beberapa waktu lalu dan kami sudah mencoba untuk mencari menghubungi narasumbernya, tapi masih sampai sekarang belum terhubung ini Pak Jaya. Jadi mohon bersabar ya Pak Jaya ya.
7: Yang ada juga kami sampaikan ini ke RRI Makassar, ada mungkin siaran rekamannya, disinformasikan kapan rekaman, kapan asli, karena bisa sering telepon tidak diangkat, itu mungkin rekaman yang diputar.
1: Yang mana itu Pak?
7: Ya sering kali itu saya dengar itu terus Kak, rekaman mungkin ini yang diputar di RRI.
1: Baik.
7: Jadi kita mohon informasi kapan waktunya asli menyiar atau kapan waktunya rekaman.
1: Baik, siap. Ada lagi Pak Jaya?
7: Ya, begitu info. Ya itu saja, terima
1: baik.
7: Kasih.
1: Terima kasih Pak Jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Silakan mendengar ya, kalau misalnya ada paket yang terputar ini biasanya penyiar akan menginformasikan bahwa siarannya sudah disiarkan melalui live streaming kita Pak Jaya ya. Jadi mungkin di awal pembicaraan atau di awal program itu sudah diinformasikan juga oleh penyiarnya. Baik, silakan pendengar, kami nantikan di 0821-3333-9441. Penelpon lagi baru kita jeda dulu ya Ulfa ya, sambil kami ya. Coba untuk menghubungi siapa saja yang bisa berkomentar gitu ya, memberikan konfirmasi terkait dengan permasalahan kita di siang hari ini. Halo, selamat siang. Halo RRI.
8: Halo RRI.
1: Iya, dengan siapa di mana?
8: Dengan Adi Bone Utara.
1: Siapa?
8: Dengan Adi.
1: Adi.
8: Ya.
1: Baik, Adi di Bone Utara, silakan Pak Adi.
8: Ini saya menanyakan ini kita di kependudukan kita itu, Pak.
2: Suaranya kecil sekali.
1: Iya
2: Pak
1: betul.
2: Adi.
1: Tentang identitas kependudukan itu ya, Pak Adi ya.
8: Apa itu, apa bisa didata secara mandiri atau gimana, Mbak?
1: Didata secara mandiri?
8: Iya melalui aplikasi.
1: Oke, kalau yang dari aplikasinya ini saya buka Pak Adi. Ini harus secara offline, jadi memang ada petugas yang membantu nanti. Nanti kalau misalnya sudah ada, sudah didata, baru bisa kita buka secara mandiri di aplikasi TAK.
8: Oh begitu?
1: Iya.
8: Oh di daftarnya harus?
1: Secara offline, iya. Kan nanti bisa kick car free day tuh, langsung ke Dukcapilnya layanannya nanti kalau kita hari Minggu gitu. Ada waktu, bisa memanfaatkan. Baik, Pak Aldi ada lagi nih, Pak Adi?
8: Ya, enggak punya anu, pernah ada. Enggak. Ya, ada yang tentang MBG dulu. Ada berapa hari yang lagi sekolah belum pernah tersentuh MBG.
1: MBG? Belum ada MBG-nya di sekolahnya, disalurkan.
2: Tersentuh MBG, begitu.
8: Pernah, ya?
2: Ya.
1: Di daerah mana itu, tepatnya di sekolah apa, kecamatannya mungkin, desanya?
8: Sekolah SD 5 Pauting, kecamatan Telusia Timur.
1: Aduh, kecil sekali suaranya, Pak.
2: Telu Siating ya. Desa apa tadi Pak Adi?
5: Ampot. Desa
1: Pak Adi?
5: Halo?
1: Iya, desa apa tabe?
5: Desa Oting, Oting.
1: Oting. Oting, desa Oting. Oting. Okay. Itu sekolahnya sekolah apa? SD, SMP, SMA nih Pak Adi?
5: SD.
1: SD. Halo? Iya, SD apa? Ada nama SD-nya mungkin?
5: 54.
1: Oh, 54 Oting. Itu okay. Belum tersentuh MBG sampai sekarang ya Pak Adi ya?
5: Iya.
1: Baik, kami coba konfirmasi nanti mungkin dengan siapa nih SPPG-nya atau apanya nih ya yang menyalurkan ya. Baik, makasih informasinya Pak Adi ya.
5: Ya, seni lari juga itu apa namanya?
1: Apa itu Pak Adi? Iya, halo.
5: Ya?
1: Terputus-putus suara tak Pak Adi. Saya kurang, mohon maaf kurang jelas ini.
5: Halo.
1: Iya, ini terkait apa lagi nih yang ingin disampaikan Pak Adi?
5: Ya kan, saya menyampaikan ini. Kan saya dulu pernah melapor. Pernah datang di rumah itu kan. Ya, yang terkait bilang itu proses. Nah itu yang saya tanyakan di apa nih, hari ini yang lalu ini. Waktunya itu PKP, prosesnya itu.
1: Proses apa itu Pak Adi? Mohon maaf bisa dikonfirmasi kembali proses apa yang kemarin waktu hari Senin, soal ini yang bertugas udah beda lagi nih Pak Adi.
5: Tentang desil ini kan.
1: Oh desil.
2: Oke.
1: Desil. Ini saya dikode-kode ini sama Ibu PA katanya hari Jumat ya. Baik, kenapa dengan desil tak tidak sesuai kah Pak Adi atau seperti apa nih atau belum ada pendaftaran di daerah tak?
5: Tidak sesuai dengan kenapa?
1: Tidak sesuai ya. Baik, nanti kami coba konfirmasi ya. Hari Jumat, Insya Allah hari Jumat ya kami coba konfirmasi ya Pak Adi ya.
5: Sorry.
1: Iya baik, siap. Nanti didengarkan ya dialog RRI Jumat nanti Insya Allah ya. Baik, makasih Pak Adi. Iya, baik. Oke, Ufa, kita jeda dulu ya sambil mencoba untuk menghubungi kira-kira dari beberapa yang sudah memberikan keluhan dan juga masukan di siang hari ini, yang mana yang bisa tembus gitu ya oleh Ibu PA andalan kita, ada Ibu Nila Puspita di sini. Kita jeda dulu mendengar ya, kami hadirkan beberapa persembahan di ruang dengaran, tetaplah bersama kami dalam Halo RRI.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
2: Loh,
3: kok udah rapi sih meja Mohen?
2: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
3: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
2: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
3: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
2: Iya, hilaf.
4: Makassar pagi ini.

0: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10-11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Pernah nggak sih kamu lagi nyetir, tiba-tiba di belakang ada klakson telolet atau lampu kelap-kelip warna-warni yang bikin silau? Nah, jangan salah kaprah ya. Lampu strobo atau rotator itu bukan aksesoris biar kendaraan kelihatan keren atau berkuasa di jalan raya. Tapi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, fungsi utama dari lampu strobo adalah sebagai tanda kendaraan yang mendapatkan hak utama dalam keadaan darurat. Warna biru untuk kepolisian, warna merah untuk ambulans dan pemadam kebakaran, warna kuning untuk kendaraan patroli jalan tol atau proyek. Jadi, buat kita-kita pengendara sipil, dilarang keras menggunakan strobo ya. Selain melanggar hukum, sinarnya bisa membahayakan jarak pandang pengendara lain. Yuk saling menghargai di jalan raya. Bijak berkendara, aman sampai tujuan.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan Ulfah juga di RRI Bone. Masih ada ke Ulfah?
1: Masih ada.
0: Baik, Ulfah, ini kami coba mengonfirmasi terkait beberapa hal ya. Di antaranya tadi tentang pengangkutan operasional pengangkutan sampah ini untuk sementara tidak bisa kami hadirkan pendengar karena lagi berada di rumah duka ya, yang akan menginformasikan. Mudah-mudahan nanti di hari Jumat ya kita bisa mengonfirmasi. Kemudian terkait dengan Pak Jaya tadi di Sopeng, ini sudah juga dikonfirmasi sama Ibu PA kita langsung ke Dirut PDAM Sopeng. Ini katanya harus dijelaskan dulu apakah pipanya itu dari PDAM atau dari pihak lain begitu ya. Jadi Pak Jaya mungkin bisa langsung mengonfirmasi ke PDAM di Kabupaten Sopeng, di tempat tak, di desa tak, atau mungkin di kecamatan tak gitu ya, untuk menginformasikan lebih lanjut. Karena tadi kami mencoba kembali menghubungi tapi nomornya tidak aktif, mungkin sedang ada kesibukan begitu ya. Yang lain-lainnya juga ini terkait dengan identitas kependudukan digital. Ini salah satu langkah yang bisa kita katakan inovasi gitu ya, dari Dinas Catatan Sipil, dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di luar sana. Kalau misalnya bertanya apakah bisa secara mandiri, tadi saya mencoba untuk membuka aplikasinya di akun baru ini. Di situ ada pilihannya pendaftaran luring ya, pendaftaran secara offline, atau yang sudah mempunyai akun. Jadi secara otomatis kita harus mendaftar dulu nih untuk mendapatkan akses membuka di akun, kalau misalnya akunnya sudah ada. Jadi memanfaatkan tadi, kalau Pak Aldi di Pinrang, kalau misalnya memang tidak bisa di Dinas Catatan Sipil, bisa melalui mungkin tadi kantor camat ya, atau kantor kelurahan desa. Kemudian di Bone bisa di Car Free Day begitu ya, kalau misalnya nggak ada waktu ke langsung ke Dinas Catatan Sipilnya. Baik ya pendengar, mungkin untuk hari ini kita cukupkan dulu ya Ulfah ya. Kita tunggu nanti di hari Jumat untuk pendengar. Kami akan mencoba mengonfirmasi terkait dengan desil tadi juga. Ini masih polemik juga ya tentang penetapan desil itu. Nanti kami coba di ombudsman nanti ya, katanya Ibu PA kita hari Jumat insya Allah akan memberikan konfirmasinya. Baik Ulfah, terima kasih untuk kebersamaannya dengan Persatuan RRI Makassar. Untuk pendengar juga terima kasih sudah memberikan informasi terkait keluhan pelayanan publik untuk kita di Pro 1 RRI Makassar, dan juga untuk teman-teman di RRI Bone. Nanti bisa di hari Jumat, hari Senin depan ya, Senin, Rabu, Jumat kami hadir di ruang dengar Anda dalam program Halo RRI. Terima kasih Ulfah, kita berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, kami cukupkan di ruang dengar Anda Halo RRI edisi 30 September 2026. Saya Dwi Kartika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini bukan tempat bermain di mana kita bisa berlarian sesuka hati. Juga tempat hiburan yang menyenangkan, karena tegangan listrik tinggi bukan untuk didekati. Segera hubungi PLN jika melihat segala hal yang mengganggu jaringan listrik, dan selalu ingat 3 meter jarak aman dari jaringan listrik.
3: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi.

Masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan informasi dari portal berita kami rri.co.id. Pendengar, Itwasda dan Propam Polda Sulsel mendalami kasus kematian seorang warga bernama Rafli, 19 tahun, dalam bentrokan antar kelompok warga di Jalan Kandia 3 dan Bunga Ejaya, Kecamatan Talok, Kota Makassar pada Minggu 27 September lalu. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa anggota Polsek Talo yang bertugas saat penanganan bentrokan. Kabit Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto, mengatakan bahwa pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui rangkaian peristiwa serta tindakan personel saat membubarkan bentrokan. Sebelumnya, 5 personel Polsek Talo mendatangi lokasi setelah terjadi pertikaian antara kelompok warga. Saat bertugas, polisi mendapat serangan menggunakan batu dan busur, sehingga salah seorang anggota kemudian melepaskan tembakan peringatan untuk meredam situasi. Setelah warga membubarkan diri, polisi mendapat informasi adanya warga yang terluka dan telah dibawa ke Rumah Sakit TNI Angkatan Laut. Korban kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar menggunakan ambulans untuk mendapatkan penanganan medis. Rafli kemudian meninggal dunia dan jasad korban diperiksa dokter forensik Biddokes Polda Sulsel dan keluarga menyetujui pelaksanaan otopsi. Dan dari pemeriksaan awal terhadap jasad korban, pendengar, ditemukan luka menyerupai luka tembak pada lengan kiri yang menembus hingga punggung kanan. Kombes Pol Didik Supranoto juga menegaskan pendalaman oleh Itwasda dan Propam Polda Sulsel masih berlangsung dengan memeriksa anggota Polsek Talo yang berada di lokasi untuk memastikan rangkaian kejadian dan prosedur penanganan bentrokan.

Tahukah Anda? Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa korupsi adalah setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi bukan hanya penggelapan uang negara, tetapi juga mencakup tindakan menjanjikan atau menerima keuntungan yang tidak semestinya untuk mempengaruhi keputusan pejabat publik. Inilah yang membuat korupsi berbahaya. Ia mengikis kepercayaan masyarakat, menimbulkan ketidakadilan, dan memperlambat kemajuan sosial ekonomi bangsa. Bentuk-bentuk korupsi yang sering terjadi antara lain suap, pemerasan, penggelapan jabatan, gratifikasi, serta benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Praktik-praktik ini merusak sistem pemerintahan, melemahkan pelayanan publik, dan pada akhirnya merugikan rakyat. Karena itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh. KPK hadir sebagai lembaga independen yang berperan dalam penyidikan, penuntutan, dan pencegahan korupsi. Namun keberhasilan pemberantasan korupsi juga bergantung pada peran masyarakat. Menolak gratifikasi, melaporkan penyimpangan, dan menanamkan budaya jujur sejak dini. Mari kita bersama-sama memberantas

0: Nay, lihat ini. Katanya sekolah akan diliburkan seminggu.
1: Serius? Dapat dari mana informasinya?
0: Dari grup sekolah. Banyak banget yang sudah share.
1: Tunggu. Jangan langsung disebarin.
0: Kenapa? Kan sudah banyak yang membagikan.
1: Banyak orang yang share, tapi belum tentu informasinya benar. Kita harus cek dulu.
0: Memangnya kalau salah, dampaknya apa?
1: Dampaknya bisa membuat orang lain percaya informasi yang salah. Bahkan, mereka bisa ikut menyebarkannya. Coba kita langsung tanyakan ke ibu guru tentang informasi libur minggu depan. Ternyata informasi itu salah. Yang benar, kita hanya akan libur sehari.
0: Oh, begitu ya? Padahal aku sudah senang dan punya rencana liburan sepekan. Untung saja kita mencari kebenarannya terlebih dahulu.
1: Betul. Kita tidak boleh langsung percaya dengan informasi yang tidak jelas sumbernya dari mana.
0: Untung kamu ingetin. Kalau tadi langsung aku share, bisa-bisa teman yang lain ikut salah informasi.
1: Makanya, kita harus gunakan media sosial dengan kritis dan bijak.
2: Makassar Siang

0: Esensi Buku dari RRI untuk Indonesia. Supernova merupakan novel kedua dalam seri Supernova karya D. Lestari. Novel ini bercerita tentang kelanjutan kisah para remaja inspiratif dari Laskar Pelangi, yaitu Ikal, Arai, dan Jimron setelah lulus SMA. Mereka kini memasuki babak baru dalam perjalanan meraih mimpi besar mereka, yakni berkuliah di Universitas Sorbonne Paris. Dalam novel ini tertuang makna mimpi besar dan tantangan, yakni Ikal, Arai, dan Dimas yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ikal yang ceria dan berbakat seni bercita-cita menjadi penulis. Arai yang cerdas dan tekun bermimpi menjadi filsuf. Sedangkan Jimron yang pendiam dan jenius matematika ingin menjadi astronom. Perbedaan ini menjadi tantangan tersendiri dalam perjalanan mereka meraih mimpi bersama. Mereka bertiga harus bekerja keras untuk mewujudkan mimpi kuliah di Perancis. Ikal mencari beasiswa sambil bekerja sebagai penulis lepas. Arai aktif mengikuti kompetisi debat dan olimpiade untuk meningkatkan prestasinya. Sementara Jimron, yang dikenal dengan kemampuannya memecahkan soal matematika rumit, dilirik oleh sebuah perusahaan untuk ikut Olimpiade Matematika Internasional. Di tengah perjuangan meraih mimpi, kisah cinta dari persahabatan pun turut mewarnai kehidupan mereka. Ikal jatuh cinta pada Saskia, gadis yang cerdas dan berjiwa sosial. Arai harus menghadapi dilema antara cinta dan ambisinya. Sementara Jimron bertemu dengan Flo, gadis cerdas dan pemberani yang menjadi teman dekatnya. Persahabatan mereka menjadi kekuatan dan saling support dalam meraih cita-cita. Judul akar dari Supernova memiliki makna filosofis yang penting dalam novel ini. Akar melambangkan pentingnya menemukan jati diri dan tujuan hidup yang sejati. Perjalanan mereka mencari beasiswa ke Perancis juga diibaratkan sebagai perjalanan mencari akar tersebut. Melalui berbagai pengalaman dan peristiwa, mereka bertiga belajar tentang arti hidup, arti persahabatan, dan arti cinta. Mereka belajar untuk menghadapi kekecewaan, kegagalan, dan pengorbanan demi mewujudkan mimpi. Novel ini juga menyoroti pentingnya pendidikan dan perjuangan melawan keterbatasan ekonomi. Setelah melewati berbagai tantangan dan pengorbanan, akhirnya ada titik terang bagi mereka. Ikal mendapatkan beasiswa dari program pertukaran pelajar. Arai berhasil lolos ke babak final Olimpiade Filsafat. Dan Jimron pun berhasil memenangkan Olimpiade Matematika Internasional dan mendapatkan beasiswa penuh ke Universitas Sorbonne. Supernova, akar, syarat dengan pesan moral tentang pentingnya memiliki mimpi besar, berani berjuang, pantang menyerah, dan tidak takut menghadapi kegagalan. Novel ini juga menekankan arti penting pendidikan, persahabatan, dan cinta sebagai kekuatan pendorong untuk meraih mimpi. Supernova, akar, merupakan kisah inspiratif dan penuh harapan. Kisah para remaja dari pelosok Indonesia yang berjuang meraih mimpi di luar negeri memberikan motivasi bagi para pembaca. Novel ini menyampaikan pesan bahwa dengan tekad yang kuat, kerja keras, dan dukungan orang-orang terdekat, semua mimpi dapat diraih. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99 semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
2: Makassar siang ini.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita pendengar dalam siaran TNI Polri. Kami hadirkan informasi dari antara tim bidang profesi dan pengamanan Propam Polda Sulsel memeriksa 7 personil kepolisian terkait pembubaran tawuran maut yang mengakibatkan seorang pemuda, Rafli Ramadhani, tewas diduga diterjang peluru di Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk proses hukum tetap dilaksanakan termasuk menunggu hasil pemeriksaan balistik peluru dari laboratorium forensik agar dapat diungkap karakteristik proyektil termasuk ukuran dalam milimeter maupun jenis peluru yang digunakan anggota Polri. Selain memeriksa anggota Polri, penyidik Propam juga memanggil beberapa anggota masyarakat yang saat itu mengetahui dan melihat kejadian tersebut. Tim Bidokes Polda Sulsel juga telah melaksanakan otopsi korban. Selain mengusut kematian korban, tim penyidik Polda Sulsel juga terus mengembangkan kasus pengerusakan disertai pembakaran pos mitigasi saat terjadi rangkaian bentrokan warga di Kecamatan Talo. Kerugian material juga didata termasuk identitas terduga pelaku sedang didalami.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.
1: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu!
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari

0: populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malah menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar Rumah Asih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan di ruang dengar Anda dinamika olahraga dari RRI Pro 3.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Spanyol taklukkan Kroasia 4-1 di UEFA, Nations League. Thailand amankan tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 usai kalahkan Vietnam 2-0. Ganda putra bulu tangkis Indonesia rebut medali emas Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 30 September 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Tim nasional Spanyol meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nation League dini hari tadi. Lamine Yamal menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol untuk La Roja. Laporan selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Goodness gracious me. Even quicker than at Wembley on Saturday.
2: Tim nasional Spanyol meraih kemenangan telak 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan Spanyol dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih berkat 2 gol Lamine Yamal serta gol Mark Pubil dan Nico Williams. Spanyol langsung tampil agresif dan hanya membutuhkan 2 menit untuk membuka keunggulan. Lamine Yamal menyelesaikan serangan cepat dengan tembakan akurat yang tidak mampu dihentikan kiper Dominik Livakovic. Kroasia kemudian mampu merespons dan menyamakan kedudukan pada menit ke-28. Dion Belgio mencetak gol internasional pertamanya setelah memanfaatkan umpan Ivan Perisic. Namun, skor imbang hanya bertahan 3 menit sebelum Spanyol kembali memimpin. Mark Pubil mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan Yamal dari skema sepak pojok. Memasuki babak kedua, Spanyol semakin menguasai jalannya pertandingan. Yamal kemudian mencetak gol keduanya setelah menerima umpan terobosan Pedri dan melepaskan tembakan ke tiang dekat. Sementara gol terakhir dicetak Nico Williams pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menuntut tim untuk terus berkembang meski meraih kemenangan besar.
3: Saya seorang perfeksionis. Saya yakin kami masih bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Itu bukan sesuatu yang buruk. Para pemain dalam tim ini juga memiliki keyakinan yang sama bahwa kami selalu bisa tampil lebih baik.
2: Kemenangan ini sekaligus memberi sorotan kepada bintang muda Spanyol Lamine Yamal yang menyumbang 2 gol serta 1 assist dalam pertandingan tersebut. Sebelumnya, pemain berusia 19 tahun itu menjadi kandidat kuat yang dijagokan untuk memenangkan Ballon d'Or. Namun, Yamal menegaskan dirinya tidak hanya bermain untuk prestasi individu, tetapi juga untuk kemenangan tim.
3: Saya tidak hanya bermain untuk Ballon d'Or. Saya bermain untuk diri sendiri, para penggemar, musim berikutnya, dan tim nasional agar terus meraih kemenangan. Kami juga tidak hanya bermain untuk penghargaan itu. Sekarang, setelah meraih kemenangan, kami harus fokus pada pertandingan berikutnya dan kembali menang.
2: Hasil ini membawa Spanyol memuncaki grup dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Kroasia harus mengakhiri catatan 5 pertandingan tanpa kekalahan. Selanjutnya, Spanyol dijadwalkan menjamu Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League pada minggu mendatang sebelum bertandang ke Kroasia pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari ajang UEFA Nations League. Tim nasional Inggris meraih kemenangan 2-0 atas Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Fortuna Arena Praha dini hari tadi. Bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23, Ceko kesulitan menghadapi tekanan Inggris sepanjang pertandingan. Anthony Gordon membuka keunggulan Inggris pada menit ke-47 sebelum Harry Kane menggandakan skor pada menit ke-69. Usai pertandingan, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menilai timnya tampil profesional dan pantas membawa pulang kemenangan.
1: I think we played very professional second half.
2: Saya pikir kami bermain sangat profesional pada babak kedua dan mampu meningkatkan permainan. Kami perlu bermain lebih dinamis dan menunjukkan urgensi lebih besar, dan itu berhasil kami lakukan. Kami juga mampu mempertahankan intensitas permainan hingga akhir. Performa kami tetap profesional dan kerja keras seluruh pemain masih terlihat, sehingga kemenangan ini memang layak kami dapatkan. Mendapat kartu merah di awal pertandingan selalu terasa sedikit aneh. Situasi itu tidak ideal bagi penonton maupun bagi tim, sehingga pertandingan menjadi agak sulit. Namun kami berhasil meraih kemenangan, dan itulah yang terpenting.
1: So awkward one, but we got an important win, and that's what counts.
0: Inggris kini mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan menempati posisi kedua grup A3 klasemen UEFA Nations League. Sementara Republik Ceko masih berada di dasar klasemen tanpa mengoleksi poin.

0: Sementara itu dari sepak bola Inggris, Premier League menyatakan Manchester City terbukti bersalah atas 115 pelanggaran finansial yang didakwakan. Keputusan secara resmi diumumkan Komisi Independen tadi malam. Pelanggaran terjadi pada periode musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Komisi menemukan adanya pengaturan kontrak komersial yang membuat pendapatan City meningkat dan biaya klub berkurang. Pengaturan disebut memberikan keuntungan finansial lebih dari 900 juta pound sterling bagi City. Klub juga dinilai melaporkan kondisi keuangan yang tidak sesuai kepada auditor dan regulator sepak bola. Selain itu, komisi turut menyatakan City gagal memenuhi aturan financial fair play dan kewajiban bekerja sama dalam proses penyelidikan. Belum ada sanksi yang dijatuhkan, namun City berpotensi mendapatkan pengurangan poin, larangan transfer pemain, pencabutan gelar, hingga terdegradasi ke kasta bawah Liga Inggris. Sementara Manchester City menyatakan kecewa dan terkejut terhadap keputusan Komisi Independen. Klub menegaskan tetap menyatakan tidak bersalah dan akan mengajukan banding sebelum batas waktu 2 Oktober mendatang. Cinta sepak bola, hasil mengejutkan terjadi di grup B FIFA ASEAN Cup 2026. Thailand berhasil menghentikan rekor tidak terkalahkan Vietnam yang sebelumnya bertahan hingga 27 pertandingan. Dengan kemenangan 2-0 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung tadi malam, reporter Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung menyampaikan laporannya.
1: Thailand memastikan langkah ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menundukkan Vietnam 2 gol tanpa balas pada pertandingan grup B kemarin di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan ini sekaligus menghentikan rekor dari Vietnam yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan. Untun, jalannya laga, Thailand membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui Saracet Yonyen. Gelandang berusia 34 tahun itu melepaskan tendangan voli jarak jauh yang meluncur deras ke gawang Vietnam. Memasuki babak kedua, Vietnam berusaha meningkatkan tekanan. Sejumlah peluang melalui Nguyen Hong Duc dan Nguyen Dinh Bac belum mampu membuahkan hasil. Thailand pun kemudian memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu babak kedua. Chaya Pon Oton mencetak gol kedua untuk Thailand dan mengubah skor menjadi 2-0 yang bertahan hingga pertandingan usai. Setelah pertandingan, pelatih Thailand Anthony Hudson mengakui performa timnya belum sepenuhnya sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan. Namun ia memahami pertandingan menghadapi Vietnam memiliki tekanan tersendiri bagi para pemainnya.
2: Saya pikir secara keseluruhan performa kami mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan cara bermain yang kami inginkan. Tetapi terkadang pertandingan memang berjalan seperti ini. Secara psikologis ada sedikit beban yang mempengaruhi permainan, terutama saat melawan tim yang sangat kuat dalam jangka waktu lama.
1: Sedangkan pelatih Vietnam Kim Sang-sik meminta maaf kepada para pendukung setelah timnya mengalami kekalahan sekaligus kehilangan rekor tak terkalahkan.
2: Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada para penggemar. Para pemain kami telah berusaha sebaik mungkin. Saya mengembangkan rencana taktik yang berbeda untuk babak pertama dan kedua pertandingan melawan Thailand. Namun hasilnya mengecewakan.
1: Kemenangan atas Vietnam membuat Thailand mengoleksi 6 poin dan memastikan tempat di final FIFA ASEAN Cup 2026. Sedangkan untuk Vietnam, kekalahan ini membuat mereka masih harus berjuang untuk memastikan tempat di pertandingan perebutan medali perunggu. Vietnam setidaknya membutuhkan 1 poin saat menghadapi Pakistan pada pertandingan terakhir grup B. Sementara itu di pertandingan di grup B lainnya yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, timnas Pakistan menunjukkan semangat pantang menyerah saat menghadapi Filipina. Filipina sempat memimpin 2 gol di babak pertama melalui Sandro Reyes dan penalti Virgin Christensen. Namun Pakistan berhasil membalas pada babak kedua lewat gol Muhammad Ali Akbar Khan dan Abdul Sajjad sehingga memaksa hasil imbang 2-2 dan berbagi poin untuk kedua kesebelasan.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Daniil Medvedev meraih gelar ketiganya musim ini setelah mengalahkan Andrei Rublev di final turnamen tenis ATP Hangzhou Open 2026. Unggulan keenam tersebut menang 2 set langsung, 7-5 dan 6-4 di Hangzhou Olympic Sports Center tadi malam. Kemenangan menjadi gelar ATP ke-24 bagi Medvedev, sekaligus memperkuat peluangnya tampil pada Nitto ATP Final akhir musim ini. Usai pertandingan, petenis Rusia menyampaikan apresiasinya kepada para penggemar yang terus memberikan dukungan sepanjang turnamen.
1: Hello guys, thanks a lot for your support.
2: Halo semua, terima kasih banyak atas dukungan kalian. Saya sangat senang dengan performa saya pekan ini. Saya tidak sabar menantikan akhir musim ini. Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas dukungan kalian.
0: Medvedev selanjutnya akan bertolak menuju Beijing untuk mengikuti turnamen ATP 500 China Open 2026. Ia dijadwalkan menghadapi petenis Spanyol Pablo Carreño Busta pada putaran 32 besar yang akan berlangsung besok pagi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin berhasil menyabet medali emas Asian Games 2026 usai menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weiqing dan Wang Chang kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Melakukan tepis mengarah ada Daniel Martin.
2: Pasangan ganda putra Leo Roli Karnando dan Martin berhasil mempersembahkan medali emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Mereka mengalahkan wakil Tiongkok Liang Weiqing Wang Chang siang kemarin di Chinomiya City Municipal Gymnasium. Pertandingan final berlangsung sengit. Leo Daniel sempat kehilangan game pertama dengan skor tipis 19-21. Namun mereka bangkit di game kedua dan menguasai laga dengan kemenangan meyakinkan 21-13. Pada game penentuan, Leo Daniel tampil tenang dan menguji kemenangan 21-18 lewat smash penutup yang memastikan medali emas. Usai laga, Leo merasa bersyukur dapat membawa prestasi tertinggi bagi tanah air.
3: Alhamdulillah hari ini bisa menyumbang emas lagi buat Indonesia yang ketiga ya berarti ya. Dan pastinya itu buat modal kita berdua bisa lebih baik lagi. Dan pertandingan ke depan kan untuk badminton kan juga masih banyak di tour BWF-nya. Jadi untuk menuju ke lebih baik lagi, pastinya kita harus latihan lebih giat lagi dan harus menjaga konsisten.
2: Seputar itu, Daniel menyebut kemenangan ini sebagai modal motivasi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Itu jadi motivasi kami, sudah dipilih di menit-menit terakhir dan kami mau memaksimalkan kesempatan dari pengurus dan pelatih telah memilih kami dan kebujukan kami bisa memaksimalkan kesempatan.
2: Gelar ini sukses mengakhiri penantian panjang medali emas ganda putra Indonesia di ajang Asian Games sejak tahun 2018. Tambahan emas ini membuat Indonesia mengoleksi total 30 medali, 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Indonesia berada di peringkat ke-15 klasemen sementara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Luar biasa.
0: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, meminta cabang olahraga lain memenuhi target medali emas di Asian Games. Permintaan disampaikan setelah bulu tangkis melampaui target dengan meraih 2 medali emas di nomor bergu putra dan ganda putra. Erick menyebut pencapaian Leo Roli Karnando dan Daniel Martin menjadi momentum untuk mengejar target 4 emas Indonesia. Selain bulu tangkis, angkat besi juga telah memenuhi target dengan menyumbangkan 1 medali emas. Dengan demikian, kontingen merah putih kini mengoleksi 3 emas dan masih membutuhkan 1 emas lagi untuk memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat ke-15. Dengan perolehan medali 3 emas, 7 perak, 20 perunggu, sehingga total medali yang didapatkan Indonesia adalah 30 medali. Di peringkat 1 ada China dengan 255 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan perolehan 183 medali. Lalu ada Korea di peringkat ketiga dengan perolehan 96 medali. Peringkat 4 Uzbekistan dengan perolehan 44 medali. Peringkat 5 ada Thailand dengan perolehan 33 medali.

0: Kabar terakhir datang dari Bali. MITC IFC Bali menjadwalkan ulang pelaksanaan High Performance Training ke April 2027 untuk menyesuaikan program pembinaan dengan kalender kompetisi sepak bola nasional dan internasional yang mulai padat memasuki September hingga akhir tahun. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Denpasar Tri Larasati.
1: MITC IFC Bali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program High Performance Training sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan kesiapan peserta menghadapi agenda kompetisi sepak bola pada tingkat nasional maupun internasional. Founder MITC IFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, evaluasi jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kalender kompetisi sepak bola yang umumnya mulai memasuki periode padat pada September hingga akhir tahun.
2: Di bulan September ke atas, itu rata-rata official liga atau kompetisi, baik itu di Indonesia seperti Suratin atau EFA, atau di Malaysia pun, atau di Filipina pun, mereka melakukan agenda yang sama. Maka dari itu program high performance ini kami akan buat mulai tahun depan, kita akan pindahkan ke bulan April, sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain.
1: Sementara itu, peserta pelatihan Kartika menilai program High Performance Training memberikan pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan diri.
3: Lebih baik sih dari sebelumnya. Pasti saya lebih terarah dan sedikit saya lebih terarah. Lanjutan depannya sih lebih disiplin lagi dan lebih percaya diri.
1: Penyesuaian jadwal High Performance Training ke bulan April tahun 2027 diharapkan dapat memberikan ruang pembinaan yang lebih terarah sekaligus mendukung peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi kalender kompetisi yang berlangsung sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi kebersamaan kita di siang hari ini. Makassar Siang, kami hadirkan beragam informasi menarik untuk Anda dari portal berita kami rri.co.id. Tetap bersama kami di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
1: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya. Mau donat coklatnya 2, sama matchanya 2 ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2, sama...
3: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana. Perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
4: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, masuk bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Berbicara terkait dengan emas antam, pendengar, harga emas antam di logam mulia ini tercatat naik sebesar Rp15.000 per gram pada perdagangan Rabu 30 September 2026. Dikutip dari rri.co.id, penguatan ini menjadi kenaikan pertama setelah harga emas mengalami koreksi dalam beberapa hari terakhir. Harga emas antam ukuran 1 gram tercatat berada di kisaran Rp2.595.000, sedangkan harga buyback emas antam dipatok sebesar Rp2.405.000 per gramnya. Logam mulia sendiri menyediakan emas antam dengan berbagai pilihan berat bagi masyarakat, mulai dari 0,5 gram hingga 1000 gram. Perbedaan ini tentunya perbedaan harga menyesuaikan dengan bobot emas dan kebijakan penjualan yang berlaku. Untuk harga emas antam di kisaran Rp1.347.500 untuk berat 0,5 gram. Dan di tertingginya, pendengar, di kisaran Rp2.535.600.000 pada berat 1000 gram. Dan harga ini merupakan harga dasar yang tercantum pada laman resmi logam mulia. Nilai ini belum termasuk pajak sesuai ketentuan transaksi pembelian emas yang berlaku.

0: kok itu, Fatih? Tidak mau makan bekalmu?
1: Tidak, Jilisa. Lagi kepikiran, Kak. Takut Kak kena diabetes karena kebanyakan makanan-makanan manis.
0: Maksudmu?
1: Iya, sejak nenekku meninggal karena diabetes kemarin, saya agak takut Kak sekarang kalau terlalu banyak makanan manis. Kayak bayang-bayang terus, Kak, weh.
0: Astaga, Fatih. Innalillahi. Maaf, Kak. Saya tidak tahu soal nenekmu. Tapi saya pernah dengar diabetes itu bukan cuma karena makanan-makanan manis.
1: Hah, masa?
0: Diabetes itu kan kondisi gula darah yang naik toh. Pernah Kak dengar bukan cuma makanan manis yang bisa bikin gula darah tak naik. Ada juga penyebab lainnya. Sepertinya butuh Ki bertanya sama dokter deh.
2: Anggapan bahwa diabetes melitus semata-mata hanya karena faktor terlalu banyak mengonsumsi makanan dan minuman manis masih sangat melekat di tengah masyarakat. Namun, benarkah diabetes sesederhana itu? Siapa saja sebenarnya yang berisiko mengalaminya? Dan bagaimana langkah nyata yang dapat dilakukan untuk mencegahnya sejak dini? Penyakit tidak menular ini telah menjadi salah satu tantangan kesehatan terbesar yang terus kita hadapi. Perubahan pola hidup, kurangnya aktivitas fisik, serta kebiasaan mengonsumsi makanan yang kurang sehat menjadi pemicu utama yang terus meningkatkan jumlah penderitanya setiap tahun. Oleh karena itu, memahami informasi yang benar adalah langkah awal yang krusial. Bukan hanya untuk meluruskan anggapan yang keliru, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran kita dalam menjaga kesehatan. Mari mengenal lebih dekat apa itu diabetes melitus, faktor-faktor resikonya, gejala yang perlu diwaspadai, serta bagaimana menerapkan pola hidup sehat sebagaimana benteng pencegahan utama. Untuk mengetahui apa saja penyebab diabetes melitus, berikut penjelasan Dr. Diva Reswari Amalia Esket, MPPD, mahasiswa program profesi dokter, IKM, IKK, IKP, FKUMI.
3: Kebetulan penyakit diabetes ini kan umum ya di kalangan masyarakat. Penyakit ini juga biasanya kita kenal itu sebagai kencing manis.
4: Oh iya.
3: Nah, iya, kencing manis. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih, diabetes mellitus ini merupakan penyakit kronis di mana ditandai oleh kadar gula darah yang tinggi. Nah, jadi itu kondisi ini dia terjadi karena tubuh itu tidak memproduksi insulin dengan baik. Nah, gunanya insulin ini dia itu bekerja untuk menjadikan gula tadi itu sebagai energi, Kak, di dalam tubuh kita. Nah, sehingga ketika insulin ini tidak bekerja optimal atau tidak bekerja dengan baik, nah, gula ini menumpuk nih dalam darah kita. Iya, sehingga hal itu menyebabkan terjadinya gula darah kita tinggi.
2: Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa diabetes tidak hanya disebabkan oleh konsumsi gula yang berlebihan. Ada berbagai faktor lain yang dapat mempengaruhi risiko seseorang mengalami diabetes. Di antaranya, faktor keturunan dan gaya hidup yang tidak sehat.
3: Mungkin orang awam taunya karena terlalu banyak konsumsi gula, banyak konsumsi manis-manis. Faktanya, penyakit diabetes ini tidak hanya disebabkan oleh pemasukan konsumsi gula yang banyak, tetapi ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan diabetes mellitus ini tersendiri. Nah, jadi diabetes mellitus ini sendiri dia

0: tidur.
1: Udah kayak gitu-gitu aja kak.
2: Meski demikian, faktor risiko tersebut bukan berarti membuat seseorang pasti akan menderita diabetes. Dengan menerapkan pola hidup sehat, risiko penyakit ini tetap dapat dikendalikan. Lalu, apakah seseorang yang memiliki riwayat diabetes dalam keluarga masih dapat mencegah penyakit ini?
1: Persennya memang besar keturunannya. Tetapi itu kembali sama diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya meskipun keturunannya itu persennya besar, tapi lifestyle hidup kita baik, kita kurangi makanan gula kan,
0: ya
1: otomatis bisa menjadi insya Allah terhindar dari penyakit tersebut.
2: Penerapan pola hidup sehat menjadi salah satu langkah penting dalam menurunkan risiko diabetes. Namun, selain melakukan pencegahan, masyarakat juga perlu mengenali tanda dan gejala diabetes sejak dini. Pasalnya, banyak penderita yang tidak menyadari dirinya mengalami diabetes karena gejalanya sering dianggap sebagai keluhan biasa.
1: Ngantuk itu bukan salah satu gejala utama juga sih. Kan tadi saya udah jelasin beberapa gejala. Nah kalau yang paling faktor utamanya itu kalau misalnya sering haus, sering lapar, sering kencing khususnya tengah malam, gitu itu. Kesemutan. Itu tuh biasa memang pre-diabetes sudah tanda-tanda sih. Jadi sebaiknya kalau gejala itu sudah ada, sebaiknya kita mending medical check-up aja kak, biar lebih tahu lagi kan apakah memang sudah terindikasi. Tapi kalau cuman ewor lemas sebentar, gak ada gejala kencing tengah malam,
2: sering haus, lapar, ataupun buang air kecil di tengah malam, disinyair menjadi tanda kondisi pre-diabetes. Tanda ini seringkali diabaikan karena dianggap sebagai kondisi yang biasa. Padahal, apabila muncul secara berulang atau berlangsung dalam waktu yang lama, sebaiknya segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan. Deteksi dini menjadi langkah penting untuk mencegah komplikasi akibat diabetes. Selain mengenali gejalanya, penerapan pola hidup sehat juga menjadi kunci utama dalam mencegah diabetes sejak dini. Lalu, olahraga apa saja yang perlu diterapkan untuk mencegah diabetes?
1: Oke, sebenarnya sih olahraga tergantung dari pribadi masing-masing ya. Biasanya kan ada orang yang suka olahraga berat, gym mungkin.
0: Iya, benar.
1: Sebenarnya sih cukup aja ya kita jogging sehari, jalan-jalan, lari. Itu udah cukup sih menurut aku. Karena at least itu ada olahraga, Kak. Jangan biarin diri kita tuh mager, tidur, habis makan. Nah, itu yang pola hidup yang tidak sehat sih, Kak. Tapi kalau kita ada usaha jalan-jalan aja 5 sampai 15 menit, itu udah cukup banget, udah better banget.
2: Pemahaman yang benar menjadi langkah awal dalam mencegah penyakit ini. Diabetes memang perlu diwaspadai, namun bukan berarti harus menimbulkan rasa takut yang berlebihan. Dengan menerapkan pola hidup sehat, menjaga pola makan, rutin beraktivitas fisik, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, risiko diabetes dapat diminimalkan. Perubahan kecil yang dilakukan hari ini dapat menjadi investasi kesehatan di masa depan.
3: Makassar.

0: Pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita siang hari ini. Kami hadirkan di ruang dengar Anda, obsesi obrolan seru siang ini, inspirasi dunia public speaking bersama Arti dan juga Anas.
1: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.
2: Obsesi, obrolan seru siang ini.
3: Saya menyapanya Mary ya.
4: Ibu Mary aja, iya.
3: Oke, okay. Terima kasih Bu Mary sudah hadir di studio Pro 1 dari Makassar.
2: Hadir dengan narasumber-narasumber yang menginspirasi Anda.
5: Pemangka melihat tempatnya atau melihat
4: bibitnya bibitnya dagang atau cuma salah masuk jurusan kata orang tua. Jauh-jauh kita datang dari Arab Saudi. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengarkan di 94,4 FM setiap hari pukul 13 waktu Indonesia bagian tengah. Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Obsesi, obrolan seru siang ini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiar menyapa Anda di kebersamaan kita di program acara Obsesi Obrolan Seru siang ini. Dan seperti biasanya kami akan menghadirkan narasumber-narasumber yang menginspirasi di ruang dengar Anda. Dan saat ini pendengar, kami sudah bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio. Ini luar biasa, kita bakalan curi ilmunya. Terus kalian rampok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Muhammad Anas Arifuddin.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Arti yang luar biasa.
4: Nah, ini sudah dengar suaranya, sudah tahu pasti nih pendengar kita. Oh, pasti dia ini. Ini saya mau bacakan titelnya panjang sekali pendengar ya. Beliau adalah bagian dari PNBIS juga. Dan yes. Ini nih, Master Coach Public Speaking. Wah, luar biasa. Orang kalau ngomongin public speaking sudah tahu pasti nih orangnya seperti apa. Ini bisa menghipnotis kita, bisa mengajarin kita bagaimana kita bisa tampil di depan umum berbicara dengan baik ya. Oke, okay. Yes. Ini banyak sekali profil beliau pendengar, namun kita bakalan bahas satu-satu karena ada banyak sekali yang tertera di sini ya, contekan saya. Dan di obsesi kali ini kita akan berbicara seputar inspirasi dari dunia public speaking. Saya mau bacakan titelnya.
7: Siap.
4: Semoga gak salah ya. Muhammad Anas Arifuddin, SPD, CH, CHT, CTCM, CT, OSB. Benar ya?
7: 100%
4: 100% awal. Oke deh, kita mulai dari PNBIS dulu nih. Bisa diceritakan ini dari Mas Anas sendiri gabungnya di PNBIS, pengusaha
7: nulis buku.
4: Nulis buku, oke. Seperti apa nih?
7: Alhamdulillah, Ibu Kulsum beli sepatu. Uh-huh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Cakep.
7: Pergi ke Surabaya beli buah nanas.
4: Cakep.
7: Jangan lupa pulangnya bawa payung biar gak basah.
4: Cakep.
7: Alhamdulillah hari ini saya Mas Anas datang di RRI di Makassar ini ketemu Kak Arti yang luar biasa.
4: Wih, keren. Ini biasanya ini menjadi awal ketika kita memulai public speaking,
7: yes,
4: ya.
7: Opening yang memukau, Kak.
4: Opening yang memukau. Ini kita sudah ambil satu ilmunya nih pendengar. Namun kita bakalan bahas lagi. Lebih ke PNBIS dulu nih. Mas Anas.
7: Yes, saya di sini dikenalkan oleh sahabat saya namanya Bunda Heni Suheni. Mm-hmm. Ini salah satu teman saya, keluarga, sahabat. Mm-hmm. Kita ketemu ya barusan. Ketemu langsung ini barusan. Uh-huh. Di tahun 2025 akhir bulan Desember.
4: Oke.
7: Okay. Waktu itu saya mau ngisi acara public speaking ke ini bersama Pangkep.
4: Oh, di Kabupaten Pangkep ya.
7: Pangkep. Uh-huh. Acara di Hotel Arya Duta sana. Uh-huh. Bimtek workshop kepada 60 penggerak.
4: Wow, iya.
7: Kemudian saya hubungi alumni-alumni dari action training juga, ada sahabat saya. Nah, yang sangat fast respon ini Bunda Heni Suheni tadi. Uh-huh. Langsung saya jemput dari bandara, saya temani mulai awal sampai akhir.
4: Gitu. Widih, kita apresiasi dulu nih Bunda Heni Suheni ya.
7: Nah, kebetulan saya datang dijemput dari bandara, langsung diajak kegiatan rapat PNBIS dan sebagainya. Ternyata Bunda Heni adalah ketua PNBIS. Uh-huh. Langsung di situ kita satu frekuensi, ingin mengembangkan pengusaha nulis buku. Nah, langsung masuk Mas Anas bagian divisi pengembangan diri Penbis.
4: Wih, keren. Nanti Bunda Heni Arti bisa gabung juga ya.
7: Iya, Kak Arti nanti otomatis ya.
4: Oke deh. Yang menarik ini karena Penbis di dalamnya adalah pengusaha tetapi bisa nulis buku. Betul. Kalau Mas Anas sendiri seperti apa?
7: Nah, saya di bidang lembaga public speaking training juga dan punya bisnis training namanya Action Training Indonesia. Lembaga pelatihan motivasi, public speaking, motivator, ice breaking, content creator.
4: Ini sekalian sosial medianya nih.
7: Betul. Jadi kita sebagai seorang motivator harus punya namanya kartu nama, Kak. Kartu nama minimal punya buku lah. Punya buku yang dimana ketika kita gak bisa ketemu orang itu, minimal buku kita dibaca, buku kita dipelajari, yang menginspirasi lewat buku. Dan ini adalah teknik bagaimana cara personal branding juga,
4: personal branding
7: sebagai seorang trainer atau motivator.
4: Nah, berbicara seputar personal branding, di dalam diri kita pasti ada hal yang bakalan menarik, yang membuat menjadi sebuah personal branding. Bagaimana cara menemukan itu nih Mas Anas?
7: Betul. Zaman sekarang zamannya ada dua dunia kan ya, dunia nyata sama dunia digital. Saya aja ngisi kelas public speaking ketemu Bunda Heni Suhaeni dari digital. Saya diundang di Pangkep dengan digital, di beberapa wilayah yang lain dari dunia digital. Apa yang membuat impersonal branding kita? Yang membedakan antara orang cepat naik kelas dengan cepat sama enggak itu personal branding.
4: Personal brandingnya.
7: Jadi personal brandingnya itu kita harus buat, kita harus bangun. Building the personal branding is very important for us. Jadi yang pertama harus kita lakukan zaman sekarang adalah personal branding. Apapun pekerjaan kita, kita harus punya personal branding. Dan yang paling penting adalah kita harus punya sesuatu skill, sesuatu value yang sangat istimewa, yang tidak dimiliki orang lain kalau bisa. Nah itu kita kembangkan di personal brandingnya. Apa sih personal branding? Menurut saya lebih cepatnya itu kita pengen dilihat sebagai apa oleh audien. Itu personal branding. Kita pengen dilihat sebagai motivator kah? Sebagai pebisnis kah? Sebagai presenter? Sebagai pedagang? Nah, personal branding. Nah, kita bangun mulai dari konten-konten, narasi-narasi, dokumentasi-dokumentasi kegiatan yang membentuk perspektif orang melihat kita itu, oh, kita seorang motivator, kita seorang presenter, kita seorang pebisnis, dan sebagainya.
4: Jadi yang pertama itu harus memilih salah satu dulu dari kemampuan kita, begitu?
7: Betul, ada triknya memang. Kadang orang tidak tahu sampai usia 30, 40, kemampuan saya di mana, jati diri saya apa, potensi diri saya itu apa. Nah, yang paling cepat, ya kita ada juga ya, yang kayak seperti talent test itu ya.
4: Oh, ada.
7: Mapping itu juga ada. Tapi yang paling penting adalah kalau kita belum tes itu, paling tidak kita menulis dulu di buku 10 kesukaan kita. Memasak, nonton TV, nyanyi, kemudian ngajar. Nah, dari 10 list itu, diambil 3 yang paling intens atau yang paling rutin kita lakukan. Setiap minggu atau setiap harinya itu apa? Dari 3 itu.
4: Dari 3.
7: Kita coba bikin kontennya. Kita bikin value-nya seperti apa, manfaatnya gini. Sampai nanti ketemu satu titik yang di mana itu kita banget, gue banget gitu kan. Saya banget. Nah, itu baru kita kembangkan di sana. Nah, ini cara menemukan paling cepat. Nomor 1. Nomor 2 adalah tanya 5 sahabat terdekat kita. Nah, itu kenapa kita dipengaruhi oleh 5 orang terdekat kita. Maka kita tanya dan mereka lebih tahu tentang diri kita. Oh, kamu itu sukanya ini, ambil satu. Yang terakhir nomor 3 apa, Kak? Yang nomor 3 ikut tes. Di tes potensi diri. Ini akan membaca paling enggak 90% lah kita terbaca. Kelebihan kita apa, kekurangannya apa, kemudian orang yang bisa melengkapi diri kita itu apa. Nah, itu harus ada tes juga untuk menemukan. Dan saya di usia 27 tahun baru menemukan saya seorang pembicara, saya seorang MC motivator. Sebelumnya itu saya guru bahasa Inggris pernah, jadi marbot musola juga pernah, jualan serbet atau lap mobil juga
4: udah pernah.
7: Iya, saya jalani bertahun-tahun ini apa ya kemampuan saya ternyata di bidang motivasi atau public speaking tadi.
4: Wow, setelah itu ketika kita ingin mengembangkan, ya itu dia ke konten-kontennya begitu. Kita harus memperkenalkan konten kita gitu.
7: Konten itu, Kak, ya, meskipun kita tidur, meskipun kita istirahat, konten itu tetap aktif di sosial media 24 jam. Dan ini membantu publikasi diri kita pada orang lain. Kalau kita jarang bikin konten, kita kalah dengan dunia yang sangat cepat digital ini. Maka konten adalah salah satu cara yang paling cepat untuk menaikkan personal branding kita.
4: Nah, ini terkadang orang kalau udah buat konten, satu, rasa malas. Terus dua, sudah ada kekecewaan tersendiri. Loh, kok nggak naik-naik ya viewersnya? Kok nggak naik-naik ya followersnya? Ini gimana nih cara mengatasi ini nih?
7: Banyak seperti itu, 99% mungkin orang ya. Gagal konsisten.
4: Alamiah ya.
7: Kalau saya punya kelas konten kreator gitu ya. Pelatihan selama kurang lebih 2 hari lah. Kita ajarin mereka, yang pertama adalah menemukan potensi dirinya dulu. Kalau sudah menemukan potensi diri, mencoba bikin konten. Konten yang pertama adalah bikin 100 konten pertama. 100 konten pertama di 1 minggu pertama.
4: 100
7: konten pertama dalam waktu 1 minggu.
4: Nah,
7: gimana cara bikin kontennya? Topiknya dulu disiapkan. Kemudian siapkan 10 konten yang berhubungan dengan topik itu. Misalkan saya sukanya masak, Mas. Oh, berarti bikin konten pertama adalah kita pergi ke supermarket beli bahan-bahan.
4: Dikontenin.
7: Kali ini saya akan pergi ke supermarket ingin masak seperti ini. Pertama datang. Kedua adalah lihat di sana persediaan makanan apa saja. Nah, ini yang sehat, ini yang instan dan sebagainya. Kita pilih yang sehat yuk. Konten kedua, edukasi tentang kesehatan. Ketika pulangnya, ternyata hujan, deras, macet. Kita di sana berjuang. Berjuang untuk apa? Kita tetap konsisten di dalam menata karir kita. Saya ingin menjadi seorang chef yang keren. Perjuangan saya seperti hujan.
4: Benar.
7: Kemudian nyampe ke rumah, ternyata ada anak yang nyambut kita, keluarga nyambut kita. Keharmonisan seorang konten kreator dalam menemukan passionnya di dalam memasak. Nah, ternyata banyak yang lagi nunggu. Masak yuk, proses masak lagi. Sudah 5 konten. Mulai dari beli, milih yang sehat, pulangnya kehujanan, disambut keluarga, proses memasak. Kemudian banyak hal juga yang kita lakukan sehingga dalam 1 hari bisa bikin 10 video konten.
4: Jadi artinya gak boleh ada alasan dong, ya, ide saya apalagi begitu, karena ada banyak hal yang bisa kita jadikan konten dengan satu topik yang sama untuk membangun personal branding kita begitu.
7: Betul, tapi kita juga punya referensi nanti, referensi yang orang-orang yang suka di konten itu kita pelajari. Kalau saya misalkan 10 10 figur yang bagus dalam public speaking, saya pelajari itu. Oh, yang menarik itu tentang kontennya bagus, visualnya menarik, delivery-nya memukau. Ini kalau dalam public speaking namanya COVID, Kak.
4: COVID.
7: How to be a great public speaker. Okay. This is COVID formula. COVID, content, visual, delivery.
4: Content, visual, delivery.
7: Yes. Content adalah materi yang sangat memukau. Visualnya penampilan kita memukau, deliverynya adalah cara menyampaikan atau public speaking kita yang menarik. Karena di dunia ini hanya 2 jenis pembicara, Kak. Pembicara yang biasa dan pembicara yang menarik. Kalau pembicara biasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai pantun, pakai yel-yel semangat, pakai permainan, menyapanya ceria. Nah, ini adalah perbedaan pembicara yang biasa, pembicara yang menarik. Nah, kalau kita ngomong tentang konten, kembali lagi tadi. Yang kedua, setelah kita produksi yang bagus tadi ya, kemudian gimana cara agar kita tidak malas dan konsisten?
4: Ya, ini dia yang terkadang jadi masalahnya.
7: Kehabisan ide dan sebagainya. Sekarang kan zamannya banyak, Kak. ChatGPT, AI.
4: Itu bisa dimanfaatkan juga
7: ya? Saya juga bikin gitu. Contoh misalkan kita yang cut-cut gitu ya video. Saya bikin video panjang gitu, durasi 20 menit. Langsung di-cut sendiri sama CapCut itu, otomatis. Bisa langsung jadi 20 konten. Nah, itu setiap harinya saya upload 5, besok 5, 5. Sudah 4 hari hemat. Take satu konten for 4 hari ya. Take satu konten seharian untuk 4 hari. Nah, ini cara kita untuk konsisten. Nah, nanti di hari kedua kita istirahat. Hari ketiga take konten lagi buat hari kelima, 6, 7, 8. Begitu terus, sehingga tidak ada kata malas atau kehabisan ide.
4: Sehabis ini langsung buat konten ya, Rawan. Ini tadi yang menarik karena kita bakalan belajar tentang seperti apa dunia public speaking. Jadi ketika seseorang menginginkan menjadi seorang speaker, hal yang paling harus dimiliki adalah konten visual dan delivery. Bisa dijelaskan dulu nih. Menjadi, semua orang pasti bisa menyampaikan akan menjadi seorang pembicara. Betul. Tetapi ada plus minusnya. Yes. Ini bisa ceritakan pengalaman dulu nih untuk orang-orang yang introvert yang ingin menjadi ya, speaker juga, atau yang extrovert ya mereka udah biasa lah ya. Ada dua orang ini nih Mas Anas.
7: Iya. Pada intinya public speaking itu adalah sesuatu yang tidak instan, Kak. Iya. Memang harus dilatih terus menerus jam terbang.
4: Benar,
7: ya.
4: Benar.
7: Orang terlahir di dunia kan nggak bisa tiba-tiba langsung pidato. Mm-hmm. Nah, kecuali keluarganya, ayahnya, kakaknya sudah terbiasa pidato, sehingga dia itu DNA-nya ada, yeah, karena terbiasa melihat, akhirnya jadi. Mm-hmm. Tapi bagaimana kalau orang yang introvert, nah, keluarganya bukan seorang pembicara, mm-hmm, lingkungan sekolah, teman-teman juga nggak ada yang pembicara, mm-hmm, dan dia pengen jadi pembicara yang keren, di mana? Yang pertama yang harus dilakukan adalah kita harus melatih dulu tentang tekniknya.
4: Tekniknya.
7: Nah,
4: mm-hmm,
7: saya menjadi seorang pembicara motivator kurang lebih mulai tahun 2008.
4: Oh, sudah sangat lama.
7: 2008. Ya. Waktu itu guru saya namanya Coach Afin Nadir yang ada di Malang.
4: Yeah.
7: Saya jadi asisten beliau. Mm-hmm. Waktu itu saya belum mampu kuliah, Kak. Jadi mm-hmm, saya dikuliahkan oleh beliau. Mm-hmm. Selama 2,5 tahun saya jadi asisten, bawa kopernya, nata, yeah, kursi, macam-macam. Yeah. Kemudian saya belajar cara beliau berpublic speaking. Mm-hmm. Ternyata public speaking bukan banyak-banyakan berbicara.
4: Tetapi
7: jangan pernah berhitung berapa banyak Anda berbicara, tapi pastikan setiap Anda bicara diperhitungkan oleh banyak orang.
4: Ada rumusnya gak sih?
7: Iya. Jangan melihat banyaknya kita ucapan,
4: ya,
7: ngobrol kalimat, tapi setiap kalimat itu berkualitas gitu.
4: Baik.
7: Bermanfaat, menjadi solusi. Uh-huh. Maka yang paling penting adalah menjadi seorang public speaker, itu ucapan kita harus berkualitas, kontennya berkualitas. Hmm. Gimana cara agar kontennya, ucapan kita berkualitas? Lakukan tiga hal. Yang pertama
4: apa
7: adalah
4: saja itu? Mm-hmm.
7: Yang pertama adalah setiap minggunya wajib baca buku baru.
4: Hmm, setiap minggu wajib baca buku baru. Buku bisa buku atau bisa dari buku novel dulu. Mungkin oh, lebih buku, kepada buku.
7: Buku, dulu, ya? Buku pengetahuan pengembangan diri.
4: Oke.
7: Nah, kalau enggak punya buku baru, nonton video inspirasi baru. Mm-hmm. Dari channel YouTube dan sebagainya,
4: yeah,
7: itu wajib karena asupan nutrisi otak kita dari situ
4: harus ya,
7: harus. Mm-hmm. Karena kalau kita berhenti belajar, berhenti kehidupan kita ya stagnan. Yang nomor dua, setiap minggunya wajib punya 10 teman baru.
4: Nah, ini tantangan untuk orang introvert.
7: Ikut pelatihan, ikut workshop, pasti komunitasnya orang-orang hebat di sana tertular.
4: Yeah. Oke. Okay.
7: Iya. Jadi teman-teman baru ini yang bagus ya, yang positif,
4: yeah,
7: akan membuat diri kita berkembang.
4: Mm-hmm.
7: Makanya ikut Penpis juga itu kan komunitas menulis buku,
4: yeah,
7: kemudian banyak di situ orang-orang hebat, keren-keren loh, Kak.
4: Banyak wawasan-wawasan yang bisa didapat lah ya.
7: Betul, di sana. Hmm. Pengalaman sharing pengalaman, yeah, problem solving. Dan nomor tiga adalah setiap minggunya wajib pergi ke tempat baru yang belum pernah kita kunjungi.
4: Ada tantangannya juga ya Mas Anas ya.
7: Iya, kenapa? Kalau kita ke tempat baru, ada wawasan baru tentang, yeah, budaya yang baru, yeah, tentang ekosistem yang baru, energi yang baru, sehingga, yeah, yeah, diri kita setiap minggunya fresh terus.
4: Mm-hmm.
7: Itu konten. Yang kedua adalah visual.
4: Mm.
7: Menjadi pembicara yang dahsyat luar biasa, visualnya harus menarik. Mm-hmm. Kayak Kak Arti kayak gini, keren, rambutnya lurus, make up-an, mm-hmm, ceria, mm-hmm, smiling voice wajahnya, mm-hmm, matanya berbinar-binar. Mm-hmm. Visual itu mempengaruhi dua manfaatnya. Yang pertama adalah meningkatkan rasa percaya diri kita 25%. Visual, okay, bagus, mm-hmm, mempengaruhi percaya diri kita 25%.
4: Mm-hmm.
7: Kalau nggak percaya, kita cek hari Minggu misalkan, libur. Kita nggak usah mandi lah, nggak usah pakaian yang bagus, baju tidur terus. Mm-hmm. Bangun jam 6, jam 8 tetap pakai baju itu, males nggak kira-kira, Kak? Mm-hmm. Kartu, males ya?
4: Kita aja mungkin males liatnya, males ya, ya, apalagi orang lain.
7: Apalagi gitu. Jam 10, jam 12 tetap baju yang sama, baju tidur. Nggak semangat. Coba rapi, keren gini, wah siaran kita ya, ketemu orang hebat, yeah, komunitas. Itu adalah meningkatkan 25% visual. Yang kedua, meningkatkan trust orang lain sama kita.
4: Mm-hmm.
7: Mereka lebih respect.
4: Yeah.
7: Mereka lebih percaya sama kita, mm-hmm, dengan melihat visual kita.

0: nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
3: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
4: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
6: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
7: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
8: Kalau bahasa Jawa boleh kak ya?
9: Iya boleh. Bahasa nanti Jawa, selatnya ada di bawah ya.
8: Bahasa Jawanya ini gini ya. Ajining rogo soko busono.
9: Artinya?
8: Iya. Harga diri seseorang terlihat juga dari busana yang dipakai.
9: Oke, benar.
8: Pakaian yang
9: 100
8: dipakai.
9: Sih.
8: Itu istilah Jawanya. Maka baju kita, outfit kita itu berpengaruh dari trust orang lain sama kita.
9: Iya.
8: Contoh kalau kita sebagai seorang trainer, motivator, pakai baju oblong, kaos yang robek-robek, rambutnya gak ditata, gak dicukur, gak mandi.
9: Beda tempat.
8: Orang lihat kita gak percaya.
9: Oke. Okay.
8: Males. Itu visual harus menarik. Yang nomor 3 terakhir, delivery.
9: Yeah.
8: Delivery itu cara berpublic speaking kita.
9: Yes.
8: Cara menyampaikan itu ada 5 teknik yang kami ajarkan. Mulai dari Anda orang dasar, Anda masih usia remaja, dewasa, tua, insya Allah bisa dengan delivery 5 ini.
9: Ajarin dong Mas Anas.
8: Yes, yang nomor 1 ini adalah teknik opening yang memukau.
9: Nah, opening ini biasanya hal yang paling harus dilakukan sehingga orang lain ini bisa percaya kepada kita.
8: Betul.
9: Trust tadi ini.
8: Yeah, this is the first
9: time. Paling menentukan ya.
8: Paling menentukan yang pertama. Ibaratnya bikin ya, apa itu namanya, penampilan pertama harus memukau. Selanjutnya audien akan mengikuti Anda.
9: Yeah.
8: Makanya di pertama ini kita harus benar-benar semangat. Kemudian kita bisa membuat suasana itu lebih fresh.
9: Seperti opening tadi ya?
8: Opening tadi. Boleh pakai pantun, tebak-tebakan, nyanyi bersama, yel-yel, banyak main sulap juga, senam otak gitu ya, gerakan bersama. Atau banyak hal yang bisa dilakukan di awal. Itu membuat orang audiens semangat di awal. Kesan pertama harus menggoda. Berikutnya mereka akan mengikut dengan Anda.
9: Kesan pertama ya.
8: Harus menggoda. Kalau gak goda gak ikut.
9: Paling tidur atau main HP ya.
8: Iya, 3 cirinya. Main HP sendiri, ngobrol sama temen.
9: Iya.
8: Terus ngantuk gitu ya.
9: Jadi apakah ketika di opening pertama tadi ini, sebelum kita memperkenalkan diri kita, kita sudah harus membangun suasana yang ceria begitu?
8: Betul, yang
9: kepada
8: ceria.
9: Orang lain.
8: Ceria, kalau kita seringnya pakai pantun gak?
9: Iya.
8: Pengen gak diajarin bikin pantun dengan cepat?
9: Nah, boleh, gimana? Ada tekniknya gak?
8: Ada.
9: Daripada mikir ya.
8: Daripada mikir ya. Rata-rata kan orang mikir, bikin pantun aduh ada 4 baris gitu ya.
9: Iya.
8: Pantun kan ada 4 baris, yang akhir katanya suaranya kan sama. Nadanya ABAB atau AAAA gitu
9: atau
8: ya.
9: U-U-U-U.
8: Atau UUUU. Misalkan contoh nih, Ibu Kulsum beli sepatu.
9: Cakep.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Berakhiran sama nih.
8: Sama. Kum sama tu kan. Ya. Contoh misalnya Kak Arti ya. Saya mau bilang seperti ini. Halo selamat siang Kak Arti. Masya Allah hari ini sungguh sangat semangat sekali. Berarti kita nyari akhiran ti sama li.
9: Okay.
8: Jalan-jalan ke pasar beli roti. Jangan lupa pulangnya mampir ke rumah Pak Ali. Hari ini ada Kak Arti yang sungguh mempesona dan cantik sekali.
9: Mari kita berikan tepuk tangan untuk jadi intinya opening itu penting.
8: Penting.
9: Salah satunya dengan cara pantun. Tadi. Kalau yel-yel nih, kita juga boleh ya
8: membangun
9: suasana begitu.
8: Betul. Yel-yel seperti ini. Misalkan ya, kita pakai dua pertanyaan. Siapa kita? Nah, misalkan penulis buku hebat Indonesia.
9: Iya. Nah,
8: penulis buku hebat Indonesia, penbis luar biasa. Nah, okay. Itu juga. Yel-yel itu dipakai agar orang itu fokus dan semangat kompak. Satu energi sama kita. Misalkan kalau saya ngisi mahasiswa gitu ya. Saya pakai kalimat mesti gini. Siapa kita? Mahasiswa, mahasiswa hebat Indonesia. Mahasiswa, mahasiswa hebat Indonesia. SMA Negeri 1 Makassar misalnya. Jadi pakai dua pertanyaan. Siapa kita? Kemudian mereka menjawab. Jawaban mereka kita pakai pertanyaan. Contoh misalkan. Siapa kita? Presenter-presenter hebat Indonesia. Presenter-presenter hebat Indonesia selalu semangat, smile, ceria. Nah, itu untuk yel-yel. Yang sering kita pakai. Jadi rumusnya cuma dua pertanyaan tadi.
9: Baik. Terus teknik yang kedua?
8: Teknik kedua adalah teknik olah vokal dan nada suara.
9: Ini juga sangat menentukan ya. Bagaimana nih,
8: karena
9: Mas Anang?
8: Kita awali dari nada suara dulu. Seorang pembicara kalau suaranya monoton gitu ya, suaranya sama itu
9: bisa ngantuk.
8: Males, betul. Maka harus selayaknya seorang penyanyi bisa mengolah vokal nada suaranya. Di dalam public speaking nadanya tidak banyak kayak do re mi fa sol la si do, terlalu banyak. Cuma
9: tapi
8: tiga.
9: Harus yang
8: cuma
9: tiga. Apa saja tuh?
8: Nada naik, nada datar, nada turun. Nada naik digunakan untuk opening. Contoh semangat pagi. Nah, itu opening. Nada naik. Kemudian nada datar menyampaikan materi. Selamat datang di acara kami bersama saya Mas Anas in Action. Hari ini kita bongkar 3 teknik mempengaruhi pikiran bawah sadar audien kita. Nada datar. Yang terakhir nada turun. Nada turun digunakan untuk renungan atau motivasi. Bayangkan ketika ibu Anda melihat kesuksesan Anda, Anda semakin bangga. 1, 2, 3. Nah, dipakai untuk motivasi atau renungan atau hipnoterapi.
9: Dari hasil materi kita ya.
8: Betul. Jadi gini, kalau di dalam public speaking opening itu 10% dipakai. Atau nada naik 10%, nada datar kurang lebih 80%, nada turun 10%. Nah, itu kalau kita kombinasi di dalam public speaking itu seru, Kak. Jadi tidak bosan orang mendengarkan kita.
9: Jadi bagaimana kita mempermainkan intonasi suara kita, nada suara kita.
8: Penekanan suara kita.
9: Kadang heboh sendiri, hai. Tiba-tiba sendu, tiba-tiba datar lagi, betul. Naik lagi gitu.
8: Kita memainkan suasana emosi dari pendengar kita.
9: Intinya supaya audiens gak ngantuk.
8: Betul.
9: Nah, yang ketiga apa nih?
8: Teknik ice breaking yang seru.
9: Bisakah permainan di dalam situ atau gimana?
8: Ice breaking adalah teknik bagaimana mencairkan suasana dan membuat audio fokus kembali kepada materi selanjutnya.
9: Biasanya yang paling sering dilakukan ini yang mana nih?
8: Kalau kita tes fokus, Kak. Nah, contoh misalkan tes fokus, kita bilang aja warna merah, tepuk tangan 1 kali. Merah 1 kali. Kuning 2 kali, kuning 2 kali. 3. Hijau 3 kali. Biru tepuk tangan setengah sambil bilang yes gitu. Loh, tepuk tangan setengah gimana, Mas? Gak sampai nempel. Tangan tengah-tengah sambil berkata yes. Merah contoh. Kuning, hijau, biru, yes.
9: Ini meningkatkan konsentrasi, fokus, lebih kepada fokus lagi ya.
8: Audien. Atau juga kita pakai misalkan kayak senam-senam gerakan tangan gitu.
9: Bisa ya.
8: Topi.

0: kemudian kita tes fokusnya. Kalau saya berkata topi, cukup dalam hati, nggak usah diucapkan. Saya Bunda. Nah, ini untuk tes fokus lagi.
1: Ya, untuk beralih ke materi selanjutnya.
0: Materi berikutnya.
1: Oke. Okay. Yang keempat nih, Mas Anas.
0: Yang keempat, teknik bikin materi anti blank dan bikin orang penasaran.
1: Nah, bagaimana caranya itu?
0: Ada rumusnya. Bagaimana cara bikin orang penasaran? Ada tiga teknik bikin judul penasaran. Yang pertama adalah ada angka di depan. Contoh, 5 cara jitu bikin wajah glowing dalam 1 menit.
1: Iya.
0: Nah, 5 cara jitu bikin wajah glowing dalam 1 menit.
1: Oke. Okay.
0: 2 cara cepat untuk menjadi orang sukses. 5 tips bagaimana tubuh sehat dan bugar. Ada angka di depan. Kalau ada angka, rata-rata orang akan penasaran. Nomor 1 apa, 2 apa, 3.
1: Fokus lagi, kembali kepada fokus.
0: Betul,
1: ya. Karena dia berhitung. Menunggu.
0: Salah satunya bikin judul buku juga gitu. Tipsnya ada angka-angka di depan, bikin orang penasaran. Bikin konten YouTube, thumbnail-nya itu yang depan juga kasih angka juga bisa.
1: Okay.
0: 5 cara jitu menjadi suami istri yang bahagia sejahtera selamanya. Contohnya seperti itu. Itu teknik pertama, ada angka. Yang kedua adalah ada batasan waktu yang jelas.
1: Seperti apa itu?
0: Cara pandai public speaking dalam waktu 2 jam. Langsung pandai ngomong bahasa Inggris dalam waktu 1 hari. Cara bisa menjadi orang yang terkenal dalam waktu 2 jam. Nah, dalam waktu 2 jam, 1 hari tadi itu adalah batasan waktu yang jelas. Membuat orang langsung, dalam 1
1: tertarik
0: hari, langsung tertarik. Dalam waktu 2 jam, bisa langsung jago ngomong. Gimana? Ya di Mas Anas ini
1: langsung hubungi Mas Anas.
0: Langsung, kapan acaranya? Besok minggu tanggal 18.
1: Widih, keren, di mana itu boleh?
0: Acara di Swiss Bell. Ya, Hotel Swiss Bell Panakukang ya, Kak ya.
1: Swiss Bell Panakukang ya.
0: Betul, jam 1 siang.
1: Iya.
0: Nah, ini soft selling jadi.
1: Ya enggak apa-apa. Supaya jadi, sekalian yang ingin menjadi seorang speaker juga, curi ilmunya Mas Anas, boleh langsung datang di sana.
0: Boleh.
1: Jam berapa sih?
0: Jam 13.
1: 13 Wita tanggal 18.
0: Tanggal 18 hari
1: Januari 2026. Oh, hari Minggu Lusa.
0: Minggu Lusa.
1: Oke, okay, di Swiss Bell Panakukang Makassar.
0: Iya, ini kebetulan pelatihan basic. Jadi siapapun bisa ikut. Mulai dari remaja, dewasa, sampai nanti senior juga bisa ikut.
1: Boleh.
0: Kan kita ajari dari pondasi dasarnya. Nanti ada lanjut kelas sertifikasi, ada kelas VIP. Pokoknya sampai menjadi training, menjadi seorang trainer. TOT-nya juga ada nanti. Sehingga kita kurikulumnya jelas. Mulai dari basic, intermediate, sampai advance. Yang basic besok tanggal 18. Januari.
1: Baik, yang kelima tadi.
0: Yang terakhir. Closing yang sangat menginspirasi.
1: Nah, sepertinya closing ini biasanya diisi dengan apa ini?
0: Nah, ini gini.
1: Supaya bisa terus berkesan.
0: Rata-rata pembicara yang standar, yang biasa, itu kan kalau nutup gini. Terima kasih atas kesempatannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sangat standar. 80%, 90% orang melakukan itu. Tapi kalau kita, gimana caranya closing kita menginspirasi orang? Menjadi oleh-oleh yang dibawa orang itu pulang ke rumah. Call to action-nya seperti apa? Pakai quote motivasi.
1: Seperti apa itu?
0: Contoh, mulailah dari hal yang sederhana yang Anda bisa, kemudian lakukan terus-menerus secara konsisten, maka itu akan menjadi besar dan dahsyat luar biasa. Jangan pernah bandingkan diri Anda dengan orang lain, tapi pastikan diri Anda hari ini lebih baik daripada kemarin.
1: Itu yang paling berkesan kayaknya untuk orang-orang ya.
0: Gimana cara bikin quote motivasi dalam waktu tidak sampai 1 menit? Ada rumusnya.
1: Seperti apa nih?
0: Selain ikut pelatihan nanti saya kasih bocoran dikit.
1: Ya, boleh lah.
0: Bagaimana cara bikin rumus dengan cepat quote motivasi? Rumusnya adalah, pertama adalah kalimat penderitaan ditambah kalimat solusi menjadi kalimat kebahagiaan. Kalimat penderitaan ditambah kalimat solusi menjadi kalimat kebahagiaan. Contoh, hidup memang sulit, tapi kalau kita jalani dengan maksimal, dengan niat ibadah, maka hidup akan menjadi sebuah kebahagiaan untuk kita. Merawat anak memang sangat susah, tapi kita niatkan untuk beribadah, memuliakan si anak menjadi orang hebat, maka merawat anak adalah sebuah hobi yang menyenangkan. Belajar public speaking memang sulit, tapi belajar bersama Mas Anas in Action, public speaking sungguh sangat mudah dan menyenangkan aja. Penderitaan ditambah solusi menjadi kebahagiaan.
1: Keren, keren, keren. Ini kita udah banyak curi ilmunya ya pendengar. Artinya ini semua pendengar yang juga ingin jago berbicara di depan umum. Entah itu mungkin bukan langsung dengan banyak orang, audiens yang banyak. Tetapi misalnya ada acara-acara tertentu di dalam keluarga. Nah biasanya ketika dipercayakan nih Mas Anas ya, orang yang gak pernah berdiri di depan begitu.
0: Yes.
1: Pasti kan ada perasaan takut, betul, rasa gugup.
0: Betul.
1: Ini banyak loh yang sampai gemetaran, bergetar. Ada tipsnya nggak sih?
0: Itu banyak dikeluhkan oleh awal-awal pemula atau murid-murid saya.
1: Yang basic ya.
0: Yang basic. Uh-huh. Pertama datang, Mas, gimana cara mengatasi rasa grogi, Mas? Gimana cara mengatasi rasa gugup, rasa takut? Begini, Kak. Grogi itu adalah sesuatu penyakit yang tidak bisa dimatikan, tidak bisa dihilangkan atau dihapus dari dunia ini. Pasti ada. Setiap manusia itu akan mempunyai rasa grogi, terutama bicara depan umum atau orang yang belum dikenal atau dalam forum keluarga, kelompok tertentu.
1: Terlebih kalau acara yang besar.
0: Acara besar, ada pejabat yang hadir.
1: Yeah.
0: Nah, gimana caranya, Mas? Saya punya 3 cara menghadapi rasa grogi dengan cepat.
1: Satu.
0: Pokoknya rumusnya adalah grogi nggak usah dihilangkan, nggak usah dihapus.
1: Karena memang nggak bisa hilang.
0: Nggak bisa, tapi grogi cukup bisa disalurkan. Disalurkan dengan
1: cara?
0: Dengan 3 cara. Yang pertama adalah salurkan dengan kata-kata.
1: Yeah.
0: Artinya apa? Sebelum kita tampil, kita sapa-sapa dulu audiennya.
1: Hai,
0: kita datang secara personal. Dari
1: apa
0: mana?
1: Kabar?
0: Kak Arti dari mana nih?
1: Dari tadi saya.
0: Kesini sama siapa nih? Udah makan siang belum? Nah, itu kita SKSD, sok kenal sok dekat dulu.
1: Meskipun baru bertemu.
0: Malu bertemu, minimal 5 orang lah sebelum kita tampil ya. SKSD dulu, kita sapa-sapa. Kalau kita melakukan itu, kita merasa seolah-olah udah akrab, udah dekat, udah nyaman. Ketika kita public speaking, udah rasa grogi mulai turun.
1: Meskipun baru berapa persen.
0: Masih berapa persen, tapi paling tidak sudah menekan rasa grogi itu. Salurkan dengan kata-kata. Yang kedua, salurkan dengan gerakan. Nah, kadang orang public speaking susah karena masih kaku. Tubuhnya belum digerakkan, wajahnya masih kaku. Sehingga kalau berkata-kata itu suka grogi. Gimana caranya, Mas? Relaksasi. Atau kalau pagi jogging dulu lah. Jogging dulu boleh. Kalau gak ada waktu, Mas, mau acara nih, gak ada waktu, Anda boleh datang di tempat acara, jalan-jalan dulu. Datangi audien Anda, persilakan mereka duduk. Anda boleh menguasai panggung dulu, jalan-jalan.
1: Kuasai panggung.
0: Iya, kuasai panggung dulu. Kemudian Anda tahu sudut kiri, sudut kanan, depan, belakang, sudah merasakan tempat ini, tempat ini. Nah, Anda merasa sudah menguasai panggung itu, sehingga ketika Anda public speaking nyaman. Karena apa? Sudah kesana, kemari, sudah mengenal vibrasinya. Nah, itu adalah salurkan dengan gerakan. Yang ketiga, nah ini penting, namanya hipnosis, menghipnotis diri kita, namanya adalah visualisasi.
1: Seperti apa?
0: Nah, contoh, kalau Kak Arti misalkan Pak Prabowo datang ke sini, ya, lagi wawancara Kak Arti.
1: Pengen.
0: Kira-kira grogi gak awalnya?
1: Nah, ya pastilah grogi, tapi kan ya, yang namanya tantangan, kita juga harus berbicara sesuai dengan kualitas yang
0: ada. Apa yang akan Anda lakukan? Ketika ada Pak Prabowo mengatasi rasa grogi.
1: Ya, langsung menyapa dulu. Halo, assalamualaikum Pak.
0: Langsung praktek
1: ya. Mengenal dulu ya. Oh iya.
0: Jadi gini, Kak, kadang-kadang orang itu mindsetnya itu takut ya. Takut salah ngomong lah. Kemudian salah ucap atau nanti public speaking saya jelek, suara saya jelek, penampilan saya jelek. Kan rata-rata orang seperti itu.
1: Kita lebih menghakimi diri kita sendiri ya.
0: Betul, sebelum tampil sudah mendiskon diri kita. Yang kita lakukan cuma rubah mindsetnya 180 derajat. Contoh, ada Pak Presiden datang, maka di pikiran kita harus gini, jangan takut salah omong, bukan. Ini adalah kesempatan terbaik saya, kesempatan emas saya, kesempatan satu-satunya saya harus tampilkan yang terbaik yang saya bisa. Itu penting. Karena waktu terbaik itu saat ini.
1: Bukan kapan besok. Lagi gitu.
0: Kapan lagi? Jadi waktu terbaik adalah setiap saat kita melakukan suatu, itu waktu terbaik. Jadi tidak ada kesempatan kedua, ketiga. Itu bonus lah. Mungkin ada tuh bonus. Tapi kita harus meyakinkan diri kita ini adalah kesempatan terbaik kita untuk tampil yang terbaik.
1: Jadi artinya kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kita harus lebih mempercayai diri kita sendiri, baru orang lain mempercayai kita.
0: Bagaimana kita bisa sukses kalau gak percaya sama diri kita dulu? Orang lain mah 5%, 10%. Tapi diri kita harus percaya pada diri kita. Tiga teknik ya. Mengatasi grogi, salurkan dengan kata-kata, salurkan dengan gerakan, dan visualisasi atau menghipnotis diri kita untuk tampil yang terbaik di depan orang lain.
1: Ini kita baru bahas public speaking, waktunya sudah mau habis ya. Menarik sekali ya cara ini.
0: Lanjut hari Minggu kita latihan offline langsung.
1: Langsung ya untuk Anda pendengar yang mungkin ingin menjadi seorang speaker, pembicara, meskipun itu mungkin masih skala yang kecil, untuk mengatasi rasa gugup, boleh langsung datang 18 Januari 2026 di Swiss Bell Hotel Makassar Panakukang jam 13. Ini untuk anak terlebih yang basic ya,
0: yang kata udah banyak, yang kata udah banyak tinggal satu sheet kayaknya itu.
1: Tinggal satu sheet, keren ya. Serius, terus deh Mas Anas. Nah, kalau kita istirahat dulu takutnya waktunya udah habis ini. Mending kita langsung menyelesaikannya ya, karena makin lama makin menarik ini acara kita. Tadi sudah public speaker nih pendengar. Ternyata Mas Anas juga adalah seorang motivator nasional. Menjadi seorang motivator kan banyak hal yang harus dipelajari ya, Mas Anas, sehingga bagaimana dengan kata-kata kita bisa langsung menyentuh orang tersebut. Entah yang seperti Anda sampaikan tadi, meskipun kita tidak langsung saling berjumpa, tetapi dengan apa yang kita katakan mungkin dari YouTube, media sosial lainnya, ini menyentuh mereka dan akhirnya mereka bangkit. Bagaimana ini?
0: Motivator itu kan pendorong kak ya. Jadi gini, menguasai ilmu public speaking gak cukup, karena public speaking skill komunikasi untuk diri kita. Sedangkan kalau kita menggerakkan orang lain, menginspirasi orang lain agar orang itu move on, naik kelas, ini butuh namanya motivasi, pendorong. Jadi kita harus menjadi seorang pendorong orang itu sukses, fokusnya pada orang itu. Makanya kalau kita pengen menjadi seorang motivator gitu ya, paling gak minimal kita pernah merasakan juga. Jadi saya tuh
1: tahu rasanya.
0: Dulu saya jatuh bangun, luka kecil dan sebagainya. Itu bangun dari tahun ke tahun, kemudian masalah-masalah itu. Nah, masalah-masalah inilah di mana saya mencari solusinya, maka solusi itu kita bagikan menjadi sebuah motivasi. Jadi ibaratnya kita dari pengalaman pribadi. Kalau saya enggak punya pengalaman pribadi gimana, Mas? Enggak apa-apa, pengalaman orang lain. Pengalaman orang lain dulu. Jangan anggap Anda jadi motivator nanti enggak diuji oleh Tuhan. Anda ngomong seperti ini, memberikan ini sok keren dan sebagainya. Ketika dikasih oleh Tuhan hadiahnya,
1: malah down.
0: Malah down. Malah kita harus semangat, harus kita memberikan terbaik. Jadi seorang motivator juga gak mudah, Kak. Kadang kita itu, kadang klien kita atau orang lain itu masalahnya besar, perih. Lebih tajam daripada kita. Sikap kita apa? Ya kita gak boleh, Masya Allah ya masalahnya besar, saya nyerah. Gak bisa seperti itu. Maka kita harus bisa menjadi pendampingnya, konsultannya. Maka teknik motivasi ada dua, Kak. Nah, yang pertama adalah coaching. Yang kedua adalah apa namanya itu, Kak? Yang counseling. Counseling sama coaching. Jadi kalau ada orang bermasalah, itu pertama counseling dulu. Karena counseling berhubungan dengan masa lalu. Ada luka batin, sampah-sampah emosi masa lalu. Kita selesaikan. Nah setelah itu baru kita coaching masa depannya dia pengen jadi apa.
1: Jadi step by step ya.
0: Step by step. Motivator nggak bisa kita kasih orang kamu harus gini. Itu bukan bukan menasihati, bukan motivasi, tapi nyuruh orang. Ya kita merasa pinter gitu ya. Dan orang kalau digitu kan kurang nyaman kan. Seolah salahnya dia.
1: Karena kebanyakan orang yang berpikir kamu bukan merasakan apa yang masalah saya begitu. Sehingga mudah saja dalam berbicara.
0: Ngomong memang gampang, menjalaninya ini. Maka yang perlu kita sentuh dulu, kita selesaikan masa lalunya dia, kita jadi partner temannya dia, akhirnya dia mengungkapkan masalahnya, kemudian kita baru kalau selesai memaafkan masa lalu, menerima diri kita, siap masa depan, baru kita coaching. Ternyata banyak orang yang bermasalah itu banyak yang sukses. Orang sukses besar itu banyak dari orang yang bermasalah, orang yang jatuh.
1: Karena sudah pernah merasakan.
0: Pernah merasakan. Kemudian orang-orang itu ternyata punya potensi diri terbaik.
1: Karena untuk bangkit.
0: Untuk bangkit kan sudah terlatih. Mental-mental keberaniannya sudah kuat. Jadi orang-orang yang banyak bermasalah itu banyak yang sukses juga. Kalau tahu caranya. Kalau ada temannya. Kalau tahu tujuan hidupnya.
1: Jadi kalau saat ini Anda mendengar lagi down-downnya, langsung deh cari Mas Anas ya. Carinya di mana nih Mas Anas? Sosial medianya, kenalin dong.
0: Sosial medianya semuanya namanya Anas in Action.
1: Anas in action. Mau Instagram, YouTube-nya ada YouTube, juga.
0: TikTok, Facebook, Twitter.
1: Anas semua diborong. Anas in Action. Jadi Anas kalaupun tidak sempat bertemu, bisa nonton-nonton lah motivasi dari Mas Anas.
0: Kita juga berbagi konten banyak public speaking, trik bicara, motivasi dan berterapi di konten-konten gratis.
1: Pasti yang dengar pendengar kita ini lang, ini kayaknya lidah-lidah orang Jawa nih ya.
0: Oh iya. Mudah banget. Kan?
1: Lantas kalau kita ingin bertemu Mas Anas, apakah kita harus pergi ke Jawa atau gimana nih Mas Anas?
0: Kita sekarang posisi di office-nya ada di Goa, Kak.
1: Oh di Goa, ya. Tepatnya di?
0: Di Goa, di Taeng ya kak ya.
1: Oh di Taeng.
0: Nah, ini Bunda Heni Suheni, Masya Allah. Yang ini, yang menemani saya perjalanan. Semoga nanti kita roadshow di Makassar,
1: yes.
0: Sulawesi Selatan.
1: Kita doakan ya, amin, amin. Iya. Tahu nggak sih Mas Anas, banyak sekali yang masih arti ingin tanyakan. Karena di sini ada banyak nih pendengar. Ada hipnoterapis, beliau yes. juga adalah service excellent trainer. Ada spiritual trainer juga. Ini lebih kepada hal-hal yang batin ya, mungkin tenang, ada iya, luka, batin, luka batin begitu, bagaimana iya. menyembuhkannya. Millennial parenting, iya, wow keren sekali nih. Ada juga master potensi diri, ada juga master outbound action, content creator, oke, okay, icebreaker, expert dan youtuber. Tapi nggak terasa ya waktu kita, perasaan kita baru mulai loh ya. Nyambung kita.
0: Semoga nanti kita dipertemukan oleh Tuhan.

0: bandingkan diri Anda dengan orang lain, tapi pastikan diri Anda hari ini lebih baik daripada kemarin.
1: Mari kita renungkan dulu.
0: Terus berproses, terus belajar.
1: Yeah.
0: Masalah semua orang punya masalah.
1: Yes.
0: Tapi orang yang hebat adalah tidak berhitung berapa dia jatuh, tapi berapa dia bangkit untuk menyelesaikan masalah itu. Dan yang terakhir adalah, teman-teman sekalian, mulailah dari hal yang Anda bisa, hal kecil, fokus, kemudian jadikan itu konsisten besar sehingga bermanfaat bagi orang lain. Karena apa? Orang yang terbaik adalah orang yang bermanfaat bagi banyak orang.
1: Ih, bravo, keren loh, keren. Kita sudah termotivasi pendengar, kita juga sudah tahu caranya tampil di depan umum seperti biasa. Dan tidak gugup tadi, sudah banyak cara untuk menghilangkan rasa gugup kita, karena rasa gugup itu gak bisa dihilangkan ya. Itu penyakit yang memang sudah tertanam di setiap diri orang. Thank you banget untuk ilmunya. Sukses untuk acaranya nanti hari Minggu. Pokoknya tetaplah menginspirasi orang banyak, memotivasi orang banyak, dan hal-hal yang terbaik dari diri kita tetap mengalir ke orang-orang lain ya.
0: Amin,
1: amin, amin. Demikian pendengar, kebersamaan kita tak terasa loh di program acara Obsesi Obrolan Seru siang ini bersama Muhammad Anas Arifuddin, SPD, CHCHT, CTCM, CTOSB, panjang sekali. Beliau dari PNBIS dan Master Coach Public Speaking. Ada beberapa pekerjaan lainnya juga yang sudah kita sebutkan tadi ya. Saya Arti Alfir bersama dengan rekan Surahman di meja operator. Kita tutup Mas Anas ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Salam sukses.
2: Obsesi, obrolan seru siang.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
3: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan di Ruang Dengar Anda informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter RRI Makassar dalam Warta Berita yang dapat Anda saksikan melalui channel YouTube Pro 1 RRI Makassar dan siaran terestrial TVRI Sulawesi Selatan.
2: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan Dwi Kartika Sari. Sari Berita, Kelurahan Pulau Gading mengintensifkan kegiatan kerja bakti untuk menangani tumpukan sampah di dermaga Kayu Bangkoa. Bupati Goa Hate terjerat kasus korupsi gratifikasi dan pemerasan. Inilah Warta Berita selengkapnya. Kelurahan Pulau Gading mengintensifkan kegiatan kerja bakti untuk menangani tumpukan sampah di dermaga Kayu Bangkoa. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
3: Makassar terus mengintensifkan penanganan sampah di kawasan dermaga Kayu Bangkoa. Langkah tersebut untuk menjaga kebersihan kawasan pesisir yang menjadi salah satu titik aktivitas masyarakat dan transportasi laut. Lurah Pulau Gading, Rudiansyah Jufri mengatakan, petugas Satgas Kelurahan Pulau Gading bersama petugas kebersihan secara rutin mengontrol kondisi wilayah, khususnya area bibir pantai dan sekitar dermaga Kayu Bangkoa. Dikatakan penyisiran rutin dilakukan setiap hari, mulai dari pagi sampai malam hari, khususnya di area depan dermaga dan jalan protokol. Di sisi lain, untuk penumpukan sampah yang ada di dalam dermaga, pihaknya rutin melakukan kerja bakti bersama masyarakat sekitar.
4: Iman dan kawan-kawan itu biasanya 30-35 karung hasil sampah yang kami angkat dari hasil kerja bakti kami bersama Haji Sukiman dan kawan-kawan. Terus kalau terkait masalah kantong sampahnya itu biasa kami dari pemerintah kecamatan yang menyiapkan, terus dibantu oleh dengan Haji Sukiman kalau karung-karung kami yang kami bawa kurang.
3: Sebelumnya seorang warga yang berjualan di Kayu Bangkoa, Ratna, berharap agar pemerintah bisa menyediakan tempat sampah atau karung di area dermaga. Menurutnya fasilitas itu penting karena aktivitas di dermaga Kayu Bangkoa cukup tinggi. Diperkirakan bisa mencapai ratusan orang setiap hari. Sehingga jika tidak ada tempat sampah, maka masyarakat akan dengan mudah membuang sampah langsung ke laut.
5: Kita itu mau tak setiap minggu. Kita mau tak. Yang penting ada plastik dan karung atau karung. Karena kalau plastik juga biasa tak bongkar ki. Karena sampah banyak, bukan sampah-sampah sedikit dan bukan ringan, berat. Karena dia sudah ada lumpur di dalamnya itu plastik. Jadi otomatis jadi kalau kresek, otomatis sobek.
3: Adapun dermaga ini berfungsi sebagai konektivitas antara pulau yang menghubungkan Kota Makassar dengan pulau-pulau kecil di sekitarnya, seperti Pulau Samalona, Lae-Lae, Kodingareng, dan Barancadi.
1: DPRD Makassar dorong pelayanan Dukcapil setara bagi warga. Informasinya bersama Hairudin Barahim.
6: Makassar Haji Umiati menggelar pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun anggaran 2026 dengan membahas penerapan Dukcapil Go Digital. Dalam kegiatan tersebut, Umiati menekankan pentingnya pelayanan administrasi kependudukannya mudah, cepat, dan tidak membeda-bedakan masyarakat. Ia mengingatkan kemudahan pelayanan tidak boleh hanya dirasakan oleh warga yang memiliki akses atau hubungan tertentu dengan petugas. Menurutnya, seluruh masyarakat Kota Makassar harus mendapatkan kualitas pelayanan yang sama ketika mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Umiati juga berharap pelayanan Dukcapil semakin berorientasi kepada kebutuhan masyarakat, termasuk dalam pengurusan data diri, akta, dan berbagai dokumen administrasi kependudukan lainnya. Ia menilai masukan dari masyarakat penting untuk mengetahui kendala yang masih terjadi di lapangan sekaligus mencari solusi bersama. Dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Dukcapil Makassar berhalangan hadir dan diwakili pejabat terkait yang diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai berbagai persoalan pelayanan administrasi kependudukan.
7: Ya, jadi diharapkan di sini sebentar kita bisa berdiskusi tentang pelayanan publik ini, terutama di kependudukan dan catatan sipil. Nah, ya, di sini juga saya berharap diskusi ini bukan hanya sekedar untuk mencari kesalahan dari pelayanan Dukcapil ini, tapi kita sama-sama bisa mencarikan solusi atau diskusi apakah yang menjadi aspirasi masyarakat pada saat ini apabila ingin melakukan pelayanan dalam hal ini ke masalah kependudukannya atau masalah-masalah lain yang memang dikerjakan di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil.
6: Umi Yati berharap pengawasan dan diskusi tersebut dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Makassar.
1: Cakupan cek kesehatan gratis di Kabupaten Sinjai melampaui target nasional mencapai 50,08%. Laporan Ayunian Indiati.
8: Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai mencatat cakupan cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Sinjai per tanggal 27 September 2026 telah mencapai 50,08%, melampaui target nasional sebesar 46%. Ketua Tim Kerja Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Sinjai Hilmiah menyebut cakupan CKG masih akan bertambah sebab pelayanan di puskesmas dan sekolah masih berlangsung hingga Desember. Selain itu, CKG juga diintegrasikan dengan tracing TBC dengan target pemeriksaan 6.400 orang. Dikatakan, untuk cakupan CKG tertinggi, yakni Puskesmas Tengah Lembang di Sinjai Barat, mencatat 77,16%, disusul Puskesmas Bijinangka dan Sinjai Borong.
9: Kalau target tahun ini nasional kan 46%, 2027 tuh kalau Sinjai itu per tanggal 27 September itu sudah di 50,08%, sudah lewat target nasional. Kami kan kegiatan CKG ini, ada kegiatan CKG di Puskesmas masih berlangsung sampai sekarang kan, sampai Desember insya Allah. Sementara juga ada CKG sekolah yang masih berlangsung, kemudian ada kegiatan tracing TB yang terintegrasi CKG itu juga sementara berlangsung, jadi capaiannya akan bertambah terus.
8: Hilmiah menambahkan, meski capaian kabupaten sudah melampaui target, 4 puskesmas masih berada di bawah target nasional, yaitu Puskesmas Panaikang, Bulupodo, Kampala, dan Samaenre. Menurutnya, kendala utama di 4 puskesmas tersebut adalah penggerakan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan CKG, terutama di Posyandu. Namun, capaiannya sudah mendekati target dan diharapkan meningkat setelah data CKG sekolah terinput.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Bupati Goa, HT, terjerat kasus korupsi, gratifikasi, dan pemerasan. Dilaporkan Sarifuddin.
10: Polda Sulawesi Selatan menindaklanjuti perkembangan penyidikan tindak pidana korupsi, gratifikasi, dan pencucian uang terkait pengurusan persetujuan bangunan gedung kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang serta perizinan lainnya di Kabupaten Goa tahun 2025 dan tahun 2026 yang melibatkan Bupati Goa HT. Bupati HT telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik pidana khusus Polda Sulawesi Selatan atas dugaan tindak pidana gratifikasi dan pencucian uang dari 4 kasus yang diduga dilakukan. Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Didi Supranoto menjelaskan ada 4 objek penyidikan kasus yang diduga melibatkan HT yang sedang dalam penyidikan.
11: Terkait dengan pengurusan PKKPR oleh pengembang perumahan Saudari Hati menerima dari PT Royal Persada. Terkait dengan pembukaan gerai Indomaret, Saudara Hati menerima dan digunakan untuk pembayaran rumah pribadi maupun pembelian kendaraan Toyota Hiace. Terkait dengan pengurusan izin persetujuan bangunan gedung PBG, perumahan Royal Spring, Saudara Hati menerima sejumlah uang. Terkait dengan sponsor kegiatan Beautiful Malino,
10: Kombes Pol Didi Supranoto menyatakan penyidik telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset tersangka HT sebagai barang bukti seperti satu unit Toyota Hiace bernomor polisi DD 7010HT dengan nilai ekstimasi Rp682 juta rupiah, satu unit rumah di kawasan Royal Spring dengan nilai estimasi 1 miliar 400 juta rupiah, serta satu unit rumah di kawasan Waterfront dengan nilai estimasi 3 miliar 500 juta rupiah. Menurut Kombes Pol Didi Supranoto, penyidik telah menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Kontras Tipikor terkait status hukum HT. Pemberitahuan juga disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan. Penyidik juga mengajukan permohonan pencekalan ke luar negeri terhadap HT. Surat pemanggilan telah dilayangkan penyidik agar HT menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.
1: 18 personel Polres Bone menerima penghargaan dari Kapolres Bone atas prestasi, dedikasi, dan kontribusi dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Reporter Firdaus Gafar melaporkan.
12: Sebanyak 18 personil Polres Bone menerima penghargaan dari Kapolres Bone atas prestasi, dedikasi, dan kontribusi dalam pelaksanaan tugas kepolisian, di mana penghargaan tersebut diserahkan dalam upacara di halaman Mapolres Bone baru-baru ini. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayendra mengatakan, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi, prestasi, dan kontribusi personil dalam melaksanakan tugas. Dikatakan, apa yang telah dilakukan diharapkan dapat menjadi motivasi untuk terus memberikan pengabdian terbaik. Menurut Rayendra, setiap anggota memiliki peran dalam mendukung tugas kepolisian, termasuk menjaga keamanan dan ketertiban serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lanjut Rayendra, personil yang menerima penghargaan tidak berhenti pada pencapaian tersebut, tetapi prestasi yang diraih diharapkan menjadi dorongan untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kinerja. Selain itu, prestasi yang telah diraih jangan berhenti pada penghargaan, tetapi harus terus menjadi semangat untuk terus bekerja secara profesional, disiplin, dan bertanggung jawab.
13: Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi, prestasi, dan kontribusi personil dalam melaksanakan tugas. Apa yang telah dilakukan diharapkan dapat menjadi motivasi untuk terus memberikan pengabdian terbaik. Setiap anggota memiliki peran dalam mendukung tugas kepolisian, termasuk menjaga keamanan dan ketertiban serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Personil yang menerima penghargaan tidak berhenti pada pencapaian tersebut.
12: Rayendra menambahkan, ia berharap capaian 18 personil tersebut dapat menjadi contoh positif bagi anggota lainnya untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas. Pemberian penghargaan juga menjadi bagian dari upaya membangun budaya kerja yang memberikan apresiasi terhadap personil yang menunjukkan kinerja dan kontribusi positif.
1: Peparprov Sulsel dijadwalkan berlangsung November mendatang di Makassar, namun kontingen daerah masih menghadapi kendala anggaran. Laporan Zainal Abidin.
14: Pelaksanaan Pekan Paralimpik Provinsi atau Peparprov Sulawesi Selatan resmi diagendakan berlangsung pada 21 hingga 24 November mendatang di Kota Makassar. Penetapan jadwal dan lokasi tersebut merupakan hasil kesepakatan Dispora Sulsel sebagai penyelenggara utama bersama NPCI Sulsel sebagai mitra pelaksana teknis. Ketua NPCI Sulawesi Selatan, Kanda Chong, saat dihubungi pada Senin pagi tadi menjelaskan, pemilihan Kota Makassar sebagai pusat kegiatan didasarkan pada pertimbangan efisiensi anggaran dan ketetapan waktu persiapan. Ia berharap Peparprov kali ini tidak sekedar formalitas, melainkan benar-benar dilaksanakan sesuai standar keolahragaan yang sesuai dengan prinsip kesetaraan.
15: Jadi berdasarkan hasil pembicaraan dengan pihak pemerintah dalam hal ini Dispora Sulsel, tetapi bahwa pelaksanaan Peparprov itu sendiri akan dilaksanakan di tanggal 21 sampai 24 November. Setelah penyepakatan jadwal, jadi penyelenggaraan Peparprov ini sendiri diselenggarakan oleh pihak pemerintah Sulawesi Selatan dalam hal ini Dispora sebagai penyelenggara dan juga pelaksana. NPC dalam hal ini bertindak sebagai namanya mungkin mitra pelaksana pemerintah yang mungkin secara teknis kegiatan tersebut, terutama dalam hal koordinasi dengan daerah-daerah serta penyediaan tenaga olahragaan. Tentu harapan kami bahwa Peparprov ini dapat juga terselenggara sebagai bagian dari kesetaraan.
14: Sementara itu, kesiapan kontingen dari kabupaten kota masih terbentuk kendala pendanaan. Ketua NPC Kabupaten Bantaeng Hasnawi mengungkapkan saat ini kesiapan kontingen Bantaeng baru mencapai 50% karena masih menunggu dukungan anggaran Pemkab Bantaeng untuk biaya latihan dan operasional atlet.
16: Alhamdulillah persiapan kami Pak sudah 50%. Itu mencakup tentang pendanaan. Hanya kami masih butuh 50% untuk kebijakan pemerintah Bantaeng untuk memenuhi kebutuhan yang apa yang kami pakai dan yang dilakukan maupun pada saat latihan maupun di pada saat hari H pelaksanaan PEPAPROK pada tanggal 20 sampai tanggal 24 November 2006 di Makassar.
14: NPCI Sulsel berharap seluruh pemerintah daerah dapat memberikan dukungan maksimal agar seluruh atlet disabilitas dapat bersaing dan menjadi jembatan menuju ajang nasional maupun internasional. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia, Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat di-download di Play Store dan App Store.

0: Makassar siang ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangannya mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
3: Benar Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami hadir dalam ruang dengar Anda 100% Indonesia. Bersama saya Yudi Kartika dan juga ada
4: Farid Kak.
3: Ih, kenapa enggak keluar suaramu Farid?
4: Tes.
3: Salam mic enggak sih? Coba. Mic-mu kayaknya ya.
5: Ada Farid di sini Kak.
3: Mic-mu. Kenapa bisa salah-salah mic-nya?
5: Rian ini kok.
3: Ada Farid di sini. Silakan mendengar ya 0821-33-33-9440. Apa topik kita Farid?
5: Pendengar tim Esteller atau Es Buah?
3: Esteller atau Es Buah? Nanti kita ditraktir sama Z di sini ya.
5: Oh, benar kan.
3: Ada Z sama Iqbal di sini mau sebentar traktir. Kita Iqbal tuh. Halo, 100% Indonesia. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ki marah-marah baru ki masuk marah-marah. Pelan.
6: Apa kabar Mas Farid?
5: Alhamdulillah baik Bunda.
3: Mana warta kita? Iya. Baik, sehat.
6: Apa kabar tak? Sehat.
5: Alhamdulillah. Kita bagaimana kabar tak?
6: Alhamdulillah dingin panas.
5: Sama aja di sini Bunda panas. Di nanti-nanti ini turunnya hujan.
6: Malam dingin, pagi
5: siang apa panas.
6: Angin kencang.
5: Angin kencang kalau pagi Bunda di. Kalau siang bambam mi.
6: Iya bambam ni. Iya bambam galau.
5: Enak ini minum dingin dingin ini sesuai dengan topik ta ini.
6: Siapa kena cap minum es mambo.
5: Es mambo. Nah kalau kita Bunda. Tim Esteller atau Es Buah?
6: Dua-duanya di saya mau.
5: Dua-duanya, pilih satu.
3: Satu mau, satu iya. Jadi terakhirkan Kiko. Nggak bisa orang terakhir iya, dua.
5: Nggak bisa.
6: Mambo, Esteller.
3: Esteller?
5: Iya. Esteller. Kenapa ndak Es Buah?
6: Ya, apa ya, banyak es batunya.
3: Nah itu mie memang dicari. Kalau mungkin enggak banyak satu yeah. Air biasa meminum. Halo, Bu Anissa. Bu Anissa, mungkin dengar lagunya siapa? Sini cuma ambil laguku.
6: Lagu apa sih?
3: Lagunya apa? Nora Dilema, Nikardila Sandiwara Cinta. Pasti yang pertama kita mau.
6: Pertama mau pade.
3: Lah aku bilang. Silakan Ki Pade, mau Ki menyapa siapa ini?
5: Menyapa siapa?
6: Buat Bunda Sopi, Indah Sopen, Indah Ibone, Pak Lukus, Pak Abdu Sewan, Pak Bobby, Pak Yusuf, Aulia Sur, semuanya paling deh.
5: Iya. Semuanya
6: biasanya buat Pak Kim selamat istirahat, buat Mas Parip sama Mbak Dewi.
5: Iya.
6: Sehat selalu Mbak Dewi.
3: Amin. Iya, makasih.
6: Mas Parip.
5: Amin.
6: Cepat nikah, cepat ya.
5: Ugh, aminin aja dulu, amin.
3: Iya. Cepat sarjana dulu, jangan dulu menikah.
5: Sarjana kudu dulu Bunda.
3: Iya, sarjana dulu.
6: Mas Farid sama Mas Mbak Dwi.
3: Apa itu?
6: Sehat selalu ya.
5: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selanjutnya ada siapa ini? Halo. Halo, 100% Indonesia.
5: Halo.
3: Kenapa enggak keluar suara tuh ini Pak Radin? Oh, menghubungkan ulang. Coba Ki di tempat di jaringan tak dulu para dindi maafkan kada kuliah. Baik, silakan. Halo, 100% Indonesia.
7: Halo, 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
3: Iya, dengan siapa ini, Kak?
7: Dengan Dita, Kak. Ah,
5: kuduga, Mika.
3: Kak, di Sabang. Kalau Tika sendiri ini pilih es buah atau es teler nih?
7: Pilih kak es buah.
3: Es buah, es kenapa?
7: Dapat segarnya, dapat juga sehatnya karena banyak buah-buahannya. Yang penting enggak es buah jeli-jeli.
3: Bukan es buah agar-agar toh.
5: Es buah. Yang kayak dijual kakak.
3: Lebih long es buah. Ada bilang es buah tetap isinya tuh agar-agar stroberi, agar-agar anggur,
5: melon.
3: Buahnya cuma pepaya.
7: Kalau saya mau,
5: baru bisa jadi tung kata dua biji dan tiga biji.
3: Ayam murah itu kok beli buahnya. Makanya beli kayak mahal-mahal. Ini Farid beli es buah murah. Pasti minta wa dua di buah dan kasih
7: ada vitaminnya di dalam buah-buahannya.
3: Ya. Iya. Coba yang agak-agak ya price ya toh, yang agak mahal sedikit pasti ada
5: premium
3: buahnya.
5: Premium
3: betul.
7: Kan disesuaikan tahu harganya.
3: Iya, masa tahu harga 5.000 baru moki apel di dalam, moki stroberi, moki anggur. Belum pigelasnya itu berapa harganya?
7: Itu untungnya penjualnya.
3: Betul, belum pi sirupnya, belum susunya. Coco Tommy itu ada jibuanya tapi dalam bentuk agar-agar. Baik.
7: Buah-buah berbentuk agar-agar.
3: Tapi ada ji juga tawa kalau yang agak-agak mahal yang ya, 5 ribuan ke atas.
5: Sesuai Kak Di.
3: Iya. Agar-agarnya ada tapi lebih banyak buahnya.
5: Anunya dan rukka.
3: Oi, soft selling saya dengin. Belum pakai di sponsorin. Nah, bokam pakai ke sini. Memang lah tiga nih.
7: Pin penjual es buah.
3: Iya, kalau mau di sini disebut-sebut mereda tuh bawa kan ke dulu di tester ke dulu.
5: Iya.
3: Baik, Tika mau kepilih pilih menyapa siapa kini? Oh, ada masih ada lagu di. Lagunya Sandiwara Cinta sebentar saya hadirkan kini.
7: Iya, Sandiwara Cinta.
3: Oke. Okay. Iya.
5: Menyapa baik. Buat siapa Katika?
7: Menyapa buat Ibu Anissa tadi bareng Pak Hakim, ada Pak Gasewang, ada Pak Lupus, ada Pak Gafur, ada Pak Pajar juga, ada Bu Sopi, Kak Tantri, ada Hesti, ada Pak Ali Hidayat, ada Pak Bidi Polman, ada Aulia, ada Sul,
5: siapa lagi?
7: Indah, Ica. Siapa lagi di ada Pak Ahmad Yani Tasmon, Pak Radin, ada Bang Ali
5: dan semuanya.
7: Pokoknya semuanya dia tetap terkejut sama sore semua.
5: Iya Katika.
7: Happy selalu.
5: Masih hujan di Sabang Katika.
7: Buat Parit. Ah, kenapa?
5: Masuk musim hujan di Sabang di?
7: Tidak, tapi hujan di sekali-sekali biasa kalau malam. Tadi ini sempat mendung pekat lagi. Tahu sebentar malam hujan insya Allah.
5: Insya Allah mudah-mudahan karena banyak mini yang menantikan ini hujan.
7: Kayaknya ini Pak rindu sekali sama hujan.
5: Iya kok dong.
3: Sabar Ki. Nanti toh kalau hujan toh dia bilang ini dia hujan terus.
5: Iya sih Kak.
3: Lihat mi nanti Tika toh kalau hujan mi toh dia bilang pasti dia hujan terus, tidak ada terang-terang, tidak kelin cucian.
5: Magerku keluar.
3: Jadi apa maumu?
7: Bilang ki hujan terus, tidak ada
3: terang. Betul. Panas, disyukuri saja apa yang terjadi. Ya. Kita pahami kondisikan kini Tika nih.
7: Ya, ini syukuri apa betul. Yang ada.
5: Aduh.
3: Jadi kalau panas kita mami apa solusinya?
7: Karena kalau jangan sampai hujan terus lagi nanti menimbulkan masalah.
3: Iya. Kering, kebakaran, tidak ada air, hujan kebanjiran, banyak sekali.
7: Makanya banyak-banyak bersyukur saja. Mudah-mudahan semua mau kering, mau hujan, semuanya bermanfaat bagi kita semua.
3: Siap.
5: Amin.
3: Oke, baiklah kalau begitu.
7: Buat Pari, buat
5: Ketika.
7: Kak Dwi, sehat selalu.
5: Amin.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, kita coba di WhatsApp lagi ya. Pendengar ini kayaknya jaringannya WhatsApp lagi enggak bagus ya. Halo. Halo.
5: 100% Indonesia.
3: Iya, 100% Indonesia. Ayo Pak, Pak Aldi beralih maki ke telepon biasa Pak Aldi, tidak bagus. Kayaknya nih wifi jaringannya ini lagi tidak stabil ya, pendengar. Karena tadi di sini tanda seru terus, ini disuruh kabar alih tempat, beralih posisi. Mas, saya mau kabar alih kemana ini?
5: Berarti wifi.
3: Iya, ya, jadi tuh koneksi tidak stabil. Coba pindah lokasi. Bagaimana kalau kita pindah ke RRI Jakarta?
5: Jangan dong, enggak begitu.
3: Iya, soalnya nggak bisa ya. Jadi maksudnya silakan pendengar ya di telepon reguler saja ya pendengar ya. Karena bener, ini kita terkendali juga dengan jaringan wifi-nya kita nih putus-putus ya. Baik, halo. Terputus nih. Giliran diangkat terputus. Silakan 08212133339440 esteler atau es buah ya. Yang mana duluan sampai di mejaku sekarang?
5: Itu Mikadi.
3: Itu yang aku pilih saya.
5: Pokoknya
3: apa yang ada di mejaku sekarang ini muncul sebentar ya. Sama tuh es cendol yang dulu muncul di depan. Itu. Mana ditahu tuh?
5: Betul, betul.
3: Halo, 100% Indonesia.
8: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dan siapa di mana ini?
8: Ekspresikan Indonesia.
5: Ekspresikan karya.
8: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
3: Dengan siapa ini? Iya betul.
5: Iya betul sekali.
3: Aulia di Enreka.
8: Iya.
3: Di mana Enreka ngin Aulia?
8: Kenapa kak?
3: Panas, terik.
8: Panas
3: berarti. Iya. Jadi kalau panas-panas begini kita lebih pilih es buah atau es teler. Mungkin dia terakhir Farid ini. Es buah.
5: Es buah.
3: Tapi es buahnya, es buahnya Enrek yang bukan diisinya salak semua tuh. Ya sampai sampai tahu lagi panen salak. Kan kita kan setiap daerah punya ciri khas tuh. Siapa tahu mengangkat ciri khas dari daerah gitu.
8: Tidak ada, nggak pernah saya dapat
5: es buah
3: itu salah.
5: Iya sih, saya
3: juga belum ada ya.
5: Tapi biasanya, biasanya warga Enrekang
3: asinan ya.
5: Asinan kak.
3: Iya, kalau asinan sih ada salak.
5: Tapi
3: ya,
5: sempat habis ini terinspirasi.
3: Iya, sempat bikin kak. Bumpung salak lagi banyak stoknya tuh lagi panen, bisa bikin es buah. Apalagi salaknya Enrekang manis-manis loh.
5: Baya asli kak.
3: Iya, kan. Tapi belum pernah mencoba es buah pakai salak.
8: Buah salak
3: gak
8: pernah.
3: Coba beri nanti.
5: Iya, iya, iya.
3: Kutantang kiri. Boleh, siapa tahu banyak, banyak produksi nuta toh. Banyak produksi ya, ini salak, salak.
5: Saya juga penasaran ini kak Dwi.
3: Iya.
5: Pakai salak di.
3: Betul. Baik. Siapa Aulia? Aulia,
5: Aulia
3: lagunya saya ikutkan. Ada dilema sebentar sama Sandiwara Cinta. Menyapa maki siapa ini Aulia? Iya.
8: Katanya buat Barista bersama
3: Hasi. Mm-hmm.
5: Yeah.
8: Juga
5: kata
8: tadi Ahmad Yani.
3: Iya. Yeah.
8: Setelah dia Pak Lutus.
5: Iya. Yeah.
8: Buat
5: Oke, okay, iya, makasih.
8: Iya. Yeah. Selalu.
5: Iya. Yeah.
8: Terima kasih tadi.
3: Makasih Aulia ya.
5: Iya.
3: Baik, silakan pendengar yang di WhatsApp kalau bisa ke regular aja ya teleponnya ya, karena jaringannya terputus-putus dari tadi nih, koneksi tidak stabil.
5: Ada kendala.
3: Iya. Putus suara tidak terdengar juga, suara saya juga. Ini ya, jadi mending beralih ya. Halo.
9: Halo.
3: Iya, 100% Indonesia.
9: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
5: Merdeka.
3: Dengan siapa ini? Dengan siapa ini?
9: Dengan Pak
3: Sandi.
5: Siapa Pak?
3: Mohon maaf, siapa nama?
5: Halo.
3: Zidan.
5: Kak Zidan.
3: Sorry Zidan ya, saya enggak kedengaran suaranya di sini. Terputus-putus.
9: Jaringannya
3: enggak bagus jaringannya.
5: Iya.
3: Ini di WhatsApp juga enggak bagus jaringannya, makanya saya minta tolong dialihkan aja ke regular ya. Baik, Zidan, bagaimana di Polman? Masih panas terik kah atau sudah ada mie hujan ini kita dapat-dapat dari Polman?
9: Sudah 4 bulan di sini kemarin, Mbak, sama sekali tidak ada hujan.
3: Woi, sama aja gitu di sini di Pade.
5: Iya.
9: Yang Pade.
3: Iya.
9: Terik.
3: Terik ya.
5: Terik.
3: Nah, kok terik begini kita pilih es teler atau es buah ini, Zidan?
9: Saya pun lebih pilih es buah karena saya tidak mau teler.
3: Lain itu diminum. Kalau itu kita minum air tape ya lama mi fermentasi.
5: Betul.
3: Teler gitu jangki coba-coba minum itu air fermentasinya tape. Apa kok lama mi? Kenapa?
9: Miras itu haram bagi saya.
3: Itu pasti itu. Kebiar bukan kita. Kalau itu minuman keras, kayak es batu. Keras itu tuh batu, kerikil.
5: Bukan juga kan.
3: Karena minuman keras, batu, kerikil, apa lagi?
9: Salam ada dulu sama Mama Masu ya.
3: Iya, silakan Maki Pale. Iya. Salam Maki Pale. Ini mengerti sekali memang ini.
5: Silakan.
3: Langsung Maki untuk semuanya, Pak.
9: Kasih
3: jangan, ada masalah. Ada spesialnya ya, Pak. Cepat Maki Pale itu siapa?
9: Kapolri, Bapak Yusuf Mangga Barani, terus ada juga Idris Mangga Barani.
3: Baik, kencang ini. Aku kasih.
9: Pare di Pare-Pare.
5: Aduh.
9: Ada pengalaman Ahmad di Makassar.
3: Iya.
5: Oke. Iya.
3: Siap. Baik.
9: Iya.
3: Makasih Zidan ya.
5: Makasih Kasidan.
9: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Satu penelpon lagi ya, pendengar 08213333944. Silakan Ki. Halo. Mana ini? Halo.
10: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam Bunda.
5: 100% Indonesia Bunda.
10: Kesikan kerja banggakan Indonesia.
3: Iya, tadi Bunda ini dari WhatsApp berpindah.
10: Iya, bisa Bunda.
5: Betul.
10: Kelihatan online, tapi kalau kita nelpon memanggil.
3: Iya. Masuk juga telepon tak tadi Bunda, ada juga masuk telepon tak.
5: Bisa diangkat.
10: Bisa itu cuman... kan, tak bisa.
3: Tapi enggak bisa, betul.
10: Iya.
3: Enggak bisa. Jadi mohon maaf ya. Untuk yang masuk di WhatsApp. Jangan sampai ada yang bilang kenapa telepon reguler terus semua yang diterima, kita enggak terima WhatsApp.
10: Kalau jaringannya enggak bagus. Saya coba berulang-ulang, Mbak Dwi, enggak bisa.
3: Baru beralih.
10: Iya, daripada kita di sebelah ternyata enggak bisa nembus.
3: Betul. Nah, iya, Bunda. Jadi ke reguler make saja semuanya.
10: Ya, itu dia.
3: Iya. Nah, Bunda, es buah, es teler?
10: Es buah.
3: Agar-agar.
10: Saya suka es buah, tapi ya, tidak terlalu dingin.
3: Memang, jadi bukan es buah, Bunda, sop buah.
5: Iya.
3: Iya, kalau sop buah kan enggak terlalu banyak esnya, toh. Buahnya yang banyak, toh.
10: Kalau sampai terapung-apung es batunya, waduh, jangan mi deh.
3: Itu tau dia esnya besar, buahnya kecil, itu tulisannya Bunda kalau dipromosi.
5: Namanya
3: es buah kecil. Tapi Bunda, kan ada es buah ini macam-macam. Ada yang rasa apa biasa tuh yang pakai sirup DHT itu Bunda tuh?
10: Ya,
3: ada yang pakai biasa kan ada yang rasa melon, ada yang rasa leci. Kalau kita suka yang seperti apa ini Bun? Yang biasanya ada pada saat Ramadan kah atau yang varian lain ini yang eksklusif gini rasanya?
10: Oh, kalau saya yang itu sirup DHT.
3: Sudah kalau itu di
10: kan terkadang kan ada kecil-kecilnya.
3: Iya.
10: Kalau sirup kan dijamin.
5: Betul.
3: Tapi air sirsak juga enak sih Bunda.
5: Nah, kalau saya itu Kak sirsak.
3: Adakah?
5: Aduh. Pas dengan cuaca ini.
3: Pas kan dengan cuaca Bunda sirsak asem-asem gimana gitu ya.
5: Asem-asem semar mesem.
3: Baik Bunda, menyapa maki siapa Bunda ini? Oh, ya. Lagunya sebentar saya dirikan.
10: Pertama ya. Buat Andi Anissa bersama Pak Hakim, ada Tika di Sabang, lalu iya. Kemudian adanya Krista Lara di Moncoloy Maros,
5: yeah.
10: Ada Pak Pasar, lalu kemudian ada Pak Bobby bersama Pak Hendro, ada yeah. Asri di Lu Utara, kemudian ada Tantri di Parepare, ada tadi MU sama Janita Asmun bersama Nurmina M. Nur, ada Samsia Maesar, Wahida Martawati, ada Pak Abdullah Tewang. Kemudian ada Ibu Dewi bersama Ibu Nurinta semuanya.
5: Dan semuanya.
10: Satu tanpa ada yang saya kecualikan. Selamat siang jalan selain Mbak Dwi. Dilanjut tugas, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Makasih Bunda ya. Dan makasih Farid juga ya, sudah bersama kita. Sementar Farid masih temani Ki mendengar sampai jam 4 sore. Saya sudah mau pamit undur diri ya. Ini mau gak pergi cari es buah di luar.
5: Aduh.
3: Buka panggil ke dulu Iqbal ini traktir kan dulu es buah. Oke Iqbal katanya gak masalah Iqbal. Yang penting beda satu gelas.
5: Satu ya.
3: Baik mendengar ya, kami hadirkan di ruang dengar Anda persembahan dari Nora dan juga Nika Ardila Sadiwara Cinta.
5: Oke, hati-hati di jalan Kak Dwi.
3: Oke, kita pamit ya,
5: Oke, Farid, ke ya. Hati-hati Kika.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: teater satu.
1: Kekasihku Ayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa serus.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Ada cewek tuh.
7: Bening lagi. Aduh.
6: Udah yuk.
8: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
6: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita ya?
9: Yeah.
10: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
11: Ini.
12: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Mana Ki Ustaz?
3: Kadang tidak nasi nyala ya ngekak.
1: Apa kareba ini Farid?
3: Alhamdulillah kareba madeceng kita ya kak.
1: Madeceng.
3: Madeceng.
1: Wah syukurillah, I'm fine.
3: Alhamdulillah. Mas uji suara kok kak?
1: Banget.
3: Oh iya.
1: Kenapa? Kecil ki? Oh. Kecil ki kau dengar?
3: Tes, masuk juga.
1: Masuk ji?
3: Iya.
1: Kalau enggak mau saya kasih masuk. Oke, kita sama Farid di 100% Indonesia lagi ya.
3: Iya, betul.
1: Ada bisa gabung di 0821-33-33-9440. Dan topiknya soal minuman lagi ya.
3: Cuaca gitu. Bambang-bambang.
1: Nah, Pak. Tapi dilema.
3: Kenapa itu Wiketo?
1: Dilema. Dilema, Ki. Di satu sisi enggak ditawarkan, Ki, yang enak, yang pas, yang cocok, menyegarkan. Tapi yang efeknya, satunya. Siap-siap kok. Radang tenggorokan. Batu. Apalagi lagi musimnya memang. Ya. Oke, jadi rajin kok minum, kalau saya sih, madu.
3: Madu, Kak. Dari campurannya.
1: Madu. Ya madu, madu aja.
3: Madu jadi.
1: Bukan madu tiga ya. Madu. Madu alami.
3: Madu alami.
1: Ya. Itu bagus, imun. Imun tak tetap terjaga ya. Jadi walaupun lobet atau dropkick tidak sampai
3: bagaimana jika
1: sampai kok apa? Habis sekali.
3: Habis.
1: Jadi kalau kau suka apa nih? Kalau kau suka
3: hati minta.
1: Kau suka apa?
3: Kalau saya lebih ke Esteller, Kak.
1: Esteller?
3: Iya.
1: Kalau saya sih tidak terlalu suka Esteller.
3: Oh.
1: Sukanya es buah.
3: Madu.
1: Tapi saya enggak suka juga sup buah.
3: Es buah jika di?
1: Ya, es buah.
3: Es buah.
1: Kalau Esteller kenapa, Kak? Apa bedanya kalau Esteller sama es buah?
3: Krimnya, Kak.
1: Hah?
3: Itu ada yang kayak ada flanya itu.
1: Uis.
3: Yang coklat itu.
1: Yang lumer itu, gula merahnya.
3: Iya.
1: Saya enggak suka kan. Karena terlalu banyak esnya.
3: Ya maka terlalu banyak. Minta ke yang jamin terlalu banyak esnya.
1: Tidak mentong. Enggak enak tongin, enggak perlu tong itu. Enggak afdol juga tampilannya gitu.
3: Oke, paling es buah bagi kita.
1: Tidak, jujur saya kalau es buah. Karena takutnya begitu, biasa. Kalau itu sudah langsung biasa langsung berefek kalau sama saya. Misalnya Estella seporsi itu toh. Saya langsung
3: ditenggorokan kan tadi. Apalagi mungkin karena kan flanya gula merah baru dikasih lagi gula. Jadi kebanyakan manis.
1: Ditambah lagi donat gula.
3: Nah, itu.
1: Ada tapenya lagi.
3: Ade, sudah Mika.
1: Terus ada pisang gorengnya lagi.
3: Nggak bisa mengeluar suara rata.
1: Oke deh. Jadi kita terima dulu nih penelpon ini ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya nanti Mas Farid yang jawab.
3: Aduh.
1: Ya, Q&A kah?
3: Q&A.
1: Halo.
4: Halo, 100% Indonesia. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari siapa ini, di mana? Taruh kayak ini saya dengar suaranya. Ya.
4: Husain di Polman.
1: Iya, namanya siapa?
4: Husain di Polman.
1: Pak Husain. Maaf ini. Saya ini gara-gara Esteller ini kebanyakan. Nggak
3: kurang fokus nih Pak Husain.
1: Kebanyakan minum Esteller jadinya.
3: Teller.
1: Oke, gimana kabar Pak Husain?
4: Ya, kabar baik. Sehat-sehat.
1: Gimana cuaca di sana?
4: Ya, panas.
1: Panas?
3: Panas juga.
4: Iya, panas.
1: Oke. Mas Farid, tawarkan.
3: Oke. Okay.
1: Mau Esteller atau
3: Pak Husain, Esteller, es buah.
4: Es buah.
1: Es buah.
3: Hai.
1: Kenapa?
4: Ya, waktu panas.
1: Oh, waktu panas.
3: Esteller juga menyegarkan gitu, Pak. Pak Husain.
4: Iya. Kalau air biasa, nggak terasa juga itu.
1: Oh, mending air biasa katanya. Iya. Yang tengah-tengah aja udah pilih tengah-tengah nih. Antara air putih biasa, es buah, dan es teler.
3: Jadi di tengah gitu.
1: Tengah. Yang sedang-sedang saja gitu ya.
3: Abang pilih yang mana.
1: Oke, okay, Pak Hussein.
4: Siapa ini Mbak Anil?
1: Yeah, ada Mbak Mbak Farid.
3: Oi,
1: Mbak Mbak Mbak. Mas Farid, Mas Farid.
3: Enggak, Farid ini, Pak Hussein.
1: Ini adik-adik magang dari Umi. Iya. Oke, okay, Pak Hussein.
4: Iya. Yeah. Pernah kan di situ di studio?
1: Iya. Yeah.
4: Pernah kan di situ?
1: Oh, pernah di sini Pak Hussein?
4: Iya, yeah, studio.
1: Hmm. Yeah. Yang kapan?
4: Lama-lama.
1: Oh, lama gitu. Mi.
3: Lama Mi.
4: Oh, iya. Bawakan juga anu itu pesanan anu, bajek gula kambu juga itu penyernya juga itu.
1: Bajek gula kambu.
3: Apa itu, Kak?
1: Wih, siapa Mi yang dapat itu bajek gula kambu?
3: Apa itu, Kak? Nggak ku tahu.
1: Oh, pernah Pak Hussein datang bawa oleh-oleh.
3: Itu apa bajek?
1: Bajek
4: oleh-oleh.
1: Bajek.
3: Bajek, Kak. Bajek.
1: Bajek, iya, apa bajek kambu?
3: Iya. Bajek.
4: Kelapa muda.
1: Bajek gula kambu. Itu makanan ya. Khas.
3: Baru Kak dengar Kak itu makanan.
1: Mau boleh contoh nah?
3: Apa itu Kak?
4: Bagus juga itu.
3: Manis.
1: Bagus itu, manis tapi manis alami dari kelapa. Ya, jadi tidak ini tenggorokan.
4: Pakai gula merah juga.
1: Oke, Pak Hussein, ikutan di lagu yang mana ini? Lama, saya Kak. Punya lagu dari ST12 Puspa. Terima kasih mawarnya Agus Wisman.
4: Ya Puspa lagu
1: pertama. Puspa mo ST12.
4: Iya.
1: Siap. Menyapa ki dulu buat siapa Pak Hussein?
4: Pak Haris di Marot, Bunda Sela, Pak Sufi. Ya semua tidak ada kecuali kan Pak.
3: Tam semuanya.
1: Oh, oke.
4: Okay. Ya, salam bersama di studio semua.
1: Iya,
3: Pak Hussein.
1: Sehat ki ya, Pak Hussein.
4: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Kak, ada bilangin di Diana di TikTok.
1: Apa Pak Ustaz? Apa nak bilang?
3: Es balok kasih DHT.
1: Deh. Terus baru diemut. Indah lah kalau es batu lembe. Murah meriah es batu lembe. Beli kak apa deh? Es batu lembe.
3: Yang sedikit keras-keras.
1: Kita dulu kalau main bola kayak begitu sih. Es batu lembe jadi minum. Tidak ada yang merek-merek warna biru apa kan? Es batu lembe.
3: Es batu lembe.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bung Arpa.
1: Iya, itu ketawa nih kalau ketawa kayak Pak Blusem itu mengerti. Ya gue bilang es batu lembe. Enggak tahu ki pasti.
2: Pasti di.
1: Kerenan anak lorong itu.
2: Anak lorong ya.
1: Es batu lembe. Sehat Jeki.
2: Alhamdulillah innalillahi subhanahu wa taala. Aman
1: dan aman
3: alhamdulillah.
1: Aman lagi, macu lagi. Oke. Pak Blusem.
2: Ya,
1: yeah. Mungkin ditawari Farid ini.
2: Ya, apa Farid?
3: Sewang. Es teler atau es buah?
2: Es buah dong.
1: Kenapa beda?
3: Kenapa?
2: Es buah, dua didapat.
1: Hah?
2: Ada esnya, ada buahnya.
1: Oh begitu. Kalau es teler tahu?
3: Esnya dapat, telernya juga.
1: Kalau es teler kenapa?
2: Bisa aja. Manisnya, tapi orang bisa teler-teler.
3: Bukan begitu pesewang. Namanya gitu.
2: Oh namanya gitu.
3: Iya.
2: Tapi banyak anak-anak bilang ini teler maka itu.
3: Itu Mi.
1: Iya itu.
3: Padahal namanya Ji.
1: Itu sebenarnya penamaannya itu es teler. Kenapa dikatakan teler?
3: Ah, itu Kak, kenapa?
1: Karena dulu itu porsinya itu besar mentongi Pak Blusewang, toh?
2: Iya, betul.
1: Mangkoknya besar.
3: Oke, mangkok tadi.
1: Dulu mangkok itu. Yang legend itu kalau es teler, mangkok. Iya, baru bumbung ki. Naik memang itu esnya. Jadi bumbung. Istilahnya orang kalau kau habisi sendiri itu.
3: Teler.
1: Memang teler.
2: Sirupnya juga banyak.
1: Saya pernah dapat itu yang legend. Nonton juga yang es teler itu yang bagaimana yang anunya? Tahu. Serutan esnya.
3: Iya, yeah, tahu.
1: Yang diputar.
3: Betul.
1: Ah, jarang ada gerobak yang pakai begitu.
3: Jarang, Kak. Mm-mm. Es batu mami lah pecah.
1: Ya, beda.
2: Beda nih. Biasa lagi penjualnya. Nah, tindis diturun esnya lagi karena banyak dulu.
1: Iya, iya, iya.
2: Takut saya jatuh.
1: Jadi itu harpiah merek. Kenapa dibilang teller? Mungkin kalau lu kasih habis gitu itu porsi satu porsi. Teller ku.
3: Teller ki. Gitu. Sangkiap bumbun.
1: Sangkiap bumbun ki. Nih, bagaimana Pak
2: Abdul Sewa? Kalau saya biasa kubuangnya di samping jalan, di samping
3: gerobak. Saking gak bisa namiki habisi Pak Sewa.
2: Iya, banyak dulu.
1: Dulu tuh, identik Pantelo Sari itu yang penjual es teller.
2: Penjual es teller.
1: Ujung pukul ujung.
2: Es teller di situ itu.
1: Ujung pukul ujung.
3: Bade?
2: Itu dulu. Orang ke pantai deh. Ngapain di pantai?
1: Es teller. Identiknya memang gitu.
3: Dulu di.
2: Sekarang. Jadi orang itu berapa-berapa dulu ke pantai dulu karena mau es teller. Mau lihat orang dia putar-putar itu anunya.
1: Iya, menarik dulu itu. Atraksi-atraksi juga.
2: Iya.
1: Gimana terus balo diputar.
3: Iya.
1: Sampai ada tiba-tiba tarah anak-anak tarai di bawahnya tuh kalau yang tumpah-tumpahnya tuh.
3: Iya.
1: Es salju kayak
3: orang. Iya. Yeah.
1: Kayak salju kita.
3: Es kepal.
1: Gitu.
2: Ada juga yang biasa waktu kecilnya itu begitu. Paris.
3: Enggak
1: dia ada apa ki? Dia es miami mamis. Es ini. Es limun saja tidak makan mi dia.
2: Es limun.
1: Es lilin.
3: Oh, selilin masih ada sampai masih ada sekarang. Masih ada di
1: perempat. Yang ada kacang hijaunya.
3: Justru sekarang itu selilin.
1: Yang ada kacang hijaunya.
3: Iya,
1: Kak. Yang ada nangkanya.
3: Betul.
1: Iya, Kak. Itu saingannya sama es potong.
2: Masih produksi rumah tangga itu.
1: Ada juga itu es potong, Nih.
3: Es mambo minamana sekarang, Kak.
1: Es potong. Mau berapa? 500 dipotong. Panjang itu.
3: Oh, es potong, Kak.
1: Iya. Jadi, Kak, hatam saya sama SS begitu.
3: Weds.
2: itu si istilahnya itu es potong itu es mambo jual kak dulu saya
1: kayak ini pelaku guna pada
2: iya
3: pasti wah
1: jual kak iya lah jual lagi di mana di sekolah
2: di rumah
1: oh di rumah
3: di rumah
2: di sekolah juga pernah
1: iya
3: oh, boleh nih Pak Sewang bikin kibarwa ke studio
2: es kue
1: es kue
2: tuh.
1: Oh iya, es kue. Betul.
2: Kue, saya selalu antar pergi di sekolah.
1: Betul.
3: Yang kota lembet gimana gitu, Kak? Toh?
1: Kayak bolu gitu.
3: Oh, mas,
2: pereja. Di sekolah, pakai skang. Begitu jam 1, pergi mandi sih.
3: Yang iya. Pakai tepung kura-kura kayak
1: iya,
3: gitu.
1: Iya, cocok iya. Itu. Cocok itu.
2: Karena bilang itu penjualnya, jam 1 datang masih ambil ketidakan itu anak sekolah, Pak. Iya.
1: Oke, jadi gitu ya. Jadi es buah kalau dia.
3: Okay. Es buah.
1: Baik, ikutan di lagu yang mana kini, Pak Blo Sewang? Ada Puspa dari ST12.
2: Iya, oh itu ST12.
1: ST12, mau dia.
3: Kayaknya apa maki
1: Puspa? Nggak, Taylor aja gitu, minum ke ST12.
2: Ini aja, bos.
1: Hah?
3: Nama Ben tau aku, nama Ben Kak.
1: ST12.
3: Nggak ada H-nya juga.
1: Oh, gitu.
3: ST.
1: Oh, gede. K1 aja, 2 aja ST. Udah nggak lah
2: mungkin. Oh, kebiasa siapa Pak Luni? Pak Lupus, Arjuna, Pak Din, Nanisa Hakim, Anwar, Puan Datu, Indah, Isha, Bunda Sopi, Tantri, Hendro Yusuf, Pak Bobby di Polman, Asri di Wotu, Junyadi Tiga di Sabang, Arpa di Silayar, Numpo Ismail, Yuda, Aljabar, Pak Radi, Semami di Kota Pasar Bantai, Mustahan, Sidan, Bapio, Pak Fajar, Pak Siamahibar di Bantai, dengan Ibu Dewi di Takalar.
3: Iya.
2: Okay. Semuanya nih, saya semua jadu juga tahu. Iya. Semuanya tahu kita.
3: Dan semua itu terkecuali.
2: Sudah sehat kita baru nak.
3: Iya, amin. Kita juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita ke WhatsApp. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sudah bagus ya.
1: Kenapa?
5: Iya, Indonesia.
3: Ekspresikan karya.
1: Ekspresikan karya. Coba bisa pakai bahasa tak apa bahasa sana bisa nggak? Hah?
3: Oh, putus kirai kayaknya kak.
1: Halo.
5: Halo.
1: Yeah.
5: Halo.
1: Apa bahasanya yeah. kalau bahasa di sana bagaimana caranya disebutkan itu?
5: Apa ya ekspresikan itu ya kurang tahu.
1: Oh, kurang tahu.
5: Kalau bangsa juga sama.
1: Logatnya Mipale.
5: Logatnya.
3: Iya. Yeah. Yeah.
1: Hey. Bukan orang Kalimantan asli kayak ini kah?
5: Campuran.
1: Naganda campuran ini. Amah.
5: Campuran dengan Bugis.
1: Amah, Indo Amah.
3: Ekspresikan karya.
1: Ekspresikan karya.
3: Banggakan Indonesia.
1: Apa kabar ini di Kalimantan Timur?
5: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Kabar, kabar. Betul ya, kabar ya.
3: Kabar.
1: Kabar baik.
3: Alhamdulillah.
1: Dapat lagi kita ilmu ini. Kabar baik. Cikgu. Betul.
3: Beda lagi.
1: Oh, lain itu ya. Kalau ditawari sama Mas Farid, nah mau pilih yang mana ini? Di tangan kirinya ada es teler, di tangan kanannya ada es buah.
3: Halo.
1: Mana Meki Amah?
3: Oh.
1: Apa?
3: Halo, PJ lagi jarian kak.
1: Kemana kamu?
5: Ya.
1: Amah.
3: Halo.
1: Ya.
3: Halo.
1: Pilihannya.
3: Jadi mana nih tangan kananku atau tangan kiriku, Kak?
5: Es buah.
1: Oh, kenapa?
3: Kanan berarti.
5: Iya.
1: Kenapa?
5: Oh, iya, saya tidak terlalu suka es teler.
3: Enak iya. Namamu itu, Kak Ma.
1: Kenapa Ki tidak suka?
3: Kenapa enggak suka?
5: Iya. Oh, es teler itu apa ya?
1: Es teler itu apa ya? Itu jenis makanan kaleng.
3: Dikit lagi.
1: Itu makanannya SpongeBob. Es teler itu apa?
3: Apa ya? Masuk lagi.
1: Emang gak pernah seumur-umur gak pernah makan es teler? Minum es teler itu? Atau
5: pernah.
1: Cobain es teler?
5: Pernah. Kakak di Kalimantan es telernya flanya itu warna putih.
1: Kuahnya warna putih?
3: Es teler creamy kayaknya.
1: Pakai santan berarti?
5: Iya, creamy.
3: Enggak, kak. Dia enggak pakai santan, kak. Ada creamy memang.
5: Pakai mayonnaise.
1: Oh, lain.
3: Creamy. Ada krimnya di blender sampai lembut. Kayak foam nih, kak.
5: Kayak
1: foam. Berarti agak modern.
3: Agak modern.
5: Itu enggak terlalu suka gitu.
1: Oh, enggak suka, Ki.
3: Kalau es teler yang jadul, kak, yang gula merah.
5: Itu kalau di sini namanya es dawet.
1: Es dawet.
3: Kalau es dawet itu bukan dari sagu, bukan, kak.
1: Dawet itu bahasa Jawa.
3: Iya, cendol.
1: Lah ngapain itu tahu sagu?
3: Iya kan,
1: cendol sagu maksudnya. Ya. Ayo deh kita berdebat. intinya es buah ya.
3: Es buah.
1: Oke deh. Es buah misalnya.
5: Lagu yang diputar ini Karsan.
1: Ada Puspa, ST12, ada Terima Kasih Mawarnya Agus Wisman. Janji Manismu Aisyah. Mana nih? Hilang lagi suaranya.
3: Janji Manismu, Dik.
1: Yang mana? Ikut tahu aja lucu. Hey. Yang mana? Pilihan.
5: Janji Manis.
1: Oh, Janji Manis. Oke. Okay. Janji
3: Manis. Oke, menyapa
1: Mbak. Oke. Silakan menyapa dulu, Ma.
5: Ada tadi Kak Abdullah Sewang. Salam kenal dari Ama, Kalimantan. Siapa Kak Kodong?
1: Kodong.
5: Terus ada Bunda Sewang. SK ini apa? Karena udah lama bergabung di RRI Makassar ini, karena kan jadinya sam logan. Makanya saya ikutan
1: nih. Apa?
5: Makassar.
1: Apa kita ikutan? Putus-putus suara.
3: Aduh.
1: Oke. Okay. Sayang sekali ya komunikasi kita dengan Amah non jauh di sana. Habar baik.
3: Habar.
1: Habar.
3: Ilmu baru.
1: Bukan sabar, habar.
3: Habar.
1: Kita ke line telepon dulu. Halo.
6: Halo. Halo.
1: Iya. Iya. Iya, halo.
6: Halo Arfan.
1: Dengan siapa ya?
3: Pak Lupus.
1: Pak Lupus di mari-mari. Apa kabar Pak Lupus?
6: Alhamdulillah.
1: Kalau disuruh pilih Pak Lupus, es teler atau es buah?
6: Es buah.
1: Hah?
3: Dari tadi kurasi nih ke es buah semua.
1: Pilihnya apa?
3: Es buah atau apa?
1: Tidak ganti?
3: Deal.
1: Esteler. Maunya Esteler?
6: Esteler.
3: Esteler. Oke, Kak.
1: Nanti dikirim, Pak.
6: Esteler nama. Nanti.
1: Nanti saya kirim ya. Sampai sana meleleh. Oke.
6: Oke.
3: Lagunya ikut.
1: Ikutan di lagu yang mana gini? Ada ST12. Aisyah Janji Manismu. ST12. Menyapa dulu buat siapa?
6: Ada Pak Abdullah Sewang tadi, ada itu baru-baru ada Maya di Gorontalo, ada Anto di Duri. Ada Aulia di Andre kan ada.
3: Iya. Yeah.
6: Arjuna ada. Ada Fadin, ada Wagapul.
3: Iya.
6: Semuanya tanpa terkecuali.
3: Dan semuanya
1: tanpa, semuanya tanpa terkecuali.
6: Terima kasih.
1: Iya, yeah, sama-sama.
3: Sama-sama.
1: Oke, kita ke mana lagi nih? Ada Pak Radin di Maros. Halo, aduh. Assalamualaikum.
3: Halo. Halo Pak Radin.
1: Mana Miki Pak Radin? Nah, kita berpindah ke Pak Fajar kalau begitu. Halo. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: 100% Indonesia.
7: 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Apa karya ini Pak Fajar?
7: Bagus ini Pak Ida, Pak Sabalik Arfan.
1: Iya. Yeah.
7: Barusan lagi set Pak Arfan.
1: Iya. Karena baru juga dijadwal lagi tugas.
3: Langsung parit dapat juga.
1: Iya. Pak Fajar, kalau dikasih Pak pilihan. Iya, yeah. Pak Fajar, kalau dikasih pilihan Pak Fajar. Nah, koneksinya. Esteler atau es buah kata Farid?
3: Esteler.
7: Esteler. Kalau keduanya enak, tapi disuruh pilih kan?
3: Iya, yeah, pilih ke satu. Cukup satu, jangan ke dua. Apa ini kita pilih, Esteler atau es buah?
7: Es buah.
1: Kenapa? Kenapa pilihnya es buah, Pak?
7: Sebenarnya kalau es buah itu kita punya haus cepat hilang. Kalau es teler kan sebenarnya dua sama, tapi kebanyakan orang pilih es buah karena di dalamnya itu ada pepaya.
1: Lengkap, kiri?
7: Lengkap di situ.
3: Tapi biasa ke Pak Pajar ada bilang, nah bilang es buah baru jeli-jeli dalam nah.
1: Bukan buah deh, buah palsu.
8: Buah palsu. Nah, nah bilang kelapa nampak jeli-jeli nampak
1: rupar. Jeli kokonat kan?
8: Jeli kokonat.
1: Hemat, menghemat. Itu trik dagang.
8: In this economy.
1: In this economy. Wajar.
7: Sama Mas Farid. Hari sama Farid.
1: Kenapa Mas Farid?
7: Ini hari sama kita lagi Farid.
3: Iya Pak Fajar.
1: Dia ya, lagi.
7: Saya sudah kenal Mi Farid.
1: Oh, kita kenal. Masya Allah. Kita kenal dia juga saya. Kita kenal dia juga Arfan toh?
3: Enggak. Nggak kenal ki. Oh, kenalan kidu.
1: Oke. Okay. Oh, jadi dia pilihnya es buah.
3: Es buah, Kak.
1: Oke, okay, karena lengkap di dalamnya.
3: Lengkap dengan banyak buahnya, Pak. Oke. Okay.
1: Ya. Yeah?
7: Lagunya apa?
1: Oh, yang akan terputar ini ST12 lagunya Puspa punyanya ST12. Janji Manismu Aisyah. Terima kasih mawarnya Agus Wisman.
7: Janji manismu.
1: Janji manismu. Janjimu tarui.
3: Lain kak.
1: Oh lain ya.
3: Janjimu.
1: Menyapanya buat siapa ini Pak Fajar?
7: Buat Ibu Sopi.
1: Yeah.
7: Buat Sewa. Buat Tika. Buat Santri.
3: Santri.
7: Buat Dewi.
1: Mbak Tantri mungkin ya.
3: Mbak Tantri. Mbak Tantri Pak Fajar.
7: Nanti Mak.
1: Oh, iya.
7: Karena marah.
1: Iya. Ada putus-putus suara tadi nih Pak Fajar.
7: Iya. Ucap saya bilang
1: ibu. Oh, oke. Okay. Yang itu Mi. Itu sudah.
3: Itu Mi.
1: Iya.
7: Terus
3: aduh kak
7: Ibu Sumi juga buat Indah.
3: Iya.
7: Dan buat tadi sempurna tugas di Bantai Ngibon.
1: Iya. Oke deh. Baik. Terima kasih Pak Fajar. Iya. Putus-putus ke suara atau masalahnya. Nggak jelas ke saya dengerin.
7: Oke, boleh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini buatnya saya putar-putar ini HP. Padahal sinyalnya full di sini. Aduh, iya, kenapa? Sih, mungkin jaraknya ya atau memang ini. Mohon maaf ya yang lagi di
3: WhatsApp
1: ini agak kurang jelas suara tak hari ini. Entah kenapa, pengaruh es teler juga kah atau es buah ini. Halo.
9: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia.
9: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Dari siapa?
3: Dari siapa?
9: Iya, dengan Hakim di Bantai.
1: Oh, Pak Hakim, partnernya Ibu Andi.
3: Ada tadi Bu Hakim masuk.
9: Dari kemarin itu mau terbang
1: gitu yeah. Kan
9: suara aku karena HP rusak jadi.
1: Oh, begitu. Oh. Mohon maaf ya. Oke, okay, Pak Hakim, kalau kita toseng dikasih ke es buah atau es teler?
9: Tape.
1: Ah, es tape. Kalau es teler pakai es tape enggak? Ada tapenya enggak?
3: Enggak ada.
1: Enggak ada. Es buah jadi yang biasa ada tapenya. Itu Kak. Ya.
9: Kalau es buah itu kan musim kemarau, musim hujan enggak ada. Tapi kalau musim tape itu musim begini bisa jadi.
1: Iya. Ya. Hai, dengar kita Andi Nisa. Ibu Anissa, bikin kemenyan mie cepat.
9: Ini ada yang ngari sih.
1: Iya, makanya. Eh,
9: buah nak pilih tarik peringat.
1: Iya. Eh, berarti mau di pasar sebentar itu cari buah.
3: Nggak lama ini, Kak.
1: Musim buah apa di sana, Pak?
9: Musim belumpi, baru berbunga, buah mangga.
1: Oh, dekat-dekat ini kalau bulan ini masuk buah mangga di.
3: Iya. Banyak memang kasih sekarang pasaran apa.
1: Oh, oke. Okay. Mudah-mudahan nanti Farid bisa pergi petik ya.
3: Eh. pokok nangira karung kak.
1: Ikutan kini lagu mana ini Pak Hakim? ST12 Puspa?
9: Putranung ST12.
1: Oke. Okay. Oh,
3: oke okay, Pak Hakim.
1: Penyapa ke buat siapa?
9: Buat Tika di Sabang.
1: Yeah.
9: Buat Bunda Sufi tahu Ama di Kalimantan.
1: Iya. Yeah.
9: Pak Persiwang.
1: Iya.
9: Indah Ica Mai Sidang Bobi Pak Lupus. Semuanya nih pendengar nya Persatu RRI Makassar. Ya selalu Mas Arpang.
1: Iya. Yeah.
9: Sama Mas
1: Farid
9: ini. Farid.
3: Yeah. Iya Pak Hakim makasih yeah, kita juga. Iya,
9: juga punya terus dicari
1: yeah.
9: Di kerjaan no. Apa dikejar apanya? Ilmunya.
1: Oh, ilmunya amin. Dikejar.
3: Betul. Insyaallah.
9: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada Kak Dimas ini Kak.
1: Kenapa Nabi bilang Dimas?
3: Assalamualaikum Bang Arfan. Selamat sore dan sore. Salam sehat selalu untuk salam semua sehat. Penyiar RRI Makassar. Tuh. Katanya kalau dia lebih suka esteler sama kini Kak Dimas. Karena lebih banyak buah-buahnya dan banyak vitaminnya.
1: Hmm.
3: Salam lagi kapan itu Kak Dimas?
1: Apa itu?
3: Kayak es buah itu banyak buahnya.
1: Kayak terserah aja.
3: Kalau es teler.
1: Banyak buah apanya?
3: Ada alpukatnya.
1: Banyak apanya?
3: Banyak apanya Kak Zed.
1: Banyak apanya.
3: Banyak es batu.
1: Yang penting tidak banyak cincau.

0: Kita tinggalkan janji manismu dari Aisyah ya, dan juga SC12 dengan Puspa. Oke, terima kasih untuk Anda yang masih terus bergabung bersama kami di 100% Indonesia. Terima kasih ada Dimas. Kemudian siapa lagi nih yang bergabung? Ada Farid Muakaf. Ih, hostnya sendiri yang gabung tadi ya. Kayaknya Farid pergi ambil pesanan es tellernya gitu ya. Oke. Saya langsung ke penelpon dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Iya. Yeah.
1: Kak Harudin B tadi ke Pak tadi telepon ke Bung Arpan.
0: Ah, apa kereba? Kereng.
1: Kereba, baju-baju ke mainnya.
0: Baju-baju.
2: Alhamdulillah.
1: Baju-baju. Oh. Pak, Bambang sini. Kan ku nyari telepon tuh.
0: Hei, singkam aja.
2: Nggak, beda-beda tipis juga.
0: Singkam aja, Bambang.
2: Singkam meli, baju kering.
1: Panas kain telepon tuh ini, Pak.
0: Oke, okay, kalau
2: yang
0: panas.
2: Yang penting niat jagan talak jarang.
0: Tambah panas.
2: Oh, tambah panas.
1: Kalau orangnya telepon tuh itu, Bung.
0: Iya. Yeah.
1: Di musim kemarau panas seperti ini, berarti mengkonsumsi es.
0: Oh.
1: Karena itu kontradiksi dengan influenza.
0: Iya, yeah, betul.
1: Kecuali anak-anak sekolah SD itu memang suka dengan es.
0: Iya. Yeah.
1: Oh. Tapi kalau pekerja-pekerja terbaru saya enggak suka itu. Maaf.
0: Apa sih? Kopling.
2: Kopi leleng.
1: Ayo kalau kita bicara es itu. Es teller. Es buah.
2: Tak bunuh airnya.
1: Es pendidikan.
0: Es pendidikan. Deh. Jadi yang mana kita pilih kalau kita disuruh pilih?
1: Tidak ada, Bung.
0: Tidak ada?
1: Aduh. Iya, karena saya konsumsi kalau musim kemarau.
0: Oh, nanti musim hujan, Pi?
1: Iya, kalau musim hujan, ya saya konsumsi sih.
0: Oh,
1: iya.
0: Aduh.
2: Bagaimana konsumsi
0: ini, Pak? Iya. Tidak
1: sepilih, saya res buah, tidak ada sepilih itu.
0: Tidak ada, Pi.
1: S3.
0: Iya, S3 mau.
2: S3 mau.
0: Oke, deh, Pak. Ikutan kini lagu yang mana nih, Pak Karudin Beta? Ada Agus Wisman, terima kasih mawarnya. Kemudian ada Rahasia Perempuan Ari Lasso.
1: Ah itu nih. Rahasia Perempuan.
0: Rahasia. Mau kibongkar di sini atau besok, Pi?
2: Kenapa ya rahasia tuh?
0: Menyapa buat siapa, Pak Karudin?
1: Kalau lagi-lagi tuh masih menyuka perempuan masih normal itu.
0: Oh, begitu. Iya.
1: Tapi kalau
0: sudah
1: tidak menyuka, tidak hari menormal itu, maaf.
0: Iya.
1: Termasuk seksual.
0: Waduh. Menyapa lagi buat siapa ini, Pak Karudin?
1: Iya, yeah, saya menyapa ini Dika di Sabah.
0: Iya.
1: Yeah. Saya kasih ucapan. RRI digital tak cukup tanpa virtual. Dan virtual tak cukup tanpa hubungan fisik.
0: Cakap.
1: Tanpa dan tanpa itu tidak ada jaminan.
0: Yes.
1: Dan tidak ada jaminan, tidak ada proses berjalan. Proses tidak berjalan. Penjahat-penjahat digital memancing di air keruh. Sementara memanfaatkan orang lain, hidup pasti akan lebih sempit, bukan lebih sempat.
0: Yeah.
1: Bagi ternak, penjahat-penjahat digital, mereka tak ada rumputan hijau di musim kemarau.
0: Okay.
1: Dena Malasa, Bununa, Latimojo, Mbak Tika. Mohon informasi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Pinrang, ada Pak Aldi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. 100% Indonesia, Pak Aldi. 100%
3: Indonesia.
2: Ekspresikan karya.
3: Ekspresikan.

0: At air putih dulu, kasih kis batu, wih, kasih gula merah. Sama
1: sih. Oh, pilihnya mending dia pilih air putih.
2: Jadi, tadi enggak perhatian ya bahwa antara digital dengan manual.
1: Iya.
2: Iya.
1: Oke, Pak.
2: Keseimbangan atau berimbang.
1: Iya, putus-putus suara tuh ini, Pak. Si minta maaf ini. Jaringan kali ini.
0: Oke, Pak.
1: Padahal ini HP saya angkat dibawa di atas kepala tapi di atas
0: nah putar-putar mengkodong ke Arfan
1: jaringan memang akhir bulan yang kapan
2: iya lanjut
0: tanggal 1 yang besok
1: kenapa Jom? Jangan menangis Jom
0: iya
1: lanjut Pak Aldi jadi pilihnya tidak ada abstain
0: harus dipilih dulu satu
1: kalau pilih
0: kalau pilih
1: es buah ditambah barongko
0: deh, tekna nama tu kae.
1: Ikutan mami ini nih, Pak Aldi di lagunya Rahasia Perempuan.
2: Biar saya berdiri di luar saja.
1: Oh, begitu. Rahasia. Menyapa dulu buat siapa Pak Aldi?
2: Dampo, Denampo, Aisyano.
0: Iya,
2: iya. Afri, Nyari Selayar, Pak Endo, Pika. Pak Gina, Pak Argina, Nabil, Rusdiana, Hida, Bu Dewi, Arpa, ASD, Indah, Pak Pacar, Pak
0: Ustahan,
2: Pak Peng, Naska.
1: Dan? Mana Magi? Kabur Magi?
0: Kabur.
1: Oh, keputus mungkin jaringan. Putus terima kasih Pak Aldi. Ya. Terima kasih Pak Karudin Beta, kemudian Ama di Kalimantan. Pak Lupus, Pak Hakim, Lupus, dan semua-semuanya ya sudah bergabung.
0: Iya,
1: ya.
0: Kak, betul.
1: Jadi ini hanya simulasi ya. Tidak ada es teler, tidak ada es buah di sini ya.
0: Simulasi juga.
1: Simulasi.
0: Sebentar bisa nggak dipanaikan.
1: Tapi lebih banyak milih es buah ya.
0: Unggul kiko es buah.
1: Iya, iya. Paling tidak laris lagi jualanmu ini.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Terima kasih ya, Farid ya.
0: Iya kak, terima kasih okay. Kembali kak.
1: Iya, mudah-mudahan nanti kita gabung lagi di topik-topik menarik lainnya.
0: Oke okay, kak.
1: Oke. Okay. Ada satu lagu penutup ya, Ari Lasso dengan Rahasia Perempuan.
0: Rahasia Perempuan.
1: Mau tahu?
0: Apa tuh kak?
1: Mau tahu?
0: Mau.
1: Sebentar. Kita lewatkan dulu yang satu ini. Sekaligus kita tutup 100% Indonesia ya. Saya Arfan dan.
0: Saya Farid.
1: Pamit undur diri. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
3: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh. Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika. Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta. Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya. Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri. Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu? Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega. Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul. Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
4: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana. Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
3: Makassar sore ini.

0: Anda masih bersama kami di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di sore ini ya. Rangkaian acara Makassar Sore yang menemani Anda tentunya bersama saya Arvan di ruang dengar Anda untuk edisi hari ini. Tepatnya Rabu 30 September 2026. Ada beragam informasi yang akan kami hadirkan dalam sesi Indonesia Cerdas hari ini ya. Dan di kali ini ada beberapa informasi terkait dunia pendidikan juga yang kami hadirkan nanti informasinya dari media portal rri.co.id. Nah, yang pertama adalah ini ada 20 tenaga pendidik yang meraih penghargaan Mentari National Award for Educator atau MNAE 2026. Para penerima ini mengembangkan berbagai inovasi mereka berdasarkan tantangan dan kebutuhan sekolah masing-masing. Kapokja dari Dikdasmen Ban PDM 2023-2026, Andri Nur Cahyani mengapresiasi inovasi-inovasi yang dilakukan oleh para pendidik. Menurutnya, guru dan kepala sekolah memiliki beragam pendekatan dalam menjawab tantangan pendidikan. Ini diungkapkan dalam acara MNAE 2026 di Fairmont Hotel Jakarta. Tepatnya pada Sabtu 26 September 2026. Di mana ia mengatakan, dalam acara ini kita melihat guru-guru yang berkualitas, kita semua punya guru-guru hebat dari seluruh Indonesia yang penuh semangat melakukan perubahan dari hal-hal sederhana. Andri juga menegaskan bahwa penghargaan ini bukanlah menjadi tujuan utama dari berbagai inovasi yang dikembangkan para pendidik. Dan menurutnya, inovasi tersebut lahir dari komitmen untuk memberikan pembelajaran terbaik bagi para siswa. Jadi ini bukan tentang panggung atau penghargaan semata. Ia meyakini teman-teman melakukan inovasi karena ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak bangsa. Ia berharap apresiasi tersebut mendorong para pendidik ini memiliki otonomi dalam mengembangkan pembelajaran sesuai dengan konteks sekolah. Praktik yang baik yang dihasilkan akan diharapkan menjadi budaya berbagi dan menginspirasi pendidik lainnya. Sementara itu, Eksekutif Direktur Mentari Group, Natalina Rimba, mengapresiasi juga seluruh penerima MNAE 2026 ini. Di mana ia berharap penghargaan tersebut mendorong pendidik terus berkarya dan mengembangkan inovasi pembelajaran. MNAE 2026 ini memberikan penghargaan dalam 3 kategori, pendengar. Ada 10 pendidik menerima Mentari Changemaker Awards, 5 Mentari Leadership Awards, dan 5 Mentari Educator Awards. MNAE 2026 ini sendiri diikuti 770 pendaftar yang mewakili 228 kabupaten dan kota, serta 679 sekolah. Para penerima penghargaan ini berasal dari berbagai daerah, termasuk Jakarta, Surabaya, Pekanbaru, Bekasi, dan Labuan Bajo.
1: Berkenalan dengan tokoh perempuan pendidikan Indonesia.
2: Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Cikuriang dan berubah nama menjadi Sekolah Kautaman Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang berkembang menjadi satu sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920.
1: Selamat Hari Pendidikan Nasional, serentak bergerak, wujudkan, merdeka belajar.
3: dari 80 ribu anak Indonesia
4: dibangun
3: putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja
4: hidup
3: untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
4: dari pemerintah selama hampir.
5: Pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
4: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali.
6: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
3: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
7: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar, ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata, lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata, lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
2: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.

Kita melanjutkan kebersamaan kita sore ini dengan pembahasan terkait Indonesia Cerdas ya. Nah, kabar menggembirakan lagi, ada 20 tim finalis AI Open Innovation Challenge 2026 yang mempresentasikan prototipe solusi berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Inovasi tersebut dikembangkan untuk menjawab berbagai persoalan di sektor industri dan pemerintahan. Nah, kompetisi ini sendiri berlangsung pada 23 hingga 25 September 2026 kemarin. Ini diikuti oleh 1.560 peserta, di mana sejak pendaftaran dibuka pada April 2026, para finalis terdiri dari 11 tim kategori SMA, SMK, dan 9 tim kategori mahasiswa serta umum. Para peserta mendapat tantangan dari 8 mitra yang berasal dari sektor industri dan instansi pemerintah. Tantangan-tantangan tersebut mencakup bidang retail, logistik, manufacture, perdagangan, elektronik, sertifikasi, kepabeanan, pengelolaan sampah, dan juga manajemen lalu lintas. Dua instansi pemerintah provinsi dari DKI Jakarta yang terlibat sebagai mitra adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan, di mana keduanya memberikan persoalan terkait pengelolaan sampah dan juga lalu lintas sebagai bahan pengembangan solusi. Nah, sebelum tahap final, para peserta mengikuti sesi pendampingan dan kunjungannya ke mitra untuk memahami persoalan di lapangan, di mana mereka kemudian mengembangkan prototipe dan mempresentasikan solusinya kepada para dewan juri. Analis kebijakan Ahli Madya, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Suparjo mengatakan, kolaborasi lintas sektor sangatlah diperlukan, utamanya untuk mempercepat pengembangan ekosistem AI di Indonesia. Di mana menurutnya kompetisi ini memberikan kesempatan pada para peserta untuk mengembangkan kemampuan teknis sekaligus memahami kebutuhan pengguna teknologi. Di mana Indonesia harus bertransformasi menjadi produser inovasi atau pencipta solusi dan hub pengembangan AI itu sendiri, ungkap Suparjo. Sementara itu, Kepala Bidang Perekonomian Bapeda Provinsi DKI Jakarta, Fairul Irzal, mengatakan pemerintah daerah mendorong agar inovasi-inovasi yang dihasilkan tidak berhenti pada tahap prototipe saja. Pemprov DKI Jakarta akan mendorong para pemenang untuk mengikuti sesi penjajakan kerjasama atau business matching. Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan juga akan diminta menelaah solusi yang dihasilkan, termasuk peluang uji coba berdasarkan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Ungkap Fairuli bahwa para pemenang akan diberikan kesempatan mengunjungi kota-kota mitra atau sister city Jakarta. Kesempatan ini diharapkan bisa memberikan gambaran akan praktik-praktik terbaik terkait penerapan teknologi di dunia usaha maupun pemerintahan, serta membawanya pulang untuk membangun Jakarta. Sementara itu, Ketua Panitia AI Open Innovation Challenge 2026, Profesor Erwin Parasian Sitompul mengatakan, kompetisi ini mempertemukan talenta-talenta AI dengan kebutuhan nyata industri dan pemerintah, di mana ia berharap tentunya inovasi yang dihasilkan bisa memberikan manfaat bagi pendidikan, industri, dan juga tata kelola kota.

0: Nat, jangan keras-keras. Tuh, lihat tuh, orang-orang pada nengok semua.
1: Lah, biarin aja. Nongkrong kan buat seneng-seneng. Masa harus bisik-bisik sih?
2: Dek, maaf. Bisa pelanin dikit nggak? Saya lagi rapat online jadi keganggu loh.
1: Ini kan tempat umum, Mbak. Semua orang bebas ngobrol dong.
0: Nat, serius deh. Kalau semua orang kayak kamu, kafe ini bisa kayak pasar.
1: Ren, kamu kebangetan deh. Kok malah bela orang lain?
2: Dek, seneng boleh. Tapi kalau terlalu keras, kita lupa kalau ada orang lain juga. Etika sosial itu sederhana loh. Bikin nyaman, bukan bikin ribut.
1: Iya Mbak, maaf ya. Saya nggak nyadar udah ganggu.
0: Syukurlah kalau kamu sudah sadar. Untung ada Mbak itu. Kalau aku yang ngomong, pasti kamu ngotot.
1: Iya deh, janji. Next time aku jaga volume.
0: Etika adalah kunci sederhana untuk hidup saling menghargai.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Makassar sore ini.
5: Tahukah Anda, dalam percakapan sehari-hari, kita seringkali ingin terdengar keren, sopan, atau sangat terpelajar saat berbahasa Indonesia. Namun, uniknya, keinginan untuk tampil sempurna secara berlebihan ini justru kerap menjebak kita ke dalam kekeliruan yang disebut hiperkorek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hiperkorek adalah sikap menghendaki kerapian dan kesempurnaan yang berlebihan, sehingga hasilnya justru sebaliknya. Dalam ilmu bahasa, fenomena ini terjadi ketika kita mencoba membetulkan sebuah kata yang sebenarnya sudah benar, tetapi tindakan tersebut malah menjadikannya salah. Contoh sederhananya adalah saat kita menyebut kata insaf menjadi insyaf, atau kata sah menjadi syah, atau mungkin kata surga menjadi kata syurga. Ada juga yang menambahkan huruf F pada kata pihak menjadi pihak, atau pikir menjadi fikir. Contoh lain yang sangat dekat dengan keseharian kita adalah kata utang dan imbau. Karena ingin terdengar lebih formal, kita sering menyelipkan huruf H di depannya, sehingga berubah menjadi kata hutang dan himbau. Padahal, bentuk baku yang tercatat di kamus resmi adalah utang dan imbau tanpa huruf H. Fenomena ini memang wajar terjadi dalam proses belajar. Namun, agar komunikasi kita tetap tertib dan sesuai kaidah, mari lebih teliti dalam memeriksa keabsahan kata melalui KBBI. Mari utamakan bahasa Indonesia yang baik, benar,

0: Pendengar, sebanyak 3 jaringan stasiun bumi di berbagai negara dinyatakan siap menerima data dari teleskop antariksa Nancy Grace Roman. Stasiun bumi NASA, Badan Antartika Eropa ESA, dan Badan Eksplorasi Dirgantara Jepang JAXA berhasil menjalani serangkaian pengujian. Mengutip NASA, pada Senin 28 September 2026, ketiganya mampu menerima data Roman dengan kecepatan hingga 500 megabit per detik. Pengujian ini menjadi bagian dari persiapan sebelum Roman memulai operasi sainsnya paling lambat awal 2027. Teleskop tersebut diperkirakan mengirimkan sekitar 1,4 terabyte data setiap harinya. Ini menjadi volume data harian terbesar di antara misi astrofisika NASA sejauh ini. Menurut Bob Kalogerakos, ya, insinyur frekuensi radio di Goddard Space Flight Center NASA Greenbelt, ini merupakan data operasional nyata yang diawali dengan informasi mengenai kondisi instrumen, seperti suhu, konsumsi daya, data, gambar awal. Menurutnya, keberadaan stasiun bumi di berbagai lokasi dengan kondisi cuaca berbeda penting untuk menjaga kelancaran pengiriman data Roman. Jika cuaca atau hujan mengganggu sinyal, maka data yang dikirim Roman dapat mengalami gangguan. Sistem otomatis akan mendeteksi data yang tidak berhasil diterima dengan baik. Kemudian sistem akan meminta pesawat untuk mengirim ulang data dari penyimpanan internalnya beberapa jam kemudian. Roman ini akan mengirimkan data dari lokasi sekitar 1,6 juta kilometer dari bumi, di sekitar titik Lagrange 2, L2, di mana data yang dikirim ini mencakup informasi kondisi instrumen, seperti suhu, penggunaan daya, serta data awal hasil pengamatan. Pengujian pertama dilakukan di stasiun antariksa dalam, kami ulangi, di stasiun antariksa dalam MISASA milik JAXA di Jepang. Dan pada 7 September 2026, antena stasiun tersebut berhasil menerima data dengan kecepatan hingga 500 megabit per detiknya.
1: Eh, Tia, Helen, aku nemu lowongan magang bagus banget. Tapi salah satu persyaratannya harus bisa bahasa Inggris.
2: Iya, sekarang emang banyak banget info penting yang mengharuskan kita bahasa Inggris. Dari tugas kuliah sampai kerjaan.
3: Makanya kemampuan bahasa Inggris itu penting. Bukan cuma buat nilai, tapi juga buat buka peluang loh.
1: Emangnya sepenting itu ya, Len?
3: Banyak referensi akademik, jurnal, bahkan pelatihan internasional yang pakai bahasa Inggris. Kalau kita paham, pilihan kita bisa jadi lebih luas loh.
2: Wah, benar juga. Selama ini aku nonton video atau baca artikel bahasa Inggris, tapi sering aku skip karena males nerjemahin.
3: Padahal belajar bahasa Inggris bisa dimulai dari hal kecil, kayak dengerin lagu, nonton film tanpa subtitle, atau biasain baca konten singkat.
1: Wah, berarti nggak harus nunggu jago dulu ya? Yang penting mulai dulu.
2: Setuju. Sedikit-sedikit, lama-lama terbiasa. Bahasa Inggris bukan sekedar pelajaran, tapi bekal untuk masa depan.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Aroka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: kita.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, rangkaian acara di Makassar sore ini masih akan terus berlanjut ya. Saat ini sudah pukul 16.58. Tepat pukul 17 nanti kita akan hadirkan rangkaian program informasi dalam Gema Saripati Maju. Ya, akan hadir menyapa Anda dari RRI Palu.

0: Selamat sore pendengar, Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Skor Wheel 4 Gema Saripati Maju edisi Rabu 30 September 2026 bersama saya Umi Kalsum Jawa. Sejumlah informasi akan kami sajikan dari Kota Palu, Ampana, Toli-Toli, Makassar, Bone, Mamuju, Kendari, serta Bau-Bau. Dan untuk informasi pertama, kami akan awali dari RRI Makassar sore hari ini. Ya, selamat sore.
1: Selamat sore, rekan Umi Kalsum.
0: Baik, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Dari RRI Makassar bersama saya Arfan Yusri akan menghadirkan informasi mengenai DPRD Makassar mendorong pelayanan Dukcapil setara bagi warga. Informasi selengkapnya disampaikan Hairudin Borahim.
2: Anggota DPRD Kota Makassar Haji Umiyati menggelar pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun anggaran 2026 dengan membahas penerapan Dukcapil Go Digital. Dalam kegiatan tersebut, Umiyati menekankan pentingnya pelayanan administrasi kependudukannya mudah, cepat, dan tidak membeda-bedakan masyarakat. Ia mengingatkan kemudahan pelayanan tidak boleh hanya dirasakan oleh warga yang memiliki akses atau hubungan tertentu dengan petugas. Menurutnya, seluruh masyarakat Kota Makassar harus mendapatkan kualitas pelayanan yang sama ketika mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Umiyati juga berharap pelayanan Dukcapil semakin berorientasi kepada kebutuhan masyarakat, termasuk dalam pengurusan data diri, akta, dan berbagai dokumen administrasi kependudukan lainnya. Ia menilai masukan dari masyarakat penting untuk mengetahui kendala yang masih terjadi di lapangan sekaligus mencari solusi bersama. Dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Dukcapil Makassar berhalangan hadir dan diwakili pejabat terkait yang diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai berbagai persoalan pelayanan administrasi kependudukan.
3: Ya, jadi diharapkan di sini sebentar kita bisa berdiskusi tentang pelayanan publik ini, terutama di kependudukan dan catatan sipil. Nah, yang di sini juga saya berharap diskusi ini bukan hanya sekedar untuk mencari kesalahan dari pelayanan Dukcapil ini, tapi kita sama-sama bisa mencarikan solusi atau diskusi apakah yang menjadi aspirasi masyarakat pada saat ini apabila ingin melakukan pelayanan dalam hal ini ke masalah kependudukannya atau masalah-masalah lain yang memang dikerjakan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
2: Umiyati berharap pengawasan dan diskusi tersebut dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Makassar.
1: Baik, itu dia informasi dari RRI Makassar. Saya kembali ke rekan Umi Kalsum di RRI Palu.
0: Terima kasih rekan Arfan Yusri. Dan pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke Bumis CV apa 7. Ampana, ada rekan Novian Kalango. Novian.
4: Ya, terima kasih rekan Umi. Ya. Dari RRI Ampana kami hadirkan informasi terkait dengan peran orang tua sangat penting dalam memproteksi anak di era digital. Koordinator PPA Fataya Tahun ingatkan pentingnya pengawasan penggunaan gadget.
5: Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan digitalisasi, penggunaan gadget oleh anak-anak semakin meluas. Namun hal ini juga membawa tantangan tersendiri, terutama dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan anak saat berselancar di dunia maya. Koordinator Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Fataya Tojo Una-Una Salwa Zalsabila menegaskan bahwa peran orang tua sangat penting dalam memantau dan melindungi anak dari berbagai risiko yang mungkin muncul akibat penggunaan gadget tanpa pengawasan. Menurut Salwa, tidak sedikit anak yang terpapar konten negatif di internet karena kurangnya pengawasan dari keluarga. Hal ini dapat berdampak buruk pada psikologis dan perkembangan sosial anak. Olehnya dia mendorong agar orang tua tidak hanya memberikan gadget sebagai alat hiburan, tetapi juga aktif mendampingi dan mengedukasi anak tentang penggunaan teknologi yang sehat dan aman.
6: Ini orang tua ya Kak, kalau yang kita lihat di pedesaan itu memang kurang mengontrol anak, apalagi dalam penggunaan gadget, dan kurang paham juga, bahkan orang tua tidak mempunyai gadget. Ada HP yang hanya bisa telepon, SMS, hanya sekedar itu, dan tidak mempunyai gadget yang seperti anaknya miliki. Jadi anaknya itu mempunyai gadget yang lebih canggih daripada orang tuanya. Kan kalau orang tua yang paham ya Kak, yang sudah di perkotaan, yang sudah maju pemikirannya, itu bisa dilacak melalui email anak, dikaitkan. Jadi setiap yang dilakukan anak itu di HP-nya, itu akan masuk informasinya ke orang tua sendiri. Sangat disayangkan pemahaman-pemahaman seperti ini yang belum sampai di orang tua yang mungkin masih berada di pedalaman. Sebagiannya lagi sudah ada yang menggunakan gadget, namun lagi-lagi ini penggunaannya hanya fokus kepada dirinya sendiri. Seperti kata Ibu Diana tadi, mereka lebih ke hubungannya dengan suaminya, mau lacak suaminya ada di mana. Jadi anaknya ini sudah dibiarkan begitu saja. Bahkan dengan penggunaan gadget ini, anak yang usia 2 tahun sudah diberikan HP.
5: Lebih lanjut, Salwa menyoroti tantangan yang dihadapi oleh warga yang tinggal di desa-desa terpencil di Tojo Una-Una. Di wilayah terpencil, masih banyak orang tua yang minim pengetahuan tentang teknologi digital, sehingga pengawasan terhadap anak menjadi kurang maksimal. Kondisi ini memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan organisasi masyarakat, untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada keluarga di wilayah tersebut. Rahmawati Tani melaporkan.
4: Baik, demikian informasi dari RRI Ambana, kami ya kembali ke rekan Umi di RRI Palu.
0: Terima kasih rekan Novian. Selanjutnya kita menuju ke RRI Bone dengan rekan Sri Ulfa. Sri Ulfa.
7: Ya, rekan Umi.
0: Silakan informasi Anda.
7: Baik, terima kasih. Dan untuk informasi dari RRI Bone, kami sampaikan cakupan cek kesehatan gratis di Kabupaten Sinjai melampaui target nasional mencapai 50,08%. Selengkapnya akan dilaporkan Ayunia Nindiati.
8: Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai mencatat cakupan cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Sinjai per tanggal 27 September 2026 telah mencapai 50,08%, melampaui target nasional sebesar 46%. Ketua Tim Kerja Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Sinjai Hilmiah menyebut cakupan CKG masih akan bertambah sebab pelayanan di puskesmas dan sekolah masih berlangsung hingga Desember. Selain itu, CKG juga diintegrasikan dengan tracing TBC dengan target pemeriksaan 6.400 orang. Dikatakan, untuk cakupan CKG tertinggi, yakni Puskesmas Tengah Lembang di Sinjai Barat, mencatat 77,16%, disusul Puskesmas Bijinangka dan Sinjai Borong.
9: Kalau target tahun ini nasional kan 46%. 2027 tuh kalau Sinjai itu per tanggal 27 September itu sudah di 50,08%. Sudah lewat target nasional. Kami kan kegiatan CKG ini, ada kegiatan CKG di puskesmas masih berlangsung sampai sekarang kan. Sampai yeah. Desember insya Allah. Sementara juga ada CKG sekolah yang masih berlangsung. Kemudian ada kegiatan tracing TB yang terintegrasi CKG itu juga sementara berlangsung, jadi capaiannya akan bertambah terus.
8: Hilmiah menambahkan, meski capaian kabupaten sudah melampaui target, 4 puskesmas masih berada di bawah target nasional, yaitu Puskesmas Panaikang, Bulupodo, Kampala, dan Samaenre. Menurutnya, kendala utama di 4 puskesmas tersebut adalah penggerakan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan CKG, terutama di posyandu. Namun, capaiannya sudah mendekati target dan diharapkan meningkat setelah data CKG sekolah terinput.
7: Demikian informasi dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Umi Kalsum di RRI Palu.
0: Terima kasih untuk rekan kami yang baru saja menyampaikan informasi dan pendengar. Selanjutnya kita akan ke informasi dari RRI Palu. Keterlibatan kelompok disabilitas dalam pembangunan daerah di Kota Palu hingga kini masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari penyediaan fasilitas publik yang belum sepenuhnya ramah disabilitas hingga terbatasnya akses lapangan kerja. Langkah pembenahan sarana umum seperti trotoar, alur penanda tuna netra hingga fasilitas MCK dinilai perlu menerapkan standarisasi yang tepat dan tidak sekedar formalitas semata.
10: Ko Awi ini sebagai pembina Rumah Merah Putih difabel berkarya untuk keterlibatan kelompok disabilitas dalam pembangunan daerah ini, kira-kira pandangannya seperti apa, Ko?
11: Ya, baik, makasih. Saya sebagai pembina dan pendiri Rumah Merah Putih difabel berkarya, di mana anggota kami kurang lebih ada sekitar 80 orang, tentunya ada beberapa segmen yang difabel yang masih bisa memiliki karya ya. Tapi ada beberapa juga yang baik, mungkin dia tunanetra, tunadaksa, mungkin kedifabelan tidak berat, mereka masih bisa tetap berkarya dan bisa bekerja. Jadi saya di Rumah Merah Putih pun sudah membentuk kurang lebih atau pernah mencoba memberikan modal usaha, hampir 8 modal usaha, tipe modal usaha. Ya. Tapi semua tantangan itu dari sekitar 8 usaha yang kami kasih, tinggal 2 yang bisa bertahan saat ini. Kami mencoba memberdayakan teman-teman yang siap kerja, tapi ada juga yang kuliah, bahkan sudah S1. Sarjana pendidikan luar biasa itu sudah bisa menjadi guru juga. Tapi itulah, sampai saat ini tidak punya lowongan, belum punya lowongan kerjaan. Nah, jadi ada sekitar 4-5 orang juga, dan tentu ini adalah modal. Apakah ke depan program pemerintah yang mewajibkan 1% difabel untuk dikaryakan sebagai karyawan atau staff, ya mudah-mudahan mereka siap.
10: Ya, ini kan pemerintah Kota Palu, wali Kota Palu khususnya, dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa teman-teman kelompok disabilitas ini nantinya akan dilibatkan pembangunan daerah melalui rekomendasi agar fasilitas atau pembangunan-pembangunan Kota Palu ke depannya akan memperhatikan dari akses-akses untuk teman-teman kelompok disabilitas. Kalau melihat kok keterlibatan kelompok disabilitas ini seperti apa bentuknya gitu? Apakah hanya sekedar memberikan saran kah atau seperti apa kok?
11: Jadi sebetulnya dari pemerintahan 2 periode lalu sudah saya sampaikan, salah satu sarana umum itu adalah trotoar. Ya kan? Trotoar itu ada penanda untuk teman-teman tunanetra supaya mereka bisa berjalan. Ya kan? Nah, cuma saya lihat aplikasi di lapangan kadang-kadang asal jadi. Misalnya ya, seharusnya rute itu ketemunya kadang-kadang di got, kadang ketemunya di pohon, kadang di tiang listrik. Ya kan, terus dia terputus. Sedangkan tunanetra ini kan dia berjalan berdasarkan alur yang memang ada jalur kuningnya itu yang dia tandai dengan mata stick yang dipegang. Ya kan? Nah, itu mudah-mudahan nanti ke depan bisa dibenahi lagi. Nah, kalau akses-akses itu, ya kan, ini terhubungan bagaimana program pemerintah untuk para difabel bisa mendapatkan ruang, bisa mendapatkan potensi pekerjaan. Kemarin kami sudah sempat diskusi dengan Nakes Kota Palu, dengan bidangnya, dengan dari teman-teman Mombine, bahkan kemarin juga dari grup Sasakawa dari Jepang, ya, yang NGO filantropi. Kita tidak bisa segala sesuatu itu sekedar mengejar sebuah hilirisasi. Ya, difabel harus dikaryakan, harus dikerjakan, harus dipakai untuk dapat usaha dan lain-lain. Ya kan? Jadi harusnya ada alurnya. Alurnya itu menurut saya, kemarin saya paparkan, dimulai dari pendidikan khusus difabel. Nah, sambil baku kuliah itu sudah disiapkan program magang. Magang ke perusahaan yang mungkin potensi bisa mempekerjakan teman-teman difabel. Ya kan? Dan yang utama, kalau menurut saya, harusnya percontohan itu dimulai dari semua institusi pemerintahan dulu, ya kan? Nah, Anda memberikan program, tapi Anda sendiri tidak melaksanakannya. Nah, itu kenapa tidak fair, ya kan? Nah, karena satu hal yang harus diperhitungkan, ketika kita mempekerjakan teman-teman difabel, sarana-prasarana pendukungnya sudah ada juga dong, dan itu tidak mudah, itu tidak murah. Nah, itu.
10: Ya. Kalau melihat apa melibatkan kayak misal seperti Ko Awi dari Rumah Merah Putih dan juga teman-teman dari Sikola Mombine dan Sasakawa Foundation untuk apa ya, merancang pembangunan daerah agar fasilitas ini tidak sekadar asal jadi gitu. Apakah itu menjadi salah satu solusi kok?
11: Membangun fasilitas sama disabilitas itu tidak simsalabim ya. Bisa jadi langsung itu saja ya. Jadi jangan menganggap, oh ini pokoknya bangunan sudah ada, kau bongkar, kau bangun sesuai dengan kebutuhan mereka, tidak mudah itu teknisnya. kan itu ada standarisasi, misalnya untuk yang umum sekarang ini adalah akses masuk ke lokasi jalur untuk kursi roda. Nah itu kalau misalnya bangunan sudah jadi, terus kita paksa masuk jalur kursi roda dengan kemiringannya tidak sesuai, lebarnya tidak sesuai kursi roda, terus keamanannya, pegangannya tidak sesuai, itu memang memaksakan. Nah ini harusnya dari jangka panjang. Sejak sekarang, kalau ada misalnya pembangunan sarana-prasarana umum atau swasta yang sifatnya untuk umum, maka wajib memenuhi syarat dulu untuk kebutuhan difabel, ya kayak kebutuhan dasar minimal jalur untuk apa namanya tadi itu kursi roda, kedua jalur masuk untuk difabel yang tunanetra, terus ketiga mungkin MCK-nya, ya itu tiga poin dulu. Kalau menurut sudut pandang saya, kalau mau ya itu dari awal semua yang terkait dimulai dari pemerintahan, bahwa kita jalani bersama. Dan anak-anak juga siap ketika saatnya.
10: Kedepannya kok untuk melihat pemerintah Kota Palu dalam membangun fasilitas-fasilitas publik yang ramah disabilitas, mungkin harapannya seperti apa kok untuk mengakomodir teman-teman kelompok disabilitas ini?
11: Terima kasih Pak Wali Kota. Kita melihat banyak sekali sarana-prasarana umum, ya Pak, dari penerangan lampu, terus trotoar jalan, juga taman-taman itu terbangun. Saya sudah memenuhi syarat daripada untuk teman-teman difabel. Jadi tentunya hal ini harus juga tim beliau paham dari atas ke bawah. Jangan di atas sudah memerintahkan A, sampai di bawahnya cuma C. Karena kadang-kadang tim staf di bawah ini tidak paham dengan konsep ada yang diinginkan oleh beliau. Tapi saya lihat dari tahun ke tahun teman-teman juga sudah semakin diakomodir, juga sudah mendapat perhatian dari dinas sosial, ya kan? Yang paling utama dalam masa ini adalah kebutuhan dasarnya dulu, kebutuhan hidupnya dulu, juga kebutuhan kesehatan. Setelah kebutuhan kesehatan tentu ya kebutuhan pendidikan, ya kan? Pendidikan sudah ada ya, baru lapangan kerja. Kita bisa berusaha supaya anak-anak ini bisa dibudayakan, di mana mereka bisa mandiri ke depannya. Jadi bisa menjalani kehidupan normal seperti manusia lainnya.
12: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke rekan kami yang ada di RRI Bau-Bau bersama dengan rekan M. Syahribul. Silakan.
13: Baik, terima kasih dari RRI Bau-Bau. Lapas Bau-Bau Sidak 32 Kamar Hunian Narapidana. Pastikan setiap kamar sesuai dengan aturan dan tidak ada penyimpangan. Mengenai hal tersebut kita ikuti laporan reporter Waode Nurliani.
14: Lapas Bau-Bau melaksanakan inspeksi mendadak atau sidak terhadap 32 kamar hunian warga binaan pada Selasa 29 September. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menertibkan barang pribadi dan fasilitas hunian sekaligus memperkuat pengawasan keamanan dan ketertiban lingkungan lapas. Dalam kegiatan tersebut, petugas memeriksa kondisi kamar, barang pribadi, serta fasilitas yang digunakan warga binaan. Pemeriksaan juga mencakup penataan pakaian untuk memastikan jumlah dan keberadaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pakaian warga binaan yang melebihi batas jumlah yang diperbolehkan ditertibkan dan akan dikembalikan kepada keluarga. Penataan ini dilakukan agar barang pribadi tidak menumpuk di kamar hunian sehingga kondisi ruangan tetap rapi dan memudahkan petugas dalam melakukan pengawasan. Kepala Pas Bau-Bau Abdul Waris mengatakan, pemeriksaan kamar hunian merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban, sekaligus memastikan penggunaan fasilitas sesuai dengan ketentuan. Sejauh ini, kata Kalapas, seluruh penghuni di Lapas Bau-Bau menempati sel yang telah disediakan dengan kondisi yang sangat over kapasitas.
15: Keledahan kali ini itu dititik beratkan pada bangunan-bangunan yang tidak semestinya, ruangan-ruangan mewah yang tidak semestinya, instalasi-instalasi yang tidak semestinya, Kemudian barang-barang yang tidak sesuai, kayak contoh mungkin ada kulkas, ada AC, ada kipas angin, ada TV di dalam kamar, kemudian penertiban-penertiban barang-barang terlarang lainnya. Jadi intinya itu, Bapak, bangunan-bangunan mewah, kamar-kamar mewah, dan fasilitas-fasilitas tidak diperbolehkan begitu. Itu yang kami tertibkan.
14: Lanjut ke lapas, melalui kegiatan tersebut, lapas Bobo berupaya mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban yang dapat timbul akibat penumpukan atau keberadaan barang yang tidak sesuai ketentuan. Pemeriksaan kamar hunian juga menjadi bagian dari pengawasan terhadap penggunaan fasilitas serta pemeliharaan lingkungan hunian yang tertib dan aman. Abdul Waris mengatakan Lapas Bobo akan terus melaksanakan pengawasan dan penertiban kamar hunian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta mendukung pelaksanaan pembinaan para napi. Sementara itu, dalam periode September, Lapas Bobo telah 2 kali melaksanakan penggeledahan kamar blok hunian. Pada pertengahan September, Lapas Bobo bersama TNI Polri serta BNN juga melakukan penggeledahan blok hunian untuk memastikan tidak ada barang terlarang di dalam lingkungan Lapas Bobo. Wade Nurliani, reporter Bobo, melaporkan.
13: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, dan kita kembali ke Pro 1 RRI Palu bersama rekan Umi Kalsum.
0: Selanjutnya kita akan menuju ke RRI Mamuju bersama dengan rekan Hafid. Rekan Hafid.
16: Halo, selamat sore rekan Umi Kalsum.
0: Silakan informasi Anda.
16: Baik, saudara, dari RRI Mamuju menurunkan informasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sulawesi Barat mencatat sebanyak 513 kejadian bencana di sepanjang tahun 2026. Dari jumlah kejadian tersebut, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjadi bencana yang paling mendominasi. Selengkapnya laporan Marhadi Umar.
17: Jadi ada ini sudah 513 kejadian.
18: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Sulawesi Barat mencatat sebanyak 513 kejadian bencana yang melanda wilayah Sulawesi Barat sepanjang tahun 2026 yang didominasi oleh kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kemarau panjang. Hal tersebut disampaikan Sekretaris BPBD Sulawesi Barat Arnida saat menjadi narasumber dalam dialog interaktif di RRI Mamuju pada Selasa 29 September 2026. Arnida memaparkan dari total kejadian bencana tersebut, karhutla mendominasi dengan 423 kasus, disusul dengan kebakaran pemukiman sebanyak 85 dan bencana kekeringan di 5 wilayah dengan luas lahan terbakar hingga 578,26 hektar. Dampak bencana ini dirasakan oleh 21.000 kepala keluarga atau sekitar 49.148 jiwa. Selain itu, ada 157 unit rumah dan 5 fasilitas umum yang mengalami kerusakan. Untuk mengatasi krisis air bersih akibat kekeringan di 6 kabupaten se-Sulawesi Barat, Pemprov Sulbar melalui BPBD telah mendistribusikan bantuan air bersih hingga 3 juta liter lebih kepada masyarakat yang terdampak.
17: Iya, di tahun 2026 ini. Jadi ada ini sudah 513 kejadian. Itu karhutlanya 423, kemudian kebakaran pemukimannya itu sebanyak 85 kali, kekeringan ada 5. Kemudian yang terdampak ini ada 21.000 KK atau 49.148 jiwa. Jadi ini terkait masalah kekeringan ya, dengan air bersih. Sehingga dari 6 kabupaten semuanya. Sampai saat ini sudah ada sekitar 3.300 liter air yang kita salurkan di kabupaten. Kemudian ada pun untuk yang terdampak lahannya yang terbakar ya, sekitar 578,26 hektar.
18: Dalam mengantisipasi dinamika bencana di lapangan, BPBD Sulbar mengoperasikan posko kesiapsiagaan dengan menerapkan mekanisme pemantauan intensif atau roll call bersama BPBD di 6 kabupaten sebanyak 2 kali sehari, yakni pukul 8.00 hingga 16.00 dan akan diteruskan ke BNPB Pusat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
16: Baik, saudara, demikian informasi yang kami hadirkan dalam Gema Saripati Maju Korwi Nusantara 4 RRI Mamuju sore hari ini. Saya Hafid bersama Bung Frendi di meja operator mengucapkan terima kasih dan kembali ke rekan Umi Kalsum Jawas di RRI Palu. Silakan.
0: Terima kasih. Selanjutnya pendengar, kita menuju ke RRI Kendari bersama dengan rekan kami Sofi. Halo.
19: Halo, selamat sore rekan Umi.
0: Ya, silakan informasi Anda.
19: Baik, informasi dari Kota Lolo Kendari ini terkait dengan meningkatnya paparan debu dan polutan udara selama musim kemarau memicu lonjakan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kota Kendari. Informasi selengkapnya disampaikan Laras Ayu Ningtyas.
20: Kondisi cuaca ekstrim selama musim kemarau di Kota Kendari mulai memicu berbagai masalah kesehatan pada masyarakat. Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Kendari pun terus menunjukkan tren peningkatan selama musim kemarau. Kepala Puskesmas Perumnas Anwar SKM MKes mengatakan pihaknya mencatat adanya kenaikan frekuensi kunjungan pasien dengan keluhan ISPA jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Menurutnya, meningkatnya debu dan polutan udara menjadi salah satu faktor utama yang memicu gangguan pernapasan bagi masyarakat.
21: Data dari tahun lalu saya sandingkan dengan tahun ini, jadi peningkatan. Bulan Agustus ini sudah 3.600 lebih. Artinya frekuensi peningkatan, walaupun memang secara umum untuk tingkat Kota Kendari tidak signifikan peningkatan, tapi kami berdasarkan data itu ada peningkatan. Salah satu penyebab ya polutan tadi, karena hubungan kemarau dengan banyaknya polutan-polutan yang ada dalam kategori konteks kesehatan masyarakat. Untuk penanganan di puskesmas itu berbagai hal yang kami lakukan, terutama penanganan ISPA, potensi peningkatan mulai terlihat.
20: Sementara itu, Kabid P2P Dinkes Kota Kendari, Elvi, menegaskan pentingnya penanganan dan pencegahan penyakit di musim kemarau melalui edukasi. Pihaknya terus melakukan koordinasi dan tindak edukasi masif secara aktif dengan turun langsung ke posyandu, masyarakat, hingga sekolah, serta melibatkan kader dan lintas sektor.
22: Melihat bahwa ISPA ini selalu ada kasusnya, jadi terus mengedukasi warga masyarakat itu tidak boleh putus ya, apapun kondisinya, karena di setiap bulan, di setiap momen selalu ada penyakit-penyakit yang kira-kira akan potensial terjadi, tambah lagi dengan perilaku hidup yang kita anggap masih belum bisa meningkatkan resiko dia untuk tidak tertular penyakit, itu kemudian yang menambah kewaspadaan kita untuk terus mengedukasi ke masyarakat. Jadi edukasinya ini masif itu kita memberikan edukasi ini secara aktif, turun ke posyandu, turun ke masyarakat, termasuk sekolah, termasuk dengan melibatkan lintas sektor terkait, melibatkan kader, melibatkan PKK, yang harus diketahui oleh masyarakat bahwa urusan kesehatan ini adalah urusan kita bersama.
20: Melalui kegiatan edukasi yang gencar, Dinas Kesehatan Kota Kendari berharap angka kasus ISPA dapat ditekan menghadapi cuaca ekstrim di musim kemarau. Masyarakat juga diimbau untuk segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala gangguan pernapasan agar mendapatkan penanganan medis secara cepat dan juga tepat.
19: Yang kami hadirkan dari RRI Kendari. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati, Bung Jerry dan juga Bung Nirwan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan kembali bersama rekan Umi di RRI Palu.
0: Terima kasih rekan Sofi. Dan pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti informasi terkait pendapatan daerah dan juga belanja daerah diproyeksikan bertambah. DPRD bersama dengan pemerintah Kota Palu sepakati perubahan APBD tahun anggaran 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan reporter kami, Miftahul Jana. Rekan Miftah.
23: Ya, rekan Umi dan seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini baru saja selesai rapat paripurna terkait dengan kesepakatan penandatanganan perubahan APBD tahun anggaran 2026 yang berlangsung di ruang sidang utama gedung DPRD Kota Palu sore ini. Dan pada sidang tersebut yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Palu Riko Andi Cahyo Janggola didampingi Wakil Ketua 1 Muhlis U. Aca. Sementara itu dari pemerintah Kota Palu diwakili oleh wakil wali kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin dan juga dihadiri oleh beberapa pimpinan OPD dan juga anggota legislatif lainnya. Dan sebelumnya pendengar kesepakatan ini sebelumnya telah disahkan dalam rapat kuna yang berlangsung kemarin sore juga, di mana Sekretaris Daerah Kota Palu Irma Yanti Petalolo mewakili pemerintah Kota Palu. Dan dalam rancangan peraturan daerah yang dibacakan, Irma Yanti menuturkan bahwa perubahan APBD ini mempertimbangkan evaluasi pelaksanaan perkembangan pendapatan hingga sumber pembiayaan yang dapat digunakan secara sah. Dan berikut kita dengarkan bersama kutipan dari Sekretaris Daerah Kota Palu, Irma Yanti Petalolo.
1: Dalam rancangan yang kami sampaikan, terdapat perubahan komposisi pendapatan, penyesuaian alokasi belanja, serta penganggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagai penerimaan pembiayaan. Perubahan tersebut perlu kita bahas dan tetap menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan, kebijakan anggaran, dan kemampuan pelaksanaannya.
23: Dan pendengar, dalam pandangan umum fraksi, Ketua DPRD Kota Palu Riko Andi Cahyo Janggola menyatakan bahwa seluruh fraksi sejatinya telah menyepakati perubahan APBD tahun anggaran 2026. Begitu juga dalam sambutan yang dibacakan oleh pemerintah Kota Palu yang saat ini diwakili oleh Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhyiddin, yang menyatakan persetujuan pemerintah kota dalam perubahan APBD tahun anggaran 2026 ini, di mana dalam rancangan tersebut pendapatan daerah diproyeksikan meningkat dari 1 triliun 706 miliar rupiah menjadi 1 triliun 792 miliar rupiah. Sementara untuk belanja daerah juga diproyeksikan bertambah hingga 118 miliar menjadi 1 triliun 846 miliar rupiah. Dan pendengar, selanjutnya rancangan peraturan daerah terkait perubahan APBD tahun anggaran 2026 yang telah disepakati akan ditindaklanjuti untuk dievaluasi oleh gubernur dalam waktu kurun waktu kurang lebih 1 minggu sejak ditetapkan nota kesepakatan terkait perubahan APBD ini. Dan pendengar, demikian laporan yang dapat saya sampaikan langsung dari kantor gubernur, kantor DPRD Kota Palu. Saya kembalikan ke rekan Umi Kalsum Jawas.
0: Baik, demikianlah laporan langsung dari reporter kami, Miftahul Jannah. Dan pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan mengikuti paket news feature persembahan dari RRI Toli Toli. Silakan rekan Wahyuni.
2: Iya, baik. Terima kasih Umi Kalsum dari RRI Toli Toli. Polisi Sahabat Anak adalah program dari Kepolisian Republik Indonesia Polri untuk mengenalkan profesi polisi, menanamkan kesadaran hukum, dan mengajarkan tertib lalu lintas sejak usia dini. Mengenai hal tersebut, berikut kita ikuti news feature bersama dengan Ahmad Mukadas berikut ini.
3: Saudara, berbagai upaya terus dilakukan jajaran kepolisian di seluruh Indonesia, termasuk jajaran kepolisian Resor Toli Toli Polda Sulawesi Tengah, untuk mengenalkan polisi kepada anak-anak baik di tingkat PAUD, TK, SD, SLTP hingga SLTA sederajat, salah satunya melalui program Polisi Sahabat Anak dengan mendatangi langsung sekolah-sekolah yang ada di daerah, terutama sekolah dasar yang berada di dalam ibu kota Kabupaten Toli Toli. Kanit Kamsel Satlantas Polres Toli Toli, Aibtu Arifin G. Setiawan Sadi wawancara RRI mengungkapkan, Polisi Sahabat Anak adalah program dari Kepolisian Republik Indonesia Polri untuk mengenalkan profesi polisi, menanamkan kesadaran hukum, dan mengajarkan tertib lalu lintas sejak usia dini. Selain mengenalkan profesi polisi, pada program Polisi Sahabat Anak Polsanak ini, jajaran Satlantas Polres Toli Toli juga mengingatkan kepada orang tua siswa yang mengantarkan anaknya ke sekolah agar berhenti di tempat yang aman sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas. Sebab terkadang para orang tua yang mengantarkan anaknya ke sekolah ada yang berhenti di tengah jalan, bahkan di pintu keluar dan masuk sekolah. Hal ini dapat mengganggu jalannya distribusi dari anak sekolah tersebut. Menurut Kanit Kamsel Satlantas Polres Toli Toli, program Polisi Sahabat Anak tidak hanya menyasar siswa SD, namun juga siswa taman kanak-kanak, dan ada beberapa sekolah yang telah didatangi pihaknya di tahun 2026 ini. Di antaranya TK Aisyah dan TK Bayangkari, serta sejumlah SD yang ada di dalam ibu kota Kabupaten Toli Toli.
6: Itu program Polisi Sahabat Anak itu ditujukan untuk anak TK dan SD. Untuk anak SMP dan SMA kita punya program Polisi Good to School. Begitu juga untuk kalangan kampus kita punya program Polisi Good to Campus. Harapannya program ini berkesinambungan sehingga dari sejak usia dini hingga dewasa anak-anak selalu dibekali tentang ilmu disiplin berlalu lintas.
3: Menurut Kanit Kamsel Satlantas Polres Toli Toli, pihaknya berupaya seluruh sekolah dasar SD yang ada di dalam ibu kota Kabupaten Toli Toli dikunjungi. Meski diperhadapkan pada keterbatasan personil, hal itu dimaksudkan agar program Polisi Sahabat Anak dapat mengajarkan tertib berlalu lintas sejak usia dini. Sementara itu, Kepala SDN 10 Tolitoli Elistiana saat diwawancara RRI menyambut baik program yang dilaksanakan jajaran Satlantas Polres Tolitoli melalui polisi sahabat anak Polsanak karena menjelaskan bagaimana tata tertib berlalu lintas. Tidak perlu takut dengan polisi, sebab biasanya yang terlintas pada pikiran anak-anak sekolah, terutama SD, polisi menakutkan. Sehingga melalui edukasi itu, banyak hal positif yang dapat diambil oleh anak sekolah, di mana antusias siswa SDN 10 Tolitoli mendengarkan program tersebut cukup baik. Menurut Kepala SDN 10 Tolitoli, selain mengedukasi siswa tentang tata cara berlalu lintas yang baik, program Polsanak yang dibawa jajaran Satlantas Polres Tolitoli juga menyoroti penggunaan sepeda listrik yang kerap masih digunakan siswa berangkat ke sekolah, terutama siswa SD, di mana penggunaan sepeda listrik tidak dibenarkan di jalan raya.
4: Yang disoroti penggunaan apa sepeda listrik itu ada ketentuannya ya, sebenarnya sepeda listrik itu untuk anak-anak yang usia SD itu tidak dibenarkan, dijalankan di jalan raya kecuali boleh bermain dengan misalnya taman kota sama lapangan. Tapi kan kenyataannya sekarang ini kan anak-anak kecil-kecil saja sudah berani bawa sepeda listrik itu di jalan raya seperti itu Pak.
5: Ya.
4: Penjelasannya Bapak-bapak polisi itu anak-anak bisa artinya, bisa memahami.
3: Hal senada juga diungkapkan Kepala SDN Pembina Tolitoli Haji Abdul Ghafar yang menilai program polisi sahabat anak Polsanak yang mendatangi langsung sekolah dasar SD yang ada di Tolitoli memberikan dampak positif bagi anak sekolah terutama SD sekaligus sosialisasi bagi pelajar tentang pelanggaran lalu lintas hingga konsekuensi yang harus ditanggung dari pelanggaran yang dilakukan. Menurutnya, pembelajaran yang diberikan di kelas tidak seluruhnya tentang rambu-rambu lalu lintas, sehingga dengan adanya program polisi sahabat anak sangat membantu pihak sekolah dalam mengedukasi siswa tentang pentingnya tertib berlalu lintas di jalan raya.
5: Program penjalan kaki dengan tanda-tanda rambu-rambu lalu lintas kita ada diajarkan di kelas-kelas. Itu ya nanti kalau ada mereka dari lantas lebih bagus lagi kalau ada edukasi seperti itu. Ya tahun ajaran baru ini belum ada lagi program
3: mereka. Sejumlah bentuk kegiatan dari polisi sahabat anak diantaranya kunjungan edukatif anak-anak ke sekolah, ke kantor polisi. Polisi datang langsung ke sekolah untuk belajar dan bermain bersama anak-anak, serta pengenalan rambu-rambu lalu lintas tugas kepolisian, serta pesan keselamatan dengan cara yang menyenangkan.
2: Iya, demikian tadi news feature dari RRI Tolitoli. Mewakili tim yang bertugas, saya Wahyuni Wahab bersama rekan Andika dan juga Dava. Mengucapkan terima kasih dan kita kembali ke rekan Umi Kalsum di RRI Palu.
0: Baik, terima kasih rekan kami untuk informasi dari Tolitoli. Pendengar, news feature dari RRI Tolitoli mengakhiri paket berita berjaringan Sekorwil 4 dalam Gemah Saripati Maju edisi hari ini, tepatnya di hari Rabu 30 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mikael Sumjawa, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
12: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, sebelum kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya, kami hadirkan dulu pengajian dan terjemahan Al-Quran, pembacaan surah Al-Ankabut oleh Zainal Esaki dan terjemahan Andi Ampilan Esa di ruang tengah anda.

Aku berlindung kepada Allah dari godang setan yang dirajam dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang salim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Dan demikian pula lah kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran. Maka orang-orang yang telah kami beri kepada mereka Alkitab Taurat, mereka beriman kepadanya Al-Quran. Dan di antara mereka orang-orang kafir Mekah ada yang beriman kepadanya, dan tidak adalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir. Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya Al-Quran, sesuatu kitab pun, dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Andai kata kamu pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang yang mengingkarimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum.

0: marbahasi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

0: Tersenyum kepada orang lain, membantu seseorang yang sedang kesulitan, atau sekedar mengucapkan terima kasih mungkin terlihat sederhana. Namun dalam Islam, tidak ada kebaikan yang sia-sia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa setiap kebaikan adalah sedekah. Artinya, kita tidak harus menunggu menjadi kaya untuk bersedekah. Tidak harus menunggu memiliki banyak waktu untuk membantu. Bahkan sebuah senyuman pun dapat menjadi bentuk kebaikan. Kadang kita tidak pernah tahu seberapa besar dampak dari kebaikan kecil yang kita lakukan. Mungkin sapaan sederhana membuat seseorang merasa dihargai. Mungkin bantuan kecil yang kita berikan mampu meringankan beban seseorang. Karena itu, jangan pernah merasa bahwa kebaikan kita terlalu kecil untuk berarti. Dengan ikhlas dan tanpa mengharapkan balasan dari manusia. Sebab boleh jadi sesuatu yang kita anggap kecil di mata manusia justru menjadi amal yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini, sudahkah kita melakukan satu kebaikan?
1: Makassar sore ini.

0: kehidupan sehari-hari, berbicara merupakan bagian dari aktivitas kita. Namun, tidak semua hal harus disampaikan. Ada perkataan yang dapat memberikan semangat, tetapi ada juga ucapan yang tanpa kita sadari dapat melukai perasaan orang lain. Islam mengajarkan kita untuk menjaga lisan. Sebelum berbicara, ada baiknya kita mempertimbangkan apakah perkataan tersebut benar, bermanfaat, dan tidak menyakiti orang lain. Terkadang, kita terlalu mudah menceritakan sesuatu yang sebenarnya merupakan urusan pribadi orang lain. Terkadang pula kita berbicara ketika sedang marah, lalu menyesal setelah perkataan itu terucap. Karena itu, belajar menjaga lisan merupakan bagian dari menjaga akhlak. Ketika marah, kita dapat memilih untuk diam sejenak. Ketika mendengar cerita tentang orang lain, kita tidak harus langsung menyebarkannya. Dan ketika memiliki kesempatan untuk berkata baik, jangan ragu untuk mengucapkannya. Sebab perkataan yang baik dapat menjadi penguat bagi seorang yang sedang menghadapi kesulitan. Sebaliknya, perkataan yang buruk dapat meninggalkan luka yang tidak terlihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mengingatkan dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Maka mari kita biasakan menjaga ucapan, berbicara dengan jujur, sopan, dan penuh pertimbangan. Jika tidak mampu mengatakan sesuatu yang baik, memilih diam juga dapat menjadi bentuk kehati-hatian. Karena menjaga lisan bukan hanya tentang apa yang kita katakan, tetapi juga tentang bagaimana perkataan kita memberikan dampak kepada orang lain. Mari berkata baik, menjaga perasaan, dan menjadikan setiap ucapan sebagai bagian dari kebaikan.
1: Masih menemani Anda di rangkaian program-program acara kami di Makassar Sore. Untuk edisi hari ini, tepatnya Rabu 30 September 2026, masih ditemani saya juga Elvan Yusri, yang akan menghantarkan beberapa persembahan lainnya menemani Anda di Relax Time.

0: Makassar sore ini.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu, kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
3: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadira. Kalau lagu Nadira ini bernostalgia sedikit.
2: Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
5: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan, dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Makassar sore ini.
7: Relax time. Usah RRI.

0: gak sih lagi santai jalan, terus tiba-tiba kecium satu aroma, dan dalam hitungan detik, kamu langsung kebawa ke masa lalu. Misalnya, bau hujan pertama turun ke tanah, langsung ingat masa kecil, main di halaman, atau aroma masakan tertentu yang bikin kamu otomatis kangen rumah. Atau wangi parfum seseorang yang tiba-tiba bikin hati bilang, "Loh, kok jadi keinget dia?" Nah, ternyata itu bukan kebetulan. Secara ilmiah, indera penciuman kita punya jalur super cepat ke bagian otak yang namanya sistem limbik, yaitu pusat emosi dan memori. Artinya, bau itu nggak perlu lapor dulu ke otak, dia langsung nyelonong masuk ke pusat kenangan. Makanya, satu aroma kecil aja bisa langsung bikin senyum sendiri, bikin merinding, atau bahkan bikin nostalgia bertahun-tahun ke belakang. Menurut publikasi dari Harvard Medical School, Health Publishing, dan juga penelitian dari National Institute of Health, hubungan antara penciuman, emosi, dan ingatan itu memang sangat kuat secara neurologis. Jadi, bukan kebetulan kalau bau bisa terasa lebih emosional dibanding suara atau gambar. Karena setiap aroma itu seperti kunci kecil yang bisa membuka lemari kenangan di kepala kita. Jadi, kalau suatu hari kamu tiba-tiba tersenyum cuma karena kecium sesuatu, itu bukan sekedar bau, itu adalah kenangan yang sedang pulang. Dan siapa sangka, hidung kita ternyata punya mesin waktu sendiri.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis. Cemilan manis dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Menemani Anda masih di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Informasi dan Inspirasi, edisi hari ini tepatnya Rabu 30 September 2026. Dan saat ini sudah pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah, di mana sebentar kami akan hadir dalam program Sanksi ya, dengan topik pembahasan sinergi organisasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan bersinar Koba, bersama narasumber kita tentunya nanti yang akan hadir dari Ganas Anar MUI. Untuk itu tetap bersama kami.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan dan dapat Anda tonton. Kembali kami sapa ruang dengar Anda di program Sanksi, ya, dimana untuk edisi hari ini ditemani saya Arfan Yusri akan menghadirkan topik terkait sinergi organisasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan bersih narkoba. Dan kita tidak sendiri tentunya, malam hari ini ada narasumber kita yang sudah terhubung bersama kita secara daring, ya, malam hari ini, yaitu Ibu Dr. Titi Haryati MAP MPI. Beliau ini adalah pengarah dari Ganas Anar MUI, ya. Sudah terhubung bersama kita malam hari ini, ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengaran tidak?
0: Alhamdulillah kedengaran sekali, jelas Ibu.
1: Oh, masalahnya kecil di saya. Oh. Jadi langsung aja pakai ini ya, nggak usah pakai Zoom kan? Atau gimana? Atau begini aja cukup saya?
0: Ya, begini aja Bu, ya.
1: Kan nggak perlu ditampilkan wajah saya kan?
0: Boleh.
1: Nggak usah ditampilkan wajah saya kan?
0: Kenapa Ibu?
1: Saya bisa cukup begini aja.
0: Oh, gitu.
1: Saya cukup begini aja. Halo?
0: Iya.
1: Saya cukup bisa tanya di sini begini aja.
0: Iya Bu. Ya, oke. Kalau Anda berkenan ditampilkan wajahnya nggak masalah Ibu.
1: Maksudnya gimana?
0: Iya. Oke.
1: Okay. Berapa menit Mas?
0: Oke. Okay. Baik Ibu, sekarang kita sudah live ini Bu.
1: Oh sudah live, oke.
0: Okay. Iya, ini sudah pukul 19.15 waktu Indonesia Tengah nih. Baik. Oke. Baik, pendengar dan pemirsa dimanapun berada, kita membahas terkait sinergi organisasi masyarakat menciptakan lingkungan bersih narkoba, ya, sama Ibu Dr. Titi Haryati MAP. Ini posisi lagi di luar Sulawesi ya Bu?
1: Iya.
0: Okay.
1: Di Polda Metro, masih di Polda Metro.
0: Oh masih di Polda Metro, baik.
1: Ya.
0: Masih di sela-sela aktivitas nih rupanya ya. Baik.
1: Ya. Ini sih baru masuk nanti.
0: Baik. Nah kita berbicara soal sinergi organisasi masyarakat menciptakan lingkungan bersih narkoba ini sendiri Bu ya. Nah perkembangan atau mungkin dari Gana Anas MUI, ya, Ibu sebagai perwakilannya, bagaimana melihat perkembangan narkoba sendiri di peredarannya, khususnya di bukan hanya di Sulawesi ya, tapi di Indonesia saat ini. Nah, seperti apa nih yang mungkin Ibu berbicara sebagai perwakilan dari Ganas Anas?
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala isrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'd. Buat pemirsa semua RRI Pro, salam kenal dan selamat malam. Tentu saja salam sehat selalu dan sehat tanpa narkoba. 5 tahun saya sebagai Ketua Gerakan Nasional Anti Narkoba Majelis Ulama Indonesia di tingkat pusat atau disebut dengan Ganas Anar. Itu sebagai suatu organisasi di bawah Majelis Ulama Indonesia dan ada di 32 provinsi dan juga di provinsi ada sebagian yang sudah memiliki Ganas Anar di tingkat kabupaten dan kota. Mengapa ada Ganas Anar? Karena ketika saya diminta untuk menjadi wakil ketua saat itu di tahun 2017 sebagai wakil dari Bapak Kiai Ma'ruf yang ketua umum MUI juga, karena saya menganggap bahwa pendekatan secara keagamaan itu penting untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat. Dalam hal ini adalah sistem organisasi yang paling kecil itu adalah keluarga. Nah, keluarga itu yang harus diberikan suatu kesadaran sehingga mempunyai kemampuan untuk mengatakan tidak dengan narkoba. Mempunyai keterampilan untuk tidak menggunakan narkoba. Nah, inilah yang kemudian saya menjadi wakil Ketua Ganas Anar pada saat itu, yang ketuanya adalah Bapak Kiai Ma'ruf dan beliau kemudian menjadi wakil presiden, saya menjadi ketua di tingkat pusat. Berbagai kegiatan-kegiatan secara edukasi, sosialisasi telah dilakukan untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang bagaimana bahaya narkoba. Begitu juga dengan pendekatan para ulama. Mengapa? Karena ulama ini orang yang paling dekat dengan masyarakat dan banyak dipercaya oleh masyarakat. Maka ulama melakukan suatu pendekatan kepada keluarga itu yang sangat diperlukan. Sehingga Ganas Anak tidak berdiri sendiri. Maka Ganas Anak juga bekerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat yang ada. Baik itu organisasi pemuda, kemudian dengan majelis-majelis taklim. Untuk kita bersinergi, karena sinergi ini sangat penting. Di dalam sinergi itu akan terbentuk yang namanya kerjasama dan kolaborasi. Nah, selama ini yang menjadi sasaran, mengapa kemudian narkoba itu terus meningkat, banyak yang tidak tahu sehingga masyarakat menjadi korban. Sekali menjadi korban, korban itu hanya satu kali aja, tetapi ketika mengulang kembali, menggunakan kembali, maka menjadi etik kecanduan. Nah, ketika udah kecanduan itu, maka kan minta lagi. Nah, ini yang menjadi suatu perhatian kita bersama. Ketika kemudian sudah menjadi suatu edik, itu jalan satu-satunya itu memang harus direhabilitasi. Mengapa? Karena dampak yang digunakan dalam jenis narkobanya itu jenisnya itu dampaknya macam-macam. Menggunakan sabu, dampaknya berbeda. Menggunakan happy five, berbeda. Menggunakan ganja, berbeda. Nah, inilah yang ketika nanti akan tahu dampaknya itu ketika dilakukan suatu assessment. Namun, di dalam masyarakat yang terjadi sekarang ini, ketika itu adalah penyalahguna narkotika, maka banyak yang kemudian ditangkap, kemudian dipenjarakan. Nah, inilah ketika dipenjarakan, ketika dia itu tadinya penyalahguna narkotika, kemudian dijatuhkan hukuman, dipenjara, di dalam penjara berkenalan dengan yang lain-lain. Berkenalan dengan para bandar, kurir, mungkin juga dengan kriminal-kriminal yang lain sama teroris, sehingga pengetahuannya meningkat menjadi lebih pinter, maka jerat hukumnya akan terus terjadi dan lebih berat kepada korban tadi, sehingga banyak pasal-pasal yang kemudian diberikan kepada korban itu. Nah, inilah yang menjadi perhatian kita bersama. Karena kasus-kasus narkoba itu yang menangani selama ini kan mulai dari penyidik, jaksa penuntut, kemudian hakim yang akan memutuskan. Nah, ketiga-tiga inilah yang harus memahami ketika itu adalah penyalahguna narkotika. Maka harus dibedakan. Pada hari kemarin, Pak Presiden telah memanggil para akademisi dari BNN, profesor-profesor, para peneliti untuk menyampaikan pentingnya rehabilitasi. Nah, ini suatu upaya yang sangat bagus, terobosan yang diberikan oleh Presiden. Tentu saja ini untuk mendukung dan mensupport ya program prioritas dari Presiden tentang ASTA Cita Ketujuh. Kira-kira seperti itu, Mas. Lanjut.
0: Mm-hmm. Nah, kemudian mungkin makna dari Ganas Anar MUI mengambil peran begitu ya, tentunya bersinergi nih Bu dengan organisasi lainnya. Nah, apa saja yang Ganas Anar MUI sendiri ini telah lakukan begitu, baik itu bersinergi dengan pihak aparat hukum, masyarakat, atau mungkin dari dalam MUI sendiri nih Bu?
1: Ya, kalau MUI sendiri melalui Ganas Anar ini, sinergi yang dilakukan secara internal itu ada komisi-komisi dan badan yang ada di MUI, misalnya dengan komisi perempuan, remaja, dan keluarga. Nah, kita masuk ke sana, disini dengan komisi dakwah, kemudian dengan komisi pendidikan, kita bersinergi. Komisi hukum, kita selalu bersinergi. Ketika pada tahun 2023 membuat serentak tentang bahaya narkoba melalui dakwah seluruh Indonesia, itu dibuatlah itu panduan apa yang harus dilakukan para dakwah itu untuk mensosialisasikan dan memberikan edukasi kepada masyarakat ketika memberikan dakwah. Dan kemarin pada hari anti narkotika internasional itu maka dilakukan kembali. Nah, artinya bahwa para ulama itu pun diberikan suatu bekal bagaimana mengatasi, bagaimana menangani ketika ada anggota keluarga ataupun masyarakat yang menyalahgunakan narkotika. Karena jangan sampai ditangkap dulu oleh polisi ya, tetapi kita upayakan dulu untuk melalui IPWL yang ada di BNN, yang ada di Kementerian Kesehatan, supaya dilakukan yang namanya adalah rehabilitasi. Nah, rehabilitasi itu satu-satunya yang harus dilakukan, karena memang sudah tercantum di pasal 27 di Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009. Ini harus dilaksanakan. Kalau misalnya di penjara, itu tidak memulihkan kondisi para penyalahguna narkotika. Itu secara internal. Secara eksternalnya, MUI kerjasama dengan Kementerian Hukum, dengan Kementerian IMIPAS, Imigrasi dan Pemasyarakatan misalnya, kemudian dengan Kejaksaan Agung, dengan Mahkamah Agung ya, itu kita ada kerjasamanya dengan BNN ya, melalui suatu MOU. Maka ketika ada kasus-kasus yang ini, kita bisa referral untuk diberikan suatu layanan dengan rehabilitasi. Kira-kira itu Mas.
0: Jadi memang dari internal MUI sendiri sudah ada beberapa bagian-bagian yang memang dibentuk begitu ya untuk mensupport kegiatan ini. Nah, kemudian dari studi kasus yang sering mungkin dihadapi oleh Ibu Dr. Titi ini dan mungkin Ganas Anar. Nah, kasus yang terkait narkoba sendiri ini sebagian besar itu faktor apa sih, Bu? Kalau memang mungkin dari sudut pandang yang mungkin Ibu dapatin di lapangan begitu.
1: Betul. Pertama itu faktor keluarga. Kedua, faktor lingkungan. Keluarga, ketika di dalam keluarga itu ada anggota keluarga yang tidak mendapatkan suatu perhatian ya, secara baik di dalam keluarga, sehingga dia mengalami suatu kesenjangan. Misalnya dia akan bercerita kejadian tadi di sekolah, ada begini, ada begitu, atau di kampus dia ditawarin oleh ganja dan sebagainya. Ketika keluarga itu anak nggak berani menyampaikannya, anak tidak mengerti apa yang harus dilakukan, tapi dia memendam sendiri. Nah, ada sesuatu yang menjadi suatu keingintahuan untuk mencoba. Itu ada teorinya dari Schopenhauer itu, bahwa manusia ketika melihat sesuatu dia mempunyai keinginan untuk mencoba, tetapi setelah kemudian mencoba dia mendapatkan suatu kepuasan, maka akan namanya sistem pengulangan. Nah, kemudian inilah dia pengulangan, sehingga ketika dia di luar mendapatkan suatu tempat, diterima di tempat tersebut, maka dia mencoba menggunakan, dan tadinya menjadi korban, lama-lama mengulang kembali, ada yang namanya sistem pengulangan itu, maka dia menjadi kecanduan. Nah, itulah yang harus menjadi suatu hal yang harus diperhatikan. Jadi kekuatan ketahanan keluarga, harmonisasi keluarga, bagaimana hubungan antara ayah dan ibu dan anak itu perlu ada suatu waktu untuk bisa berdiskusi, berbincang, menyampaikan pengalamannya, menyampaikan apa yang menjadi beban dia selama ini. Dan itu harus kita tampung. Kedua itu faktor lingkungan. Bagaimana lingkungan itu bisa menciptakan yang namanya lingkungan desa bersih narkoba. Jadi lingkungan di tingkat RT, RW itu harus sudah bersih narkoba. Maka pimpinan pejabat RT, RW harus mempunyai kepedulian. Diciptakanlah suatu lingkungan yang bersih narkoba. Jadi kalau ada yang menggunakan narkoba dan sebagainya, maka segera melaporkan sebelum ditangkap oleh para pihak-pihak yang melakukan penangkapan-penangkapan tersebut, untuk kemudian diproses secara hukum. Gitu ya. Itu yang harus kita lakukan. Begitu, Mas.
0: Oke. Baik. Nah, kemudian kalau di Ganas Anar MUI sendiri kan ada program bersih ya. Ananda Bersih ya, ini programnya ya.
1: Program apa?
0: Ya. Ini program Bersinar.
1: Oh ya,
0: lingkungan bersih narkoba. Nah, apakah ini memang apa ini strategi ini dirasa cukup tepat begitu untuk saat ini di masyarakat pun mungkin bisa dirasakan efeknya begitu?
1: Betul. Lingkungan bersih narkoba itu adalah suatu lingkungan di mana pada anggota apa keluarga-keluarga yang ada dalam suatu organisasi dari tingkat paling rendah itu adalah RT dan RW, itu semua bersih narkoba. Jadi mereka memang tidak ada yang menggunakan, kalau ada yang menyalahgunakan narkotika maka segera dilakukan suatu upaya-upaya dengan konseling dan rehabilitasi. Karena lingkungan itu lingkungan itu sangat penting. Jadi semua itu menjaga. Jadi jangan kemudian tidak peduli gitu, setiap ada tahu, oh itu di sana ada yang kemarin ketangkap, oh di sana itu ada yang bapak itu jualan itu harus segera bertindak itu RT-nya. Jadi jangan sampai ada yang namanya pembiaran. Nah itu, jadi lingkungan bersinar itu adalah bersih narkoba. Itu mas.
0: Jadi langsung dimulai dari warga terdekat ya yang bisa memahami atau melihat kondisi itu agar bisa segera mengambil tindakan. Nah, tentunya ada protapnya.
1: Ya.
0: Ada protapnya, tidak main hakim, mendeteksi begitu ya, tidak menghakimi dan sebagainya. Nah, kemudian bila mana di level terbawah itu mungkin dalam prosedurnya seperti apa yang harus dipahami, Bu? Ini kan membawa kesan positif untuk penanganannya begitu ya. Tidak menghakimi, tidak main massa atau apa gitu.
1: Ya, jadi ketua RT, ketua RW itu harus mempunyai suatu sikap yang mengayomi. Jadi kalau misalnya ada yang menyalahgunakannya narkoba gitu, tidak kemudian dia diasingkan. Nah, yang banyak terjadi kasus itu adalah ketika ketahuan ada anggota keluarga, di keluarga itu sendiri ada yang menyalahgunakan narkotika, itu justru malah diasingkan dan tidak diterima di dalam keluarga, begitu juga di dalam lingkungan keluarga, di masyarakat itu dia dianggap yang kamu narkoba, kamu rusak, kamu tuh bodoh dan sebagainya. Itu label-label seperti itu yang harus dihilangkan. Tetapi bagaimana kita mengajak dia untuk menceritakan bagaimana proses dia bisa mendapatkan narkoba tersebut, kemudian dia menggunakan jenisnya apa, kemudian dia sudah berapa lama menggunakannya. Nah, diupayakanlah yang namanya adalah pemeriksaan assessment. Nah, assessment itu bisa dilakukan di BNNP, BNN kota, ataupun di BNN provinsi. Ada klinik-kliniknya semua itu. Dan itu tidak dipungut biaya.
0: Okay.
1: Supaya kita tahu assessment dia berapa lama untuk diketahui, sehingga, oh ini perlu rehabilitasi jalan, oh ini perlu rehabilitasi rawat. Jadi ada program nanti itu. Nah, di situ nanti melalui rehabilitasi itu akan ada program-program untuk pemulihan fungsi saraf otak yang rusak karena jenis narkoba yang dikonsumsi. Nah, ini sangat penting sekali untuk diketahui kita bersama. Jadi nggak usah takut untuk melaporkan, gitu ya.
0: Baik. Nah, kalau terkait generasi milenial atau Gen Z sekarang nih, Bu, yang tentunya sangat dekat dan mungkin rawan sekali dengan peredaran narkoba, baik itu di dunia digital dan sebagainya ya. Nah, pendekatan apa yang Ganas Anar ini lakukan, Bu? Mungkin dengan dakwah atau mungkin dengan masuk ke dunia mereka juga atau seperti apa?
1: Kita memahami generasi Z, generasi Alpha itu adalah generasi yang mandiri. Generasi yang tidak mau menerima nasihat dari orang lain. Generasi yang percaya dengan dirinya sendiri. yang lebih percaya dengan adanya teknologi digital-digital. Maka kita juga masuk di situ kepada mereka untuk pendekatan secara kemanusiaan, humanism approach, behavioristiknya approach, rasionalismenya approach. Jadi pendekatan secara rasional itu yang kita masuk kepada generasi tersebut, termasuk kognitif. Jadi kognitif, behavior itu menjadi suatu upaya untuk bisa melakukan suatu pendekatan untuk masuk kepada mereka. Sehingga kita itu jangan menasehat, kamu harus gini, kamu nggak boleh narkoba, kamu. Tetapi kita diajak tuh anak itu untuk dialog, dan anak-anak itu yang akan, remaja tersebut yang akan mengeksplor. Nah, kita mendengar. Maka di sini kuncinya bagaimana orang tua, bagaimana tokoh masyarakat, ya kan, untuk bisa mempunyai kemampuan menjadi pendengar aktif, ya, active listening itu sebagai kunci dasar untuk bisa mendengar, explore daripada para remaja dan anak-anak tersebut, supaya dia tidak mencari lingkungan yang menurut dia baik, ternyata lingkungan itu tidak baik. Jadi dia kita terima dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Jangan dilihat, oh dia itu prestasi kemarin ini, oh dia ini. Tetapi kekurangannya, apa yang terjadi pada anak-anak tersebut, remaja tersebut, itu menjadi suatu upaya kita juga untuk mau menerima, mau mendengarkan, dan mau mengajak mereka untuk mendorong. Nah, setelah nanti mendorong, kita akan mengarahkan. Jadi bukan menasihati, ya, mengarahkan. Nah, ini perlu. Maka bisa kerjasama, misalnya di suatu tempat ada perguruan tinggi, universitas di situ yang punya fakultas psikologi, bisa masuk untuk memberikan keterampilan, pelatihan tentang deteksi dini. Ya, deteksi dini. Karena sekarang ini program dari BNN itu kan, Ananda itu kan anti narkotika anak usia dini. Nah, nanti dengan guru-guru TK itu diajak mereka dialog, berbicara. Kalau ada yang nawarin permen, mau enggak? Enggak boleh ya. Kalau dikasih permen, kalau dikasih roti, mau enggak? Tidak boleh, enggak mau. Nah, karena kan isunya itu kan masuk di makanan-makanan, di permen pun bisa terjadi seperti itu. Di gula pasir pun bisa seperti itu. Nah, inilah upaya, inilah yang kemudian masyarakat harus paham dan mau kerjasama dengan universitas atau perguruan tinggi yang terdekat untuk bisa kerjasama. Itu kira-kira.
0: Baik. Nah, terkait peran organisasi Ganas Anar juga nih ya. Bila mana mungkin ada masyarakat yang mempercayakan atau meminta merapat untuk mendapatkan bantuan hukum ya. Untuk misalnya anak atau keluarganya yang terlibat penyalahgunaan narkoba atau menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba ini, apakah di setiap daerah itu open, terbuka begitu?
1: Oh, terbuka. Datang ke MUI, kemudian menceritakan kejadian yang terjadi, kemudian nanti akan diberikan suatu upaya untuk mencari solusi. Gitu. Jadi nggak usah takut-takut dan nggak bayar ya.
0: Jadi di misalnya di Makassar nih ya. Jadi cari aja di
1: ada
0: MUI.
1: Ada tanda-tanda Makassar. Tapi ada. Nanti datang aja ke sana. Ataupun dari Ganas Anar nanti minta supaya dikasih pencerahan, sosialisasi, misalnya di RT berapa, di RW atau di RW ada berapa RT perlu di situ, dan keluarga yang ada di situ untuk diberikan suatu materi atau keterampilan atau pelatihan tentang menangani atau mendeteksi secara usia dini, mendeteksi dini penyalahguna narkotika misalnya gitu. Nah, itu bisa dilakukan gitu, dan Ganas Anar mempunyai program-program tersebut, judulnya adalah sosialisasi dan edukasi.
0: Jadi selain
1: tapi anak-anak itu tidak memberantas ya.
0: Tidak memberantas.
1: Kalau
0: sudah ya?
1: Pada memberantas itu sudah wilayah di kepolisian. Jadi lebih kepada mencegah dan mencarikan solusi bagi yang penyalahguna narkotika.
0: Oke. Baik. Ibu, mungkin memang sebagai perwakilan dari Gana Sanar MUI malam hari ini, ya, untuk orang tua, anak-anak, atau masyarakat di luar sana, atau dimanapun yang lagi monitor mungkin siarannya kita ini, ya, apa nih tips dan pesannya untuk kita semua agar bagaimana tidak mendekati ya yang namanya narkoba atau bahkan mau mencoba-coba yang namanya narkoba gitu. Silakan Ibu.
1: Ya, jadi pesannya adalah memahami bagaimana bahayanya narkoba di dalam kehidupan, mengganggu anggota tubuh, terutama mengganggu otak, saraf otak manusia. Terus dipahami. Kedua, kalau sudah kena narkoba, itu tidak akan sembuh. Karena otak, saraf otaknya yang terganggu, sehingga hanya pulih. Ketiga, jangan sampai ketika menyalahgunakan narkotika, kemudian dipenjarakan, itu akan rugi masa depannya, karirnya. Dan jangan sekali-sekali, terakhir adalah mencoba yang namanya narkoba. Maka peranglah kita dengan narkoba dan pendekatanlah secara manusia. War on drugs for humanity. Nah, itu yang menjadi slogannya.
0: Mantap.
1: Begitu closing-nya.
0: Baik. Terima kasih Ibu Nurgul Titi Haryati. Mudah-mudahan sehat selalu. Di lain kesempatan kita bisa berbincang lebih panjang lagi soal ini. Baik. Terima kasih. Sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian kebersamaan kita bersama pengarah Gana Sanar MUI ya dalam program Sanksi kali ini. Siaran ini bisa Anda tonton kembali di kanal YouTube Pro 1 RI Makassar. Dan menjadi pesan juga malam hari ini bahwa jaga keluarga kita ya, jaga lingkungan, jaga masyarakat sekitar kita dari narkoba. Jangan takut untuk melaporkan para pengguna atau mungkin sanak saudara yang mungkin terlibat dengan atau menjadi korban begitu ya dari narkoba ini, untuk segera ditangani lebih cepat, bisa direhabilitasi, bukan dikucilkan ya. Baik, saya yang bertugas Arfan Yusri dan rekan saya Syahrul pamit undur diri. Sekian program Sanksi, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
3: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
2: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
3: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
2: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
4: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
5: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Nah, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Mau kemana, Besti?
3: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
2: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
3: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
2: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
3: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
4: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus.

0: Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tahukah Anda, dalam percakapan sehari-hari, kita seringkali ingin terdengar keren, sopan, atau sangat terpelajar saat berbahasa Indonesia. Namun, uniknya, keinginan untuk tampil sempurna secara berlebihan ini justru kerap menjebak kita ke dalam kekeliruan yang disebut hiperkorek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hiperkorek adalah sikap menghendaki kerapian dan kesempurnaan yang berlebihan, sehingga hasilnya justru sebaliknya. Dalam ilmu bahasa, fenomena ini terjadi ketika kita mencoba membetulkan sebuah kata yang sebenarnya sudah benar, tetapi tindakan tersebut malah menjadikannya salah. Contoh sederhananya adalah saat kita menyebut kata insaf menjadi insyaf, atau kata sah menjadi syah, atau mungkin kata surga menjadi kata syurga. Ada juga yang menambahkan huruf F pada kata pihak menjadi fihak, atau pikir menjadi fikir. Contoh lain yang sangat dekat dengan keseharian kita adalah kata utang dan imbau. Karena ingin terdengar lebih formal, kita sering menyelipkan huruf H di depannya, sehingga berubah menjadi kata hutang dan himbau. Padahal, bentuk baku yang tercatat di kamus resmi adalah utang dan imbau tanpa huruf H. Fenomena ini memang wajar terjadi dalam proses belajar. Namun,

0: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
2: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gary. Hashtag my collection.
0: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gary. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gary79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Pendengar, kita jelang pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Sebentar kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk menyampaikan warta berita. Dan usai sudah kebersamaan saya menyapa ruang dengar Anda dari sore hingga jelang malam ini. Sementara rekan saya, Saiful Malik, yang akan menyapa Anda selepas warta berita. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
0: Dari berita, DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027. Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung akhir pekan ini. Irak mengumumkan berakhirnya koalisi internasional pimpinan

0: Amerika Serikat.
1: Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026, bersama saya, Rudy Zay. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Desi Anugranov dari Voice of Indonesia.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam pembahasan RUU APBN 2027. Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp17.500, serta tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9%.
3: Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah atas asumsi makro antara lain, pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
2: Said menambahkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% disepakati sebagai salah satu pijakan untuk memperbesar nilai perekonomian nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazarah mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui RUU APBN 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan APBN 2026 telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk bencana, stabilitas harga, serta ketersediaan energi dan pangan.
4: Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan. APBN bergerak cepat menangani bencana, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan juga ancaman El Nino. Sekaligus APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
2: Lebih lanjut, Suhasil juga menyampaikan APBN juga memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung pada akhir pekan ini. Sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Hana Syarif melaporkan.
5: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah.
6: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2 A Cibinong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. BAPISUS juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
5: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
7: Hasilnya di mas ini ya Pak?
5: Kemarin yang disampaikan Pak Menteri Mipas ya, kemungkinan 1 minggu kan berarti Jumat ini ya.
6: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian Mipas menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzlan Johair mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
8: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan Ombudsman.
0: lebih dalam lagi untuk melakukan MOU kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
6: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam persidangan kasus dugaan pembiayaan PT PPH kepada PT BAS yang merugikan keuangan negara sebesar 38,85 miliar rupiah, saksi Tri Aldi Wibisono mengaku diperintah oleh terdakwa yaitu Firman Saputra Nugraha untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara agar PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS mendapatkan pembiayaan dari PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA. Muhammad Isnen Suwanda melaporkan.
8: Saudara diminta atau disuruh oleh Pak Firman selaku verifikator, berarti dalam ini verifikator palsu ya, bisa dikatakan seperti itu ya, karena Anda kan bukan karyawan dari PLNBB ya.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan, Firman Saputra Nugraha dan Faisal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Haskori menghadirkan dua saksi, pegawai PT BAS Tri Aldi Wibisono dan Febri Budaya, pegawai outsourcing PT PLN Batubara. Dalam persidangan, saksi Tri Aldi Wibowo mengaku diperintah terdakwa Firman Saputra Nugraha selaku Kepala Divisi Operasional PT BAS untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara dengan menggunakan nama Febri Budaya.
8: Apakah saudara menyadari bahwa itu melanggar hukum?
10: Betul, Pak.
8: Saudara tahu bahwa itu melanggar hukum?
10: Pas setelah beberapa kali tanyakan memang Pak Firman tidak menjawab ke saya.
8: Iya.
10: Pada akhirnya mungkin dalam waktu yang lama itu baru saya tahu gitu.
8: Tahu. Kenapa saudara mau?
10: Izin kalau waktu itu saya memang kondisinya teraneh selama saya berteman sama dia. Dan itu saya hanya mengikuti perintahnya Pak Firman aja.
9: Sementara itu saksi Febri Budaya mengatakan tidak mengenal saksi Tri Aldi Wibowo dan tidak pernah melakukan verifikasi dan menandatangani dokumen verifikasi PT PLN Batubara untuk PT BAS.
11: Saksi ini punya tugas untuk memverifikasi tidak di PLNBB?
10: Tidak, hanya asib.
11: Saksi tahu nggak siapa sih yang punya kewajiban untuk melakukan verifikasi jika PLNBB ini punya kerjasama dengan perusahaan lain? Kontrak.
10: Kalau kontrak, kalau bagian pengadaan.
11: Oke. Kemudian, saksi pernah tidak dihubungi oleh pihak dari PT BAS atau PT PPA?
10: Tidak pernah.
11: Di 2019-2020?
10: Tidak pernah.
9: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan PT BAS memasukkan sejumlah dokumen untuk mendapatkan kredit dari PT PPA. Terdakwa Firman bersama dengan terdakwa Faisal juga memberikan hadiah atau suap kepada sejumlah pejabat dari PT PPA termasuk kepada terdakwa Immanuel Tarigan selaku manajemen investasi PT PPA yang menerima uang mencapai 900 juta rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM agar semakin banyak usaha dapat memenuhi kebutuhan pasar. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
12: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini.
13: Komisi 7 DPR RI menilai sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengatakan, kapasitas anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dinilai cukup besar untuk mempercepat sertifikasi. Ia menyebut anggaran BPJPH mencapai sekitar 2,8 triliun rupiah, sedangkan anggaran Kementerian UMKM atau ECAF mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Menurut Bambang, kapasitas tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperluas sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, khususnya karena mayoritas masyarakat Indonesia berstatus muslim.
12: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini, karena kita, apalagi masyarakat kita kan mayoritas muslim. Jadi kami sepakat untuk dukung Bapak atau bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, pengusaha-pengusaha, gabung pengusaha, untuk hal-hal ini bisa diperbanyak lagi. Jadi jangan dibatasi, jangan dibatasi. Ya, kalau misalnya kemampu sampai, bisa sampai 2 juta, 3 juta, kenapa enggak?
13: Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia, atau DPP HIPMI KIMDO, Nunu Jahana menyoroti pentingnya pendampingan bagi para pelaku UMKM yang menerima bantuan pemerintah, termasuk kredit usaha rakyat atau KUR. Nunu menilai pendampingan tersebut diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan usaha penerima KUR dapat berkembang dan naik kelas.
14: Kami meminta Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia, HIPMIKIMDO, dan juga organisasi UMKM lainnya untuk dapat terlibat di dalam pendampingan dan juga pembinaan para UMKM yang diberi bantuan tersebut. Karena seperti tadi pimpinan katakan, banyak sekali orang yang mendapat KUR itu orangnya itu saja.
13: Pelaku usaha berharap pemerintah dapat memperluas sertifikasi halal, sekaligus memperkuat pendampingan bagi penerima bantuan dan pembiayaan UMKM. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan pemerintah yang lebih tepat sasaran, serta mendorong UMKM berkembang dan naik kelas. Dari Jakarta, Zahraudin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Pro 3, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Mohaimin Iskandar, menilai bahwa seni lukis dapat menjadi bagian dari pemulihan psikologis anak korban bencana dalam kegiatan Ikraf Peduli yang digelar oleh Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Devita Pratiwi.
13: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai kegiatan melukis dapat menjadi standar minimum untuk pemulihan psikologis anak-anak di daerah bencana. Muhaimin mendorong pemerintah menyiapkan anggaran untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya melukis, sebagai bahan dari penanganan awal pasca bencana. Menurutnya, hasil karya anak-anak korban bencana juga dapat dipamerkan di tempat-tempat strategis untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memberikan apresiasi terhadap potensi seni mereka. Hal ini disampaikan Muhaimin saat menghadiri pameran Ikraf Peduli yang diselenggarakan Kementerian Ikraf Selasa 29 September 2026.
15: Pertama, Kementerian Ekonomi Kreatif ini sekali dayung bisa melampaui berbagai target yang luar biasa. Yang pertama, bahwa melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
13: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menjelaskan kegiatan Ikraf Peduli merupakan bagian dari program membantu daerah pasca bencana di Sumatera. Ia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah bencana melalui kegiatan seni.
16: Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman, di mana di daerah telah dilakukan kegiatan sebelumnya, yaitu melatih, membina, dan mendampingi 100 anak SD dan SMP, ditambah 100 juga di Tamiang, Pariaman, total 200 untuk mereka melukis.
13: Kementerian Ikraf melalui kegiatan Ikraf Peduli bertujuan memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak seiring dengan nilai tambah ekonomi. Sebanyak 200 anak dari Aceh Tamiang dan Kota Pariaman telah mendapatkan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan untuk membuat karya lukis. Dari ratusan karya tersebut, 20 karya terpilih, masing-masing 10 dari Aceh Tamiang dan 10 dari Kota Pariaman, dibawa ke Jakarta untuk dipamerkan. Dari Jakarta, Pro 3 RRI Devita Pratiwi terus mengudara untuk Indonesia.
1: TNI Angkatan Laut memberikan layanan dukungan psikososial kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8 guna mengurangi beban emosional di tengah situasi penantian sekaligus membantu mereka untuk menjaga kondisi mental. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
17: RI untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan.
18: TNI Angkatan Laut melalui Lanal Banjarmasin menyelenggarakan layanan dukungan psikososial atau LDP bagi keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Pendampingan dipimpin Letda Laut Graciela Florence Kusila, dibantu Kapten Laut Budianto yang berlokasi di Terminal Penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa kemarin. Letda Laut Graciela Florence Kusila menyebut kehadiran tim psikologi diarahkan untuk membantu mengurangi beban dan tekanan emosional keluarga di posko penantian. Dukungan psikologis ini menjadi sangat penting karena proses pencarian korban berlangsung dalam situasi penuh ketidakpastian.
17: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan ruang ekspresi untuk para keluarga korban yang sedang menunggu. Jadi di sini kita mendengarkan keluh kesah apa yang disampaikan oleh keluarga dan mendengarkan aspirasi dan kekecewaan mereka. Jadi di sini kita membantu mereka untuk meluapkan apa yang dirasakan secara emosional sehingga ada kelegaan untuk bagi keluarga korban.
18: Di tengah sesi pendampingan, keluarga korban menyampaikan harapan agar operasi pencarian KM Virgo Transport 8 terus dilakukan secara maksimal. Salah satu harapan tersebut disampaikan Muhammad Rashid, yang hingga kini masih setia menanti kabar keberadaan anaknya.
19: Setiap hari selama 18 hari. Coba bayangkan, kalau seandainya dari pihak-pihak sampean punya musibah seperti saya, 18 hari kerjanya cuma makan, keluar, tidur, sholat, makan, tidur, keluar. 18 hari coba bayangkan, jangan kan 18 hari. 2 hari aja sudah nggak kuat, Pak. Ini karena kita memikirkan korban, memikirkan ada yang di kapal. Bagaimana sakitnya, bagaimana gitu, dan dibayangkan gitu aja.
18: Sementara itu, hingga operasi SAR hari ke-17 pada Selasa kemarin, tim SAR gabungan telah mengevakuasi total 182 korban, dengan rincian 108 korban selamat dan 74 korban meninggal dunia. Sementara 61 korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Lokmanul Hakim melaporkan.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena berhasil menekan jumlah titik panas atau hotspot selama kurang lebih 3 bulan sejak Juli hingga September 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporan disampaikan oleh Viko Ahladi.
20: Sebanyak 4 dari 9 heli WB milik BNPB dan 1 helikopter Chinook C-47 Jepang 985 berhasil melakukan waterbombing di 5 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten, di antaranya Kuburaya, Kayung Utara, Ketapang, dan Mempawah. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada Rabu kemarin helikopter MI-172 yang berada di base camp Ketapang berhasil melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara.
21: Hari ini kami dari helikopter VN-8424 MI-172 dari PT Gunung Selatan melaksanakan satu sorti di Desa Sejahtera, Sukadana, Kayung Utara. Kami melaksanakan 18 kali water drop dengan 76.000 liter air. Pada saat kami meninggalkan area, HS alhamdulillah sudah berada.
20: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter waterbombing jenis Sikorsky UH-60L melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta Fikar menuturkan, pada hari yang sama helikopter Sikorsky UH-60L berhasil melakukan 2 sorti dengan 57 waterbombing atau sebanyak 228.000 liter air di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
22: 60L registrasi BHL6T. Kali ini kami melaksanakan 2 sorti di lokasi yang sama berdasarkan hasil patroli PK FPA yang berada di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Di sorti pertama kami berhasil melaksanakan 41 kali drop dengan kondisi AS saat ini pengaruhnya masih berasap. Untuk sorti kedua kami berhasil melaksanakan 16 kali drop saat living area Duto Sunset masih berasap.
20: Perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Kodam Aerial 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan untuk Selasa kemarin helikopter Chinook C-47 Jepang 985 juga melakukan satu sorti patroli udara dan waterbombing dengan 12 kali water drop atau 60.000 liter air di Kabupaten Mempawah.
23: Kalau yang 985 itu tadi melaksanakan patroli dan WB. Itu jumlah WB-nya untuk hari ini 12 kali.

0: Di hari yang sama, helikopter Sikorsky EA-60A registrasi N61AA juga berhasil melakukan waterbombing di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dan helikopter MI-174 registrasi FN-8416 di Base Camp Ketapang juga berhasil melakukan satu sorti waterbombing di Desa Air Hitam Hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Rino Kartono, Viko Aladi melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak mengumumkan berakhirnya misi koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang menandai peralihan menuju hubungan bilateral dengan negara-negara anggota koalisi. Hal itu disampaikan penasihat keamanan Perdana Menteri Irak, Qasim Al-Haraji. Kami kutip dari kantor berita Antara, Qasim Al-Haraji menyebutkan langkah tersebut sebagai tonggak penting yang merupakan hasil dari negosiasi dan kesepahaman yang dimulai pada Juli 2021. Informasi dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia membuka peluang menambah satu medali melalui nomor Speed Asian Games Aichi Nagoya 2026. Empat atlet Indonesia memastikan tiket final, yaitu Aditya Tri Syahria, Fredrik Leonardo, Desak Maderita, dan Bert Dikna Devi. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid berharap seluruh wakil Indonesia mampu membawa pulang medali dari putaran final.
2: Semoga atlet Indonesia bisa mendapatkan medali. Apakah itu Fredrik, apakah itu Adit, tidak masalah. Yang paling penting Indonesia pulang bawa medali emas. Syukur-syukur masing-masing dapat medali, apapun itu. Ya, jadi podiumnya nanti Indonesia dari sana semua. Kasih doanya, ya mohon doanya.
1: Peluang Indonesia terbuka setelah Aditya memecahkan rekor Asian Games dengan catatan 4,62 detik. Sementara Fredrik, Desak, dan Bert Dikna juga mencatatkan waktu yang membawa mereka lolos ke putaran final. Yeni menilai persaingan final akan berlangsung ketat karena mempertemukan atlet-atlet terbaik Asia. Karena itu, FPTI meminta para atlet menjaga ketenangan dan fokus saat menghadapi babak final. Dengan 4 wakil di final, FPTI berharap panjat tebing dapat menyumbangkan medali tambahan bagi kontingen Indonesia. Timnas Indonesia menggelar latihan jelang laga lanjutan penyisihan grup A FIFA ASEAN 2026 menghadapi Bangladesh. Dari Stadion PT IKA Senayan, Jakarta Selatan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
3: Terima kasih dan pendengar, pelatih Timnas Indonesia John Herdman memastikan persiapan skuad Garuda menjelang pertandingan ketiga FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A menghadapi Bangladesh berjalan dengan baik. Herdman menyebut dalam sesi latihan yang digelar beberapa saat yang lalu di Stadion PT IKA Jakarta Selatan, para pemain menunjukkan antusiasme tinggi setelah menjalani dua pertandingan dalam beberapa hari. Skuad juga terbilang telah menjalani proses pemulihan dan tetap fokus mempersiapkan pertandingan berikutnya. Dalam keterangannya, Herdman juga mengatakan tidak ada masalah cedera yang serius yang mengganggu persiapan tim dan menurutnya para pemain telah dapat mengikuti latihan dan menunjukkan fokus yang cukup baik selama proses latihan berjalan. Dan menurut Herdman, salah satu juga yang menjadi fokus dalam sesi latihan hari ini atau sehari jelang pertandingan besok adalah terkait dengan penyelesaian akhir atau finishing touch yang tentu menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan jelang laga menghadapi Bangladesh besok.
4: The group being recovering, it's two games and a few days. They're pretty focused tonight. They have no problems with their injuries or complaints around any reasons for people not to train. So it was a really solid night. Boys were working on finishing and other elements and all the technical things.
3: Dan pendengar, Timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Bangladesh pada partai ketiga atau pertandingan ketiga untuk penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026, di mana pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok 1 Oktober 2026 yang akan berlangsung pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nirapil Itu Lolik Pratik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam dan terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali saya Idam bersama rekan Fahrul yang menemani Anda di program Makassar malam ini, setelah tadi rekan saya Arvan yang menemani Anda dan pendengar, khususnya untuk Anda umat Hindu. Di hari Rabu malam, RRI Makassar menghadirkan program Hindu Dharma, dan untuk malam hari ini kita akan bersama mendengarkan, tentunya kali ini membahas topik harmoni api kama dalam grahasta asrama bersama dengan narasumber yang tentu sudah tidak asing lagi ya, sudah sering mengisi untuk program Hindu Dharma, Bapak Iketut Artana Mulyadi SAG selaku penyuluh agama Hindu. Kepada Bapak Iketut Artana Mulyadi, disilakan.
1: Terima kasih. Selaku host.

Amin. Umat Sedharma dimanapun Anda berada, kali ini senang sekali saya ikut Rana Mulyadi kembali menyapa Anda di ruang dengar Anda dalam Hindu Dharma. Edisi kali ini membahas tentang harmoni apikama dalam Grahata Asama, tentunya di program R1 RRI Makassar. Sebelum kita mulai ke renungan pada malam hari ini, Mbak Sudharma, mari kita lantunkan Wirama Wangsada atau Swandewi yang termuat di dalamnya nilai-nilai yang sangat luar biasa. Nggih, tiang kawitin.

Anyase. Bukan hanya harta, bukan hanya keinginan atau kama, bukan pula kemasyuran yang menjadi tujuannya.

Melainkan itulah kekuatan orang bijaksana yang senantiasa menjaga dharma. Umat sedharma dari Wiramo ini sungguhnya sangat luar biasa sekali nilainya. Di dalamnya bagaimana kita hendaknya mengikuti perilaku dari orang suci atau bijaksana tersebut. Adapun yang bukan tujuan dari orang bijaksana tersebut, bukan berarti denial atau bukan berarti menolak harta atau keinginan atau kama itu sendiri. Beliau juga seorang bijaksana tidak hanya mencari kemasyhuran yang ada di dalam dunia. Itu bukan tujuannya. Melainkan bagaimana seorang bijaksana itu dapat menyeimbangkan di antara tersebut. Maka kalau kita lihat sesuai dengan topik pada malam hari ini, umat sedharma, bahwa adanya harmoni di dalam api kama itu, kama sendiri merupakan salah satu tujuan urusa arta atau tujuan yang utama di dalam kita beragama Hindu, yakni ada empat: dharma arta, kama moksa. Dharma artinya kebaikan, kebajikan; arta artinya kekayaan; kama nafsu; dan moksa, tujuan akhir kita atau penyatuan kepada ide sang yang widiwasa. Umat sedharma, perlu kita ketahui bahwa kita akan membahas menjurus kepada kama. Nah, kama sendiri sesungguhnya bukan hanya sebagai nafsu atau birahi yang kotor semata. Jadi kalau dipersempit, mungkin kama cuma itu saja artinya begitu. Sebenarnya ini memiliki artian yang sangat luar biasa, sangat dalam. Jadi kama itu sesungguhnya adalah energi atau hasrat atau energi kehidupan, baik yang di dalamnya itu terdapat seperti keinginan, cinta kasih, kemudian hasrat. Sehingga ketika umat sedharma sedang menjalani grahata asrama, masa pernikahan, tanpa kama maka tidak akan ada semangat di dalamnya itu. Begitu. Jadi coba kita bayangkan bagaimana sejoli ini tanpa adanya kama, tanpa adanya energi dari kasih sayang, hasrat tersebut. Bagaimana caranya kita membuahkan hasil dari hasrat tersebut, atau buah hati lah istilahnya. Nah, ketika sudah memiliki buah hati, maka tentunya kasih sayang, energi kasih sayang dari kamu itu juga akan terpancar di sana. Jadi umat sedharma hendaknya jangan menyempitkan bahwa khususnya di dalam ajaran catur purusa atra ini, arti dari kama itu tidak hanya sekedar nafsu atau birahi yang kotor itu. Nah, di dalam menapaki jalan gerahasta asrama maksud saya, di era sekarang, di era yang modern ini, banyak sekali ilusi, banyak sekali maya-maya yang artinya menggoda begitu. Kita lihat saja di medsos, kemudian banyak sekali konten-konten yang berkaitan tentang kama. Kemudian ada gengsi juga yang membentuk, mempengaruhi kama kita nanti. Kalau yang sekarang itu ada yang namanya juga FOMO gitu. Nah, sifat ini akan mempengaruhi kama itu, sehingga akan menghancurkan atau menghaburkan bagaimana sesungguhnya kama yang sesuai yang harusnya kita cari di grahasta asrama. Kita mengacu pada sastra suci kita di dalam Sastra Sambhusayo sloka 449. Kotarngenian te dasesam samulam padapam dahet dharmartam ca tata loke rak wispa winasoet. Umat sedharma, untian sloka yang luar biasa ini mengibaratkan bahwa kama itu bagaikan api dalam rongga batang kayu. Jadi api sendiri itu membakar kayu itu tanpa sisa sampai ke akar-akarnya. Demikianlah lekatnya kama atau nafsu dan kebencian itu yang ada di dalam hati. Sehingga pasti melenyapkan sang kayu atau sang
dharma, artha, dan moksa. Perumpamaan-perumpamaan yang sangat luar biasa ini, umat sedharma, perlu kita renungkan bahwa kayu itu sendiri merupakan perenungan dari atau ibaratnya simbol dari diri kita sendiri. Sehingga di dalam rongga itu terdapat sebuah api begitu. Nah, kalau kama ini tidak dikontrol, maka akan membakar seluruh dari kayu tersebut. Akan membakar dari seluruh diri kita itu, diri masing-masing itu akan terbakar di sana. Makanya hendaknya api kama ini semestinya dikendalikan begitu, disesuaikan. Di dalam Sarasamusaya juga diberikan begitu jalan keluarnya atau solusi utamanya, yakni di Sarasamusaya sloka 18 dikatakan bahwa yen paramardaniya ya arda kama sadian dharma juga lekasakene rimuhun begitu. Pada hakikatnya jika engkau mendambakan arta dan kama, maka dharmalah yang akan engkau tegakkan lebih dahulu. Umat sedharma ini menjadi rem kita bersama. Sesungguhnya ketika menapaki zaman era sekarang, kama ini begitu kabur. Nafsu ini juga begitu liar. Ketika kita membuka handphone kita, scroll, ada iklan yang menarik, padahal itu tidak sesuai dengan kebutuhan kita, akhirnya kita check out. Kemudian ketika kita scroll lagi, begitu terus bergulir. Dan ini kan menjadi mubasir. Tentunya kama yang dimaksud berdasarkan dharma itu, kalau kita lihat di dalam grehasta asamo, kama itu dalam aspek nafsu tentunya kan karena kita berpasangan. Nah, di situ tentunya ada yang namanya biologis. Nah, disesuaikanlah di sana. Kama dalam aspek juga kebutuhan begitu. Kalau di era sekarang ada kebutuhan yang primer, sekunder, maka sesuaikanlah kebutuhan itu supaya terpenuhi. Kemudian yang kebutuhan yang tersier gitu, kama. Ini juga menjadi istilahnya pisau bermata dua begitu. Ketika kita memiliki harta yang berlebih, harta yang berlimpah, kadang kama ini meronta-ronta, tidak bisa dikendalikan. Maka sesuaikanlah kebutuhan dalam memenuhi kama itu sendiri. Jadi umat sedharma, sesungguhnya kita hendaknya tidak bisa menghilangkan aspek kama, atau kita tidak bisa denial terhadap aspek kama ketika dalam grahata asamo. Tentunya juga ketika grahasa samo ini, ketika istilahnya kita bayangkan saja, ketika sejoli atau hubungan yang ada di rumah tangga tersebut tidak didasari dengan kamu, energi kamu, hanya didasari dengan nafsu saja begitu. Nah, ini juga akan jadi celaka begitu, Matsudharma. Maka perlu kita geser lagi pemahaman bahwa kamu itu sesungguhnya adalah energi kehidupan yang ada di dalamnya, seperti hasrat, keinginan, cinta kasih, kebutuhan. Nah, ketika kita menyadari ini, maka di dalam menjalankan grahasa asramo, kalau kita lihat dari aspek hasrat begitu, maka kita akan menyesuaikan di sana. Kemudian kalau dari keinginan, kita lihat dari aspek arta bagaimana, dari keinginan untuk memenuhi dharma bagaimana, dari rasa cinta, tentunya kamu ini juga memupuk rasa cinta itu. Kalau dihindari, bagaimana rasa cinta itu kan tumbuh. Yang paling penting itu adalah kebutuhan. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa ketika grahasta asamo ini, yang ditekankan sekali untuk dicari itu adalah arta dan kama itu, menyesuaikan kebutuhan itu. Umat sedharma, kalau tanpa kama maka tidak akan ada semangat hidup,
tidak akan ada istilahnya api-api asmara begitu dalam pernikahan itu. Ya karena melempem saja, datar saja begitu. Tidak ada tujuan, tidak ada goals. Nah, goals dan tujuan itu juga termasuk di dalam keinginan-keinginan yang kita capai. Termasuk juga di dalam kamu itu. Jadi, hendaknya ketika gerasamu, salahkah kita melangkah ke tujuan akhir begitu, moksa begitu kan. Nah, ini sering terjadi umat sedharma. Ketika fokus utama pada grehasta asamu itu sesungguhnya adalah pemenuhan material dan kamu nafsu itu, malah melompati itu belajar tentang kamoksan gitu atau pelepasan. Sebenarnya sah-sah saja kalau ada yang mengarahkan, ada yang membimbing di sana. Kadang ego manusia merasa diri lebih tahu begitu tentang ajaran itu. Nah, ini yang menjadi bahaya, sehingga kewajiban-kewajiban yang perlunya kiranya kita penuhi di dalam grehasta asamo menjadi terlewati begitu. Hendaknya selesaikanlah dulu apa yang menjadi kewajibannya di grehasta asamo itu, yaitu tentang arta dan kamo. Ketika mengetahui bahwa tujuan arta dan kamo itu tentunya berlandaskan dari apa? Berlandaskan dari dharma. Umat sedharma, ini seperti kekawin yang sudah kita lantunkan tadi dari Wiramo Suwandewi tadi. Ketika dalam masa grehasta asamo, ikutilah segala perilaku orang suci.

Ananiasa. Bukan harta, bukan keinginan, bukan kamu, bukan pula kemasyuran yang menjadi tujuannya. Kata bukan ini bukan berarti denial, umat sedharma. Kata bukan ini berarti sebenarnya menyesuaikan dengan apa yang ada, apa yang kita punya, apa yang kita butuhkan. Kembali lagi kamu itu kebutuhan. Tentunya dengan tuntunan dari sastra-sastra suci kita, jika kita pegang, ini menjadi luar biasa, umat sedharma. Nah, selanjutnya, dengan itulah kekuatan orang bijaksana yang senantiasa menjaga dharma. Tidak terpengaruh daripada hasil arta dan kama itu. Bagaimana pengaruh dari proses. Nah, di dalam berproses itulah dharma ini sangat-sangat mempengaruhi di dalamnya, begitu umat sedharma. Makanya dilantunkan lagi bahwa sesuai dengan cara samusaya sloka 18 tadi, jika mencari atau yang mendambakan arta atau kama itu hendaknya berlandaskan dharma. Dharma itu bagaimana? Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan lagi umat sedharma. Dharma itu terbentuk dari, kalau kita lihat dari Nyaya Sastra, dari pertama itu dari pratyaksa, pengalaman. Sesungguhnya dharma itu terbentuk dari, sejak kita dari lahir sampai kita menginjak umur sekarang. Nah, itu pengalaman-pengalaman dari panca indera itu mengakumulasi dharma yang kita laksanakan. Kemudian dari upamanu, dari perbandingan, umpamanya gitu. Dari perbandingan-perbandingan hidup yang kita jalani, maka terbentuklah dharma masing-masing individu itu. Istilahnya perbedaan seorang dharma dari seorang pedagang dengan kesatria itu sudah berbeda. Dari seorang brahmana juga sudah berbeda. Nah, itu perbandingan dari upamana. Kemudian dari anumana, dari hakikat. Di setiap perjalanan hidup tentunya ada masalah-masalah yang umat sedharma jalani. Nah, dari umat masalah-masalah tersebut akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Nah, pengalaman itulah yang menunjukkan sebenarnya apa hakikat dari masalah itu. Dari anumana itulah terbentuk dharma pribadi atau dharma-dharma personal itu. Dari agama, nah, pandangan agama ini yang paling mestinya diperhatikan, karena agama itu agam, artinya pegangan atau menuntun, sehingga dharma yang kita laksanakan sesuai dengan apa yang ada di literatur suci kita atau kitab suci kita, apa yang sesuai yang ada di agama kita. Nah, setelah memahami bagaimana dharma ini terbentuk, hendaknya mencari kama itu sesuai dengan kemampuan kita, begitu. Sesuai dengan apa yang menopang kama itu, yang menopang itu ya arta. Nah, di dalam berproses mencari kama, prosesnya yang terjadi di dalamnya itu semestinya berlandaskan dengan dharma. Dharma pribadi masing-masing semuanya berbeda-beda. Dharma dalam artian luas, begitu. Umat sedharma, jadi tentunya perlu kita ketahui bahwa dalam menjalankan pencarian kama di dalam gerara asama ini perlu yang namanya mulat carire atau introspeksi diri terus, kemudian indriya nigraha atau pengendalian diri. Yang paling penting itu umat sedharma itu santosa atau bersyukur. Dengan pengendalian diri, dengan introspeksi diri, dengan rasa syukur itu, maka batas-batas kama yang bisa kita tuju itu akan jelas. Tidak melebihi dari kemampuan dharma kita. Tidak melebihi dari kemampuan kamu kita. Umat sedharma, dengan memahami bagaimana kama, api kama ini menjadi harmoni di dalam gerara asrama, maka jadikanlah rumah tangga sebagai asrama suci.
tingkatan yang suci untuk meyakinkan kamu yang dalam artian kamu sebagai cinta kasih, kamu sebagai hasrat atau keinginan yang tidak semata hanya sebagai nafsu atau birahi saja. Bukan juga sebagai panggung dalam pameran duniawi ini. Karena begitulah sifat dari kama umat dharma, perlu diingatkan bahwa kamu ini sangat bergejolak, dia seperti api. Kalau di Bhagavad Gita dijelaskan bahwa kama itu seperti api yang diberikan mentega begitu. Semakin sering diberikan mentega, semakin tersulut, semakin besar api itu, bahkan melukai diri. Seperti cara samusaya tadi yang di sloka 449 dikatakan, kama itu seperti api yang ada di dalam rongga batang kayu. Nah, ini batang kayu ibarat seperti kita ketika memberikan energi pada api kama itu berlebih, maka terbakarlah kayu itu. Demikianlah sifat lekatnya dari kama atau nafsu tersebut. Jadi umat sedharma, mari kita bersama mulat carire. Sesungguhnya kita semua ketika masih dalam gera hasta asama, fokuskan poin pada dharma kita yang sudah terbentuk dari aspek pengalaman, dari aspek perbandingan, dari aspek hakikat-hakikat pokok masalah yang sudah kita temukan, kemudian bagaimana agama mengatakan dharma itu. Sehingga arta dan kama yang kita dapatkan itu menjadi sesuatu yang dharma gitu. Arta yang kita dapat tidak diperoleh bukan dari jalan yang dharma. Begitupun pula dari kama. Kama kita peroleh atas dari dharma yang sudah kita ketahui. Sehingga menjadi harmonislah, harmonilah api karma itu di dalam kita menjalani rumah tangga. Umat sedharma, dimanapun Anda berada, tidak terasa ini

0: yang kurang berkenan. Om Santi Santi Santi Om.
1: Baik, terima kasih Bapak Iketut Artana Mulyadi SAG yang sudah menyampaikan bersama kita pendengar dalam program mimbar untuk Hindu, mimbar agama Hindu malam hari ini dengan judul Harmoni Api Kama dalam Grahasta Asrama. Dan Anda yang tadi mungkin terlewat bisa menyaksikan ulang kembali tayangannya melalui YouTube channel di Pro 1 RRI Makassar pendengar, dan juga Anda bisa mengikuti kembali untuk program Hindu Dharma ini kami hadirkan setiap Rabu malam pukul 20.30 hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti program Hindu Dharma bersama narasumber kita, Ketut Artana Mulia di SAG. Dan pendengar, untuk selanjutnya kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI untuk mengikuti program berjaringan nasional. Kami hadirkan Ruang Rindu. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di balik ilusi pagi yang sepi, ah, aku benci sendiri meratapi kau di mana. Saat setelah ku sadar, bayangmu terus melintas dalam riso yang panjang, seperti ku terkekang secara magis. Meski kau selalu benar, suka-suka dan seolah terserah boy. Coba berhentilah supaya permohonan hati ini tetap sama. Biarlah kita berdua kembali terapung dan dekat cinta tanpa sekat. Di tengah keheningan Nusantara 3, dia yang jauh mengejar arti sabar menanti waktu di mana kau dan aku bisa melangkah berdua. Kuucap maafkan dan kutinggalkan segala cemburu sehingga bisa bersuka cita dan optimis. Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berkali ku sesali diri, mengapa harus jatuh cinta lagi? Tetapi jawabnya tiada selain tentangmu dan hanya tentangmu. Maafkanlah daku, maafkan atas dustaku selama ini tak berterus terang kepadamu. Maafkanlah daku, lupakanlah kita pernah saling cinta, karena tuh hidup bersamamu tak mungkin. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, lagu ini memang waduh luar biasa yang dibawakan Mbak Ita tadi, dan itu hanya salah satu
1: di antara puluhan hits besar dari bintang tamu kita
0: ini ya.
1: Yang keren banget, bestie aku ini mas.
0: Ma, pastinya.
1: Malam ini tanggal 30 September 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya
1: RRI Pro 1 Jakarta, jangan sampai lupa. Oke Mas Yudi, kita tuh udah gak sabar lagi pengen ngobrol dengan bintang tamu penyanyi yang sangat-sangat super hits.
0: Super hits ya.
1: Karena memang hitsnya banyak banget.
0: Aduh, dan pastinya Mbak,
1: kayaknya semua lagunya aku tuh apal dan suka banget.
0: Ya. Terapung ku akui.
1: Terapung, waduh, bener-bener terapung malam ini kita mas.
0: Sama, tapi aku yang paling suka ini, mandi-mandi pagi.
1: Oh, kalau aku yang
0: angsa
1: ini,
0: putih.
1: Kalau aku yang ini, teman hidup ini hanya satu kali. Aduh, itu
0: optimis bener, pokoknya
1: itu
0: ya.
1: Itu lagu okay. Favorit aku karena liriknya itu mencerminkan keoptimisan.
0: Iya. Dan dia ini Madonna Indonesia.
1: Madonna Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Ini podo-podo arek Jawa Timur.
0: Oh iya, podo ya.
1: Tonggo. Oke, selamat datang di Ruang Rindu Madonanya Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Atik Sibi.
0: Mbak Atik. Halo Mbak Atik.
1: Mbak Atik sayang.
0: Si. Nah, mana ini Mbak Ati?
1: Loh. Belum nyambung.
0: Oh, si, ini baru nyambung. Ah. Ya maklum kan sambungannya jauh ke Amerika.
1: Betul.
0: Iya kan? Sebab mudah-mudahan ini segera diangkat. Belum. Aduh. Halo Mbak Ati.
1: Mbak Ati.
0: Halo.
2: Halo, apa kabar?
1: Mbak Ati. Aduh, kangen aku, Rek.
0: Setala.
2: Iya, durung ketemu ya.
1: Aku lu durung ketemu loh Mbak Ati loh.
0: Jangan lu durukan.
1: Ih Mbak Ati, ayo Mbak Ati, kapan ketemu kene Mbak?
2: Ya ayo ketemu ya Mbak.
1: Eh, minggu ngarep ya Mbak? Siap?
2: Yo.
1: Wes, mantap. Okay. Mbak, ini kita lagi didengerin seluruh Indonesia nih Mbak. Pro 1 seluruh Indonesia.
2: Medeni
1: itu alias menakutkan.
0: Kok menakutkan? Ngeri banget ya Mbak ya siaran ini ya.
2: Apa kabar Yudi? Ini Yudi bukan?
0: Yoi. Iya Mbak.
1: Aduh mati, aku kangen polo Mbak. Aduh.
0: Jadi kita ini udah berkali-kali ngobrol sama Mbak Ati, udah beberapa kali juga ketemu. Tapi kok dirimu tetap magis ya Mbak?
1: Tetap masak toh? Iya, tetap magis loh Mbak. Serius Mbak.
0: Jadi kita itu excited banget ketemu Mbak Ati itu loh, meskipun lewat telepon.
1: Dan Mas Yudi, kali ini Mbak Ati kepulangannya ke Indonesia, khususnya Jakarta, bahkan menggelar beberapa konser besar.
0: Waduh,
1: mantap.
0: Rahasianya apa sih?
2: Konser. Apa?
1: Berarti enggak,
2: rahasia apa?
0: Rahasianya kok bisa tetap magis itu?
1: Selalu energik dan magis.
0: Kenapa?
1: Yombo.
2: Magis orang ini, magis.
1: Aduh, aku tuh gak ngira berarti mau ngomong yombo. Yombo itu alias gak tahu. Mbak Ati, oke, dalam waktu dekat ini tanggal 31 Oktober bakal konser di mana Mbak Ati? Boleh diobrolin dong Mbak.
2: Itu di Sarbini.
1: Di Balai Sarbini.
2: Sama teman-teman lama lah.
1: Boleh Mbak, kalau aku boleh tahu Mbak, kita semua pengen tahu siapa aja Mbak Ati nanti yang bakal konser.
2: Ya teman-teman lama sih waktu tahun berapa itu ya?
0: Tahun 80-an.
2: Sudah bertahun-tahun enggak pernah ketemu mereka ya, gitu ya. Di antaranya tuh Dian Piscesa,
1: Purwasih.
0: Oke. Rita Effendi.
2: Gitaria Sunata. Kalau Rita Effendi, masih
0: sering.
2: Masih bertemu ya, tahun lalu bertemu ya. Kayak gitu.
0: Oh, yang tiga disebutin tadi udah lama enggak ketemu ya, Mbak ya?
1: Iya, pastinya.
2: Kalau Yana Julio masih lah pernah ketemu di Amerika waktu itu.
1: Gitu. Tapi aku mangkel loh, Mbak Ati. Aku mangkel. Kenapa aku enggak diajak?
0: Eh, mangkel itu mangga. Setala, kok ngomongnya mangkel, enggak ngerti loh orang-orang se-Indo.
2: Nah iyo, nggak ada itu.
1: Nah iku Mbak Ati, kurang iki rek, kurang siji Mbak Ati.
0: Kurang satu ya.
2: Nah iyo,
1: Mbak Ati pokoknya kan Mbak Ati masih lama di sini. Pokoknya kita bikin konser ya Mbak Ati ya. Pokoknya aku harus sepanggung sama dirimu.
0: Sepanggung ya?
1: Harus sepanggung.
2: Iya dong, harus dong. Harus. Kita lama ya nggak sepanggung ya.
1: Makanya.
2: Tahun lalu juga nggak ada.
1: Iya, makanya.
0: Kita bikin ruang rindu spesial Atik Sibi kali ya.
1: Ruang rindu ya Mbak ya, ruang rindu off air. Mbak Ati setuju dong?
0: Mbak?
2: Setuju.
1: Nah, setuju aja.
2: Dan itu waktu itu. Loh waktu itu katanya di mana itu?
1: Gak tau nih Mas Yudi.
2: Provokator ruang rindu ya?
0: Harusnya provokator, tapi memang masih belum terjadi kesepakatan.
1: Oh itu Mbak Ati. Makanya insya Allah sih aku pengennya berharap sebelum akhir tahun ya Mbak Ati ya, bisa terrealisasi.
2: Iya,
1: insya Allah mudah-mudahan
2: aku balik lah.
0: Supaya kita bisa melihat gaya magis Mbak Ati.
1: Nah, gaya magis.
0: Gaya magismu yang
1: aduh kuangen nih rek.
0: Oke. Mbak Ati, ini
1: udah banyak yang ngantri, Mbak.
0: Apa apa?
2: Ternyata enak kuwi yo. Omong-omongan langsung ngono lho. Lek ngene iki aku bingung jawabe.
1: Mbak Ati.
0: Kanya.
1: Jadi ini kita by phone ini.
0: Enggak apa-apa, Mbak Ati.
1: Para pendengar.
0: Tapi para pendengar tetap antusias mendengar Atik Sibi datang. Suaranya bergema di seluruh Indonesia ini.
1: Indonesia ini Mbak Ati.
0: Sebentar kita apa?
2: Wes mau tidur itu tadi.
1: Wes mau tidur.
0: Ya Allah, Mbak.
1: Ojo dhisik lah, Mbak.
0: Masih siang lho ini, Mbak.
1: Iki jawan iki, Mbak.
2: Iya.
0: Kita langsung ketemu.
1: Kita kemana
0: tuh? Dari mana tuh ada?
1: Mana tuh ada Bang Beni Jo?
0: Selamat malam Bang Beni Jo.
1: Selamat malam Bang Beni.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Aha.
1: Ya Bang.
3: Apa kabar Mas Iksan? Bang Iksan, Mbak Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Baik. Ada juga Mbak Ati ini.
1: Ada
0: Bang Beni Jo, silakan.
1: Silakan Mas.
3: Oke, kita langsung ke Madonanya Indonesia. Betul. Ya.
0: Ih, Madonanya Indonesia katanya Mbak Ati.
2: Oh, apa sih?
1: Silakan yuk, langsung yuk. Bung Beni.
3: Ini lagu-lagu Mbak Atik ini hampir semuanya booming. Yang kita tahu kita judulnya ada apa? Ada Cemburu, Risau, Terserah Boy, Maafkanlah dan Suka-Suka. Tapi ada dua lagu yang paling aku suka, Terserah Boy dan Suka-Suka.
0: Terserah Boy dan Suka-Suka yang paling disuka ya. Oke, ditunggu nanti.
3: Nah, yang mungkin ya. Aku suka kamu.
0: Bukan itu Hari Mukti.
3: Kita
1: jatuh cinta.
0: Itu Hari Mukti.
1: Wah salah.
3: Oh, itu Hari Mukti.
1: Salah.
3: Oh, Hari Mukti, sore itu. Terserah Boy.
1: Nah itu benar.
0: Nah ini benar, Terserah Boy itu.
3: Nah, oke, okay. Itu apa? Ah itu pertanyaannya aja Mbak Atik Sibi ya, apa itu mulai kalau terserah Boy risau maafkanlah itu apa termuat dalam satu album, itu pertanyaan pertama.
0: Oke.
3: Pertanyaan kedua, Mbak Atik Sibi banyak kan penyanyi-penyanyi rocker zaman now, zaman sekarang, bagaimana Mbak Atik Sibi melihat seperti apa olah pokok mereka dan aksi panggung mereka? Itu
0: oke,
3: aja
0: siap.
3: Pertanyaan.
0: Terima kasih. Okay. Ditunggu ya.
1: Oke, silakan.
0: Oke, kita ke bau-bau ada Albert, selamat malam. Oh, kirim salam, silakan.
1: Silakan Bung Bin.
3: Penyiar favorit saya ya, yang pasti.
0: Okay.
3: Ada Ibu Ike dari Sonu Papua ya, semangat Ibu Ike. Terus ada Uncle Gadi ya di Sumatera.
0: Oke, okay, terima kasih.
3: Mbak Fari dari Palu dan siapa lagi?
0: Udah tiga aja, Bung Benijo, nggak boleh banyak-banyak. Yo, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kan batasnya tiga aja, soalnya masih ada yang nungguin yang lain ya.
1: Oke.
0: Okay. Bang Albert, selamat malam.
1: Dari
0: silakan.
1: Bau-bau, kita bau-bau. Bang Albert.
0: Halo, Bang Albert.
1: Halo, Bang Albert.
0: Oke, tampaknya Bang Albert terputus. Ya sudah, berarti ini ada Bung Benijo dari Manado. Dia nanya lagu Cemburu, Risau, dan Terserah Boy.
1: Apakah termuat dalam satu album?
0: Nah, apakah itu satu album?
2: Lagu Terserah Boy itu single.
1: Single. Ya, itu sebelumnya, soundtrack ya Mbak.
2: Sebelumnya
1: soundtrack.
2: Mau
0: apa, Mbak?
2: Mau bilang ini apa kabar Benny gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Oh iya.
0: Apa kabar Benny?
2: Salam untuk Benny.
1: Siap.
2: Iya, itu lain-lain. Cemburu tuh album apa ya? Iki sing nyanyi yo lali bisa. Terus iki opo? Kalau Terserah Boy itu
0: soundtrack single, ya.
2: Soundtrack catatan si Boy 3 kalau enggak salah ya. Terus Cemburu sama apa lagi tadi?
0: Risau sama Maafkan, Risau. Beda-beda sih.
1: Kayaknya
0: itu
1: beda-beda
0: semua.
1: Ya, Mbak.
2: Kalau Risau dari album Transisi.
0: Iya.
2: Itu pertama kali aku sama Purnama Record waktu itu.
0: Oke. Okay.
2: Dan musiknya itu Erwin Gutawa.
0: Berarti Purnama Record apa Purnama Sari?
2: Bu Purnama Rekod sih juga ya Purnama Sari.
1: Iso ere.
0: Ya. Oh, baik.
1: Siap.
0: Sekarang kita ketemu Bang
1: kita
0: Candy
1: di Toli.
0: Selamat malam, Bang Candy.
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Siap.
4: Selamat malam Purnama Sari.
0: Selamat malam Bang Candy, langsung silakan dengan Mbak Ati Cibe ya.
1: Alhamdulillah baik.
4: Terima kasih Mbak Cibe. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mbak Ati gak kedengeran.
4: Pertanyaannya
0: apa?
1: Pertanyaannya apa Bang Candy untuk Mbak Ati?
4: Pertanyaannya CD itu apa ya?
1: Oh, CD.
0: Okay.
4: Nama orang tua atau nama
1: Okay. Nanti akan nama dijawab.
0: Nanti dijawab ya. Itu aja.
4: Kedua itu di Amerika beraktivitasnya apa ya?
0: Apa? Nah, di Amerika?
1: Di Amerika kenapa Bang Andy?
0: Aktivitasnya apa?
1: Oke.
4: Okay. Apa aktivitasnya di Amerika?
1: Oke. Okay.
4: Manggung dari kota ke kota atau gimana?
0: Siap. Oke.
4: Okay. Dan juga kalau bisa ntar diputar lagunya suka-suka ya.
0: Okay. Oh, siap.
1: Lagu suka-suka.
4: 1988 kalau nggak salah itu.
0: Siap.
4: Oke. Okay. Saya salam-salam ya.
0: Silakan tiga.
4: Ya, untuk Pro Satir itu yang bertugas malam ini, Andi Nur Samsu, terus Benjo dari Manado, dan seluruh Pro 1 RRI se-Indonesia.
0: Oke, baik.
4: Selamat malam
0: Bang Candy. Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Ada Pak
0: selamat
1: Ahmad.
0: Malam, Pak Ahmad Abdullah.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Siap, selamat malam, silakan.
5: Bagi rindu memori lewat lagu.
0: Ya, silakan dengan Mbak Atik langsung. Apa pertanyaannya?
5: Halo, Mbak Atik Sebe.
0: Halo juga. Apa?
5: Selamat malam.
0: Malam.
1: Ya, nanti
0: disampaikan. Nanti disampaikan.
5: Kabarnya sehat semua ya.
0: Sehat alhamdulillah, Pak. Pertanyaannya apa nih?
5: Pertanyaannya, mengapa TCB ini seneng irama rock? Ya?
0: Oke. Okay.
5: Dan juga olahraga apa yang disenangi oleh Mbak TCB?
0: Oke, siap.
5: Mohon pencerahannya.
0: Siap, nanti dicerahkan.
5: Dalam-dalamnya boleh, Mas Yudi?
0: Tiga orang,
5: juga ada Mbak April Purbosari di RRI Jember, ya. juga ada Putra Magenda, juga ada Benny Joe. Salam selamat malam, salam sehat buat Teteh Dinda. Teteh Dinda, salam sehat selalu.
0: Okay.
5: Buat Mas Yudi dengan Mbak Ati CB, dengan Mbak Ita Purnamasari, selamat bertugas, salam sehat dan salam NKRI.
0: Terima kasih. Kita langsung ke Papua Tengah. Senjarianti. Halo Mbak Senjarianti. Ah, terputus. Ya udah. Mbak Ati, kita jawab satu-satu ya.
1: Mbak Ati. Ya, ya, pertanyaannya apa tadi Mas Widi?
2: Yang tadi siapa tadi? Mas Edi ya dari Jember.
0: Pak Ahmad Abdullah.
1: Pak Ahmad.
2: Pak Ahmad Abdullah.
0: Iya, dari Jember. Jadi Pak Ahmad nanya di Amerika, apa tadi? Olahraganya Mbak Ati favoritnya apa?
2: Aku di Amerika itu selalu jalan kaki itu 12 km sehari. Pagi. Itu udah bertahun-tahun.
0: Mbak, 12 km, Mbak.
2: Sejak aku pindah.
1: Ih, Mbak Ati pantesan yo stamina nih.
0: Iya ya.
2: Mana? Tapi tapi kalau di sini susah olahraga lagi panas.
1: Tapi Mbak Ati kalau di sini mendaki gunung loh.
0: Iya ya. Ikut seriusan Mbak mendaki gunung itu Mbak.
1: Mosok sih, mosok.
2: Oh tahun lalu aku munggah gunung.
1: Bener. Sampai beberapa ya Mbak?
0: Seriusan 10
1: Bener selama berbulan-bulan.
2: Iya 10 gunung dalam 2 bulan.
0: Wow. Amazing.
1: Mas Yudi yang cowok aja kalah. Tenaga nih Mas.
0: Oh. Jadi jalan kaki tuh olahraganya. Ya.
2: Iya.
0: Terus pertanyaan yang lain dari Pak Ahmad Abdullah, kenapa sukanya atau dulu milih musik rock?
1: Nah, begitu Mas.
2: Sebenarnya yang ngasih apa? Yang ngasih nama
0: Lady Rocker gitu ya.
2: Dulu siapa ya Ita?
1: Media ya. Ya kita kayaknya yang menjuluk padahal, itu ya media ya pada saat itu Mbak Ati ya.
2: Oh, padahal kita ini termasuk musiknya kan iya, pop ya.
1: Lebih nge-pop loh Mas. Mm-hmm. Jadi media kali ngejulukin.
2: Tuh. Iya. Cuman waktu itu media kayak Blue Vista yang gitu-gitu ya.
1: Kita dijuluki Lady Rocker.
2: Ya pokoknya wartawan lah yang menyebut kita Lady Rockers gitu.
1: Itu awalnya.
0: Oh baik. Yes, terus ada Bang Candy di Toli-Toli. CB itu apa sih?
1: Arti singkatannya Mbak.
2: Apa ya?
1: Kan berarti pernah ditanya
2: itu ada sini. Nama band. Ada nama band namanya CB itu dari mereka bersaudara tuh. Dari Child Brothers.
1: Child Brothers.
2: Nah, terus aku dari SMP tuh aku ikut mereka.
1: Gabung sama band CB.
2: Jadi salah satu. Terus sama kamu kan waktu itu pernah juga
1: pernah,
2: kan Ita?
1: Pernah diiringi di Kediri,
2: yang kamu
1: Mbak.
2: Sama bandmu apa ya namanya?
1: Aku sama Rasio Rock Band.
2: Nah, iya benar.
0: Berarti Mbak Ita yang rock ya?
2: Iya, dia lebih rock lah punya grup. Grup
1: rock rasio ya, rock band, rasio rock band. Iya Mbak. Itu ceritanya loh Mas Hibi. Itu berarti singkatan dari Child Brothers untuk Bang
0: Brothers,
1: Candy
0: tadi.
2: Iya, Child Brothers gitu. Karena mereka dan sampai sekarang masih mereka.
1: Masih loh, sampai
2: masih,
1: ya?
2: Masih eksis. Masih turun temurun lah, iya.
1: Dari Kediri ya Mbak Ati ya?
2: Iya, dari Kediri. Kediri.
0: Oke, Mbak Ati gak reuni bikin lagu sama mereka gitu?
1: Dengan CB Band Mbak Ati?
2: Enggak ya, kayaknya apa ya?
1: Ketemu waktu nih Mas.
2: Yang bukan, mereka juga yang waktu seumuran gitu mereka sekarang ya
0: beda ya
2: udah jarang jadi sekarang itu bener. Apa anak-anak mereka kayak gitu
1: ya mungkin yang diterusin main. Sama anak-anak mereka
0: oke. Siap kalau begitu pertanyaan lain nah seorang Atik Sibi di Amerika kerjaannya aktivitas apa aja aktivitasnya ya, aktivitas nyanyi juga kah di sana atau gimana kalau di Amerika
2: kadang-kadang tapi jarang sekali kadang-kadang ya diundang nyanyi tapi untuk teman gitu, untuk teman
1: yang Pak Rizal di kedutaan ya Mbak ya, di kedutaan besar Indonesia
2: dulu,
1: di sana
2: dulu
1: ya.
2: Lima tahun pertama pindah di Amerika, iya beberapa
1: kayaknya
2: kali.
1: Kayaknya selalu langganan deh Mbak Ati, di setiap ada acara
2: di kedutaan,
1: ya. Betul.
2: Di kedutaan di DC, nah terus. Nah, tapi betul. Ya lebih banyak ya pengangguran sih di sana. Gitu.
0: Kan ibu rumah tangga kok pengangguran
1: ibu
0: gimana?
1: Rumah tangga, Mbak
2: pengangguran
1: Mbak
2: lah
1: Mbak.
2: Ya gimana?
1: Mbak Kiki pengacara
2: loh, honornya cuma dari suami.
0: Terima. Iya. Siap kalau begitu. Mbak Ati, nanti kita ngobrol lagi, kita dengerin lagu karena tadi ada yang request suka-suka.
1: Suka-suka. Oke deh.
2: Suka-suka. Oke deh, nanti
1: sambung lagi.
0: Ya, nanti kita sambung lagi ngobrolnya.
1: Sambung lagi Mbak Ati.
0: Siap Mbak Ati.
2: Ita.
0: Siap.
2: Dan aku belum ketiduran ya.
1: Oh, jangan.
0: Oke.
2: Okay. Ya.
0: Siap. Okay. Kita
2: santai
0: ya. Iya. Kita dengerin suka-suka dari Apik Sibi berikut ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu yang satu ini judulnya Aku dari tahun 87. Oke. Kita masih menunggu sambungan kembali. Ternyata tadi terputus ya. Mudah-mudahan ini secepatnya bisa nyambung lagi dengan Mbak Atik Sibi. Sebelumnya kita bakal menyapa-nyapa dulu
1: yang
0: Anda
1: ada di seluruh Indonesia.
0: Siap, Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Halo, selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor,
0: Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di mana ini?
0: Gorontalo.
1: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kediri kampungnya Mbak Ati loh.
1: Oh iya.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Hai Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangaraian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki. Ada lagi di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Kemudian Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talau.
1: Selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, dan Yogyakarta.
0: Siap, kalau begitu Mbak Ati lanjut lagi ya.
2: Oke.
0: Nah, ini seorang Ati ICB itu kan hitsnya ratusan ya. Dan konser pun udah sering
1: udah
0: banget
1: ribuan
0: gitu.
1: Ribuan kali konser, Mbak. Nah, ini milih lagu-lagunya buat dinyanyi itu ada syaratnya enggak, Mbak Ati?
2: Misalnya apa yang nanti tanggal 31.
0: Ya misalnya tanggal 31 nanti.
1: Bakal ada berapa lagu yang dibawain oleh Mbak Ati?
2: Itu ya karena kan penyanyinya banyak. Jadi kira-kira aku nyanyi 4 lagu lah.
0: Empat lagu ya.
1: Ya sekitar 4 lagu banget.
0: Oke. Susah dong milihnya Mbak Ati ya, karena kan Mbak Ati hitsnya banyak banget.
1: Hitsnya kan banyak, jadi gimana Mbak Ati? Pusing nggak Mbak?
2: Justru kalau rame-rame gitu aku malah seneng. Aku
1: loh,
2: kalau
1: podoh.
2: Kalau solo konser tuh aku nggak pernah mau gitu, takut soalnya tanggung jawab sendirian.
1: Tanggung jawabnya besar ya Mbak Ati. Wah Mbak Ati ini lumayan bodoh.
2: Iya,
1: Mbak,
2: kalau rame-rame gini kan kalau
1: enak ya, tanggung jawab banyak dipikul bersama.
2: Nah kalau gagal kan dipikul rame-rame.
1: Dipikul rame-rame.
2: Gitu loh.
0: Oh Allah, bisa aja.
1: Oh.
0: Ya. Fansnya Mbak Ati ini nggak berhenti nelpon loh. Kita ke
1: Palu.
0: Ke Palu ya Mbak. Yo.
1: Bu Farida. Okay. Selamat malam. Waduh. Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida.
3: Halo.
1: Halo.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Mbak Ati CB Bu Farida.
1: Langsung ya Bu Farida ya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampaikan Mbak.
0: Apa yang mau di?
3: Salam dari Ibu Farida dari Palu.
0: Mbak Ati salam dari Bu Farida di Palu.
2: Oh salam juga ya, salam untuk
1: Bu Farida
2: ini seluruh keluarganya.
1: Siap.
2: Untuk Mbak Farida.
3: Ini kan seorang penyanyi rock ya.
0: Iya.
3: Ya, yang Ibu Farida tanyakan kalau seorang penyanyi rock itu kalau Mbak Atik itu suaranya mencapai berapa oktav ya?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Terus ada lagunya Mbak Atik yang Risau sama Maafkan. Ini kalau lagunya Mbak Ati cerita sama Maafkan ini menceritakan tentang apa?
0: Oke, ditungguin ya.
3: Terutama yang judul lagunya Maafkan.
0: Oh, siap.
3: Bu Farida dengar lagu itu ya.
0: Oke.
1: Siap Bu Farida.
3: Oke, salam sehat buat Mbak Ati ya.
0: Terima kasih.
3: Siap Bu Farida mau kirim salam ya.
0: Silakan tiga orang.
1: Bu Farida.
3: Oh iya, ada yang di Jepang ya, sahabat. Itu beliau sering gabung di Ruang Rindu.
0: Oke.
3: Yang lokal ya. Terus ada Pak Benijo sama Ayu. Dan untuk semua penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia, salam sehat.
0: Terima kasih. Bu Farida.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atong di Pekanbaru.
1: Dari
0: selamat
1: Palu,
0: malam.
1: Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat malam.
4: Halo.
1: Pak Atong.
0: Oke, tampaknya terputus ya. Agak sedikit lama tadi kita. Mbak Ati, ini ditanyain sama Bu Farida. Mbak Ati ini secara vokal itu berapa oktav sih yang bisa dicapai?
2: Kalau dulu ya lumayan lah, lumayan
1: tinggi, tinggi
2: tapi tapi kalau Ita lebih tinggi dari aku sampai sekarang pun, sampai sekarang pun Ita tuh nggak berubah. Kalau aku tuh banyak berubah. Iyo, kamu kan suaramu tetap bersih dan tetap stabil lah kamu.
1: Lah, aku dipuji Mbak Ati, aku langsung meleleh.
2: Iyo, aku tuh suka heran kalau aku lagi pas nyanyi satu panggung sama aku, gila nih anak.
0: Gila.
2: Enggak berubah. Kalau aku tuh udah udah turun berapa ya, kadang-kadang dua nada dari yang dulu. Benar.
0: Oh, okay.
1: Tapi Mbak Ati ini suara khasnya itu loh.
0: Oh, mas, iya.
1: Yang orang itu.
0: Mbak Ati tahu enggak resepnya Mbak Ita kenapa suaranya enggak turun-turun?
2: Apa tuh?
0: Dia tiap hari naik ke lantai dua di rumahnya terus bengok-bengok, Mbak.
2: Mungkin juga gini loh ya, mungkin karena aku jarang nyanyi kan, jadi kalau nyanyi lebih banyak di sini, jadi misalnya berbulan-bulan nggak nyanyi, kadang-kadang 2 tahun atau
1: ya, gimana. Iya, bisa terus pengaruh memang berarti ya, bisa benar-benar.
2: Nah, tapi kalau sudah mulai aku sering nyanyi, itu naik lagi suara.
1: Naik lagi, betul.
0: Oh, okay.
1: Tujuh, Mbak.
2: Ya karena nggak terlatih aja gitu.
0: Oh iya iya iya, berarti begitu ya.
2: Nolo.
0: Kemudian pertanyaan yang kedua, risau dan maafkan. Ini ceritanya tentang apa sih sebenarnya?
1: Kalau semua ini, oh,
0: iya betul.
2: Risau dan maafkan. Dua-duanya lagu itu ciptaan Cecep A.S.
0: Oke. Okay.
2: Ya dulu-dulu kan waktu tahun berapa itu, 80.
0: Risau 84 ya, Mbak ya? Kalau enggak salah.
2: Iya, 84 itu kan. 84, betul. Apa zaman dulu kan kita disodorin beberapa lagu banyak gitu kan, kalau mau rekaman terus ya aku pilih gitu. Jadi ya gitulah, tergantung pilihannya produser, terus aku pilih dari beberapa. Nah gitulah, tapi kalau sekarang
1: ternyata
2: itu kan
1: boom banget ya Mbak. Wis,
2: mosok toh.
1: Iya, risau Mbak.
2: Gak, aduh. Mosok toh aku kok.
1: Lu kok mosok?
2: Malah aku gak merasa. Ih.
1: Mbak Ati itu selalu humble loh, Mbak.
0: Iya lo ya. Aduh. Orang Gemini emang begitu loh.
2: Terus tadi apa pertanyaannya?
0: Ceritanya tentang apa ya?
1: Ceritanya.
2: Sepertinya kalau itu Cecep itu selalu atmosfer lagu-lagunya hampir mirip satu sama lain. Dan liriknya juga dia agak beda sih pada zaman itu ya. Dia lebih apa ya, lebih bola opo kalau istilah sekarang tuh apa ya?
0: Lebih baper. Apa ya, Mbak?
1: Baper, bener.
2: Ya nggak bisa dibilang romantis sih, cuman lebih ya bahasanya tuh lebih klasik lah zaman dulu.
0: Okay,
2: kalau sekarang tuh lirik-lirik sekarang aku lebih suka lirik-lirik lagu
1: lebih
2: yang baru sekarang
1: ya,
2: anak-anak muda
1: lebih santai, lebih bahasa
2: ya.
1: Sekarang gitu loh,
0: lebih lugas
1: dan kekinian,
2: nggak lebih apa ya, rangkaian cerita gitu. Kalau dulu kan
1: puitis Mbak.
2: Maksudnya kalau itu akhiran A terus kayak gitu, apa sih namanya,
0: berima, rhymes gitu ya.
2: Itunya
1: seperti itu,
2: sama gitu. Kalau sekarang kan enggak, jadi kayak cerita dan aku lebih suka lirik lagu sekarang.
0: Oke, gitu. Siap. Kita ke Sumatera Barat ini, Mbak Ati, ada Uni Rahma. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Uni Rahma.
5: Assalamualaikum.
2: Malam, masih banjir enggak di situ? Kemarin aku dengar banjir.
1: Oh,
2: ya.
1: Di Sumatera Barat masih banjir, Bu Rahma.
2: Gimana di Solo tidak, kalau enggak salah ya?
1: Oh, Solo. Lagi.
5: Kalau Rahma di Batu Sangkar, iya. Tanah Datar.
0: Oh, Rahman Batu Sangkar. Ya. Siap. Ya. Silakan Bu Rahma pertanyaannya.
1: Untuk Batik Sibi, Bu Rahma.
5: Salam sehat dan bagi selalu ya buat Bang Yudi dan Mbak Ita.
0: Siap.
1: Siap.
0: Terus?
5: buat Mbak Ita nih, yeah, idolanya Rahma di dari
1: Tangerang. Oke. Terima kasih Uni. Aduh tersanjung deh.
5: Aku bisa langsung berkomunikasi dan malam ini. Terima kasih. Aduh, juga
1: buat jaringan.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan buat Mbak Ati?
5: Iya. Tanyakan nih, gimana tuh dengan grup Rumpisnya?
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Oh, Rumpis, ya.
0: Siap.
5: Gerama juga pengen dengar lagu Optimis sama Nurlela.
1: Siap. Optimis dan Nurlela.
0: Ditungguin, mudah-mudahan bisa muncul nanti ya.
1: Kalau bisa diputar ya Uni ya.
5: Ya, ya. Pokoknya sehat, sukses buat kedepannya buat Mbak Adi beserta keluarga.
0: Terima
5: kasih buat pendengar setia RRI di manapun berada, dan buat Putri Yasmin dan Uni Zesni di Batu Sangkar.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Terima kasih Uni.
0: Baik, waalaikumsalam. Kita ke Bogor ada Pak Hasanuddin. Selamat malam.
1: Pak Hasanuddin, selamat malam.
4: Selamat malam Bang Rindu, Bang Memori, buat lagu Jaringan Nasional. Selamat malam Bang Yudi, Mbak Ita.
0: Selamat malam.
4: Wah, hujan nih, alhamdulillah berkah.
0: Wih, amin.
1: Berkah, Pak.
0: Siap, ada Mbak Ati CB nih, silakan langsung.
4: Iya, ada untuk pertanyaan saya untuk Madonna Indonesia,
1: iya.
4: Mbak Ati CB. Itu so energik banget itu, Masya Allah.
0: Mbak Ati CB energik banget katanya.
4: Energik banget ya, Masya Allah.
1: Sampai sekarang Mbak.
4: Pengennya sih ngomongin kayak enak bahasa
2: sekarang
4: Jawa Timur.
2: Sebentar lagi jadi tongkat kalau jalan.
0: Ya Allah jangan dong.
1: Mbak Ati, guyonan nih kalau Mbak. Aduh.
4: Aduh, Chris, Masya Allah. Mbak Ati, Mbak Ati. Cuma saya pertanyaan ini.
1: Ya, apa Pak Hasan?
4: Mbak Ati, ini kapan rekaman lagi untuk di proses album lagi, terus dimasukin ke... Ya, kalau sekarang mah YouTube, kalau dulu kan ada CD, ada kaset.
0: Siap. Itu aja terus pertanyaannya?
4: Itu bisa ke Rumpis itu bagaimana ceritanya?
0: Oke, siap, ditunggu ya.
4: Itu aja buat Bang Yudi, Mbak Ita.
1: Siap.
4: Mbak Ati, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Makassar, selamat malam Ica.
1: Selamat malam Ica.
6: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi yang ganteng dan yang cantik.
0: Ih, capek deh.
1: Makasih Ica yang juga cantik.
0: Oke, Ca, apa pertanyaannya, Ca?
6: Mau nanya dong sama Mbak Ati.
0: Oh iya dong, silakan sama Mbak Ati. Kok nangis, Ca?
6: Tadi Mbak Ita nyanyi lagu apa tadi tuh? Ya, teman hidup ini.
1: Optimis.
6: Oh, itu. Itu lagunya Mbak Atik juga.
0: Betul. Iya, itu lagunya Mbak Atik.
1: Salah satu hitsnya Mbak Atik Sibi. Iya, Ica.
6: Ica nggak tahu.
1: Nah, sekarang biar Ica tahu.
6: Iya, makanya aku baru tahu. Oh, itu lagunya.
1: Iya, betul Ica. Kan
6: sering diputar itu lagunya di Pro 1 loh.
0: Oh iya, betul. Pertanyaannya
6: aku
0: apa?
6: Aku mau nanyain, ada nggak sih lagu barunya Mbak Atik?
1: Oke, okay,
6: aku nggak tahu lagu-lagunya Mbak Atik gitu aja.
0: Siap.
6: Mbak Atik, selamat tugas Mbak Ita, Mas Rudi ya.
0: Oke, okay. Ica.
1: Terima kasih Ica.
6: Salam boleh nggak?
0: Boleh, tiga orang.
6: Salam buat semuanya aja deh, biar adil dan bijaksana gitu.
0: Oke, terima kasih Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kalimantan Timur. Ada Pak Ahmad Ridwan. Selamat malam Pak Ahmad Ridwan.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
7: Selamat malam dari ibu kota Nusantara.
0: Oh, dari IKN, siap.
7: Mbak Ati, bukan Ati. Apa kabar?
0: Apa kabar Mbak Ati katanya? Apa kabar Kediri?
2: Iya, saya baik.
7: Main-main ke ibu kota juga konsernya nanti.
1: Nanti Mbak kapan-kapan
0: Mbak Ati main ke IKN katanya. Diundang konser Pak Ridwan kan?
2: Iya.
7: Iya. Saya
2: aku juga pengen lihat sih.
7: Jadi presidennya ini, presiden ibu kota Nusantara.
1: Siap.
0: Seriusan.
2: Kesana kamu udah pernah kesana ya Ita?
1: Aku belum, tapi kapan kali itu sering.
7: Mbak Ita, saya mau nanya nih. Mbak Ati ini kan luar biasa lagu-lagunya, lady rockernya Indonesia, betul, kan Mbak waktu
0: Mbak Ati kita. Luar biasa lagu-lagunya katanya Mbak Ati.
7: Ya.
2: Itu kan sih. Aku juga ingat lagu-laguku yang mana.
7: Ya, risau sama maafkan itu udah luar. Aduh, pokoknya sama saya itu lengket lah gitu kalau saya dengar gitu kan.
0: Oke.
7: Mbak Ati lamanya di Amerika itu berapa sih? Berapa tahun terus sekarang balik nggak? Tadi kan ada saya WhatsApp tuh gitu kan. Nah, Mbak Tini kan lahir tanggal 25 Mei sama dengan saya tuh. Tapi saya tanggal 23. Kalau Mbak Tini kan 25 Mei 1963 ya kalau nggak salah ya. Teteh Ita juga, Mbak Ita juga hampir sama. Kalau saya sama Mbak, ya Ita Purnama sama saya 68 gitu kan. Jadi pokoknya artis-artis dulu itu kita apa ya, kalau di anu itu ada lagunya, ada teksnya, jadi kita hafal tuh
0: epilis
7: tapi pertanyaannya gini ya, terima kasih, walaupun saya nggak ngeliat konser-konsernya, lagu-lagunya epilis lah untuk orang-orang terdekat, mohon maaf bukan anak sekarang enggak ya, tapi perlu seperti kita mengcopy paste orang-orang musik seperti dulu gitu.
0: Oke, siap.
7: Karena ngumpul.
0: Ngumpul.
7: Iya.
0: Ngumpul ya. Sama-sama.
1: Terima kasih, Pak Aman.
0: Sehat selalu Mbak Ati katanya.
1: Mbak Ati sehat selalu.
2: Terima kasih.
0: Oke.
2: Ahmad ya.
0: Di Kalimantan Timur. Kita jawab satu-satu ya. Pertanyaannya dari Mbak Rahma di Sumatera Barat. Ini apa namanya, dua pertanyaan langsung ya, hampir sama dengan Pak Hasanuddin. Gimana kabarnya Rumpis, dan dulu gimana ceritanya bisa masuk ke Rumpis?
1: Nah, silakan Mbak Ati.
2: Sekarang Rumpis sudah dikudeta sama
0: Ita ya.
1: Wes, Mbak Ati kisoy lo.
2: Iya.
0: Diam-diam ya Mbak yo.
2: Ita ya.
1: Kenapa Mbak?
2: Sekarang Rumpis kamu Vina terus.
1: Jadi

0: gimana ceritanya? Iya, gimana ceritanya Mbak Ati dulu masuk Rumpis?
1: Rumpis tahun berapa itu?
2: Namanya itu Tujuh Bintang. Itu kan yang bikin Deddy Dukun tuh, Dian Permana Putra. Nah, terus ada Faris juga sih. Situ dari situ kan kita makin pertemanan kita kan makin deket tuh. Jadi Mas Deddy-nya itu bikinlah
1: grup perempuan ya.
2: Itu untuk yang itu anggota
1: yang tergabung di Tujuh Bintang
2: aja gitu.
0: Oke.
2: Itu hanya karena ya itu tadi itu awalnya dari Tujuh Bintang.
0: Gitu. Oke. Gitu. Nah, ini yang sebelahku ini juga ikut Tujuh Bintang sekarang loh, Mbak.
1: Ikut kita mana?
2: Oh, di kudeta semua posisi.
1: Berarti kelamaan di luar negerinya. Makanya Joshua.
0: Oke.
2: Tujuh Bintang masih ada enggak?
1: Masih. Beberapa 2 bulan yang lalu konser, Mbak, di The Hang Kemang.
2: Oh, tapi Faris enggak ada kalau enggak salah.
1: Enggak ada. Mas Faiz kemarin absen.
0: Oh iya. Ini pertanyaan dari Pak Hasanuddin di Bogor. Kapan rekaman lagi?
1: Iya, yang terbaru, Mbak, single terbaru.
2: Iya sih, yang terakhir tuh kayaknya 2 tahun lalu aku bikin single sama musikal waktu itu ya. Tapi lagu
1: maafkan ya, Mbak,
2: lagunya Nici. Bukan,
0: lagunya Nici.
2: Yang judulnya Menunggu Karma kalau gak salah.
0: Terusir.
2: Nah, terus aku suka banget sama lagu itu. Memang memang itu aku yang minta ke musika. Terus akhirnya dikasih sama musika untuk bawain. Ya kebetulan kan itu Nici kan itu artisnya musika kan. Gitu. Jadi ya udah aku bikin itu, bikin single itu, musika, bikin single tuh aku lagu itu tapi dengan aransemen yang baru. Sama sekali lain gitu dari musiknya Nici gitu.
0: Oke. Berarti
2: itu loh. Nah, terus kalau sebenarnya masih pengen sih seperti masa itu kemarin kamu juga lihat ya, itu Madonna 68 tahun.
0: Iya benar.
2: Jadi artist of the year loh.
0: Gila, siap ya? benar.
2: Padahal jalannya udah sempoyongan. Gitu gak? Makanya kita berarti masih bisa tuh Ika.
1: Masih dong, berarti gitu loh ya. Kita insya Allah bisa ya, Mbak Ti ya.
0: Duet Gi berdua, Ita Purnamasari dan Ati CP.
1: Ayo.
2: Tapi kalau di Indonesia itu kayaknya susah. Kalau udah seumur aku tuh kayaknya siapa ya bilang? Maksudnya jarang lah ditengok sama IO itu untuk
1: misalnya. Tenang aja, Mbak. Sebelahnya produser ini, Mbak.
0: Bukannya Mbak Ati tiap tahun ke Indonesia konser mulu.
1: Ah, Mbak Ati masuknya gitu loh. Saking iya humble-nya.
2: Tapi enggak tahu ya kalau menurut aku tuh begitu. Kalau ya sama aja sih itu aging tuh di dalam musik itu terutama untuk penyanyi perempuan ya, itu kayak diskriminasi gitu ya. Ageism kalau dibilangnya ageism. Jadi kalau laki-laki semakin berumur kan kayaknya makin seksi ya. Gitu dipikirnya. Kok perempuan kok mesak nih?
1: Mesake ya, Mbak.
2: Iya. Terus tadi pertanyaannya apa kok jadi kemana-mana?
0: Kapan bikin lagu baru gitu.
2: Masih pengen sih. Karena apa ya, yang namanya musik itu enggak pernah ada habisnya, enggak ada umurnya.
1: Enggak ada umur. Enggak ada batasan
2: iya,
1: umur
2: bener. Jadi ya pengen sih, tapi aku pengennya dengan musik yang lebih fresh gitu ya, yang lebih lebih baru gitu, nggak yang apa yang slow kayak duluan. Kebanyakan hitnya kan yang slow gitu. Aku pengen kayak bikin apa dance music kayak gitu.
1: Betul, Mbak.
0: Karena kan Madonna juga terakhir dance music ya nggak sih?
2: Iya.
0: Yang 2026 ya, ini.
2: Terus dia collaborate sama
0: Sabrina Carpenter
2: yang muda kayak gitu kan?
0: Iya.
2: Itu kalau di sini masih apa kita ya Ita ya?
1: Iki Mbak, jangan khawatir Mbak, sebelahku ini produser biar dia yang

0: Betul.
1: Iya.
0: Malah mau anak muda duet sama aku, ya nggak sih?
2: Kan, nanti. Kalau nggak salah beberapa waktu lalu sempat ada.
3: Iya, banyak yang.
2: Aku lupa lagi namanya. Sempat mampir ke Pro 1 dia loh. Sofia, Sofa. Siapa lah ya itu Mbak Ati ya? Yang pernah duet sama Mbak Ati.
0: Sopo?
2: Ada loh.
3: Berapa tahun yang lalu? Ya, aku
2: 4
3: ingat.
2: 4 apa 5 tahun yang lalu gitu.
3: Singlenya Mbak Ati sama. Iya, sopo Mas ya? Namanya lupa aku.
2: Sofia.
3: Ah, enggak tahu lah.
2: Pokoknya itulah ya.
3: Yang jenenge pikun.
0: Sopo pernah.
2: Iya.
0: Iya, sopo?
2: Pernah Mbak Ati, orang kita pernah, maksudnya aku sama dia pernah ngobrol di sini.
3: Temen kan Sofia, baru ya? Berapa tahun aja wes pikun lo Mas Yudi iki.
0: Lah luwe nom. Tapi aku enggak pernah duet udah lama. Sofia.
2: Sama sopo gue? Bukan Sofia, pokoknya siapalah namanya cewek itu ya. Mas nanti Yudi, coba aku cari ya.
3: Nanti Mas Yudi aja lupa apalagi kita.
2: Nah. Oke. Okay.
0: Lagu lama kali.
2: Kayaknya lagu lamanya Mbak Ati di recycle. Ya. Pak Ahmad Ridwan di Bandung.
3: Pertanyaannya tadi Mas.
2: Berapa lama Mbak Ati di Amerika?
3: Sudah
2: berapa lama sudah gitu
3: berapa
2: maksudnya?
3: Lama tinggal di sana.
0: Tahun Juli kemarin tuh udah 25 tahun kalau nggak salah.
2: Wow. Pantesan rambutnya udah blonde sekarang ya.
3: Orang banget Mbak Ati. Udah lama ternyata ya.
2: 25 tahun ya Mbak.
0: Banyak. Dan 25 tahun.
3: Wih, itu udah silver loh Mbak.
0: Itu bahasa Inggris ngono loh.
3: Mbak Ati itu paling bisa. Mbak Ati itu paling bisa loh Mas. Mbak Ati ini
0: ya ampun ora iso aku.
2: Gaya. Loh, berarti kalau komunikasi sama Tuan Ati CB gimana dong? Pakai bahasa apa dulu?
0: Jawa.
2: Oh, dia
0: wajib itu tahu banyak bahasa Jawa. Benar.
3: Suami tercinta Mbak Ati itu kan guru bahasa Indonesia juga.
2: Oh begitu.
0: Bukan.
3: Oh bukan ya?
2: Sok tahu lagi.
3: Sok tahu ya. Pinter bahasa Indonesia.
0: Bahasa Indonesia. Iya. Cuman dia lumayan lancar gitu.
2: Oh.
0: Lumayan lancar. Ngarang ya aku. Dia pernah 10 tahun itu kerja di Jakarta.
2: Dipikir SD impress kali guru bahasa Indonesia.
3: Asa ikut cek sejenis asalnya pros
0: dulu. Asa kali iya.
2: Oke.
3: Gitu. Aduh. Pertanyaannya apa lagi Mas?
2: Berarti kita muter lagu lagi.
3: Oh iya, kita puter lagu lagi.
2: Boleh ya, nanti kita ngobrol lagi ya.
3: Ngobrol lagi kita bayar.
2: Monggo diseruput dulu kopinya biar enggak ngantuk.
3: Tidur dulu, Mbak, jangan tidur dulu.
2: Ini aku pilihin yang duet.
0: Kita angkat-angkat berarti aku wis turu.
2: Oke, ini ada Atik Sibu featuring Roni Sianturi berdua.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagunya tadi juga banyak diomongin ya, maafkan. Kita lagi nungguin sambungan kembali bersama Mbak Atik Sibi. Coba kita sambil menunggu telepon dari apa? Nunggu sambungan dari Mbak Atik, kita cek WhatsApp yang sudah masuk. Oke, mana nih? Assalamualaikum Mbak Ita Purnamasari, dan salam saya juga buat Isan Tarore serta Yudi Ismail. Oke.
1: Bagaimana apa nih? Dengan tamu kita malam ini Atik Sibi?
0: Mantap kali.
1: Saya Wardaniah dari Kampung Lung, kembah permukiman Guci Rompong ke Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi.
0: Aceh,
1: saya senang
0: ya
1: dengan semua artis Indonesia. Saya doain semoga sukses dan selalu sukses sampai jaya dalam bermusik. Wassalamualaikum.
0: Terima kasih. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu. Salam buat adik CB katanya. Adik Sibi.
1: Atik maksudnya, salah ketik ini mas. Typo.
0: Saya paling suka lagunya Atik Sibi, tapi di antara semuanya itu saya paling suka adalah Risau dan Maafkan. Oh, udah diputerin ini. Typonya banyak
1: biasa,
0: banget.
1: Atik Sibi selalu sehat dan keluarga. Apakah Mbak Atik Sibi tinggal di Indonesia betul atau di Amerika?
0: Di Amerika.
1: Bisa dengan Roni dan sekarang sudah punya dua anak.
0: Atau nambah lagi atau punya cucu. Oke. Terima kasih. Dari siapa ini? Enggak ada namanya ya.
1: Ada dong.
0: Mana tuh?
1: Dari
0: ini
1: ibu kota Nusantara Kalimantan Timur Kabupaten Paser. Namanya adalah
0: titik-titik-titik.
1: Siapa namanya? Di sini tidak ada namanya.
0: Pak Suranto di Malang. Saat ini dalam wawancara jarak jauh. Apakah beliau ada di Indonesia? Di Indonesia. Lanjut, siapa lagi nih? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Widi di Tokyo.
0: Oh, Mas Widi di Tokyo. Akhirnya ini WhatsApp kembali ya.
1: Mbak Atik Sibi, bagaimana kehidupan aktivitas sekarang di Amerika? Tadi sudah
0: dijawab ya.
1: Dijawab ya tadi. Menjadi ibu rumah tangga dan sekali-sekali bernyanyi.
0: Salam buat Bu Farida di Palu,
1: Ayu Masohi di Maluku Tengah, Mas Gilang, dan buat Mbak Ita dan Mas Yudi Ismail. Selamat bertugas.
0: Arigato. Tak.
1: Hah? Arigato kok tak?
0: Enggak.
1: Kirain.
0: Oke, ini lagi? Ada Bidan Luis. Iya, di Sorong kakak Ita, abang Yudi. Ita belum masuk.
1: Bisa masuk ini.
0: Oh iya, karena
1: Luis
0: tadi dipakai telepon sama Mbak Atik
1: nih,
0: ya.
1: Ada gambarnya Bidan Luis nih dengan jempolnya, mantap.
0: Oh, terima kasih.
1: Oh,
0: Bidan Luis.
1: Bidan Luis ini cantik loh mas.
0: Oke, okay. Ini ada Brandy. Coba kita dengerin ininya
1: voice
0: ya.
1: Voice note-nya.
0: Voice note-nya. Oke, okay. Kita dengarkan voice note dari siapa namanya? Brandy.
1: Brandy, coba.
0: Sebentar.
2: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Malam.
2: Dari Brandy Bogor. Malam Mbak Ati Sibi, sehat-sehat selalu Mbak Ati ya. Mbak Ati Sibi, saya pengagum Mbak Ati ini. Terutama lagunya Terserah Boy. Ini
0: okay.
2: Lagu yang favorit zaman saya pacaran dengan istri.
0: Oh, oke.
2: Okay. Dan kalau saya bekerja, saya flight, saya sering bawa lagu ini. Lagu yang sangat enak sekali Mbak Ati Sibi. Oh iya Mbak Ati Sibi, sudah berapa lama di Amerika Mbak Ati Sibi? Dan kegiatan apa yang setiap hari Mbak Ati lakukan di Amerika? Selain jogging yang luar biasa 12 kilo. Dan salam untuk keluarga Mbak Ati Sibi. Thank you dari Brandy dan selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih. Oke, kita mudah-mudahan bisa tersambung kembali dengan Mbak Ati CP. Katanya kalau udah enggak diangkat keturun.
1: Keturun artinya ke
0: diangkat ternyata. Mbak Ati.
3: Iya.
0: Kirain keturun.
3: Ini hampir nih wis kerukupan gitu.
0: Wis kerukupan ya. Ya ya. Ya udah supaya tidak ngantuk.
1: Supaya kita seru-seruan Mbak Ati, kita ada segmen impresi Mbak Ati.
0: Waduh.
1: Indahnya okay. Memori penuh rasa simpan di hati.
0: Mbak Ati kita tanya-tanya, mudah-mudahan biar melek gitu ya kan.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab oleh Mbak Ati. Nah ini Mbak, bunyi musiknya nih.
0: Segmen ini musiknya impresi. Nih, impresi nih.
1: Coba.
3: Oke, tebak-tebakan.
0: Nah, tebak menebak ya nggak sih Mbak lagunya?
1: Kalian Mbak Ati bisa nebak. Di sini ada donat Mbak buat Mbak Ati.
0: Oke. Nanti kita pas ketemu kita kirim ya Mbak. Kok kita kirim? Kita nikmati bersama-sama donatnya.
1: Oke, Mbak Ati siap.
0: Siap ya.
1: Siap.
0: Silakan,
1: siap.
0: Silakan. Okay. Pertanyaan pertama.
1: Dalam album Nusantara 3, Atik Sibi membawakan lagu yang berjudul Perawat Muda.
0: Perawat Muda.
1: Siapakah pencipta lagu yang berjudul Perawat Muda? Ini teman Mbak Ati nih, sama-sama dari Jawa Timur.
0: Ayo sapa Mbak.
3: Lagune sapa?
0: Lho lagune sampean Mbak Perawat Muda.
3: Suster neng di ku sing ngarang kok.
1: Sing teng duduk suster ngesot ya Mbak.
3: Suster rumah sakit yang ngarang itu. Aku enggak tahu lagu siapa itu Perawat Muda ya.
0: Iya, yang nyiptain orang Jawa Timur juga Mbak. Coba diinget-inget.
1: Koncone dhewe Mbak, koncone kene Mbak.
3: Pokoknya di albumku semua yang dulu kan yang Nusantara-Nusantara itu kan rekamannya di Surabaya. Dan itu semua kebanyakan lagu-lagunya Jamal Mirdad kan dulu. Gitu. Jadi aku enggak tahu yang mana lagunya. Pokoknya dulu tuh kalau rekaman langsung satu album dalam semalam.
0: Wih. Piu.
3: Jadi enggak tahu lagi itu judulnya apa, enggak tahu.
0: Perawat Muda, klunya yang menciptakan orangnya pakai kumis.
1: Aduh.
0: Tebel.
1: Oh, tuh kan udah dibocorin.
0: Dibocorin loh.
3: Oh, Johan untung.
0: Wih. Bener. Johan untung. Iya, iya. Mbak donat satu, Mbak Ita.
1: Donat satu
0: ya. Oke, Atik CB pernah membawakan lagu untuk Pekan Olahraga Nasional. Ingat? Bersama artis-artis lainnya. Sebutkan dua saja dari tiga orang artis yang nyanyi bersama-sama Atik CB untuk lagu Pekan Olahraga Nasional.
3: Lagunya yang mana sih Pekan Olahraga Nasional?
0: Emang lagunya harus diambil yang susah-susah Mbak?
3: Iya, coba. Itu aku gak bisa denger ya.
0: Lagunya?
3: Lagunya yang mana ya?
0: Wah,
3: itu yang PON tahun berapa itu ya?
0: Kalau gak salah tahun 88 deh.
1: Sama ayo siapa Mbak
3: aja waktu itu. Waduh, lali aku.
0: Ya wes, langsung kita jawab.
1: Berarti donatnya melayang ini Mbak.
0: Ada Odi Agam, coba. Ahmad Albar dan Jeronimo. Ingat gak sih Mbak?
3: Oh iya iya iya.
0: Ingat ya. Oke, yang ini Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga. Ada sebuah lagu berjudul Bersemi Kembali, ciptaan Priam Prihanjono, di mana Atik Sibi juga ditampilkan di lagu tersebut. Dalam album siapakah album itu berada?
0: Ingat gak Mbak, lagu Bersemi Kembali. Ini album orang, tapi Mbak Atik CB diajak featuring di lagu
1: album
0: tersebut.
1: Di lagu tersebut.
0: Siapa albumnya siapa, ayo.
3: Aduh, zaman dulu tuh tau gak?
0: Apa?
3: Pokoknya disuruh nyanyi aja gitu, aku gak tahu tuh.
0: Oke, klunya.
3: Siapa pokoknya nyanyi aja gitu loh zaman dulu.
0: Namanya itu ada salah satu arah mata angin.
1: Nah.
3: Arah maksudnya arah mata angin itu salah satu liriknya.
0: Bukan, namanya. Nama penyanyi itu ada namanya mengandung mata angin.
3: Angin opo ya mata angin. Mbok wis gak roh aku.
0: Namanya Victor Huta Barat. Ingat gak sih diajakin nyanyi sama?
3: Oh iya iya. Ya aku pernah itu nyanyi sama dia, tapi aku gak tahu judulnya. Lupa lah
0: ya
3: dia
0: kan.
3: Dia juga itu penyanyinya Purnama Record dulu dia.
0: Oke.
3: Itu.
0: Berikutnya Mbak Ita.
1: Berikutnya, pada album Di Sudut Kemegahan Hidupnya ada satu lagu yang diciptakan oleh Eric Van Houten. Apakah ya, judulnya? Ya. Apa Mbak judulnya?
3: Ya itu tadi judulnya. Di sudut keremangan. Apa tadi itu?
0: Bukan, kalau Di Sudut Kemegahan Hidupnya kan diciptakan saudaranya Bang Eric Barce kalau nggak salah ya. Nah ini yang Bang Eric
3: Barce.
0: Yang Eric menciptakan satu lagu di album itu.
1: Apakah judul lagunya?
3: Apa ya? Gak roh aku.
0: Gak roh ya?
3: Oh, aku tuh cuma tahu laguku tuh.
1: Pas,
3: maafkan.
1: Lewat Mbak.
3: Risau.
1: Pas.
0: Ya. Tapi emang lagu ini bukan satu lagu hit sih.
1: Lagian Mas Yudi tuh bertanya pirtinyi ini itu aneh-aneh.
0: Bukan aneh, ini susah.
1: Ya maksudnya susah, aneh. Di
3: keremangan, di mana itu keremangan. Nih,
0: kemegahan, Mbak. Itu kan albumnya Mbak Ati loh.
1: Marahin Mas Yudi nih, Mbak Ati.
0: Judul lagunya adalah Detik-detik. Oke. Nah, pada album pada album Nusantara 7,
1: Arianto menciptakan lebih dari satu lagu. Berapakah lagu yang diciptakan di album itu
0: oleh Arianto
1: Nusantara 7?
3: Setahu Ya setauku itu kalau Nusantara 7 itu juga itu aslinya lagunya
0: Jamal Mirdad.
3: Kalau yang asli ciptaan itu Arianto, yang langsung aku bawain yaitu
0: Ilusi apa? Pagi.
3: Ilusi Pagi.
0: Angsa-angsa putih ya.
3: Angsa putih, mandi-mandi pagi, kademen isu-isu. Sampai dibikin lirik loh. Tapi kademen isu-isu adus dibikin lirik
1: zaman dhisik iki. Adus itu adalah mandi buat mandi. Para pendengar yang
0: tidak. Mandi-mandi pagi di air yang bening di pinggir telaga ya, Mbak ya.
3: Makanya sampai mandi aja dibikin lagu.
0: Mandi aja di pinggir telaga ya enggak?
1: Bila, yo. Oke.
0: Ya. Ya wes.
1: Apa judulnya enggak lo?
0: Batik belum. Batik enggak tahu ada gak berapa tahu, lagu yang diciptakan Arianto.
1: Ada 3, Mbak.
3: Kalau enggak salah itu waktu itu 3 apa 4 gitu.
0: Nah, iya ya, benar 3.
1: Disebutin judulnya, Mbak Ti.
0: Enggak usah, susah. Ya,
3: judulnya raro ya kuwi mau sing mandi isu-isu mau.
1: Mandi isu-isu. Isu-isu adalah pagi-pagi buat pendengar
0: mandi,
1: yang
0: mandi
1: tidak
0: pagi.
1: Tahu.
0: Pagi. Tapi pernah gak sih ada yang request Mbak Ati untuk membawakan lagu itu secara live, Mbak?
3: Kayaknya gak pernah.
0: Gak pernah ya, Ilusi Pagi ya.
3: Gak pernah. Lalu ngaku aja gak tahu lagunya yang mana.
1: Oh, pemenang penonton.
3: Tahu sih lagunya, cuman aku gak tahu. Aku belum pernah nyanyiin lagu itu loh.
0: Secara live ya.
1: Secara live.
0: Mudah-mudahan nanti kalau diundang RRI bisa nyanyi mandi-mandi pagi secara live ya.
1: Mati.
3: Mandi-mandi pagi.
1: Mandi-mandi pagi, aduh. Ini Mas Yudi mah ayak-ayak wae emang.
3: Itu kenapa aku enggak pernah bawain karena aku merasa itu bukan aku gitu kayak enggak
1: bukan
3: apa ya.
1: Bukan karakter Mbak Ati.
3: Iya, dulu kan itu kayak apa ya itu. Nah makanya setelah Ilusi Pagi itu aku ganti ke Riso itu, makanya di judulnya transisi.
0: Transisi ya,
3: dari musik yang pop,
1: dari karakter gitu, yang pop pop melo,
3: pop yang lain,
0: progresif
1: ya, progresif
3: sih
1: ya. Ke pop progresif ya,
3: bukan pop progresif ya, pop ya,
1: pop aja. Pop aja loh. Di situ yang menciptakan istilah itu kan kalau nggak salah gengnya Deddy Dukun ya, Mas Deddy.
3: Ya cuman musiknya yang bikin itu Erwin Utawa kan dikenal sebagai basis kayak jazz gitu.
1: Betul.
3: Gitu, kan? Gitu aja gitu.
0: Siap. Kalau gitu.
3: Aku lebih pas gitu karena kalau lagu pop itu sama-sama popnya, tapi kalau dikemas dengan chord-chordnya yang lebih agak lebih sulit, nah itu jadinya lain gitu.
0: Oke.
3: Gitu.
0: Siap. Mbak Ati, ini masih banyak yang WhatsApp kita baca ya buat Mbak Ati ya. Ada assalamualaikum, salam sehat selalu Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih sudah menghadirkan penyanyi favorit saya, Mbak Ati CB. Aduh, katanya.
3: Salam, masih ingat.
0: Iya, salam dan sukses dari Lok Sumawe. Sri Wahyuni namanya.
3: Waduh, jauh ya.
0: Iya, tuh. Mbak.
3: Iya, aku padahal pengen lo ke itu naik Gunung Loser di situ.
1: Oh. Semoga tercapai ya, Mbak ya, keinginanmu. Amin.
0: Mama, ini ada WhatsApp. Namanya Jamal di Magelang. Om Jamal di Magelang. Koleksi kaset-kaset
3: Jamal Mirdad kan?
0: Bukan. Koleksi kaset-kaset lagunya Atik Sibi sejak zaman album Dia tahun 1991. Katanya paling suka lagu Hatiku Merintih, album Dia track ke-10. Ingat Mbak Hatiku Merintih?
1: Ingat gak Mbak Ati?
3: Itu kayaknya lagunya Yongki Suwarno bukan?
0: Mungkin ya. Jadi ini Om Jamal suka banget sama
3: aku tahu
0: Merintih.
3: Lagu itu.
0: Oke.
3: Okay. Itu lagunya Yongki ya.
0: Bacain
3: lagu
0: Mbak,
3: Dia
0: ini,
3: juga lagunya Yongki sih.
0: Oh, oke. Siap kalau begitu. Ini ada voice note-nya, coba kita dengarkan ya. Voice note dari Om Jamal yang ada di Magelang.
4: Assalamualaikum RRI Pro 1 Jakarta yang relay ke seluruh stasiun RRI Pro 1 di setiap daerah ya. Saya Jamal di Magelang. Senang banget Ruang Rindu malam ini bersama Mbak Atik CP.
0: Kalem sekali. Mbak
4: Atik CP itu saya mulai ngoleksi kasetnya sejak tahun 91 ya atau 89 album dia. Senang banget itu 10 tracknya, lagunya bagus-bagus, paling seneng itu setelah lagu dia track ke 10 Hatiku Merintih. Kalau hit-hit sebelumnya ya suka Optimis, Kekang, Permohonan.
0: Siap, tadi udah diputerin.
4: Mau lihat langsung live-nya Mbak Atik CP waktu di Prambanan Jazz 2025.
0: Oke, siap.
4: Senang banget siap, bisa mas. Lihat Mbak Atik nyanyi masih penuh powernya.
0: Oke. Jadi Mbak Atik katanya lagu Hatiku Merintih ciptaan Indra Lesmana Mbak Atik, kata Pak Jamal.
3: Oh iya. Di album dia itu ada beberapa lagunya Indra ya.
1: Betul Mbak Atik.
0: Oke, ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi, salam kenal dari Ibu Asna. Asna
1: dan salam buat Mbak Atik Sibi.
0: Ibu Asna di Tangerang. Kita ke penelpon.
3: Apa kabar Ibu Asma?
1: Alhamdulillah
0: baik katanya.
1: Kita ke Lampung Mbak Ati, ada Bang Leman.
0: Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mbak Ati.
5: Selamat malam Mbak. Assalamualaikum Mbak Ati Cibi.
0: Ya, ya mas, pertanyaannya Mbak Leman.
5: Iya, gini Mas Yudi, Mbak Ita pertanyaannya. Ya. Untuk Mbak Ati. Jadi selama jadi penyanyi awal sampai malam ini, intangan-intangan apa saja kah yang didapati Mbak?
0: Oke. Siap.
5: Yang kedua, apa namanya itu? Adakah yang di Amerika itu penyanyi asal Indonesia yang ada di sana gitu? Maksudnya penyanyi Indonesia gitu ya?
0: Oke.
5: Penantian Mbak Ati gitu, ataupun ketemu yang di sana gitu? Saja Mas Yudi. Oke, salam-salamnya Mas Yudi.
0: Oke.
5: Untuk semua-semua saja, tanpa kecuali yang ada di Sumatera, Bangka Belitung, di Lampung, Tanggamus, Matangsawa, Kebalak dan sebagainya. Untuk Benijo, Bung Benijo, Ibu Fatmawati, untuk...
0: Tiga doang ya.
5: Ibu Haryanti, di Tuan Kali, dan tanpa kecuali semuanya. Gitu saja Mas Yudi.
0: Sama-sama, terima kasih.
5: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke...
1: Siapa itu Mas?
0: Atong. Atong di Pekanbaru. Selamat malam.
1: Patong.
6: Selamat malam Bung Rudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Siap, silakan dengan Mbak Ati Sibi, Pak Atong.
6: Selamat malam Mbak Ati Sibi.
0: Iya.
6: Kalau saya yang paling ada lagu juga dinyanyikan oleh Gitarolis Permata Hitam. Itu kalau enggak salah juga ada dinyanyikan oleh Mbak Atik Sibi. Saya
0: Permata Hitam.
6: Lebih suka Permata Hitam itu yang dinyanyikan oleh Mbak Atik Sibi. Itu dapat gitu. Jadi malam ini kepengen kali mendengarkan lagu itu.
0: Coba nanti kita tanya ya.
6: Iya, jadi itu kesan yang pertama. Kalau Mbak Atik Sibi itu kan kalau di Rubis yang paling teringat Nur Lela sama Mbak Ita.
0: Oke, siap.
1: Siap Pak Atong.
6: Yuk, salam-salam.
1: Silakan Pak Atong.
6: Buat kru Pro Satu kan baru tadi enggak tahu entah siapa yang siaran enggak didengar sebelum ini. Terus buat semua yang mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta. Itu saja. Selamat malam Mas Rudi, Pak Ita.
0: Oke. Selamat malam. Malam
1: Mas Rudi, apa kabar?
0: Mas Rudi baik.
1: Aduh, kenapa enggak?
0: Yaudah, kita terima satu penelpon lagi Mbak Ati ya. Halo Teh Dinda, selamat malam.
1: Selamat malam Teh Dinda.
7: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap, silakan langsung dengan Atik Sibi.
7: Lem rindu, lem berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
7: Atik Sibi.
0: Halo?
1: Halo? Mbak Dinda?
0: Mbak Dinda? Oke, terputus tampaknya. Ya sudah. Mbak Ati, ini pertanyaan dari Bang Leman. Rintangan-rintangan apa saja berkarir, yang pernah dihadapi selama berkarir?
3: Rintangannya? Apa ya?
1: Suka dukanya mungkin.
3: Rintangannya ya apa ya, pertama itu aku tuh nggak pernah punya manajer selama aku nyanyi. Jadi lumayan banyak juga rintangannya. Pertama, aku orangnya susah diatur. Jadi jadi apa, makanya aku nggak pernah punya manajer gitu. Jadi hal-hal yang seharusnya, kalau aku punya manajer, mungkin hal-hal yang seharusnya aku bisa fokus nyanyi aja, jadinya
1: berarti harus ngurus
3: fokusnya
1: macem-macem.
3: Sebanyak hal kayak gitu.
1: Harus ngurus macem-macem.
3: Dan apalagi ya, ya gitu deh. Kalau zaman dulu kan, waktu masih muda, kalau nyanyi itu kan masih tergantung mood gitu, bener nggak Ita?
1: Iya sih Mbak, apalagi kalau kita masih sekolah gitu ya.
3: Iya, masih tahun 80-an.
1: Iya, tahun 80-an gitu ya Mbak Tia, itu.
3: Jadi kalau misalnya nih suasananya enggak
1: mendukung, enggak gitu,
3: menyenangkan, atau soundnya kurang bagus misalnya contohnya. Nah, itu membawa moodnya juga nyanyi
1: moodnya juga langsung
3: kayak, Mas, enggak enak. Ikut enggak bagus juga
0: gitu ya.
3: Tapi setelah aku justru setelah punya anak gitu ya, justru aku lebih
1: enjoy,
3: bisa beradaptasi tuh, gitu,
1: betul,
3: bisa
1: lebih
3: bisa
1: lagi
3: mengkontrol moodnya gitu loh.
0: Oh, iya,
3: bahwa aku mau suasana yang bagaimanapun gitu, ya aku harus tetap profesional kayak gitu. Kalau dulu aku nggak peduli gitu, waktu muda ya. Jadi tantangannya ya lebih banyak mungkin apa ya, nervous kayak gitu ya. Jadi yang kayak gitu aja sih.
0: Saya tahu lah Mbak Ati, gak punya manajer aja hitsnya banyak banget loh. Apa? Lah kayak gimana kalau punya manajer?
3: Belum pernah dalam hidupku punya manajer.
1: Wow.
0: Waduh Mbak, kalau punya manajer berarti semua lagu hits kalah dong sama Mbak Ati.
3: Aku lah di manajer wes sugih rek. Karena gak di manajer makanya gak sugih-sugih.
0: Oke.
1: Iso
0: aire.
3: Ya kan itu Ita kan sugih, manajernya aja Dita.
0: Oke, ini kita coba terima telepon satu lagi, mudah-mudahan gak keputus ya. Halo. Teteh Dinda kah ini?
7: Iya, halo.
1: Iya, Teteh tersambung lagi kita. Teteh ya, langsung aja ya.
0: Oke, ya silakan langsung Teteh Dinda.
1: Teteh Dinda.
7: Selamat malam.
0: Iya, langsung aja pertanyaannya.
7: Iya, enggak tahu di Amerika jam berapa nih Mbak Ati ya. Tadi sedikit sambung ke yang tadi Mbak Ati bilang ya, tadi nervous waktu masih muda, tapi sekarang tapi berjalan waktu ada perubahan kan gitu ya, Mbak
0: Ati ya.
7: Iya,
0: betul.
7: Nah, yang jadi pertanyaan Teteh ini, kalau bawain lagu tuh kan Teteh suka simak itu ada improvnya. Nah, untuk improvnya ini memang sesuai dengan lirik lagu itu atau memang diminta oleh yang buat lagu begitu? Itu sih pertanyaannya.
0: Okay. Itu aja.
7: Oke, Mbak. Itu aja Mbak Ati, sukses. Dan Mbak Ita juga ya, sukses.
1: Sama-sama Teteh Dinda.
7: Selamat malam.
0: Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, improve itu memang dibikin sendiri atau
1: ada yang mengarahkan
0: atau diminta begitu?
3: Nah itu kekuranganku. Aku tuh kan natural singer lah ya, jadi nggak apa kan biasanya mesti ada training gitu kan, kita latihan, ada paling nggak sekali waktu ada vocal coach gitu, ya, bener nggak Ita?
1: Betul sekali.
3: Tapi selama ini aku nggak pernah
0: vocal coach juga,
1: nggak pakai vocal coach,
3: nggak pernah exercise vokal aja nggak pernah gitu, jadi langsung aja nyanyi gitu. Makanya suaraku seringkali serak gitu sehabis nyanyi ya, karena itu tadi nggak pernah exercise vokal gitu.
0: Mbak,
3: kalau Ita gimana, sering ya vokal?
1: Ya, kebetulan kan di rumah ada piano Mbak Ti. Minimal itu kalau pagi sebelum berangkat kegiatan aku
0: klinding-klindingan ya.
1: Iya, klinding-klindingan itu sampai nyanyi.
3: Oh, iya.
0: Berarti gak pernah exercise vokal, gak punya vokal itu coach aja. Itu aja keren ada, banget ada, loh. Tapi kayak mana kalau punya Mbak Ati?
1: Apalagi kalau ada wes KB kalah.
3: Iya maksudnya piye. Oh. Nah makanya itu ya nyanyinya ya gitu-gitu terus, gak ada ya, progres.
0: Tapi kan keren banget keren itu. Cuma
1: Mbak Ati sudah punya ciri khas dan karakternya.
0: Iya karakternya kuat banget.
1: Gak tergantikan.
0: Tenanan nih Gi. Aku udah sering ketemu, ngapain sih masih muji-muji ini goroan gitu ya gak sih?
3: Ya pokoknya gak ada yang ngarahin. Jadi ya
1: tapi keluarnya ya? Luar biasa loh Mbak.
3: Aku kalau nyanyi tuh aku selalu apa ya, merasa kayak di gimana gitu. Itu aja.
0: Sengaunya dapet.
1: Terus serak-serak
3: bahasanya ya, selalu dapet.
1: Iya loh Mbak.
3: Mosok sih.
0: Loh iyo. Kalau ketawa ya,
3: kamu juga gitu loh. Distinktif suaramu Ita.
0: Ya. Oke. Nah ini ada Pak Atong tadi di Pekanbaru nanya.
3: Pekanbaru.
0: Iya, nanya lagu Permata Hitam. Emang
1: katanya
0: pernah
1: dibawain batik sih biak Pak, benar Mbak? Permata Hitam gitu.
3: Permata Rolis. Hitam tuh kan lagunya orang kalau enggak salah.
0: Iya, Gita Rolis sama Ikang Fauzi yang Ikang aku tahu sih.
3: Oh.
0: Mbak Ati pernah bawain lagu itu emang?
3: Enggak pernah. Mungkin acara TV kali, TVRI kayak
0: mungkin
3: gitu.
0: Kali ya. Mungkin.
3: Jadi tapi kalau recording dari kayaknya enggak pernah
1: Permata kalau Hitam. Kalau di rekaman belum pernah.
0: Oke. Okay.
3: Ya kan kalau zaman dulu Ita inget gak kalau TVRI pesanannya
1: kita nyanyi lagunya
3: lagu
1: siapa
3: ini, gitu
0: ya, ya. Ya.
1: Mungkin Pak Atong liatnya di situ
0: mungkin lah. Ya siap. Ada WhatsApp terakhir. Assalamualaikum Mbakku, Mbak Ita dan Mas Yudi, Mbak Ati, love you always. Dari Bien sampai Saiki, semoga iso ketemu neh yo. Mau telepon nggak bisa masuk. Oke. Mbak Ati pernah nggak selama di negara Mr. Trump nyanyi perform reguler di sana atau bikin konser? Terus pengen nggak pindah ke Indonesia lagi Mbak?
3: Oh pengen dong. Nanti sepertinya kalau suamiku udah pensiun sih, dia pengennya pindah
0: ke Indo,
3: tapi nggak tinggal di Jakarta gitu. Pengennya tuh di Jawa Tengah atau di Jawa Timur kayak gitu.
1: Yang penting tetap di Indonesia.
0: Nang Kediri paling ya Mbak.
3: Iya. Iyo Kediri ku enak panganan nih, wes tenang.
0: Dia minta lagunya Mbak Ati yang liriknya
1: apakah lagi kurangnya aku. Lagu apa itu Mbak?
0: Lagu apa itu Mbak? Apakah lagi kurangnya aku?
1: Ada liriknya kan?
3: Apakah lagi? Itu lagunya siapa ya itu ya? Lagunya Erwin ya? Lupa.
0: Mungkin kali ya.
1: Mungkin kali.
0: Apalagi yang itu ya?
3: Mpo.
0: Ya wes. Mbak gimana persiapan buat konser?
3: Banyaknya lagu ya, sampai.
1: Iya, makanya sampai gak bingung.
3: Nah, itulah kalau penyanyi enggak nulis lagu sendiri gitu kali ya Ita ya.
0: Iya kali ya.
1: Soalnya Mbak enggak juga sih.
3: Oh kamu apa semua lagu-lagu ya?
1: Apalah, ya? Insya Allah apal.
3: Ya aku cuman yang tertentu yang aku sering bawain aja. Gitu.
1: Nah Mbak Ati, kembali lagi ke
0: persiapan konser sekarang
1: konser,
0: gimana?
1: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini. Persiapannya gimana Mbak Ati? Udah latihan kah?
3: Belum ada kalau sekarang belum, biasanya kan
1: menjelang ya.
3: Kalau konser di sini tuh ya maksudnya
1: 2 minggu
3: ya kita udah tahu lah Ita ya kan. Persiapannya tuh misalnya 4 hari 3 hari sebelumnya baru latihan, terus sekali aja terus baru rehearsal di venue-nya kan di gitu kita. Jadi enggak ada persiapan yang kecuali mungkin kalau solo konser kali ya, tapi ya rata-rata gitu, mau biarpun solo konser juga rata-rata minim persiapan tuh artisnya itu. Bener nggak Ita?
1: Iyo, sebagian bener.
3: Iyo kan? Paling latihan sekali, terus
1: sekali dua kali.
3: General rehearsal di gedungnya kayak gitu kan? Dari dulu ya gitu. Jadi nggak ada persiapan detail-detail gitu, nggak ada.
1: Pokoknya siap. Sukses terus loh. Sukses untuk acara konsernya tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini.
0: Berarti tadi lagunya.
3: Jangan lupa datang lo ya.
0: Oh iya siap.
1: The Soul of Memories.
0: Ya. Satu.
1: Volume 1.
0: Mbak Ati tadi lagu apalagi ciptaan Bang Rian Kyoto ternyata Mbak.
3: Yang itu tadi yang volume 1 yang Soul Memory tadi.
0: Ya, bukan. Lagu Ati CB yang apalagi dari album Suka-Suka.
3: Oh iya iya iya. Suka-suka itu lagunya siapa ya dia?
1: Rian Kyoto.
0: Kalau yang apalagi Rian Kyoto? Suka-suka itu Aji Sutama enggak sih, Mbak?
3: Bukan,
0: oh,
3: bukan.
0: Andima Pajalos.
3: Andima Pajalos, ya, ya.
0: Siap kalau begitu. Mbak Ati, terima kasih banyak. Waktunya udah mau digangguin.
3: Kalau enggak salah.
1: Mbak Ati, terima kasih banyak, Mbak. Sudah.
3: Aku juga terima kasih.
1: Menyemarakkan
3: kita, nanti kita ketemuan ya.
1: Oh ya, harus, harus.
0: Mbak, aku melo ya.
1: Enggak apa-apa nanti.
3: Ayo ketemuan kita, yuk. Ketemu lagi di Citos biasanya kita.
0: Siap, aduh, Mbak, siap, siap, siap, siap.
1: Tenang
3: sama Mbak. Yudi yuk.
0: Yo, ya, ya, ya, ya, ya, ya.
1: Oh, berarti pokoknya sebelum pulang ke Amerika kita harus duet bareng di panggung. Oke?
0: Okay? Siap.
3: Iya dong.
1: Iya dong.
0: Dalam kita persiapkan
3: harus dong ya.
1: Ruang rindu opera.
3: Makanya siap, ini ditunggu tuh yang siap, acara di Purwokerto sama di mana itu?
1: Siap, Mbak
3: Dita nanti. Mana Dita?
1: Nih,
3: Dita
1: ada
0: Mbak Dita.
1: Nanti di Jakarta aja, Mbak. Tuh Mbak Dita cengar-cengir. Salam buat Mbak.
3: Oke deh, salam untuk tadi semuanya yang telepon, yang WhatsApp, semuanya salam untuk mereka ya. Salam sayang semua untuk ya, untuk masih ingat gitu, masih ingat lagu-laguku.
1: Siap.
3: Jadi aku terharu deh, masih diingat gitu loh.
0: Oh, ih, gimana
1: bisa lupa sama Batik Sibi
0: lah gitu. Iya.
3: Oke deh, semuanya selalu sehat ya.
1: Sehat-sehat terus Mbak Ati. Sampai jumpa.
3: Oke Yudi, sampai ketemu Ita.
0: Sampai ketemu Mbak ya. Terima kasih.
3: Oke, selamat malam.
0: Dah. Selamat istirahat dah. Baiklah kalau begitu. Sudah waktunya kita juga
1: sudah di penghujung.
0: Jadi kalau mau ketemu Atis CP di mana?
1: Citos.
0: Oh, kita kan itu. Pendengar Pur satu kalau pengen ketemu Atis CP.
1: Di nanti tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini dalam acara The Soul of Memories,
0: Memories Volume 1. Oh, baiklah. Ini tadi ada lagu yang di request karena ini memang lagu jarang-jarang, jadi kita puterin ya. Saya suka kalau ada yang request lagu yang jarang-jarang muncul,
1: iya,
0: gini.
1: Betul.
0: Apalagi dari Atik Sibi. Sampai ketemu Rabu depan.

Kembali di Ruang Rindu Jakarta, pendengar Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu berjaringan nasional bersama Mbak Ita Purnamasari, Yudi Ismail, dan juga ada Mbak Ati Sibi sebagai musisi kita pada malam hari. Wah, menarik tentunya ya. Yang juga mungkin baru tahu atau sudah tahu dari Mbak Ati Sibi, Sibinya itu apa gitu ya. Tadi sudah ditanyakan, sudah dijawab juga. Dan kita juga kembali tentunya di Ruang Rindu. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 0811 7972 7912. Boleh di voice note, boleh di chat, dan juga

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak, karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama, dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak, tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama, dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," pinta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa, dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama, sehingga 25 kali anakku bertanya demikian. Dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang kesabaran serta marah." Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu.
hormatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan. Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah Anda, setiap kali kita lagi berpikir, mengerjakan tugas, atau bahkan tiba-tiba keingat mantan, otak kita sebenarnya lagi mengalirkan energi listrik loh. Iya, listrik beneran. Menurut para ilmuwan, kalau otak kita lagi aktif-aktifnya bekerja, energinya bisa mencapai sekitar 20 watt. Kedengarannya kecil. Jangan salah, segitu tuh udah cukup buat ngidupin lampu meja belajar kamu loh. Tapi tenang, ini bukan listrik kayak yang dari stop kontak ya. Bukan yang nyetrum juga. Ini listrik biologis. Datangnya dari miliaran sel saraf yang saling kirim sinyal setiap detik. Sinyal-sinyal kecil inilah yang bikin kita bisa berpikir, ngerasa senang atau sedih, nginget kenangan, bahkan ngatur nafas dan detak jantung. Jadi, tiap kita lagi ngerjain soal susah, berimajinasi atau fokus kerja, otak kita sebenarnya lagi nyalain energi listrik nonstop. Nah, sekarang tahu kan kenapa analogi berpikir di film-film sering digambarkan dengan bohlam lampu yang menyala? Karena secara metafora, proses berpikir itu sendiri ibarat cahaya listrik yang dinyalakan oleh otak kita.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
3: Mobil sportnya dipakai hari ini?
1: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Endrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggusuran ternyata tak hanya ada di tatanan masyarakat saat ini. Hal serupa juga pernah terjadi di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Hal ini seperti yang dikisahkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Ar-Ruisi dalam buku 30 Kisah Teladan, khususnya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Sejak diangkat menjadi gubernur Mesir oleh Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin Ash menempati sebuah istana megah. Di depannya terhampar sebidang rawa dan di atasnya terdapat gubuk reot yang hampir roboh. Selaku gubernur, ia menginginkan agar di atas tanah tersebut didirikan sebuah masjid yang indah dan mewah. Apalagi Amr bin Ash tahu bahwa tanah dan gubuk itu ternyata milik seorang Yahudi. Maka Yahudi tua pemilik tanah itu dipanggil menghadap istana untuk merundingkan rencana gubernur Amr bin Ash. Hai Yahudi, berapa harga jual tanah milikmu sekalian gubuknya? Aku hendak membangun masjid di atasnya. Yahudi itu menggelengkan kepalanya. Tidak akan saya jual, Tuhan. Bagaimana kalau kubayar 3 kali lipat dari harga biasa? Tanya gubernur menawarkan keuntungan yang besar. Tetap tidak akan saya jual, Tuhan, jawab si Yahudi. Akan kubayar 5 kali lipat dibanding harga yang umum, desa gubernur. Yahudi itu mempertegas jawabannya. Tidak, Tuanku. Maka sepeninggal kakek itu, Amr bin Ash memutuskan melalui surat untuk membongkar gubuk reotnya dan mendirikan masjid besar di atas tanahnya. Tak berdaya, Yahudi tua itu cuma mampu menangis dalam hati. Ia pun bertekad mengadukan masalahnya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sungguh ia tak menyangka, Khalifah yang namanya sangat tersohor itu tidak mempunyai istana yang mewah. Ia bahkan diterima khalifah di halaman Masjid Nabawi di bawah sebatang pohon kurma yang rindang. Ada keperluan apa, Tuan, datang jauh-jauh kemari dari Mesir? Tanya Khalifah Umar. Walaupun Yahudi tua itu gemetaran berdiri di depan khalifah, tetapi kepala negara yang bertubuh tegap itu menatapnya dengan pandangan sejuk. Yahudi itu pun leluasa menceritakan masalahnya. Menanggapi itu, Umar bin Khattab mendadak merah pada mukanya. Umar lantas menyuruh Yahudi tersebut mengambil sebatang tulang dari tempat sampah yang teronggok di dekatnya. Yahudi itu ragu melakukan perintah tersebut. Apakah ia salah dengar? Oleh sang khalifah, tulang itu digores huruf alif lurus dari atas ke bawah, lalu dipalang di tengah-tengahnya menggunakan ujung pedang. Kemudian tulang itu diserahkan kepada si kakek seraya berpesan, Tuan, bawalah tulang ini baik-baik ke Mesir dan berikanlah pada gubernurku Amr bin Ash. Yahudi itu lantas berangkat menuju tempat asalnya dengan berbekal sepotong tulang belikat unta berbau busuk. Anehnya, begitu tulang yang tak bernilai tersebut diterima oleh gubernur Amr bin Ash, tadi sangka mendadak tubuh Amr bin Ash menggigil dan wajahnya menyiratkan ketakutan yang amat sangat.
1: Makassar malam ini.

Pendengar Pro 1, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, hari Rabu tanggal 30 September 2026. Siaran kami bisa Anda dengarkan kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah, hari Kamis 1 Oktober 2026. Dan saudara pendengar, selamat menikmati istirahat Anda malam hari ini. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar, dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Makassar kembali menyapa ruang dengar Anda. Di hari ini Kamis 1 Oktober 2026 melalui frekuensi di 94,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi. Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali kita berjumpa di program acara Makassar pagi ini hari Kamis 1 Oktober 2026. Dan kita akan awali kebersamaan kita dengan menghadirkan pengajian dan terjemahan Al-Qur'an dari surah At-Taubah ayat 17 sampai 20 bersama Haji Hasan Basri SG dan Andi Ampelan SH.

berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan, termaksud golongan orang-orang yang mendapat petunjuk

Apakah orang-orangnya memberi minuman kepada orang-orangnya mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram? Kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah. Mereka tidak sama di sisi Allah dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang salim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi maha

Demikian tadi pendengar pengajian dan terjemahan Al-Quran yang sudah kami hadirkan di awal kebersamaan kita hari ini, Kamis 1 Oktober 2026.

Nasihat Umar bin Khattab. Orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah para algojo yang justru akan membinasakanmu.

0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, sudah 23 menit dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah, dan terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih akan menyuguhkan persembahan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda pendengar untuk terus melengkapi kebersamaan kita di Mutiara pagi hari ini.
1: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
2: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Karena itu kalau calon kepala daerah
4: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam Bu.
4: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersandi, berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang dia Allah mudahkan rezeki.
2: Assalamualaikum. Dari lah khalifat begini Mbak ini. Ya bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dimalaskan dengan sakit kepungnya kita itu lah.
1: Mutiara pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Jangan jadi orang yang terlalu keras. Kau bisa hancur. Jangan juga jadi terlalu lembut. Kau bisa diperah."

Aca Septriasa featuring Irwan Syah dengan puisi Ilahi Benar mengantarkan kita di 33 menit dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama dengan kami, selamat pagi untuk Anda semua, dan semoga persembahan acara ya dan lagu-lagu hiburan dari Prosatria Rima Kasar ini bisa menemani suasana subuh hari Anda menjelang pagi ini. Dan pendengar, kami masih akan tetap menghubungi narasumber kita untuk sama-sama nanti dihadirkan lewat dialog interaktif Mutiara Pagi untuk hari ini. Tetap bersama kami.

Kami mohon maaf mendengar untuk dialog interaktif Mutiara pagi hari ini tidak dapat kami hadirkan ya. Namun hari berikutnya ini seperti biasanya dialog interaktif Mutiara pagi di pukul 5.30 juga tetap akan hadir di ruang dengar Anda. Untuk selanjutnya kami mengajak Anda mengikuti pengajian dan tafsir Al-Quran dari surah Al-Lahab ayat 1-5 bersama Muhammad Fajirin dan Kiai Haji Muhajid Abdul Jabbar.

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين wa ala alihi wa sahbihi ajmain amabad. Syukur alhamdulillah karena pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pengajian surah Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Surah ini dinamakan surah Al-Lahab yang disebut dengan gejolak api. Juga dinamakan surat Al-Masad atau Sabut dan surat Tabat atau binasa. Surah ini berbicara tentang kebinasaan Abu Lahab, musuh Allah dan Rasulnya, yang sangat bermusuhan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia meninggalkan pekerjaannya dan mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk merusak dakwanya dan memalingkan manusia dari beriman kepadanya. Surah ini telah mengancam Abu Lahab dengan neraka yang dimasukinya untuk disiksa di dalamnya pada hari akhirat nanti. Juga istrinya akan menemaninya di dalam neraka. Dan surah ini mengkhususkan neraka yang beraneka ragam azabnya yang sangat pedih, yaitu tali sabut yang mencekik lehernya untuk menambah kepedihan dan kebinasaannya. Pendengar yang budiman, sebab turunnya ayat surah Al-Lahab adalah diriwayatkan dari Ibnu Abbas berkata, ketika turun ayat wa'anzir ashiratakal akrabin, yang artinya dan ingatkanlah keluargamu yang terdekat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas bukit Safa dan berteriak, wahai Bani Fahar, wahai Bani Adi, kepada seluruh kaum Quraisy, sehingga mereka semua berkumpul. Maka tatkala itu, seorang laki-laki yang tidak dapat keluar untuk berkumpul. Dia hanya mengirim seorang utusan untuk mendapatkan berita. Maka berkumpullah kaum Quraisy. Lalu paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, yaitu Abu Lahab. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada apa gerangan kamu mengumpulkan kami? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan balik bertanya, apakah kalian percaya seandainya aku beritahukan bahwa di lembah itu akan ada seekor kuda mau menyerang kalian? Mereka menjawab, ya, kami percaya karena kamu tidak pernah berdusta. Tapi bagi Abu Lahab, dia hanya berkata, kamu sungguh celaka, hai Muhammad, pada hari ini. Apakah hanya dengan ini kamu kumpulkan kami? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Surah Al-Lahab atau Surah Al-Masad atau Tabbat ini adalah surah yang ke-111. Terdiri dari 5 ayat sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Pendengar yang budiman, surah dari ayat yang pertama ini adalah Tabbat yada Abi Lahab. Artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab, yaitu Abu Lahab sendiri. Sesungguhnya dia akan binasa. Yakni Abu Lahab ini benar-benar akan binasa. Celaka, merugi, dan perbuatannya sungguh sesat. Karena itu kata tab yaitu binasa sampai 2 kali disebut. Artinya yang pertama adalah berbentuk doa dan yang kedua berbentuk berita. Sebagaimana kalau dikatakan ahlakahullahu wa qad halak, artinya Allah telah membinasakannya dan dia benar-benar telah binasa. Para mufassir berkata, kebinasaan ialah kerugian yang mengarah kepada kerusakan. Dan yang dimaksud kedua tangan ialah pemilik kedua tangan tersebut. Menurut kebiasaan orang Arab, apabila dia mengungkapkan sebagian, itu berarti keseluruhan. Dan Abu Lahab ialah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan istrinya adalah yang celek matanya, Ummu Jamil, yaitu saudara perempuan dari Abu Sufyan. Mereka berdua adalah sangat bermusuhan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala istrinya mendengar ayat yang turun kepada suaminya, sedang dia berada di dekatnya, maka istrinya pun mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang duduk di dalam masjid di samping Ka'bah bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan di tangan istrinya itu ada sebuah batu. Ketika dia mendekati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah melenyapkan penglihatannya sehingga dia tidak melihat kecuali Abu Bakar. Dan dia berkata kepadanya, "Sampaikan pada sahabatmu itu bahwa dia kelak membangkitkan kemarahanku. Maka demi Allah, apabila saya menemunya, saya akan pukul mulutnya dengan batu ini." Lalu dia mengemukakan syair berupa "Muzammiman asaina wa amrahu abaina wa dinahu kalaina." Artinya, orang yang mencela kami tidak taati, dan perintahnya kami abaikan, dan agamanya kami tidak suka. Setelah dia pulang, Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, "Apakah kamu tidak melihat dia ketika dia melihatmu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dia tidak melihatku karena Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan penglihatannya." Kaum Quraisy mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Muhammad pencela." Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Apakah kalian tidak heran bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanku dari penyiksaan orang-orang Quraisy? Mereka mencelaku, menyerangku sebagai orang pencela, padahal aku adalah Muhammad, orang yang terpuji." Al-Hazim berkata, "Kami memberinya gelar." Demikian dalam pemberian gelar itu adalah penghormatan dan memuliakan. Kenapa? Ada beberapa jawaban. Antara lain, pertama, karena dia terkenal dan gelarnya tanpa harus menyebut namanya, karena namanya tidak ditahu. Yang kedua, namanya Abdul Uzza. Gelarnya demikian karena sama dengan syirik. Karena Al-Uzza itu adalah patung, maka nama Abdul tidak pantas ditambahkan kepada nama patung. Yang ketiga, dia adalah penghuni neraka dan tempat tinggalnya adalah neraka. Dan neraka itu adalah api yang bernyala-nyala, Al-Lahab. Oleh karena itu, dia pantas diberi gelar demikian dan wajar kalau disebut demikian. Pendengar yang budiman, ayat kedua berbunyi "Ma agna anhu maluhu wa ma kasab." Artinya, tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan, yaitu harta yang telah ia kumpulkan tidak bermanfaat baginya. Begitu pula pangkat dan jabatannya yang telah ia capai tidak ada artinya. "Wa ma kasab," dan apa yang ia telah usahakan, berupa anak yang dilahirkannya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajak kaumnya untuk beriman, maka Abu Lahab berkata, "Seandainya apa yang dikatakan keponakanku itu benar, maka saya sendiri yang akan menebus azab itu dengan hartaku dan anakku." Maka turunlah ayat ini. Al-Alusi berkata, Abu Lahab mempunyai 3 anak laki-laki, yaitu Utbah, Mu'tab, dan Utaibah. Dan mereka masuk Islam pada hari kemenangan. Dan kedua di antaranya mati syahid di Hunain dan Taif. Adapun Utaibah belum masuk Islam dan adalah Ummu Kalsum, anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di sampingnya, dan saudara perempuannya Ruqayyah di samping saudara laki-lakinya Utbah. Maka tatkala surah ini turun, Abu Lahab berkata, "Kepalaku dan kepalamu berdua haram jikalau kamu berdua tidak menceraikan kedua anak perempuan Muhammad." Maka kedua anaknya menceraikannya. Maka tatkala Utbah mau keluar ke negeri Syam bersama bapaknya, dia berkata, "Saya akan datangi Muhammad dan kita akan disiksanya." Lalu dia berkata, "Hai Muhammad, sesungguhnya aku ini kafir. Demi bintang yang apabila jatuh dan demi yang mendekat lalu terulur." Lalu dia meludah di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceraikan anaknya Ummu Kalsum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dan mendoakannya, "Ya Allah, jadikanlah dia anjing yang dari beberapa anjing yang bisa dikuasai." Lalu singa pun memangsanya dan binasalah Abu Lahab setelah perang Badar selama 7 malam dengan penyakit menular seperti penyakit taun yang dinamakan Al-Adsah. Maka sisa 3 hari lagi sampai ia merintih. Maka tatkala orang-orang sekitarnya takut akan penularannya, maka mereka menggali lubang untuknya lalu mendorongnya dengan tongkat sehingga ia masuk ke dalamnya dan menanamnya dengan batu sampai keadaannya menakutkan. Demikian berita ini dikabarkan oleh Al-Quran. Pendengar yang budiman, ayat yang ketiga menyatakan sayasla naran zatalahab, artinya kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yaitu api yang sangat panas, yang sangat sibuk untuk membakar dengan api yang sangat besar. Itulah api neraka. Pendengar yang budiman, ayat keempat mengatakan wamratu hammalatal hatab, artinya dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar, dalam bahasa Arab adalah biasa penyebar fitnah, kiasan penyebar fitnah. Istri Abu Lahab disebut pembawa kayu bakar karena dia selalu menyebar-nyebarkan fitnah untuk memburuk-burukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin akan masuk neraka bersama suaminya, yaitu neraka jahannam. Istrinya yang buta sebelah matanya, Ummu Jamil, yang berjalan di atas bumi untuk mengadu domba di antara manusia untuk membakar api permusuhan dan kebencian di antara mereka. Abu Sa'ud berkata, dia membawa sikat dan pagar yang runcing ujungnya yang diikat dan menyebarkan di malam hari untuk menyiksa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan. Ibnu Abbas mengatakan, dia berjalan dengan adu domba di antara manusia untuk merusak persahabatan di antara mereka. Pendengar yang budiman, pada ayat kelima, yaitu ayat terakhir, piji diha hablum mimmasad, artinya yang di lehernya ada tali dari sabut, yaitu serabut yang dipintai sangat keras untuk menyiksa dia nanti di hari kiamat. Ahli tafsir Mujahid mengatakan, yaitu lingkaran pengikat dari besi. Dan Ibnu Musayyab mengatakan, karena dulu dia mempunyai kalung yang dibanggakan yang terbuat dari mutiara. Kemudian dia berkata, demi Lata dan Uzza, saya akan menginfakkannya untuk memusuhi Muhammad. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sesudah itu daripadanya tali pada lehernya dari sabut api neraka. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang salah atau keliru, mohon dimaafkan karena tiada manusia yang tiada bersalah. Demikian hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian tadi pendengar kebersamaan kita lewat Mutiara Pagi untuk hari ini, dan kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah untuk menghadirkan sejumlah informasi aktual lewat Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan langsung dari channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Dampak ekonomi yang tumbuh adalah rakyat bisa kemudian bertahan di tengah cuaca ekonomi global yang tidak kondusif.
2: Jadi yang belum mampu ini kita fasilitasi sebagai jika masyarakat lagi.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiart. Sari berita, pakar hukum mendorong penguatan ekonomi kerakyatan berbasis Pancasila pada momentum Hari Kesaktian Pancasila. Pemkot Makassar siap fasilitasi nikah gratis bagi 210 pasangan yang masuk kelompok kesejahteraan desil 1 hingga desil 5. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Pakar hukum mendorong penguatan ekonomi kerakyatan berbasis Pancasila pada momentum Hari Kesaktian Pancasila. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
4: Tantangan ekonomi global, tekanan terhadap harga kebutuhan, dan persoalan daya beli masyarakat menjadi ujian bagi penerapan nilai keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila. Pakar hukum tata negara Fajrul mengatakan, sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial harus menjadi salah satu dasar dalam penyusunan kebijakan pemerintah, terutama ketika masyarakat menghadapi tekanan ekonomi. Menurutnya, keadilan sosial dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat mendapatkan akses terhadap lapangan pekerjaan, perlindungan kebijakan, serta kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan.
1: Di saat tekanan ekonomi yang memicu kenaikan harga, prinsip keadilan seharusnya diterjemahkan di dalam konteks melindungi daya beli masyarakat. Di dalam melindungi agar masyarakat menguatkan daya beli mereka. Sehingga menurut saya adalah dampaknya ya, dampak ekonomi yang tumbuh adalah rakyat bisa kemudian bertahan di tengah cuaca ekonomi global yang tidak kondusif ini. Dengan cara pemerintah membuat kebijakan yang menopang kekuatan ekonomi kerakyatan.
4: Selain daya beli, Fajrul menilai penciptaan lapangan kerja juga menjadi bagian penting dari penerapan keadilan sosial. Kebijakan ekonomi perlu memastikan pertumbuhan dan kesempatan kerja dapat dirasakan masyarakat secara luas. Ditambahkan, penguatan ekonomi kerakyatan membutuhkan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kesejahteraan masyarakat.
3: Relevansi Pancasila di tengah tantangan global lah akan dibahas dalam wawancara sorotan berita bersama tokoh pemuda Sulawesi Selatan, Dr. Sakina Fitrianti, selengkapnya dipandu Alfianus Bakka.
5: Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Dr. Sakina Fitrianti.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Alfian.
5: Apa kabar, sehat-sehat ya?
6: Alhamdulillah, sehat Pak.
5: Ya. Baik, Mbak Sakina, Anda sebagai tokoh pemuda di Sulawesi Selatan yang aktif dalam berbagai organisasi tentunya. Nah, saat ini di tengah gempuran era digital, arus informasi lintas batas, serta masifnya disinformasi global, bagaimana kemudian Anda sebagai pemuda

0: Pancasila sangat efektif sebagai penyaring, sebagai sistem penyaring yang sangat dinamis, di mana nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila itu sendiri itu mampu menjadi penyaring bagaimana kemudian pemuda mengefektifkan dan memasifkan nilai-nilai tersebut jika memang dilakukan dengan semangat kolaborasi dan semangat gotong royong. Misalnya salah satunya pada sila pertama ada penekanan terhadap nilai spiritual dan etika, di mana di tengah kebebasan digital yang tanpa batas ini, sila pertama hadir membentengi pemuda dari bagaimana kita menjaga moral dan berbagai hal-hal negatif di dunia digital termasuk. Dan penguatan terhadap kehadiran peran dari sila pertama ini tentu sangat mendukung, menjaga, dan bagaimana menjadi penyaring dalam penerapan kita di tengah-tengah masyarakat. Seperti itu, Pak.
1: Mbak Kina, Anda sebagai figur pemuda di Sulawesi Selatan, kita tahu bahwa daerah kita di Sulawesi Selatan ini kan sangat syarat dengan nilai-nilai kearifan lokal, budaya Sirina Pace. Nah, menurut Anda, sejauh mana akar budaya lokal ini dapat disinergikan dengan pengamalan Pancasila agar pemuda tetap modern secara global, namun memiliki identitas, memiliki akar yang kuat secara nasional?
0: Baik, Pak Alfian. Jadi seperti tadi yang saya katakan, sebenarnya semangat gotong royong, kolaborasi, itu sangat sejalan daripada budaya akar, budaya Siri Napace yang ini bukan sekedar warisan masa lalu, melainkan ini adalah motor penggerak emosional yang sangat kompatibel dengan Pancasila untuk menjawab tantangan kondisi pemuda hari ini, misalnya dari maraknya judi online dan sebagainya. Nah, dengan penerapan Siri Napace ini yang bisa kita wujudkan demi menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan termasuk juga nilai Sipakatau memanusiakan manusia, nilai Sipakalebi yang saling menghargai, dan nilai Sipakainga yang saling mengingatkan. Ketika pemuda memegang teguh prinsip-prinsip tersebut, maka pemuda dapat tampil dengan menjaga solidaritas dan tentunya untuk menguatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Seperti itu, Pak Alfian.
1: Tapi apakah Anda sendiri masih melihat peran itu masih nyata begitu dilakukan oleh pemuda dewasa ini?
0: Ya, kita juga melihat, Pak, di KNPI sendiri ya, ada banyak bidang-bidang, ada banyak program kerja yang bisa kita sinergikan lintas organisasi kepemudaan yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, tentunya dengan semangat kolaborasi itu, kita bisa sebenarnya sangat relevan ketika nilai kolaborasi, nilai kesolidan antar pemuda ini bisa dikuatkan. Nah, tentu dengan penguatan-penguatan kolaborasi itu, maka tetap sejalan dengan kondisi yang hari ini, bagaimana kita bisa memerangi disinformasi-misinformasi dengan semangat gotong royong, yang tentunya berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.
1: Oke. Nah, Kina, di momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 ini, langkah taktis dan strategis apa yang menurut Anda paling mendesak harus diambil oleh organisasi kepemudaan maupun elemen civil society lainnya supaya Pancasila itu tidak hanya sekedar slogan saja, nilai-nilai itu tidak sekedar, poin-poinnya itu tidak sekedar menjadi hafalan saja, melainkan ideologi itu hidup di dalam diri pemuda, dalam diri generasi muda, dalam menjawab tantangan ataupun juga krisis sosial yang kontemporer ini.
0: Ya, baik, Alfian. Hari Kesaktian Pancasila ini adalah momentum bagi kita para pemuda untuk mampu merefleksikan kembali peran kita terhadap bangsa. Bukan lagi program sekedar program atau baliho yang terpajang di mana-mana, tetapi program strategis yang perlu dilakukan adalah bagaimana bermanfaat untuk masyarakat sekitar dan juga bermanfaat untuk bangsa secara umum. Saya mengajak seluruh pemuda di Sulawesi Selatan, khususnya untuk mari kita buktikan bahwa pemuda di Sulawesi Selatan ini adalah pemuda yang berasal dari generasi yang cerdas, toleran, dan siap membawa Pancasila hidup dalam karya nyata yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan saat ini. Pemuda diharapkan untuk menjadi agen perubahan yang betul-betul bisa menyatukan masyarakat, bukan malah memecah belah bangsa. Dan satu pesan saya juga mungkin, Pak Alfian, ya, untuk seluruh pendengar RRI dimanapun berada, mari kita mendorong semangat kolaborasi dan menghentikan segala bentuk sikap yang saling menjatuhkan, dan mari kita mendorong semangat

0: toleransi, dan mari bersama-sama membangun bangsa ini lewat karya yang kreatif tentunya dari berbagai organisasi kepemudaan yang ada di Sulawesi Selatan. Semangat muda, semangat Pancasila untuk Indonesia yang semakin baik. Ya.
1: Dr. Stakina Fitrianti, Tokoh Pemuda Sulawesi Selatan, Pengurus KNP Sulawesi Selatan, terima kasih untuk waktunya bersama saya pagi hari. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pemkot Makassar siap fasilitasi nikah gratis bagi 210 pasang yang masuk kelompok kesejahteraan desil 1 hingga desil 5. Laporan Edwin Masud.
3: Pemerintah Kota Makassar akan memfasilitasi pernikahan gratis bagi 210 pasangan atau 420 orang dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-419 Kota Makassar tahun 2026. Program yang digelar melalui Dinas Sosial Kota Makassar ini menyasar masyarakat kurang mampu yang terkendala biaya maupun administrasi untuk melangsungkan dan mencatatkan pernikahannya secara resmi. Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Adik Bukti Jufri mengatakan, pendaftaran dibuka mulai 29 September hingga 16 Oktober 2026. Pendaftaran dapat pula dilakukan melalui aplikasi Lontara Plus dan mengakses tautan Google Form. Warga juga dapat meminta pendampingan dari kecamatan, kelurahan, maupun RT dan RW setempat. Andi Bukti Jufri menjelaskan, peserta akan terlebih dahulu menjalani asesmen sebelum ditetapkan sebagai penerima fasilitas. Program ini diprioritaskan bagi warga Kota Makassar yang masuk kelompok kesejahteraan desil 1 hingga desil 5. Sementara warga yang tidak tercatat dalam kelompok tersebut dapat melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan.
4: Jadi sekarang kita punya langkah pertama, kita sudah menyurat ke para camat untuk disebarluaskan terkhusus kepada masyarakat kurang mampu yang desil 1 sampai desil 5. Kalau desil 6 kita tiba-tibakan dia sudah mampu untuk. Jadi yang belum mampu ini kita fasilitasi sebagai nikah masal gratis. Ini nikah masal, jadi yang belum pernah nikah bisa, yang pernah nikah bisa, yang ada cerainya kan? Sudah pernah cerai bisa nikah kembali, penting ada surat cerainya.
3: Selain pasangan yang belum pernah menikah, program ini juga terbuka bagi pasangan yang telah menikah secara agama, namun belum memiliki pencatatan resmi. Andi Bukti menegaskan, peserta wajib berdomisili dan tercatat secara administratif sebagai warga Kota Makassar.
2: Pansus DPRD Kota Makassar terkait dengan Ranperda Parkir Makassar beri deadline hingga 5 Oktober. Informasinya bersama Hairudin Burahim.
5: Pembahasan rancangan peraturan daerah atau Ranperda tentang pengelolaan parkir Makassar kembali digelar panitia khusus DPRD Makassar Selasa 29 September 2026. Dalam pembahasan tersebut, anggota Komisi B DPRD Makassar, Hartono menyoroti belum adanya kesepakatan mengenai skema pungutan parkir yang akan diterapkan pemerintah kota. Persoalannya masih mengganjal adalah apakah pengelolaan parkir nantinya masuk dalam skema distribusi daerah atau jasa layanan parkir. Hartono menjelaskan, jika parkir ditetapkan sebagai retribusi pengelolaannya berada di bawah Dinas Perhubungan dan penerimaannya masuk ke kas daerah. Dikatakan sementara jika menjadi jasa layanan parkir, pengelolaan berada di bawah Perumda Parkir Makassar yang nantinya memberikan dividen kepada pemerintah Kota Makassar. Hartono menyebut perbedaan skema tersebut membuat pembahasan Ranperda berjalan cukup lama. Ia juga mengatakan konsolidasi antara Dinas Perhubungan Perumda Parkir dan Wali Kota belum menghasilkan kesepakatan. Karena itu Pansus memberikan batas waktu hingga 5 Oktober 2026 agar persoalan tersebut segera diputuskan.
6: Menkumham, waktu itu diperintahkan oleh Kemenkumham, lakukan konsolidasi antara Dinas Perhubungan dengan Perumda Parkir bersama Wali Kota. Yeah. Karena yang jadi soal adalah, apakah parkir di Makassar ini ditarik dalam bentuk retribusi atau dalam bentuk jasa layanan parkir? Kalau dia dalam bentuk retribusi, maka leading sektornya adalah Dinas Perhubungan. Retribusi itu langsung masuk ke kas daerah. Kalau keputusannya adalah jasa layanan parkir, maka lini sektornya adalah Perumda Parkir. Kelola Perumda Parkir, kasih dividen ke pemerintah kota. Nah, sampai per hari ini,
7: kenapa?
6: Koordinasi
7: itu belum
6: dilakukan. Iya, iya. Karena belum dilakukan, ya kembali. Tidak ada ketentuanmu. Kita kasih sampai tanggal 5.
5: Pansus berharap setelah agenda kunjungan kerja pemerintah sudah ada keputusan yang jelas sehingga pembahasan Ramperda pengelolaan parkir dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.
2: Siswa SDN 99 Kadiengah minta makan bergizi gratis tidak dihentikan. Menu diharap lebih variatif. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
8: Program makan bergizi gratis atau MBG dinilai memberikan manfaat bagi siswa SD Negeri 99 Kadieng Padangala, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Salah seorang siswa kelas 5, Noah Lelmi, mengatakan MBG membantu siswa yang tidak membawa jajan sekaligus menjadi solusi bagi anak yang tidak sempat sarapan di rumah. Nur berharap program MBG tetap dilanjutkan, namun variasi menu perlu diperbanyak agar siswa tidak mudah bosan.
9: Menurut saya tuh rasanya kayak enak, cuman terkadang sayurnya kurang bervariasi. Jadi kadang jarang dimakan. Kadang beda-beda tapi jarang ganti. Bermanfaat karena bisa menabung uang jajan dan kalau yang nggak bawa uang bisa makan. Ya perlu supaya yang tidak bawa uang jajan bisa tetap makan. Karena itu PMBG tidak dihentikan dan lauknya bisa sering berganti.
8: Sementara itu, Kepala SD Negeri 99 Kadieng Mangtang mengatakan MBG di sekolah tersebut diterima sekitar pukul 8 pagi. Dan sebelum dikonsumsi siswa, makanan terlebih dahulu diperiksa oleh pihak sekolah. Menurut Mangtang, kehadiran MBG membuat siswa lebih bersemangat belajar karena tidak lagi mengikuti pelajaran dalam kondisi lapar. Ia menilai program tersebut sangat membantu pemenuhan gizi anak, terutama bagi siswa yang tidak sempat sarapan di rumah.
10: Cuman sekiranya boleh saya memberi saran, mungkin menunya boleh lebih bervariasi lagi. Karena bagaimanapun juga namanya makanan yang dikonsumsi setiap hari, ketika itu tidak bervariasi, anak-anak akan menimbulkan rasa jenuh. Ya, tetapi variasinya tentu tetap berdasar bahwa pada ada standar gizi yang harus dipenuhi.
8: Hal senada juga diucapkan orang tua siswa Risnawati terkait pentingnya pengevaluasian menu makanan yang akan dibagikan kepada murid.
11: Tidak terlalu juga sih, tidak terlalu bagaimana, cuman ya begitu ya, makan juga. Nah, anak-anak juga itu kadang suka, kadang tidak. Gitu.
8: Besar harapan program MBG terus berjalan dengan perbaikan pada variasi menu, namun tetap memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar. Pemilihan Ketua OSIS SMK Negeri 1 Sinjai menggunakan sistem e-voting dengan melibatkan 250 pemilih. Laporan Ayunia Nindiati.
12: Sebanyak 250 pemilih antusias mengikuti pemilihan Ketua OSIS SMKN 1 Sinjai yang berlangsung di lapangan SMKN 1 Sinjai Rabu 30 September 2026. Pemilihan menggunakan sistem e-voting dengan menggunakan kotak suara KPU yang dilengkapi komputer. Sebanyak 5 pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS dari kelas 10 dan 11 bersaing dalam pemilihan yang diawasi langsung oleh KPU dan Bawaslu Sinjai. Kepala UPT SMKN 1 Sinjai, Mikael Arsat, menyebut e-voting diterapkan sesuai program Dinas Pendidikan Provinsi dan dinilai lebih cepat karena tidak lagi menggunakan surat suara.
13: Yang kita lakukan adalah menggunakan aplikasi informasi, dalam hal ini aplikasi e-voting. Tidak lagi menggunakan kertas suara. Nah, tentu harapan kita bahwa sistem yang kita lakukan tahun ini insya Allah akan menjadi sesuatu yang berharga untuk pemilihan pilpres di masa-masa yang akan datang. Karena ini kegiatan ini memang dilaksanakan satu kali setahun. Dengan kegiatan ini kita berharap anak-anak lebih mengerti, lebih paham bagaimana kita melakukan demokrasi sekolah.
12: Komisioner KPU Sinjai Awaludin mengapresiasi penerapan e-voting karena pemilihan ketua OSIS menjadi bagian dari pembelajaran demokrasi bagi pelajar.
14: Kami sangat mengapresiasi pelaksanaan pemilihan ketua OSIS yang dilaksanakan di sekolah ini di
7: SMK Negeri 1 Sinjai karena ini adalah bagian dari proses belajar buat adik-adik kami belajar berdemokrasi untuk bagaimana nantinya mereka bertemu dengan proses pemilu yang sesungguhnya.
12: Setelah siswa menyalurkan suara di bilik pemilihan, guru dan pegawai sekolah turut menggunakan hak pilihnya. Proses pemilihan berlangsung tertib dan menunjukkan antusiasme siswa dalam memilih pemimpin OSIS untuk satu tahun ke depan.
2: Dukung ketahanan pangan, Maros terima 11 alsintan. Selengkapnya reporter Kristianto kembali melaporkan.
14: Pemerintah Kabupaten Maros kembali menerima bantuan alat dan mesin pertanian atau alsintan dari pemerintah pusat. Sebanyak 11 unit alsintan diserahkan kepada kelompok tani di Desa Bontotasa, Kabupaten Maros, terdiri dari 7 unit combine harvester dan 4 unit rotavator. Menurut Bupati Maros Andi Safir Hadirsam, bantuan tersebut merupakan bagian dari dukungan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Maros. Selain alsintan, hampir 500 unit pompa pertanian juga disebut telah disalurkan kepada kelompok tani di Maros.
15: Ini ada penyerahan alsintan, ada 11 buah, yakni 7 combine dan 4 rotovator. Dan ini adalah bagian dari beberapa yang sudah diserahkan oleh Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia kepada kami.
14: Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros Jamaludin mengatakan, kelompok tani yang memiliki sumber air namun kesulitan melakukan pompanisasi dan berpotensi mengalami gagal panen dapat melaporkan kondisi tersebut pada Dinas Pertanian.
16: Bantuan ini kita berikan kepada kelompok-kelompok tani tentunya sesuai dengan syarat, dengan mekanisme, sesuai dengan petunjuk teknis dari kementerian, yaitu dimulai dari proposal dari bawah.
14: Kementerian itu penyaluran alsintan turut mendapat pendampingan kejaksaan melalui bidang perdata dan tata usaha negara atau DATUN untuk memastikan bantuan diterima kelompok tani sesuai daftar penerima yang ditetapkan Kementerian Pertanian. Mona Lasiska Sugianto, Kasih DATUN Kejari Maros menuturkan, kejaksaan juga mengingatkan agar alsintan tidak hanya digunakan secara seremonial, tapi dimanfaatkan secara optimal dan dilaporkan penggunaannya secara berkala.
17: Pendampingan kami itu salah satunya adalah memastikan bahwa gapoktan yang diberikan bantuan ini sesuai dengan persetujuan dari Kementerian Pertanian. Jadi jangan sampai nanti kelompok penerima ini bukan kelompok yang terdaftar atau tidak sesuai dengan keputusan dari Kementerian Pertanian.
14: Dinas Pertanian Maros menegaskan seluruh bantuan alsintan diberikan secara gratis dan tidak ada pungutan atau mahar dalam proses penyalurannya. Pemerintah Kabupaten Maros optimis tambahan sarana pertanian tersebut dapat membantu meningkatkan produksi meski petani masih menghadapi kondisi El Nino. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Sulawesi Selatan merekonstruksi salah satu tempat ibadah di Kampung Romang, Tangaya. Kembali dilaporkan Sarifuddin.
18: Polda Sulawesi Selatan merekonstruksi salah satu tempat ibadah di wilayah Kota Makassar di Kampung Romang, Tangaya, Kecamatan Manggala. Masjid Nurul Jihad di Kampung Romang Tangaya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar tersebut direkonstruksi, diresmikan oleh Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro kemarin. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro menyatakan, rekonstruksi Masjid Nurul Jihad tidak sekedar pembangunan fisik. Keberadaan masjid diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai pusat ibadah, pembinaan umat. Peresmian rekonstruksi Masjid Nurul Jihad bukan hanya membangun secara fisik, tetapi merupakan bagian dari upaya bersama semakin memakmurkan masjid sebagai tempat ibadah, pembinaan umat, mempererat silaturahmi, serta membangun generasi muda yang berakhlak dan peduli terhadap sesama. Menurut Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro, rekonstruksi Masjid Nurul Jihad merupakan bagian dari rangkaian momentum peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkari 2026. Rekonstruksi Masjid Nurul Jihad berawal dari ketika jajaran Bayangkari melakukan survei lokasi untuk program pembangunan 17 titik sumur bor bagi masyarakat dalam musim kering. Dalam survei lokasi titik sumur bor untuk masyarakat, kemudian melihat Masjid Nurul Jihad yang perlu direkonstruksi.
19: Ini memang jalan dari Allah. Saat mencari tempat ini, kami melihat masjid ini. Kemudian tergerak hati kami dengan Pak Kapolda dengan beberapa PJU untuk sepakat membangun masjid ini. Karena kami melihat masjid ini digunakan masyarakat di Romang Tangaya dan beberapa desa di sebelah desa ini, sehingga kami membangun dengan swadaya, dengan untuk membangun masjid ini. Dan alhamdulillah selama kurang lebih 16 hari masjid ini bisa kita bangun seperti saat ini, dan saat ini kami resmikan.
18: Pada kesempatan tersebut, di hadapan warga masyarakat Kampung Romang Tangaya, Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhantani Raharjo Puro mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kerukunan, keamanan, dan perdamaian di lingkungan masing-masing. Kapolda menegaskan, keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian. Peran masyarakat dinilai penting dalam menciptakan situasi wilayah dan masyarakat yang aman dan kondusif.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. KONI Makassar masih matangkan jadwal launching serta pelepasan kontingen Porprov Kota Makassar. Laporan Zainal Abidin.
20: Rencana launching dan pelepasan kontingen Kota Makassar untuk Porprov Sulsel saat ini masih dalam tahap finalisasi perencanaan. KONI Kota Makassar masih menunggu kepastian jadwal serta lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Ketua Bidang Sport Science sekaligus panitia launching kontingen KONI Makassar, Syahril Torang, saat dihubungi RRI menjelaskan bahwa jadwal launching kontingen direncanakan antara tanggal 3 atau 4 Oktober mendatang, dengan masih menunggu keputusan final dari Ketua KONI Makassar. Sementara itu, untuk rencana acara pelepasan kontingen dipersiapkan pada tanggal 23 Oktober. Ia menambahkan, Bapak Wali Kota Makassar direncanakan hadir dalam acara pelepasan sekaligus perkenalan Bapak Angkat Kontingen. Terkait lokasi pelaksanaan, pihaknya masih mempertimbangkan antara Anjungan Pantai Losari dan Lapangan Karebosi.
21: Untuk launching itu belum pasti antara tanggal 3 sama tanggal 4 gitu. Tapi rencana pelepasan itu, perencanaannya itu tanggal 23, Pak. 23 Oktober. Kalau launching ini masih menunggu keputusannya Ketua KONI, apakah tanggal 3 atau tanggal 4 gitu. Saya rasa pembahasannya cuma itu aja, Pak. Kesediaannya Bapak Wali Kota untuk yang pertama untuk menghadiri itu pelepasan. Pelepasan sama ramatamah gitu. Ramatamah nanti itu memperkenalkan bapak-bapak angkatnya gitu. Tadi arahannya Pak Wali itu di Anjungan Pantai Losari gitu. Tapi tempatnya juga belum pasti antara Anjungan sama Karebosi gitu.
20: Syahril menambahkan, untuk komunikasi kepada seluruh pengurus cabang olahraga tetap terjalin melalui grup ketua, sekretaris, dan bendahara. Jika seluruh jadwal dan lokasi sudah dipastikan, KONI Makassar akan segera menyampaikan undangan resmi kepada seluruh cabang olahraga. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Muatai Sulsel siapkan kebutuhan anggaran Porprov. Dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
22: Cabang olahraga Muay Thai Sulawesi Selatan mulai mematangkan kebutuhan anggaran dan peralatan pertandingan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Selatan tahun 2026. Cabang olahraga Muay Thai akan dipertandingkan di Kabupaten Wajo pada Porprov yang dijadwalkan berlangsung tanggal 7 hingga 14 November tahun 2026. Ketua Muay Thai Sulawesi Selatan Munir Mangkana mengatakan pihaknya telah menunjuk tim delegate dan technical delegate yang akan menjadi koordinator dalam pelaksanaan pertandingan. Tim tersebut juga nantinya akan berkoordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan berbagai kebutuhan teknis penyelenggaraan. Saat ini Muay Thai Sulawesi Selatan tengah menyusun proposal kebutuhan pertandingan yang akan diajukan kepada Dispora Sulawesi Selatan. Proposal tersebut memuat sejumlah kebutuhan untuk mendukung kelancaran pertandingan, terutama peralatan tanding yang akan digunakan selama pelaksanaan Porprov di Wajo.
23: Jadi untuk sementara ini kita sudah mempersiapkan proposal, walaupun kami belum ada pemanggilan ke Dispora Provinsi, di mana Dispora Provinsi terkait dengan persoalan anggaran itu semuanya dipusatkan kepada Dispora. Nah, ini kami sementara mempersiapkan proposal, di mana proposal kami ini adalah mempersiapkan peralatan-peralatan tanding saja yang kami akan siapkan untuk pertandingan nanti. Nah, sampai saat ini kita belum dipanggil dengan Dispora, karena kayaknya bertahap, baru beberapa cabur ini yang dipanggil oleh Dispora.
22: Munir menambahkan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu pemanggilan Dispora untuk membahas kebutuhan anggaran Muay Thai. Pembahasan tersebut diharapkan dapat memastikan seluruh kebutuhan pertandingan, khususnya peralatan tanding, dapat terpenuhi sebelum Porprov Sulawesi Selatan tahun 2026 berlangsung.
2: Relevansi Pancasila dalam tantangan globalisasi. Berikut komentar yang dibacakan Maladi Amin.
24: Selamat pagi pendengar. Ketahanan ideologi Pancasila kembali diuji ketika dunia masuk pada era globalisasi. di mana banyaknya ideologi alternatif merasuki ke dalam segenap sendi-sendi bangsa melalui media informasi yang dapat dijangkau oleh seluruh anak bangsa. Pancasila sejatinya merupakan ideologi terbuka, yakni ideologi yang terbuka dalam menyerap nilai-nilai baru yang dapat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup bangsa. Namun di sisi lain, diharuskan adanya kewaspadaan nasional terhadap ideologi baru. Apabila Indonesia tidak cermat, maka masyarakat akan cenderung ikut arus ideologi luar tersebut. Sedangkan ideologi asli bangsa Indonesia sendiri, yakni Pancasila, seyogjanya harus dipertahankan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik nilai-nilainya maupun implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah banyaknya ideologi alternatif melalui media informasi yang mudah dijangkau oleh seluruh anak bangsa, seperti radikalisme, ekstremisme, dan konsumerisme. Hal tersebut membuat masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan juga kurangnya efektivitas serta daya tarik pembelajaran Pancasila. Kemudian tantangan selanjutnya adalah eksklusisme sosial yang terkait derasnya arus globalisasi yang mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas. Gejala polarisasi dan fragmentasi sosial yang berbasis SARA. Bonus demografi yang akan segera dinikmati bangsa Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda di tengah arus globalisasi. Untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila di tengah tantangan global, tentu dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang menarik bagi generasi muda dan masyarakat. Selanjutnya yang harus dilakukan adalah membumikan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan dan pembelajaran berkesinambungan yang berkelanjutan di semua lini dan wilayah. Karena itu, penting ada kurikulum di satuan pendidikan dan perguruan tinggi, yaitu pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Pancasila di masa mendatang akan mempertahankan otoritas negara dan penegakan hukum serta menjadi pelindung hak-hak dasar warga negara sebagai manusia. Untuk itu sangat penting untuk menanamkan kesadaran terhadap potensi bahaya gangguan dari luar yang dapat merusak dan mengajak pelajar untuk mempertahankan identitas bangsa serta meningkatkan ketahanan mental dan ideologi bangsa Indonesia. Di tengah tantangan global, representasi Pancasila harus semakin nyata dalam kerangka atau acuan nilai bernegara dan berbangsa yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Jika Pancasila menjadi acuan, maka implementasi nilai-nilai Pancasila akan lebih mudah terlihat dalam praktik bernegara. Dengan Pancasila tentu dapat memberikan solusi di tengah tantangan global. Dengan Pancasila dapat membantu Indonesia menghadapi era globalisasi dengan berfungsi sebagai penyaring budaya asing, landasan moral, dan pedoman hidup agar bangsa Indonesia tidak kehilangan jati diri. Pancasila tetap sangat relevan di tengah tantangan global sebagai kompas moral, filter budaya, dan pondasi etika untuk menjaga jati diri bangsa Indonesia. Sekian komentar pagi ini, selamat pagi.
2: Dan sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat di-download melalui Play Store dan App Store.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Informasi cuaca.
2: Pendengar, di kebersamaan kita di Makassar pagi ini kami akan hadirkan juga informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Selengkapnya kami sudah bersama dengan perakirawan Rahmi dari BMKG Wilayah 4 Makassar. Rahmi, silakan.
3: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali lagi kami akan update cuaca wilayah Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Pagi hari umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Siang hingga sore hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Pada malam hari umumnya berawan dan berpotensi hujan di sebagian wilayah Luwu Utara dan Toraja Utara. Pada dini hari umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Suhu udara berkisar 14 hingga 37 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 40 hingga 100%. Angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Bantaeng, Baru, Bulukumba, Endrekang, Goa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Maros, Pangkep, Parepare, Pindrang, Grab, Sopeng, Takalar, dan Wajo. Serta waspada potensi udara panas di wilayah Baru, Bone, Bulukumba, Endrekang, Goa, Jeneponto, Luwu, Luwu Timur, Makassar, Maros, Palopo, Pangkep, Parepare, Pindrang, Sindrap, Sopeng, dan Takalar. Serta siaga potensi udara panas di wilayah Luwu Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari BBMKG Wilayah 4 melaporkan. Terima kasih.
2: Terima kasih Rekan Rahmi untuk informasi cuaca yang sudah dihadirkan dari BMKG Wilayah 4 Makassar.

0: Informasi Media Pro 1.
1: Kami juga akan hadirkan informasi media di ruang dengar Anda pendengar yang kami lansir dari rri.co.id untuk pagi hari ini. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran yang merumuskan kebijakan rehabilitasi bagi warga binaan yang terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. Instruksi tersebut secara khusus disampaikan kepada Menteri Hukum Menkum Supratman Andi Aktas. Hadir juga informasi untuk Anda terkait pengalihan penggajian guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K ke pemerintah pusat dinilai berpeluang mengatasi keterlambatan pembayaran gaji. Namun kebijakan tersebut tetap perlu diikuti perhatian terhadap kondisi fiskal daerah serta mutu layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat. Informasi selanjutnya pendengar dari Nagoya, atlet panjat tebing desak Made Rita Kusuma Dewi mempersembahkan emas keempat pada Asian Games Aichi Nagoya dan desakan tersebut memecahkan rekor Asian Games setelah menjadi yang tercepat pada nomor speed putri. Demikian informasi Media Pro 1.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Merasa ada masalah di sekitar Anda, tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk! Ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda akan kami sampaikan.

penuh informasi dan inspirasi. Pro 1. Makassar pagi ini.

0: Bagaimana Anda menanggapi ragam topik aktual yang menjadi trending di masyarakat?
1: Benarkah dana desa mensejahterakan desa? Ya, boleh jadi, boleh juga tidak. Iya.
2: Mungkin kalau ini hari harus saya pertegas kalau tidak layak. Alasannya yang pertama adalah...
3: Yang jelas, ya saya ingin komentari ini antara berhentinya hujan selama 5 hari itu dengan nasib petani. Petani kan saat-saat ini, Mbak, sedang melakukan penanaman.
0: Ragam perspektif dari sudut pandang yang berbeda.
4: Tapi sekarang, berapa hari terakhir ini sampai orang pada mengeluh, maaf, tapi kita untuk pertarungan ini saja sampai ditempuh 1 jam. Jalan sambangnya air rusak.
5: Menarik ya, satu kata kunci bahwa berbaur dengan kita itu biasa. Jadi penekanannya adalah kita sama-sama yang berbaur dengan masyarakat Kota Makassar.
0: Opini Publik Makassar pagi ini, setiap pukul 7 waktu Indonesia Tengah di 94,4 Pro 1 RRI Makassar.
6: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiar menyapa Anda di kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi ini. Hari Kamis sekarang ya, 1 Oktober 2026 dan tentunya di momen Hari Kesaktian Pancasila hari ini banyak hal yang diharapkan sehingga Pancasila ini tetap menjadi dasar dari negara kita ya. Kami hadirkan dulu informasi terkait pakar hukum mendorong penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis Pancasila pada momentum Hari Kesaktian Pancasila. Hadir informasinya bersama dengan reporter dari Makassar, Kiswanti Ruslia.
8: Tantangan ekonomi global, tekanan terhadap harga kebutuhan, dan persoalan daya beli masyarakat menjadi ujian bagi penerapan nilai keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila. Pakar hukum tata negara Fajrul mengatakan, sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial harus menjadi salah satu dasar dalam penyusunan kebijakan pemerintah, terutama ketika masyarakat menghadapi tekanan ekonomi. Menurutnya, keadilan sosial dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat mendapatkan akses.

0: di tengah cuaca ekonomi global yang tidak kondusif ini, dengan cara pemerintah membuat kebijakan yang menopang kekuatan ekonomi kerakyatan.
1: Selain daya beli, Fajrul menilai penciptaan lapangan kerja juga menjadi bagian penting dari penerapan keadilan sosial. Kebijakan ekonomi perlu memastikan pertumbuhan dan kesempatan kerja dapat dirasakan masyarakat secara luas. Ditambahkan, penguatan ekonomi kerakyatan membutuhkan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kesejahteraan masyarakat.
2: Itu dia mendengar informasi dari reporter RRI Makassar Kiswanti Rusliah, bagaimana tantangan ekonomi global, tekanan terhadap harga kebutuhan dan juga persoalan daya beli masyarakat ini menjadi ujian bagi penerapan nilai keadilan sosial ya dalam Pancasila. Lantas masihkah Pancasila relevan di tengah tantangan global? Silakan Anda boleh bergabung bersama dengan kami 0821 3333 9440. Halo, selamat pagi, assalamualaikum, opini publik.
3: Pagi, waalaikumsalam. Salam Pancasila.
2: Salam Pancasila. Pak Upi yang ada di Bone, sehat Pak Upi?
3: Ya, alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Pak Upi, gimana nih hari kesaktian Pancasila hari ini? Masihkah Pancasila relevan di tengah tantangan global kalau menurut Anda?
3: Kalau saya sendiri mengamati, Mbak Arti, artinya saya dari lubuk hati saya yang paling dalam ya, dari lubuk hati saya melihat artinya Pancasila ini artinya mau dikatakan artinya tidak relevan, masih artinya masih ada artinya masyarakat yang mempunyai ke dermawan sosial dan punya rasa tengah rasa kepada sesama anak bangsa dan pada sama penduduk dunia ya.
2: Yeah.
3: Ada juga artinya yang kayaknya sudah melupakan nilai-nilai Pancasila, tidak bisa lagi menerapkan di tengah masyarakat dan punya masyarakat sesama anak bangsa dan sesama penduduk dunia, Mbak Arti.
2: Okay.
3: Artinya intinya saya bilang artinya di sini istilahnya kita mau bilang sudah tidak, artinya sudah pudar, arti
2: sudah mulai pudar meskipun tidak semuanya ya, begitu ya.
3: Ya, tidak semuanya seperti itu, Mbak Arti.
2: Okay.
3: Sebenarnya kan kita sebagai masyarakat bangsa harusnya menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila ya. Mm-hmm. Kita bicara sama anak bangsa dulu.
2: Mm-hmm.
3: Apalagi kan sekarang kita berada di zaman-zaman media sosial, Mbak Arti.
2: Okay.
3: Artinya ini sangat menjadi tantangan bagi kita. Biasanya, Mbak Arti, kalau saya amati, artinya seringkali terjadi, Mbak Arti, mungkin dalam mana ya, kita contohnya saja. Mungkin kita cuma beda
2: pendapat bola, ya. Begitu.
3: Bicara bola, okay. Contohnya ya. Kita cuma beda tim unggulan atau tim yang kita bela. Kita bangga-banggakan, mungkin sering kita terjadi gesekan, Marti.
2: Okay.
3: Seperti itu.
2: Baik. Itu contoh sederhananya. Yang sering terjadi, Pak Upi.
3: Sebenarnya kan kita harus menyindir tinggi bahwa walaupun kita berbeda tapi satu. Nanti ini kan artinya di jam bergambarkan dalam sila ketiga ya.
2: Sila tiga.
3: Persatuan Indonesia. Walaupun kita berbeda tapi kita satu.
2: Baik.
3: Walaupun artinya contohnya mungkin ada yang suka Manchester, ada yang suka Liverpool, tapi intinya kan kita sesama orang Indonesia. Mm-hmm. Begitu. Walaupun contohnya kita apa sesama juga artinya pendukung PSM atau pendukung yang lain, mungkin artinya kita selalu menghargai, mungkin sebenarnya jangan selalu menghujat, misalnya dalam anu ya, misalnya kita selalu menghargai
2: ya, baik
3: harapan saya berarti mudah-mudahan punya dari Pancasila ini semangat Pancasila kembali ditanamkan di jalan jiwa kita, mulai dari tatanan keluarga kita, lingkungan kita, bangsa kita sampai di tingkat dunia ya. Kita tuju bahwa Indonesia ini walaupun ternyata berbeda warna, walaupun artinya banyak warnanya, tapi artinya tetap satu
2: Oke, baik, terima kasih Pak Upi dari Kabupaten Bone. Terima kasih sudah bergabung juga bersama dengan kita. Dari Bone kita ke Luwu Utara di Sabang, ada Tika di sana. Halo, selamat pagi Tika. Halo Tika yang ada di Sabang, assalamualaikum, opini publik. Ya, halo. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum, opini publik Tika.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat-sehat Tika.
1: Alhamdulillah belum terangkat kita.
0: Oh, warga arti sudah menyapa kok Tika nggak bicara ya. Oke, hari kesaktian Pancasila hari ini 1 Oktober. Gimana tanggapannya Tika melihat tantangan yang ada ini?
1: Saya rasa sih semua sila Pancasila itu sudah sangat menipis.
0: Implementasinya dari
1: penerapannya itu sudah sangat menipis kak. Karena kalau kita lihat dari kehidupan sehari-hari, mana ketuhanan yang Maha Esa itu kayaknya menipis, dan seterusnya sampai sila kelima itu kak. Jadi harapan saya semoga dengan di hari kesaktian Pancasila ini kita menerapkan kembali nilai-nilai Pancasila yang sudah disusun pejuang-pejuang kita.
0: Iya, baik. Supaya Indonesia ini tetap bersatu ya. Tetap menghargai perbedaan.
1: Karena apa kak? Itu yang namanya persatuan nggak ada lagi. Namanya kerakyatan itu sangat menipis dan sangat memprihatinkan. Permusyawaratan itu sekarang itu sangat nggak ada lagi. Saling musyawarah dulu apa segala macam. Jadi harapan saya itu semoga dengan di hari kesaktian Pancasila ini, marilah kita mengedepankan apa gunanya sila Pancasila kita kalau tidak diterapkan.
0: Baik.
1: Oke,
0: Tika.
1: Semoga kedepannya anak-anak kita kedepannya itu menghargai yang namanya sila-sila Pancasila itu.
0: Baik.
1: Mau nanya ke Erti, di Makassar libur nggak anak sekolah?
0: Hari ini kalau anak saya pergi sekolah tadi.
1: Ya makanya itu saya ini pertanyakan, kok malah di hari kesaktian Pancasila ini justru anak-anak itu kalau bisa didatangkan diberi pemahaman tentang makna-makna Pancasila,
0: tetap terus teredukasi ya. Begitu, mungkin masing-masing daerah ada kebijakannya. Arti juga nggak tahu kalau ya. Baik, terima kasih Tika kalau begitu.
1: Ya, semoga kedepannya lebih baik negara kita. Kita didasari dengan Pancasila. Kita harus menerapkan di lingkungan kita masing-masing, di budaya kita kalau bisa. Makasih Kak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tika yang ada di Sabang, Luwu Utara, berharap di momen hari kesaktian Pancasila hari ini seluruh rakyat Indonesia tetap menjunjung tinggi Pancasila sebagai pedoman hidupnya, menerapkan setiap sila ini dalam kehidupan sehari-hari. Kita terima pendengar kita kembali. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Dari siapa di mana ini?
2: Kenal dari Ismail di Sinjai Barat, Sulawesi Selatan.
0: Ismail di Sinjai Barat. Gimana kabar Sinjai pagi hari ini, Pak Ismail?
2: Alhamdulillah cerah.
0: Alhamdulillah sehat-sehat juga Pak Ismail, Dik.
2: Alhamdulillah sehat walafiat luar dan dalam.
0: Oke, Pak Ismail, gimana tanggapannya ini? Masihkah Pancasila relevan di tengah tantangan global saat ini? Kita di 1 Oktober di momen hari kesaktian Pancasila.
2: Alhamdulillah dan insyaallah semoga Pancasila ini tetap sakti dan selalu relevan di setiap waktu dan zaman. Sejak lahirnya Pancasila itu sendiri.
0: Baik.
2: Karena Pancasila ini dikatakan sakti karena telah membuktikan dirinya bahwa beberapa yaitu guncangan politik di dalam negerinya, di dalam negerinya sendiri telah mampu mengatasi seperti G30 SPKI di Jawa Barat, Bandung.
0: Baik.
2: Dan apalagi DITII di Sulawesi Selatan oleh Karmu Sakar, semuanya itu telah ditiadakan ancamannya dan telah ditumpas.
0: Oke, baik.
2: Jadi dengan adanya sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa ini mewarnai seluruh sila-sila semuanya sebagai orang yang beragama di seluruh dunia ini, bahwa memang Pancasila itu sakti dan selalu relevan dan akan relevan di setiap zaman dan waktu dan mampu menjawab seluruh tantangan-tantangannya.
0: Merdeka.
2: Itu saja.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ismail tadi di Sinjai Barat. Terima kasih sudah bergabung Pak Ismail. Dari Sinjai Barat kita menuju ke Campalagian Polman, Sulawesi Barat. Ada Said Sidan. Assalamualaikum, selamat pagi Sidan.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Arti. Gimana kabar Tade?
0: Sehat-sehat, gimana kabarnya Sidan?
3: Alhamdulillah.
0: Nah,
3: alhamdulillah.
0: Said Sidan, hari ini 1 Oktober, Hari Kesaktian Pancasila. Melihat begitu banyaknya tantangan global saat ini, gimana tanggapannya ini Sidan? Masihkah Pancasila relevan di tengah tantangan global ini? Di semua silanya? Ya, Sidan. Oke, jaringan kayaknya kurang bersahabat, Said Sidan. Boleh dicoba kembali ya, Said Sidan ya. Sidan yang ada di Polman, Sulawesi Barat ini boleh bergabung kembali. Silakan yang lain 082133339440. Kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi di momen Hari Kesaktian Pancasila hari ini. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Opini Publik.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari siapa di mana, Pak?
4: Dari Bang Jai di Bima.
0: Bang Jai di Bima. Apa kabar Bang Jai?
4: Alhamdulillah, sehat walafiat, cerah ceria.
0: Alhamdulillah, cerah juga di Bima ya. Gimana tanggapannya nih? Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober kali ini. Masihkah Pancasila relevan di tengah tantangan global yang ada, Pak Jai?
4: Saya atas nama Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia dimanapun berada. Karena hari ini sesuai dengan surat edaran, kami akan melaksanakan upacara kesaktian Pancasila. Jadi sebagai bentuk penjelantahan daripada apresiasi kita, penghargaan kita, penghormatan kita kepada Pancasila, maka kami akan ekspresikan pada pagi hari ini sebentar jam 8 setiap sekolah SMA, SMK di wilayah NTB ataupun seluruh Indonesia akan melaksanakan upacara Hari Kesaktian Pancasila. Dan saat sekarang saya sedang bersiap-siap dengan pakaian korpri.
0: Sama dong korpri. Bang Jai, Arti ya, juga sama, di live TikTok ini pakai korpri.
4: Ya. Kita di Provinsi Tenggara Barat, tiap satuan pendidikan, tiap sekolah masing-masing.
0: Baik, Bang Jai.
4: Oke, selamat Hari Kesaktian Pancasila atas nama Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia. Saya mengucapkan semangat Pancasila.
0: Merdeka. Terima kasih Bang Jai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jai dari Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah bergabung bersama dengan kami. Silakan yang lain 082133339440 di kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi. Ada Sidan kembali, Sidan.
3: Halo.
0: Iya. Jaringannya kurang bagus ini. Langsung Sidan, tanggapannya masihkah Pancasila relevan di tengah tantangan global, Sidan?
3: Sebenarnya tuh Pancasila tuh tetap sakti dan relevan. Yeah. Cuma yang orang-orang yang di dalamnya ini harus diperbaiki akhlaknya. Okay. Yaitu kalau Muslim harus mendirikan salat 5 waktu sehari semalam. Contohnya saja itu Pancasila kan 5 sila. Itu dijabarkan dalam sebenarnya salat 5 waktu itu yaitu 5 kali sehari semalam. Yeah. Jadi kalau memang Muslim ada Muslim, jabarkanlah salat dan dirikan salat. Karena apa namanya itu salat itu adalah memperbaiki diri dan memperbaiki moral.
0: Baik.
3: Jadi Pancasila ini hak keadilan sosial harus betul-betul dijabarkan dalam pemerintahan ya. Dan harus betul-betul adil seadil-adilnya. Itu saja berarti. Terima kasih banyak.
0: Okay, assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Said Sidan di Campalagian Polman sudah bergabung bersama dengan kami. Terputus, dicoba kembali 082133339440 untuk Anda yang ingin bergabung memberikan komentarnya pagi hari ini. Kita menyapa. Ada Pak Aldi Hidayat di Pindrang. Selamat pagi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Aldi, tanggapannya ini di momen Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober, masihkah Pancasila relevan di tengah tantangan global saat ini?
5: Ya, kalau menurut saya masih lah, karena ini adalah dasar negara kita ya. Kelima
0: sila
5: poin di kelima Pancasila ini sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat dari zaman dulu sampai zaman sekarang, karena itu adalah dasar ketuhanan, persatuan, kerakyatan,
0: keadilan
5: di era di pergeseran. Dan ini saja ya, sekarang 1 Oktober ya, masih banyak masyarakat itu, ini hari apa di dan Kamis ya, hari apa ya, di hari Kamis kamu tidak tahu hari apa ini, 1 Oktober bulan 10 ini hari kesaktian Pancasila. Ah, sudah memperhatikan yang saya kan masyarakat biasa kan, yang perhatikan itu yang ASN dan orang-orang tertentu yang perhatikan itu. Dan itu ya, ada yang mengatakan ah yang penting saya ya kerja ya, bukan urusan saya. Ada berkata seperti itu ya. Namun dibalik itu ya, jadi masih lebih sini sangat tengah-tengah gempuran ya teknologi informasi ini, mulai dari persatuan, mulai pergeseran, kerakyatan yang keadilan, persatuan mulai dengan pergeseran. Jadi ini permusyawaratan rakyat di atas sana, di gedung dewan, ada yang sedang rapat tanpa pamit, katanya tidak setuju dengan acara ini, rapat dengan rendah. Ini kan semua mereka yang di atas ini melanggar ini, kemusyawaratan ini. Keadilan sosial, keadilan antara yang dari atas dan di bawah, keadilan dari pendidikan, pelayanan kesehatan, terjadi kumpulangannya, banyak keluhan-keluhan pelayanan, dan masih banyak lagi. Terus dari segi agama kita melihat ada sosial media, ada perdebatan antara agama, ada yang hujat. Ini kan semua mengalami pergeseran kalau menurut saya. Jadi menurut saya ini masih sangat relevan menurut saya. Jadi Pancasila ini adalah satu benteng ya untuk menghadapi era teknologi sekarang ini. Jadi biasa kan dalam satu jabatan itu kan orang disumpah dengan di atas kitab suci itu. Jadi menyebut nama Tuhan, nama Allah. Ya ini kan setelah di dalam itu ya, terjadi ketimpangan, pelanggaran. Ya begitulah. Ya, seperti itu. Jadi menurut saya ini masih sangat relevan dan harus kita rangkul ini keinginan dari Pancasila ini.
0: Baik, terima kasih.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aldi Hidayat di Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang. Kita terima pendengar kita kembali. Terputus, dicoba kembali pendengar 0821 3333 9440. Halo, assalamualaikum. Opini publik.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semangat, merdeka.
6: Sudah Oktober minim berarti ya.
0: Padahal kemarin baru September di Pak Matarjuna.
6: Iya. Alhamdulillah sudah tanggal 1 Oktober ya.
0: Itu yang patut kita syukuri.
6: Para pendengar RI Pro 1. Jangan bosan-bosan mengamalkan Pancasila lah. Ini sudah hari kesaktian Pancasila yang sudah kesekian kalinya, tapi sepertinya masih ada enggak mengamalkan 100% berarti ya. Sila-sila kemanusiaan itu kan harus kita terapkan di masyarakat yang berarti ya. Bisa cuma enggak panjang lebar, saya cuma mengucapkan selamat Hari Sakti Pancasila ya. Semoga para pendengar dari Pro 1 maksudnya berada semakin jaya dan jangan bosan-bosan mengumumkan Pancasila ya. Oke, Marti.
0: Oke, terima kasih. Ingin
6: bisa melengkapi nih tentang kesilasilan manusia nih.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Arjuna di Baruga Antang, Makassar. Pokoknya Pancasila ini harus tetap diimplementasikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ada Pak Jono di Makassar. Pak Jono, assalamualaikum.
7: Ya, selamat pagi Arti.
0: Selamat pagi Pak Jono, apa gimana? Kabar? Sehat-sehat ini Arti. Pak
7: ya,
0: Jono gimana?
7: Alhamdulillah sehat. Arti ya gimana?
0: Sehat juga alhamdulillah.
7: Sudah upacara.
0: Kalau arti upacara yang pandu opini publik di sini siapa? Pak Jono mau ke sini. Oke, gimana hari kesaktian Pancasila hari ini ya? Di tengah tantangan global begitu banyak.
7: Seharusnya.
0: Iya.
7: Justru di tengah global seperti ini justru seharusnya Pancasila adalah sangat penting dan menjadi perekat dan satu bahasa Indonesia.
0: Iya.
7: Karena di dalamnya nilai Pancasila itu kurang apa lagi. Justru melihat kenyataan yang ada sekarang.
0: Iya.
7: Pancasila hanya dijadikan simbol sebagai dasar, tetapi realisasinya tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila sendiri.
0: Oke.
7: Iya. Coba lihat sekarang. Kita ini masih Indonesia terkotak-kotakan hanya karena beda warna, beda pilihan dan sebagainya.
0: Iya.
7: Dan yang lebih miris lagi, hampir tiap hari kita dipertontonkan di media sosial bagaimana anak bangsa ini, apakah itu pemimpinnya, apa yang saling hina, saling fitnah. Apakah itu mencerminkan nilai Pancasila? Itu jauh dari nilai Pancasila sebenarnya itu. Penghargaan dan penghormatan saling menghormati di antara sudah tidak ada lagi.
0: Iya.
7: Kan seperti ini. Ya, apakah ini yang membuat sebenarnya Pancasila tidak layak itu kita sendiri sebenarnya. Karena tidak kita tidak menyalahkan nilai yang ada di Pancasila itu sendiri.
0: Iya.
7: Iya. Persatuan kita sekarang ini di ujung tanduk sebenarnya kita terkotak-kotakan ini. Kita terkotak-kotakan, kita tanpa sadar kita terkotak-kotakan hanya karena banyaknya kepentingan, banyaknya warna dan sebagainya.
0: Iya.
7: Sudah orang lihat sebenarnya menyadari itu.
0: Sudah sangat jauh dengan kondisi yang lalu jauh. Ya.
7: Oh iya. Kita dulu persatuan kita sungguh-sungguh luar biasa. Siapapun mereka dari suku manapun, agama apapun mereka, kita itu tetap bersatu.
0: Iya.
7: Tapi setelah pasca reformasi, persatuan ini sekarang sudah tidak karena pemerintah tidak menyadari. Dulu pemerintah menyadari karena persatuan itu adalah sebagai dasar moral untuk membangun.
0: Iya.
7: Karena tanpa persatuan, pembangunan tidak bisa jalan dengan baik.
0: Baik.
7: Tapi pasca reformasi itu semua tidak ada artinya.
0: Iya.
7: Sekarang kan persatuan diabaikan. Dan coba lihat sekarang kita sebagai anak bangsa. Setiap hari kita melihat ada tawuran apa dan sebagainya, apakah itu karena masalah agama, masalah kampung dan sebagainya. Ya kan? Dan sekarang kan ini dibiarkan setiap hari.
0: Iya.
7: Jadi kita itu sama Pancasila itu hanya sekadar slogan saja. Tapi kita dari perilaku dan kita bernegara itu kita semua jauh dari nilai Pancasila sendiri. Saling menghargai, saling menghormati. Itu sudah tidak ada lagi.
0: Baik. Itu.
7: Jadi saya kira kita percuma memperingati setiap tahun adanya hari lahir Pancasila, hari kesetiaan Pancasila, tapi kalau ini dari Pancasila itu sendiri kita tidak bisa terapkan itu percuma juga.
0: Iya.
7: Maka justru itu Pancasila di tengah perang global budaya barat itu justru itu seharusnya Pancasila menjadi tonggak terdepan.
0: Iya.
7: Untuk menangkal semua itu.
0: Baik.
7: Kurang apalagi nilai-nilai yang ada di Pancasila setiap silanya itu. Apalagi kalau kita berbicara masalah sila kelima, keadilan sosial itu sudah jauh dari panggang dari api. Sekarang itu. Jadi mudah-mudahan ini pemimpin-pemimpin kita diberikan hidayah kembali ke jalan yang benar lah.
0: Yeah. Baik. Kan?
7: Betul-betul Pancasila bukan hanya dijadikan sebagai dasar, tetapi melaksanakan semua nilai-nilai yang ada di setiap sila Pancasila itu.
0: Yeah.
7: Itu sendiri.
0: Baik, itu. Terima kasih Pak Jono.
7: Lanjut tugas, sehat selalu, selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Jono yang ada di Makassar, terima kasih sudah bergabung. Kita terima pendengar kita kembali. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Hendro di Polman, Pak Hendro.
8: Iya, Mbak Arti.
0: Gimana nih selamat Pak Hendro?
8: Pagi.
0: Sehat terus ya Pak Hendro ya.
8: Pasti sudah sarapan ini semal sekali ini.
0: Belum kami. Sabaran sebentar nanti di.
8: Apalagi kalau sudah sarapan pasti tambah.
0: Oke. Mungkin sebelum kita rehat ini Pak Hendro singkat gimana tanggapan Anda seputar masihkah Pancasila relevan di tengah tantangan global Pak Hendro?
8: Pancasila itu berarti sebuah harga mati. Karena orang bilang itu ideologi Pancasila, kalau menurut saya itu adalah rujukan untuk mengelola berbangsa dan bernegara, itu Pancasila. Cuma persoalannya hari ini adalah implementasinya, pemahaman yang mereka, apakah mereka paham atau pura-pura tidak paham. Dan yang kita rujukan dalam Pancasila adalah bagaimana mengaktualisasikan, mengimplementasikan dalam diri pribadi masing-masing. Karena Pancasila itu bukan cuma sekedar dibaca, tapi perlu diresapi dan dipahami. Diimplementasikan dalam kehidupan keseharian, itu yang utama. Nah, pertanyaannya hari ini, apakah di birokrasi, legislasi, yudikatif memahami itu? Pasti ada yang mengatakan tidak, tapi ada juga mungkin yang tidak paham, ada juga yang pura-pura tidak paham. Kenapa saya katakan itu? Pancasila itu adalah rujukan untuk berbangsa dan bernegara. Nah, ketika kita dilaksanakan dalam kehidupan, tentu implementasinya juga ke rakyat, ke masyarakat itu harus tidak berbanding terbalik. Jadi kalau dikatakan apakah masih relevan hari ini, Pancasila itu tidak pernah, tidak akan pernah berhenti. Karena dia
0: dasar negara
8: untuk berbangsa dan bernegara.
0: Baik.
8: Panduan. Nah, persoalannya hari ini terkadang pemangku kebijakan itu tidak menjalankan hal-hal itu, tidak memahami itu, hal itu bukan tidak memahami, tapi menganggap sebelah mata itu Pancasila. Mulai dari ketuhanan, keadilan, kebijaksanaan, apa semua persatu ada semua di dalamnya.
0: Baik.
8: Tapi apa yang terjadi hari ini? Siapa yang menegak persatuan dan kesatuan? Jika terjadi pembelahan di mana-mana hari ini, ini bukan rahasia umum. Semua dicederai. Siapa yang mencederai? Bukan masyarakat kecil berarti. Orang-orang yang menganggap dirinya itu intelektual, orang-orang yang menganggap dalam tanda kutip ya, bukan semuanya, tapi ada aktor-aktor lain yang mungkin aja melewankan hal ini. Pancasila dijadikan sebagai simbol, dijadikan cuma sekedar sebagai pajangan, tapi bukan diimplementasikan dalam berbangsa dan bernegara. Yang harus melakukan ini siapa? Itu adalah pemintu kebijakan yang menjadikan teladan, contoh yang baik bagi rakyat. Tapi apa yang kita bisa contoh hari ini? Di mana-mana terjadi hal-hal yang merusak ketatanegaraan, di mana-mana itu berbangsa dan bernegara sudah dirusak, sudah ada ijazah palsu, sudah ada yang tidak lulus menjadi calon. Ini kan sudah merusak semua itu. Minta maaf, berarti.
0: Baik, Pak Hendro.
8: Ini bukan lagi rahasia umum. Dan sekarang ini sudah, apakah itu mereka sudah paham? Dia tidak paham, Pak Arti. Dia tidak paham. Dan dia pura-pura tidak paham. Makasih, Mbak Arti.
0: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendro yang ada di Polman, Sulawesi Barat. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kita ya. Kita rehat sejenak pendengar. Ada informasi yang akan kami hadirkan untuk terus melengkapi kebersamaan kita di Opini Publik Makassar Pagi saat ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Silau Pancasila,

0: Kita lanjutkan lagi mendengar kebersamaan kita lewat opini publik Makassar pagi saat ini. Masih membahas topik kita seputar masihkah Pancasila relevan di tengah tantangan global. Kita terima pendengar kita, ada Pak Iwan dari Kota Parepare. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Iwan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Arti.
0: Semangat terus.
1: Selamat hari kesaktian Pancasila ya, 1 Oktober
0: hari ini. Ya, betul. Nah, melihat ini momen hari kesaktian Pancasila, masihkah Pancasila ini relevan di tengah tantangan global kalau menurut Anda?
1: Ya, tentunya harus dan tetap itu berarti.
0: Harus
1: kita
0: ya.
1: Kita tahu bersama bahwa kita tahu bahwa negara kita ini ditopang dengan 4 pilar ya.
0: Iya.
1: Pancasila,
0: Undang-Undang Dasar,
1: Undang-Undang Dasar 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kita fokus ke Pancasila yang berarti ya, salah satu pilar kebangsaan kita itu. Yang mana tetap kita harus relevan karena melihat situasi modernisasi ya, AI istilahnya anak muda ini ya, atau era digital ini. Luar biasa ya. Namun kalau kita mau lepaskan Pancasila menjadikan arah kebangsaan kita, ini bahaya ini berarti ya.
0: Seperti apa, Pak?
1: Tidak ada petunjuk. Ya, contoh misalnya menggunakan AI ini, kemajuan digital ini kan bagusnya kalau saya lihat itu ya kita jadikan alat edukasi, motivasi.
0: Iya,
1: bukan dijadikan media ini. Atau di era ini dijadikan alat untuk memaki-maki lah. Kita sudah lihat lah di era ini edit-edit inilah, dipotong-potong pidatonya si Asibela. Artinya apa? Membuat orang ini bentuk-bentuk kebencian lah, bentuk-bentuk fitnah lah.
0: Yang tidak suka makin tidak suka ya. Tapi sebenarnya bisa dibalik juga ini ketika pemanfaatan AI ini justru membawa memersatukan begitu.
1: Makanya ini Mbak Ati, marilah kita ini jangan lepaskan Pancasila di sini. Jangan lepaskan Pancasila. Nah makanya ada orang itu istilahkan, aduh ini teman ini tinggal Garudanya, Pancasilanya tidak ada, kan itu. Begitu. Itu sudah itu yang memunculkan. Ya, kan orang bilang Garuda Pancasila, tetapi bilang Pancasilanya hilang, artinya nilai-nilai pemahaman ininya yang kurang ya. Tinggal Pancasila, sisa tinggal gambarnya.
0: Baik.
1: Ya itulah yang membuat suatu AI membuat, dijadikan AI ini atau digital ini, era digital ini ya begitu. Bikin konten yang tidak inilah, tidak edukasi lah, tidak inilah. Jadi inilah, sehingga saya katakan kalau Pancasila sudah ditiadakan di sini, ini memang masalah besar yang kita dapatkan.
0: Baik.
1: Kemudian kedua Mbak Arti, terkait dengan Pancasila ini kan tetap kita acuannya ke toleransi. Negara kita ini kan rawan banget ya, kalau memang pemahaman toleransi ini yang tidak terpupuk dan terjaga dengan baik. Makanya hal-hal seperti ini harus tidak boleh tidak ada di dalam kurikulum pendidikan atau materi pendidikan. Mulai dasar sampai perguruan tinggi mestinya harus ini yang namanya
0: toleransi.
1: Tinggi toleransi. Iya. Yang ketiga berarti berbicara keadilannya ya. Nah tentunya keadilan sosial di sini bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya itu masyarakat pemaaf ya, mayoritas ya, ada juga yang kurang-kurang ini. Tapi kalau saya lihat masyarakatnya masyarakat pemaaf dengan artian bahwa selalu menitip harapan, siapapun pemimpinnya harapan kita, mudah-mudahan bisa bagus ekonomi. Nah inilah yang kita lihat ini, Bapak Presiden kita ini dengan program strategisnya saya lihat ini mengarah ke ekonomi kerakyatan ya, berarti ya. Nah tentunya harapan kita betul-betul bahwa bagaimana ini bisa ada percepatan ya terkait dengan pengembangan ekonomi kerakyatan. Ya, jangan dibangun gerainya kemudian gerainya ditinggalkan begitu saja, tetapi
0: baik,
1: harus dijalankan supaya betul-betul ekonomi berjalan dengan baik gitu Mbak. Artinya yang kedua, yang terakhir ini berarti dalam keadaan sosial ini, mari juga lah kita masyarakat ini tetap menjunjung tinggi yang namanya nilai-nilai kejujuran. Itu juga yang perlu ini Mbak Arti, kejujuran, kemudian pemahaman perjuangan. Kenapa? Jangan juga lah menuntut sosial-sosial, oh kenapa tidak dapat bansos lah misalnya, ini negara tidak ada. Di sisi lain masyarakatnya tidak masyarakatnya usianya produktif tapi masih mau tinggal bahari atau rebahan saja, mana lah mau
0: bagus
1: ini. Iya, artinya apa? Apalagi kalau kita lihat ini Mbak Arti ya, stimulus-stimulus atau stimulan yang dikeluarkan oleh APBN ini kan luar biasa. Iya. Bukan persoalan saya ada di desil 7 ke atas, berarti baru saya berbicara begini. Tapi saya mau menginspirasi kita, kita ini semua yang masih usia produktif, jangan selalu mau rebahan lah menunggu bansos-bansosan itu. Tetapi bansos itu jadikanlah sebagai stimulan, perangsang untuk kita berkreatif, kita bekerja.
0: Baik.
1: Kota lagi yang namanya anak muda ini kan dituntut dengan era zaman digital yang tentunya ekonomi-ekonomi kreatif di sini di dalamnya, Mbak. Ya.
0: Baik, Pak Iwan.
1: Saya kira itulah ya makna daripada Pancasila yang tidak harus ini, yang harus relevan dan dijadikan penunjuk arah ya bagi kita semua warga negara Indonesia. Saya kira masih banyak hal sebenarnya yang kita mau jadikan, tapi mengingat waktu juga ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan yang ada di Kota Parepare juga sudah bergabung bersama dengan kita di sini di Opini Publik Makassar pagi. Kita terima pendengar kita. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Kita di sini di Opini Publik Makassar pagi.
0: Halo.
2: Kita terima pendengar kita. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Halo.
0: Iya. Dari siapa di mana, Pak?
3: Pak Haya, Pak Haya dari Pangkep.
0: Pak Haya di Kabupaten Pangkep. Pak Haya bisa langsung ini Pak Haya, agak delay ini suaranya Pak Haya. Bagaimana? Masihkah Pancasila relevan di tengah tantangan global Pak Haya?
3: Halo. Halo.
0: Iya, silakan Pak Haya.
3: Halo.
0: Iya, silakan Pak Haya.
3: Iya, ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Saya begini, ini sekedar masukan untuk RRI. Pertama, karena ini memberikan masukan siapa yang layak bisa mendengar. Itu dulu. Kalau perlu sampaikan ke Pak Gubernur, semua anggota dewan itu harus dapat mendengarkan ini setiap pagi, ada saluran di setiap anggota dewan.
0: Opini publik RRI.
3: Iya, ya.
0: Oke.
3: Okay. Kenapa? Karena ini sebenarnya masukan ini tujuannya ke anggota dewan semua, wakil-wakil kita, apa masalahnya masyarakat?
0: Baik, Pak Haya.
3: Ya, itu. Kalau perlu RRI harus berinovasi ini. Bagaimana kemajuan RRI dengan menyurat ke Pak Gubernur?
0: Iya. Yeah.
3: Untuk menyampaikan ke bawah supaya pasang itu karena di situ dapat mendengar keluhan masyarakat. Iya.
0: Biasanya keluhan masyarakat di opini itu. Publik ini kita akan hadirkan lewat dialog dan ada dari pihak terkait ini Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah terkait ini yang ikut andil dalamnya dalam menjelaskan keluhan dari masyarakat Pak Haya.
3: Iya, tapi yang lebih penting itu setiap itu di gedung di kantor-kantor DPRD itu
0: diperdengarkan. Oke, baik.
3: Iya, diperdengarkan.
0: Siap, Pak Haya.
3: Diperdengarkan. Kenapa saya berkira ini supaya ada hubungan timbal balik?
0: Iya.
3: Ya, sekali kembali ke apa? Kembali ke tapi apa tema ini?
0: Tema
3: apa?
0: Kita masih Pancasila relevan di tengah tantangan global, Pak Haya.
3: Sebenarnya begini. Ya, begini.
0: Iya, silakan.
3: Sebenarnya selama kita hidup sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing itu tetap. Karena Pancasila itu sangat berhubungan, sangat relevan dengan agama. Itu saja intinya. Jangan kita terlalu banyak berteori seperti ini. Yang
0: baik.
3: penting kembali kepada diri kita semua.
0: Kembali ke masing-masing pribadi ya. Oke, ya, terima kasih kalau gitu.
3: Pribadi. Ya, saya kira itu.
0: Iya, terima kasih Pak Haya.
3: Oke.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haya yang ada di Kabupaten Pangkep, terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kita ya di Opini Publik Makassar pagi. Pak John di Toraja Utara mungkin boleh bergabung ini Pak John ya. Dan yang lain pendengar, kita terima dulu penelpon terakhir kita Pak John di Toraja Utara. Selamat pagi Pak John.
4: Selamat pagi RRI.
0: Akhirnya bisa tembus ya Pak John. Iya, singkat Pak John di Toraja Utara, gimana? Masihkah Pancasila relevan di tengah tantangan global Pak John?
4: Itu sangat relevan. kalau kita mengikuti bahwa perkembangan dunia sudah berubah, lalu Pancasila ditinggalkan, kita negara Indonesia rusak.
0: Begitu?
4: Ya, kalau saya melihat itu dari tahun berapa itu zaman Soeharto, semua lapisan masyarakat itu ditatar P4. Sehingga kita saling menghormati, saling menghargai.
0: Baik.
4: Kalau menurut saya, Bu, ini Indonesia ini negara unik di dunia. Kenapa saya katakan itu? Tidak ada negara seperti sama dengan Indonesia. Penduduknya itu berbeda-beda, adat istiadat.
0: Baik,
4: bahasa
0: baik,
4: yang berbeda, agama yang berbeda-beda. Nah, ini kan pendahulu kita sudah mengadakan Sumpah Pemuda. Tapi seolah-olah sampai sekarang ini kita ingkari Sumpah Pemuda itu, tidak menghargai pikiran-pikiran pendahulu kita. Bagaimana supaya bangsa ini tetap utuh?
0: Baik.
4: Menurut saya harus ada harus ditatar.
0: Baik, harus dunia ditatar kembali ya, Pak John ya.
4: Jadi kalau kita mau utuh seperti itu, karena ini bahaya kalau pejabat-pejabat juga tidak memahami isi Pancasila itu.
0: Baik, Pak John.
4: Ya, usia-usia pejabat yang usianya 40 tahun sekarang ini, kalau saya lihat itu dia tidak paham, tidak menghayati
0: Pancasila. Halo, Pak John.
4: Tersebut Pancasila sebagai dasar negara.
0: Iya. Baik, intinya dari Pak John ini semoga
4: tentu dia pahami bagaimana menghayati dalam masyarakat.
0: Pancasila ini bisa mungkin sudah masuk dalam kurikulum ya, sudah terajarkan begitu di anak-anak usia dini, sehingga bagaimana mereka tetap ini mengimplementasikan Pancasila dari masih kecil hingga saat besar nanti. Oke, baik, terima kasih Pak John sudah bergabung bersama dengan kami. Iya, selamat pagi Pak John yang ada di Toraja Utara, menjadi penelpon terakhir kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi. Dan terima kasih untuk Anda semua yang sudah memberikan komentarnya, masukannya juga, serta harapan ini. Dan berharap setiap tantangan ekonomi global, tekanan terhadap harga kebutuhan dan persoalan daya beli masyarakat yang boleh dikatakan ini menjadi ujian bagi penerapan nilai keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila, serta nilai-nilai yang lain dalam sila yang ada di Pancasila ini, Pancasila tetap menjadi pedoman negara kita, menjadi dasar dari negara kita, dan tetap diimplementasikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saya Arti Alfiar bersama dengan rekan Syahrul di meja operator mengucapkan terima kasih. Kita tutup kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi, Kamis 1 Oktober 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
2: Baiklah pendengar, kita jalan pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI.
3: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan